0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita, dini bisi nur bukai, tentu ya bawa FM.
4: Segulai sejalai.

0: Boleh dengarkan Pengerap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: 8:12 minit pagi.
2: Mendiang ke awak Pengerap Pagi YFM ba pagi hari 3 hari keterubah kita ba bulan 7 neca.
1: Ya, dah sampai bulan 7 tu kita ecanya.
2: Ya, second semester.
1: Second semester cak.
2: Ya ya ya.
1: Di sekolah berkenyak me orang ngira ya nah.
2: Ama lalu berkenang ke ba sejarah yang kemsinya di ba hari keterubah kita dalam bulan 7 tu cak.
1: Bu semangat ne deh pagi tu. Benda bukan, sejarah.
2: Aku tu nyebut pas kawan ku sejarah kan nama cak.
1: Okey okey okey.
2: Lama sejarah pagi tu asai ku mayuh bala kita itu tadi pan sudah bisi benda dua itu sejarah nyadi pagi tu.
1: Okay.
2: FIFA cak FIFA.
1: Oh, FIFA. Ya terkena kede.
2: Pagi tu sih kita buka mesti main bola dia cak. Lama nyak lagi ya berita yang ke pemaduk baru mama dan ditemu kita pagi tu. Akalai berkenan ke mesh yang ke diatur pagi tu tadi squad Norway cak mujur ngalah ke Ivory Coast 2-1. Kalai minit ke 39 dulu sudah ada leading buat first half cak. Kalai dari Rusal dah masuk ke gol Norway ke terubah tajap ya minit ke 74 Ivory Coast uliah equalize atau ke menyamakan kedudukan tang tajap ya Haaland gak jadi hero cak. Ngana ke Haaland ke wow tau gak nyawut nyekor buat minit ke 86 lalu ngujuang ke Norway tadi nyingkang gak kayak group of 16.
1: Ya. Round of 16 ujung minggu tu berengkah cak setelah 2 hari minggu tu first match buat round 16 ya.
2: Ya ya ya ya. Lalu pagi tu tadi cak kira dalam pukul 5 kena atau peminat France tu cak gagal cak. Si titik ya tim ya ke tahun depan kita ya menang ngonya main meh. Menang selesa 3-0 Sweden ngalah ke alah lawan France. Lalu nah dia orang buka Mape skuar duit cak. Oh, sikit nama Mape. Dan dia nama buka itu
1: yeah.
2: Mape Messi, Mape Messi skuar. Ado lu berdawa.
1: Tengah lama enggak ado lawan dua ya. Ne?
2: Oh, nyonya makan kena dengar cerita ado ne. Kasih ame ado.
1: Oh, jadi utai kejadi mengapa World Cup tahun tu cak pengari dari Asia semua dah nandai megang cak.
2: Ya,
1: semua
2: ya,
1: dah
2: ya.
1: Keluar megang.
2: Semua dah keluar. Sebenarnya ya cak tanya tu nanti Asia mereka celup-celup Asia.
1: Ya.
2: Australia.
1: Oceania.
2: Oceania. Tanya oh. Tanya wakil dari AFC cak.
1: Wakil dari konfederasi. Ya,
2: konfederasi AFC. Tanya wakil dari Asia.
1: Kai.
2: Kira kang enak roh kai Asia. Kata nang awak ke kapan nanya mencadik ke cak.
1: Tahu gak kencadik ke?
2: Kencadik ke ngicak kemain nama AFC minta apa ya ukasi
1: ya dah ngemet tinggal
2: lawan nya meh Jepun cak saya meh mare kai tengok hati ku kan nampar Jepun
1: nya ya, ya bola itu segala aku
2: amat lalu udah tu lagi pukul 9 tu lagi cak Meksiko bersatu dengan Ecuador
1: ya
2: kira orang ke Jakob Portugis sama Jakob Portugis meh.
1: Oh.
2: Hanya mais dah tu nemu Jakob pangan diri.
1: Lebih ya tentu bahwa Meksiko ya ke jadi namanya atau rumah ni ya. Tur FIFA World Cup 2026 tu.
2: Iya, lalu tengah malam tu lagi ada ni ngaca tu ku rumah buntau dah lagi cak. England temu Kongo gagal lah deh saya ku. Chances ya, chances ya besar. Ya,
1: tapi bola itu segala.
2: Betul aja. Betul betul. Bola tetap ya segala. Bola
1: tetap segala.
2: Sifat di bola segi dalam kaki terlihat. Pancit darah.
1: Bedau temu. Kini ku gaya England ngau namanya. Nama saya terima saja.
2: Kongo England, Kongo
1: Kongo. Kongo. Republic of Congo. Dini hari itu lagi.
2: Oh. Iya iya okay, baru cakap tahu Kongo.
1: Kongo.
2: Jadi nak kira tu grup yang ke udah mujur ba round of 16 Kanada, Morocco, Paraguay, France ngau pihak mega Brazil pan udah layak ngau Norway. Naka ya ke dia tu ngecak.
1: Ya sudah ke udah tap tangannya.
2: Tap tangan dan masuk ke root root group round of 16 ya. Okay, jadi cerita kita ke pagi tu cak. Kau nama macam cerita tu cerita tu tu minggunya kemarin tentang ketegal ke tactical issue. Oh tactical luka.
1: Coach dia ubah camp sudah dua baik dia.
2: Nah, bahkan kita main bola jadi cak.
1: Okay.
2: Si salah pecaturan, dia posting tuanya, nak pernah tua ditahu tentang orang luar udah mesti komen mereka. Enggak ya, jadi, enggak jadi kan jadi jadi tuatu tadi korang kemarin tadi repeat order.
1: Repeat order.
2: Nah, tadi baru kenang ke bak petua ya kekala di padah kalau kita lembok kita enggak orang bermain. Nah, ngira tadi main belawa, main bol, basketball, main gusti pun bisa petua cak.
1: Ya. Jadi komen ba Facebook kami pagi tu.
2: Ah, udah dari post kami doa baru lalu petua ya ke dengar kami tu ya ke nyamai ke sekalat dengar kita. Okay petua ya kena kalat dengar kita dari mulut ke mulut cak.
1: Oh.
2: Nanti pada cak. Nama petua kalat temu cak sebelum dengan orang belum bawa suka sebab kalat pada orang.
1: Petua. Petua maya belum bak aku lain tu masuk ngorang belum bak so baca main tu atlet iga tang main bol sih
2: main bol sih
1: main bol sih
2: asti petua ya
1: petua ya sebab cigu namanya cigu coach kami punya tadi
2: coach
1: cigu tadi madah ke sebedau main bol sebelum nurun ke Padang sebelum matchnya mesti ke makan roti canai tu cak
2: nama kubar eh
1: nah nama mesti ke makan roti canai siti siko
2: Kos kita cikgu bala aku kai.
1: Kai.
2: Kai.
1: Cikgu bernafas.
2: Oh cikgu bernafas. Yang kanya memang dah mesti kau makan roti canai si cikgu. Lepas yang kanya tadi yang si muka kena roti canai kau.
1: Canai. Iya canainya di order hari aneh sebabnya.
2: Oh mesti kau makan dulu sebelum mainnya.
1: Ya.
2: Oh nya petua ya. Kalau mikir serat besi iron mayo dalam tubuh.
1: Kamai kan enggak ke perut puang sama angin.
2: Amat.
1: Kita tanda ada angin dah.
2: Ah sebenarnya punya aku besi kala dengan petua tu sebab tu mayo aku ke agi biak agi cak. Agi kira fit agi tubuh cak. Aku kalang orang juga katen cak.
1: Apa guna?
2: Dan apa nak juga katanya secara paksa rela.
1: Udahnya petua ya.
2: Jadi orang muda petua nanti dengan orang belawak dia jauh kena giga kain tancang ke bapung guang kurang.
1: Oh. Awak ke?
2: Awak kena sumpah lah caw.
1: Oh, sumpah ya.
2: Ini lah.
1: Nanya, ngasih nak?
2: Hah?
1: Ngasih nak? Si uji dia nak?
2: Aku ini, cak baru nanya setiap buka, aku lupa doa dia nyagi, Pak.
1: Oh, nanti kita mesti bertuah bukannya. Tahu komen di Facebook pagi itu lagi macam ya.
2: Okey, dan sebelumnya, lagi terus sama kita ya. Berapa pagi hari 3 pagi itu, hari kita rumah dalam bulan 7, ada cak.
1: Ya, lagu hari Kenny Huge, Lenyau Siku 1000 Ganti.
2: Terus, meniang ke 2 pagi.

0: Eh, jangan mah gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis yang beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang beli duit. Eh, nak mana? Ulah kita berkenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami
2: hey,
1: YFM.
2: Eh, nama tu kedadu tu. Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Haji saya, aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Ah. Tahun tu aku ngasai ke kabrana baru. Sen.
3: Tuan, nama apa ngawa de?
2: Apu, anak hack Facebook orang di tuan. Bah, ketika kena hack, pernah de? Ya, kena ngasau telah lengah. Nanda lockout. Tau, memangnya kita maju ya.
3: Tunggu ya, lagi ngedik dah lockout. Ya, sama sedoi kena lagi.
4: Kita kebisi akaun Facebooknya. Anang nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami bawa FM.
5: World Cup 2026. Hari 4, 2007-2026. Round of 32. Live bak Sukan Plus. England bertemu dengan Kongo. Pukul 12.30 malam. Siti Agi Main, Belgium bersatu dengan Senegal. Pukul 4 dini hari. Live bak TV OK. Main mangkan kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina. Live bak Sukan Plus. Pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Hari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Lagu Aristelium, Darah Baju Burang. Ujung kejam kita pagi tu, 31 minit lepas pukul 8 pagi.
1: Tu, benar cerita petua, Cak.
0: Petua. Kita
1: belum kan orang bermain.
0: Berpikir, meh sekolah subah ni, Cak.
1: Berpikir. Nana mame, ya, okay, artinya fizikal, Cak. Ya, ke pikir mental pan di kira petua, itu, Cak. Jadi, semua pagi, ya, Mr. Jeneke Juan ke pagi itu. Siti penanggul lebuah kita itu tadi, ngaruh pikirnya orang ya ke suah kena sumpit lacauk ya. Memang mentang ani rawalapa ya bisi setiap petua kena nyeliah ya. Jadi petua ya lain dari gue cak. Gue tadi balut gue kayaan nak punggung ya atau lain. Sebelum masuk ba starting line atau ke garisan permulaan ya atau kan tadi sebelum agak ba stadium ya anang makai kelalu kenyang atau ke ngirup kelalu mayuh ai ya. Udahnya tadi bisa pucau ga patut dibaca sebenar orang nyetat kalau tak bunyi kesenapan nukte Belanda aja
0: puna
1: jadi kira ambil selabar rumput hanya sebut pucau hak kuhul hak pun kaya kun ya hanya sepuang gaya daun lalu selit ke batancut kanan buat ke baruah rusuk kerinti 100% nuan nak lelak lalu nak mudah kena sumpil lacau
0: dan mesti ucuk lalu mamang cuma menang tu cak. Ingat ya, okay, mesti menang.
1: Ingat tu cak kuka main anak belum bak atau belalapan tu lah aku langsung menyebut tu. Aku hul hafun fayakun. Ingat tu cak lungkah ke bak bak punggung sebelah kanan.
0: Oh, nyap tua ya.
1: Nyap tua ya.
0: Jenis tulang tu, mendah ke cak. Petua nak supaya lacau, mesti dah izubak selit ke daun rumput. Batancut kau ya. Bukan maya belumbaknya tadi Belanda.
1: Bila masih pucau nadai.
0: Nadai pucau tau. Selit ke rumput ya.
1: Selit ke rumput sebenarnya.
0: Ya.
1: Nadai keterina nama rumput-rumputnya nadai.
0: Nadai. Saya rumput ja.
1: Oh. Anak jatuh mau dia semua selit ke rumput semalu ucah.
0: Kami terlihat nah.
1: Tapi sebut kalau nggak tuanya aku ingat ya tahun 2000 cak. Tahun 2000 aku nak nggak orang tapi aku mendapat aku ya teringat ke Siti petua calaban mainnya John May main bol suku quarter final kamenya sekolah kami ini betuang cak ngelaban go SMK Kabuang banyak ngelabor Kabuang cak. Jadi kita nemu Kabuang tu menjertinya tadi ambil awat cak. Jadi ya teringat ke Siti petua yang medah ke orang tadi lemik laban minyak babi sanggup cak ya escape class tumbuh laban lemai si main bol agak pasar dulu makai mirinya minyaknya delot ke petubah cak
0: petua ya
1: cak ngeluatnya warna orang nyalu lemik tulang si sepiak gue ya sekali main pedak ya tetap kebu nadanya kurangnya lemik ya terbaik padang kerja aku.
0: Okey, aman mozaik trading peninggal kita tu madah ke. Petua ya ianya anang makai utai ke bisa sebedau berpikir Belanda aku ya. Ngai ke pedih perut. Logik lah nak.
1: Ya logik. Inah kita kedua ada dugau makai tak bisa apa pedih perut.
0: Ya.
1: Anak yang nanti kita ke segi ke nyawa belawaknya.
0: Ya, nanti menung berpikir Belanda dahnya perut temu pedih. Bisa lah banyak.
1: Nyam. Atau Cecilia kumit pagi tu cak. Ingat kemayagi mit sewa diberi aki utai membuah maya kak ngorong belum bantang dipesan ni yang mamia ya. Ingat anda maliak ke belakang maya Belanda. Anda sesekali maliak ke belakang. Ya. Leban ti maliak ke belakang kita tak kena geliah orang. Sekali maya ya ninga nyawa indahnya buat ngetu silang ngetu ya lalu malek ke belakang ninga ngasuh ngetu nade ku ngau min nade boleh numbur remenya. Tahu mai ke petua jatuh ke petua kita menua aja orang putih apa kalah di mana orang putih belum mak malek ke belakang ja. Tiga Olimpik nade semua malek semua megang nade. Lepas Siti momentum nanti maya di Belanda dia malek ke belakang Siti di putuang angin ni nadah nacuan.
0: Ui.
1: Itu ori fizik tu cak.
0: Betul lah. Betul lah nak.
1: Putuang angin ni nadah coba pala ni udah melok angin angin te patut diputuang doang kita ya. No kita ngelihat tadi nyau beban ya momentum nyau kurang ge ya. Nyau ya kemat ya.
0: Iya. Nyari hari segi hukum fizik ya lah.
1: Hukum fizik. Hanya kemudian udah Usain Bolt Belanda kalah Usain Bolt malah nadah mana kalau te finish tadi malek ke belakang oh gejawah renyen.
0: Bisa orang melandak belakang reverse cak.
1: Ah, siapa cak?
0: Nya suka nikah tadika.
1: Nya ni bawa kira deh. Ame mana buku boleh tadi boleh pedu.
0: Okey, dah tu macam komen kita ke buka evening ah.
1: Terus apa sih Facebook kami WFM Bangka pagi tu.
0: Lagu hari lain peningau Michelle Matthew Nanggam Siti Danji.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Udah nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu, untuk malatnya.
0: Bah, yo, amat genong. Haram, lupuk tu.
1: Ada eh, terberun yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main.

0: di tutup. YFM, segulai sejalai.
1: Anang dah kena tali keledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali keledar termegak ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali keledar tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Asap Lia.
1: Dah hang merenang kita apa awa dua pagi sama pagi ngai Richard Uno pagi tu cak. Atau ngenang ke cerita ya ba petua ke atau kenya tadi tai ke deburan lubuh maya belumba. Ya kalau tinggal orang Belanda ti orang Belanda nya laju pedih katapat mesti yang kena pengaruh batu lalayang tu ya.
0: Batu layang kala kuninga tu subaca.
1: Amai cak.
0: Kapan ku bisi yang muan batu layang.
1: Oh ya. Apa laju cak kabarnya?
0: Nak yang tu laju cak. Nya guna lemu ngasih nak batu layangnya.
1: Nya ke tujuh batu layangnya kebukai cak.
0: Kamai.
1: Bukai ungkup belum bak cak.
0: Ya.
1: Tang kabarnya tumu bini dah.
0: Tumu abis pun lima lu terus bini cak.
1: Hanya kenya batu layang cak. Tujuh kia. Entah sebut pasal ke batu no Belanda tu cak. Aku kalah suba mete percaya ngora mada. Di kalah tinggal putar mada. Nanti di kalah ju belawa genggam batu celum.
0: Ada aku kira ni baru ya aku ni ngah
1: aku suba mesti orang mada kerja batu celum cak. Nya aku suba maya orang sekolah rendah pemilihan nama tenggam batu celumnya cak. Ram pertama lepas. Laju kerana mah lah banyak kategori kami sama obesity dia. Jadi aku mandu laju sudah. Ran kedua dini aku tu muncet mamat. Entah sebab mah sebab mama si jalan sebelah Belanda pedak dulu giga ni batu celum ke mesti perjalanannya. Nanti benda batu celumnya lah ambilnya ke genggam me Belanda.
0: Oh.
1: Entari segi
0: batu celum keninya nah.
1: Batunya celum.
0: Oh, saya celum ja.
1: Saya celum ja. Namun kalau benda batu kerangan ke celum aja ja.
0: Oh.
1: Suba so, nak ke agi orang adu jalai ke kelia deh. Batu kerangannya selalu dambar roti si jalai cak. Kayak buka batu kori deh tau. Hanya ke sebuah suara dikumpul lagi kayak kececeluamnya. Kenuk ketawa ngasol aju. Nya suba nanti aku nemu suba. Tengok aku kan ngirom ke wasan yang baik maya kagi belum bak suba cak.
0: Kami kayak namanya dulu belum ada.
1: Dulu menganggap batu celuam.
0: Okey, Henry Jawan peninggal kita tu cak. Hari Miri, petua presiden yang ayah ai suba ente engau orang membual ke ya. Sebenarnya utama padang, pegai dulu tanah lalu sampai. Lembut tanah kering aku. Biar aku lekas lekas sampai tadi.
1: Lembut tanah kering aku.
0: Ya.
1: Udah nyampe membual.
0: Udah nyampe membual.
1: Usia muda skor kena dai.
0: Dai.
1: Oh, sudah mulai kering membual ja.
0: Kering membual.
1: Tentu itu sebab ya defense ja.
0: Enggak mah.
1: Defender jarang skor ja. Ya aku mesti bandaiknya temu ko. Ada pernah keluar. Okey jadi ya peninga ya ke bukai mega kebisi. Nganjuang tu hari dana Oliver asuh aki makai buruang lelayang tu kayak batu tu cak buruang sumpah cak buruang lelayang
0: laju lah waktu laju ke buruang lelayang.

0: Makaiti.
1: Sup sarana ya. Oh. Itu pembangunan sains sukan kita ya. Tahu tuh nguji makai sup sarang layang ja. Ngecak ke kita tadi laju buka channel. Kelebih lagi menyemrai.
0: Oh. Okey, sekutu lagi ja. Sarana demen begitu hari maru baru kelili.
1: Oh.
0: Ya mudah kami ya sekolah suba petua kedikena kami Skaban maya pekit membul ianya ngerasuak ke cawat. Sebenarnya sekali ya. Sekali ya kena anak-anak kena ya ngerasuak ya betul ya.
1: Ya muku ya kemuanya berek belakang.
0: Kemuak belakang.
1: Belakang kemua.
0: Belakang kemua.
1: Nama relevannya kenyata.
0: Iya kebuah kenyak kena ku ya ngambil ke kita yang nak kena kacau pengaruh orang. Kira namanya dinding bulu.
1: Dinding bulu ya. Tunggu. Amat gecah lemah na dalam. Nah, aku mendak lawannya ujung tahun 90-an kita itu lagi kelalu kuat maya bermain bol, suah kanggo kemenang cak, tak ke suah minta tolong menang. Bisa cita siti dengan aku tu DJ kuat suah nungsi aku cak, sida ya main tahun berapa ke dalam 90 lebih akhirnya mi tahun deh cak, ketegal ke petua diberi menang. Anang dulu nyingkang pegang papadang, nanti orang sepanjang nyingkang baru nyingkangnya kita ala bulu. Jadi melubang maya meshnya kan masuk aja. Sepanjangnya ngai gaknya kan sepanjangnya lima petua ke sama. Boleh benda referee nganggau ke tengah bedau.
0: Alu bedau mesti tamat padang.
1: Kalau lapan kang lah pangan diri nyingkang dua lu nda sedah lala main disqualify semua kena mau padang.
0: Ulah. Sama belalak pangan diri punya. Alu nda tim sepiatu nda tamat. Tim sepiannya nda ke tamat.
1: Ya lama mana. Sapa dulu tama ya kalah mulai alah bulu tidak itu dulu tama jadi kang lak sekunyen lima petua sama.
0: Nih maya namanya mayen ni keberengkah tipi ya.
1: Ya kemudian nyakar refnya boring dah nanti kangau sepu peluit ke wisialnya bedau ke peluit ke wisial bedau ke nyak bujuk di sekolah pahe.
0: Ginjal jalan, ginjal jalan mes ya.
1: Ya mes kadang-kadang nggak rindu kadang-kadang kecita tu cak. Ya baku cara atau personal ku kamenya. Utanya kau mana pengaruh tak kebetulan cari ngasih.
0: Bisa kena.
1: Bisa kena. Tanya baku tadi moral ya.
0: Ya siap main.
1: Moral tak kena so kita confident. Lepas dia benda tau dia confident di tinggi. Kadang nanti dia dah confident tinggi tu. Nya tengah so dek ke rangsiang lagi atau ke semangat lagi ke boleh bersatu cak.
0: Iya. Ya namanya tadi lebih lagi kena merangsang mental kita
1: yang tadi ya. Iya. Lepas nak pekit tu mental mesti kuat.
0: Iya. Jadi secara psikologi ya.
1: Iya. Aman. Lepas nanti aku kaku contoh aku mesti pengaruh betul yang kena ke. Nanti menang. Jadi confident di sini dah bisa dia. Ya. Nanti tengok kesal lagi.
0: Okey, itu dekat kita bergulai pagi tu bak 2 pagi.
1: Iya, jadi anda ingat pagilah kita mesti trio pagi YSSL semua salah laki. Bye.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada lagi caj seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

frekuensi Cebu FM, Cebu 87.6 MHz. Sarike 94.6 MHz.

0: Blaga 103 MHz. Muka 98.7 MHz.
1: Cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 kembali lagi. Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik ataupun mempunyai suara merdu seakan-akan seniman Piramli? Inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang Kecil untuk kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 tahun hingga 12 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Kecil sebelum ini. Bintang Piramli untuk warga negara Malaysia lelaki sahaja berumur 18 tahun hingga 60 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Piramli sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang horizontal, pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan tanda pagar Uji Bakat RTM Sarawak, Seksyen TV RTM Kuching. Selain tag FB Seksyen TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.
2: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
3: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

0: Kau yakin ke? Nak dengar semua ni.
1: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
0: Ini baru betul. Tanti Spina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.
2: Ikuti langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
3: Baik, jumpa kita di konti 9.24 minit pagi ketika ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani kepada semua pendengar Sibu FM. Apa-apa tuan-tuan itu, mau beritahu kita, wai. Dan kita nak pada batu bersama dengan rakan kita dari Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca. Pagi itu kita bersama dengan Encik Faigul. Selamat pagi, Encik Faigul.
4: Selamat pagi, DJ.
3: Apa khabar itu?
4: Sehat, Alhamdulillah. Ya.
3: Nasib juga, oh, Jerman menang,
4: oh. Oh, iyalah.
3: Apa-apa tu mun kelakar pasal bola tu. Silap bulan. Habis konti tu pun si habis juga cerita.
4: Oh, nah, ya.
3: Iyalah.
4: Panjang cerita.
3: Jauh. Baik, untuk tinjauan cuaca di Sibu tu, Cik Pego, silakan.
4: Ya. Okey, terima kasih DJ.
3: Sama.
4: Ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, keadaan hujan di beberapa tempat, manakala pada petang ini, dijangkakan keadaan ribut petir di beberapa tempat. Dan pada malam ini pula, dijangkakan keadaan hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Keadaan suhu adalah sekitar 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja ramalan cuaca hari ini. Kita kembali ke Sibu FM.
3: Itu tadi ada pembetulan dari J. Pegul. Bukan Jerman, Perancis sebenarnya.
4: Oh, Perancis.
3: Jerman sudah kalah.
4: Sudah out.
3: Sudah out.
4: Kita lagi.
3: Oh, ya nanti. France. Ya, benar.
4: Okey
3: juga, Ferul. Apa nama tu? Terima kasih untuk info cuaca.
4: Ya. Okey, sama-sama.
3: Siap tugas. Encik Pegu bawa sama-sama dengan kita dengan info cuacanya dari Jabatan Meteorologi Sibu. Selamat tugas Encik Pegu dan juga rakan-rakan di Met Malaysia kita di Sibu situ. Dan untuk pertemuan hari itu, ya, hari Rabu 1 Julai 2026 Masihi, yang mana bersamaan dengan 15 Muharram 1448 ini juga. Hari pertama dalam bulan Julai, bulan 7 kata kita tadi, siapa-siapa yang apa nama tu menyambut hari jadi kah, birthday-nya gitu, kita ucapkan selamat hari jadi kepada anda. 1 Julai, okay, untuk tahun tu, 1 Julai 2026, diharapkan bulan 7 tu tadi, tu kelak, okay, akan membawa lebih banyak lah, orang kata tadi, rezeki semua, tidak, kepada semua kita tadi. Apapun, aktiviti bulan 7, mun dari pihak Kemewa RTM, ada dua yang akan menyusul tu kelak. Yang pertamanya pada mata tu bintang kecil dan juga bintang piramli lah, lebih kurang dalam bulan tu juga, dalam sesi pemilihan ataupun uji bakat, ya. Dan juga jangan lupa untuk program Sarawak Ku Sayang yang akan diadakan di dataran Tun Tun Ku Bujang, ya, di fasa 2 kita di Sibu situ, cuma sanyan saja, okay, pada 10 hingga 12 Julai. Dan ada program-program yang lain yang bakal tiba juga RTM, kelaklah kita akan umumkan dari masa ke semasa, okay? Dan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami orang menerusi ekspresi Sibu FM segalanya untuk anda. Ada info terbaru kena tu, Di mana DS nak kongsikan untuk awal pagi tu? Biasanya kita mau kita ngambil duit di mesin ATM oh, ada cas RM1 lah. Kira aja mun make kad kad bank yang lain-lain lah kata kita ada nak. Masuk bank A tu bila kita make kad bank B kenalah cas RM1. Okey, tapi pemasuhan cas RM1 ya. Bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ataupun ATM dan smart recycler machine ataupun SRM bermula 1 Julai itu, ia dapat meringankan beban kewangan rakyat. Menurut Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, jadi yang mana inisiatif itu merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Kewangan ataupun MOF dan institusi perbankan tempatan susulan kekangan jaringan mesin ATM di beberapa kawasan khususnya di luar bandar dan juga pedalaman. Nah, juga. Dan menurut beliau, jika tinggal di kawasan pedalaman yang hanya mempunyai satu mesin ATM daripada satu bank, mereka terpaksa membayar charge RM1 untuk mengeluarkan wang daripada akaun bank lain. Dan memandangkan bank mempunyai keupayaan untuk menyerap kos tersebut dalam sistem masing-masing, jadi kerajaan menggalakkan pihak bank untuk memansuhkan charge RM1 berkenaan itu katanya kepada pemerintah selepas melancarkan rangka kerja keuangan Islam Mampan Pengurusan Aset Air Berhad ataupun PAAB. Dan mulai 1 Julai, menurut beliau, pelanggan semua bank di Malaysia tidak lagi dikenakan cas RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mana-mana mesin ATM dan SRM di seluruh negara. Okey, jadi dalam bulan 7 tu akhirnya akan bermulalah okey pemansuhan cas RM1 ya bagi pengeluaran tunai. Kita ke mesin ATM apa semua tu. Jadi ialah apa nama tu, sikit sebanyak dapat meringankan beban kewangan rakyat.

0: Dan kepada anda yang masih lagi dalam pemanduan, mau ke sini kah pagi tu? Jadi ada mau ke Kuching kah ya? Ada mau ke Miri kah? Abang-abang pemandu bas kita, selamat berjalan ke tugas semuanya. Selamat memandu, hati-hati di jalan raya, di lebuh raya Pan Borneo kita ya. Dan juga kepada semua pemandu, tak kisahlah ya, kereta kecil kah, kereta sedana besar kah, kereta besar kah, kenderaan gedabak kah kata orang tu. Okey, sila hati-hati dalam pemanduan anda. Hari pada masa tu cuaca kita di Sibu situ pun dikira-kira ada dari maghrib dah. Hanya hujan, semua licin. Jadi kita harapkan anda semuanya selamat ya, hati-hati dalam pemanduan. Dan di Sibu situ berdasarkan pemerhatian lah, masih ramai juga lah antara pengguna jalan raya tu yang tidak menggunakan signal light ataupun lampu isyarat kenderaan, terutamanya bila mau membelok ke kiri ataupun ke kanan. Okey. Tapi bila kita nangga-nangga tadi, mun hari hujan laju juanya maki hazard lamp macam-macam je. Apapun bila kita mau belok ke sini-sini lah, kiri ke kanan ke, silalah gunakan lampu isyarat kenderaan, okey, signal light ya. Kadang-kadang tu kereta dari belakang je taklah kita tahu. Kita okey, kadang-kadang orang tu yang si okey tu tadi. Kalinya laju ke apa ke, kita terus belok tadi, nak ke percuma. Anda berlanggar apa yang dah semua tadi, belakang dengan depan. Okey. Apapun yang terbaik untuk anda semua, kekalkan pemanduan, jarak pemanduan, jangan terlalu rapat gila berikut dari belakang. Dan sebagi juga kita ucapkan kepada anda yang tinggal di Sibu Jaya ya. Di Julau, dekat dah Julau dengan Sibu Jaya tu ini.
1: Lah, telefon dah pula. Aku tengah banyak kerja nak buat ni. Hello, nak cakap dengan siapa?
2: Hello, selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Sahila?
1: Dia tak datang hari ni, dia cuti beranak.
2: Oh, ya ke? Kalau begitu, cik, tak apalah, cik. Terima kasih ya.
1: Sama-sama. Budi bahasa melambangkan budaya kita. Amalkan budi bahasa.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah rancangan sirah kita pada hari ini akan berbicara mengenai seorang sahabat yang namanya Zaid Al-Khair, ataupun maksudnya Zaid yang baik. Apabila berita mengenai tersebarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam, membawa ajaran Islam, Zaid telah menyiapkan tunggangannya dan mengajak pembesar-pembesar kaumnya untuk berkunjung ke Yasrib, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara yang ikut serta dalam rombongannya adalah Zur bin Sadus, Malik bin Jubair, Amir bin Juain dan banyak lagi lah. Dan apabila sampai di Madinah, mereka terus menuju ke Masjid Nabawi dan memberhentikan tunggangan mereka. Pada masa tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan ucapan kepada kaum muslimin dan baginda berada di atas mimbar. Kata-kata itu menyebabkan mereka terpesona dan mereka menumpukan perhatian kepada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat kaum muslimin yang khusyuk mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan mereka yang tertarik dengan Islam, akan tetapi Zur bin Sadus telah bergegas keluar daripada situ dan pergi ke Syam menganut agama Nasrani. Namun Zaid Al-Khair dengan sahabat yang lain telah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahawa, wahai Muhammad, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya kamu adalah pesuruh Allah. Lalu Nabi kan noleh, siapa kita tu? Makanya madah, nama aku adalah Zaid Al-Khail. Lalu baginda mengatakan bahawa nama kita bukan Zaid Al-Khail, tetapi namamu adalah Zaid Al-Khair. Maka semenjak daripada peristiwa itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membawanya ke rumah. Baginda ditemani oleh Umar Al-Khattab dan sekumpulan sahabat yang lain. Baginda mempersilakan Zaid untuk duduk di atas alas bantal yang disediakan. Lalu nyasi mau nerima, mungkin rasanya baginya tidak beradab memakai alas di depan Rasulullah SAW. Lalu berlakulah peristiwa tolak menolak. Baginda nyuruhnya memakai alasnya, simaknya beri dengan Nabi balik, Nabi beri dengannya balik, dia beri dengan Nabi balik. Maka menyebabkan Rasulullah SAW bertanya kepadanya, wahai Zaid, macam ni keadaan kita hari itu? Maka Zaid menjawab, aku sukakan kebaikan, orang yang baik dan melakukan kebaikan. Maknanya secara fitrahnya Zaid tu seorang yang suka kepada kebaikan dan suka melakukan kebaikan. Maka Nabi bersabda, ini adalah petanda kebaikan daripada Allah yang diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Maka mendengar penjelasan itu, maka Zaid pun mengatakan bahawa segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ku berada di atas landasan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Lalu sambilnya memandang baginda, nyemandah dengan Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, kita beri dengan kami 300 orang angkatan berkuda. InsyaAllah aku berjanji akan melancarkan serangan bersama-sama mereka ke atas kekuasaan Rom dan menakluki mereka. Lalu membuatkan Rasulullah SAW merasa berbesar hati. Alangkah baiknya lelaki ini. Lelaki bagaimanakah kamu ini? Puji Rasulullah SAW kepada Zaid. Namun akhirnya umurnya si panjang, ketikanya nak balik tadi ia telah mengalami demam yang disebabkan oleh wabak penyakit di Madinah. Pada ketika itu Madinah sedang dilanda wabak demam. Sebaik saja Zaid meninggalkan Madinah, dia telah ditimpa oleh wabak demam tersebut. Dalam keadaannya tidak bermaya akibat demam yang dialaminya, Zaid Al-Khair meneruskan perjalanannya untuk kembali ke kampungnya di Najd. Lalu dengan harapannya berharap dapat menemui kaumnya dan mengislamkan mereka. Semangat dahnya dapat hidayah daripada Allah SWT nak memeluk agama Islam, jadi nak mengajak orang di kampungnya untuk memeluk agama Islam. Namun akhirnya maut lebih dahulu menemuinya dan menghembuskan nafasnya yang terakhir di pertengahan jalan. Jadi inilah antara usaha para sahabat itu, walaupun baru memeluk agama Islam tetapi semangat mereka berusaha untuk mengajak orang lain menyeru kepada Islam menyebabkan mereka ini kedudukannya amat tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan boleh menjadi contoh kepada kita. Jadi sekadar itu saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah,
Sebarkan sunnah.

0: 100, gelang 200, cincin 100. Nah murah eh. Murah. Dalam emas ini 16. Eh, rezeki tu. Susah cari emas murah ke tu. Dalam emas naik tegak ni tu. Eh, tu benar-benar tu, benar tu. Eh, sial. Aku mesti mau beli tu. Mau maki tu nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku maki barangnya. Ni juga kan suka berdengar. Show up. Eh.
1: Adik, apa di kepa kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bang Rabi. Eh, tangga kita lo.
1: Ni.
0: Barang dijual FB tu. Murah bang, mas 16.
1: Oh, murah jua. Mau bulat tu, scammer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ni aku
1: mungkap. Nang benar tu.
0: Oh, bang. Kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar mun kami makai barang masuk nak. Ha? Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, bini siapa ya? Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
1: Kemain kita tu
0: Kena.
1: Nang benar. Ha, tapi kan? Kita jangan lupa. Apa? Scammer macam-macam cara nak oleh. Tak si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sidu dia. Kami tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga.
1: Ya,
0: skamer dah apa dia si Eda. Cayak gila macam dia. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya, habis sampai. Si sampai. Ni, titik, titik. Benar makan kami tu. Buka lo. Buka lo. Ya, kacak Ikan Ju lo. Jom ngecek mas tu. Ni Ju. Kebetulan Ju ada nampak barang pakai ngecek emas tu. Ju, cek lo, cek emas kami lo. Aduh, kacak.

0: laki lah. Oh, aduh lah. Aku sih dengar kata laki aku tu. Aduh. Begitupun tidak lho.
1: Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Ha? Ha? Di dalam talian? Ai, ria aku telefon ada apa? Pasal dia dalam talian dah. Ai, kena tipu lah aku tu. Eh, pun aku dah pancing tangkap apa hatiku ni. Kau rasa kuku-kuku entah. Tidak tu, eh, menipu aku macam tu. Dia beraninya setelah aku sampai aku tu. Eh, geram aku tu.
2: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami di RTM.

0: salah orang kali.
1: Bila nya ninggal?
0: Belum lama juga Kak Isah madah dengan kakak. Dengar cerita, anaknya mukul makin rusi.
1: Ai, kejap.
0: Apa ya?
1: Dah mesej masuk tu.
0: Lainnya mesej ya, gagu namanya.
1: Ya, kita hiboh kita pergi dulu.
0: Apa hal?
1: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu, nunggu nahan kita.
0: Tak kok, kita enggak ditahannya. Ya, aku nangka kong tutup pelik-pelik kok.
1: Belum habisnya kelakaran kita, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada, kita nganggap orang ninggal.
0: Aulah, nganggap orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam mari. Mak Anton ya.
1: Dengar kita dulu.
0: Apa ya?
1: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
0: Siapa lah ninggal?
1: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
0: Ya, Kak.
1: Orang tua ya terkejut nak gaulah terdong masuk dalam rumah.
0: Aduh.
1: Pisah nak rumah umur orang tua ya. Sempat menuhulah maki batang kayu. Bukan maki besi.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Aminur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Tentera rejim Zionis Israel menutup ibu pejabat Persatuan Kebajikan Al-Tadamun Palestin di Bandar Nablus Tebing Barat. Tel Aviv mendakwa organisasi itu menyokong kegiatan keganasan. Keseluruhan bangunan yang menempatkan ibu pejabat telah ditutup dengan pintu pagar besi dikimpal sehingga tidak boleh dibuka. Tindakan tersebut mengejutkan Datuk Bandar Nablus Anan Al-Altira. Jelas beliau, Al-Tadamun menyediakan perkhidmatan kepada kanak-kanak anak-anak yatim serta mengendalikan sekurang-kurangnya 3 buah sekolah dan sebuah klinik. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengecam serangan terhadap sebuah konvoi bantuan kemanusiaan di Sudan Selatan yang mengorbankan 5 petugas kemanusiaan pertubuhan tersebut. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, 4 lagi petugas mengalami cedera dalam serangan itu. Beberapa orang awam turut dilaporkan terbunuh atau cedera. Tegas Dujarric, konvoi itu jelas ditandakan sebagai bantuan kemanusiaan. Pakistan buat pertama kali menyertai mesyuarat pleno Majlis Zaitun Antarabangsa IOC sebagai anggota pedoh susulan perkembangan industri minyak zaitun negara itu. Delegasi Islamabad diketuai Menteri Keselamatan Makanan Kebangsaan Rana Tanvir Hussein. Tanvir memberi taklimat kepada anggota IOC mengenai perkembangan sektor zaitun Pakistan yang kini mempunyai lebih 7 juta pokok di kawasan seluas 55,669 ekar. Sementara itu, sekurang-kurangnya 14 pelajar maut manakala beberapa lagi yang lain cedera selepas bombong sebuah pusat tuisyen swasta di Lahore runtuh. Ketika kejadian, terdapat 35 hingga 40 pelajar berada di pusat tuisyen berkenaan. Menteri Kesihatan Wilayah Punjab Khawaja Imran Nazir berkata, belasan pelajar berjaya diselamatkan daripada timbunan runtuhan manakala 5 orang lagi telah menerima rawatan di hospital. Serangan bom ke atas wartawan di Itali, 4 suspek yang dipercayai terbabit dalam serangan itu ditahan pihak berkuasa. Kesemua mereka berdepan pertuduhan memiliki bahan letupan dan melakukan kerosakan harta benda ala mafia. Dalam kejadian sebelum itu, kereta milik wartawan Sigfrido Ranusi musnah terbakar di sebuah kawasan pinggir Rom. Serangan dipercayai berkaitan kumpulan mafia dan Ranusi telah mendapat perlindungan polis. Menurut polis, keempat-empat suspek bertindak atas arahan pihak yang masih belum dikenal pasti dengan imbuhan sejumlah wang. Gelombang hawa melampau di Eropah. Bandar Split di Croatia merekodkan suhu baharu 39.5 darjah Celsius. Menurut Perkhidmatan Meteorologi, suhu di bandar pelancongan itu melepasi rekod yang dicatatkan pada Julai 1950 iaitu 38.6 darjah Celsius. Gelombang haba ketika ini disifatkan terburuk pernah berlaku di Eropah. Fenomena haba melampau itu menjadi punca ratusan kematian di Eropah Barat minggu lalu. Piala Dunia FIFA 2026, penyerang sensasi Norway Erling Haaland muncul sebagai wira apabila meledak gol kemenangan membantu pasukannya menewaskan Ivory Coast 2-1 dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia di Dallas. Norway terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-39 menerusi Antonio Nusa hasil bantuan Kapten Martin Odegaard sekaligus meletakkan pasukannya di hadapan 1-0 sehingga tamat babak pertama. Ivory Coast kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-74 menerusi Ahmad Diallo. Namun Haaland memastikan kemenangan Norway dengan penyudah dari jarak dekat pada minit ke-86 hasil hantaran Patrick Berg. Perancis mara kepusingan 16 terbaik selepas menundukkan Sweden 3-0 dalam pertembungan di Stadium MetLife New Jersey. Kylian Mbappe menjadikan 2 gol manakala Michael Olise mempamerkan aksi cemerlang buat Perancis. 2 jaringan Mbappe menyaksikannya berkongsi kedudukan dengan Lionel Messi sebagai penjaring terbanyak kejohanan setakat ini dengan 6 gol. Kapten Perancis itu kini mengumpul 18 gol sepanjang penyertaannya di Piala Dunia. Hanya 1 gol di belakang rekod keseluruhan Messi iaitu 19 gol. Dalam perkembangan lain, jurulatih Belanda Ronald Koeman akan meletak jawatan selepas pasukannya tersingkir daripada Piala Dunia di peringkat 32 terakhir selepas tewas kepada Maghribi. Jelas Koeman sebagai jurulatih, tanggungjawab terletak padanya kerana gagal membawa pasukan kebangsaan itu melangkah lebih jauh. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Haji jual kita kak. Nak pergi sini ya.
1: Hai, ngak kak oning kak. Pak Haji Li laki kak ajar senah. Ha? Kita sih ngak kak kak.
0: Hai, Pak Haji Li.
1: Aku lah.
0: Ay, bukan ke Pak Haji Li buat limpas tek kak?
1: Biar tak ada-ada.
0: Apa kemah kusikal ya tek?

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih

0: Sikit ke? Biar dengar semua ni.
1: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
0: Ini baru betul. Tantis Fina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.
2: Jabatan Alam Sekitar Sarawak melarang orang ramai melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran, terutamanya ketika negara sedang mengalami musim panas dan cuaca kering. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menasihati agar orang awam di seluruh negeri Sarawak tidak melakukan pembakaran terbuka tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. Pesanan larangan pembakaran terbuka ini juga dapat mencegah kemerosotan kualiti udara akibat dari berlakunya pencemaran udara yang teruk, khususnya pada musim kering. Larangan pembakaran terbuka itu termasuk pembakaran sisa-sisa pertanian, semak samun atau belukar, sampah domestik atau buangan binaan, pembakaran di tapak pelupusan atau kawasan tanah gambut dan pembakaran secara terkawal tanpa kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Sesiapa yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran akan dikenakan denda dan hukuman di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Pindaan 2024. Di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1,000,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan boleh juga dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas diberikan notis untuk menghentikan aktiviti tersebut. Selain itu, orang yang bersalah boleh dikenakan kompaun maksimum tidak lebih 50% daripada kadar denda maksimum. Justru Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menyeru orang ramai bersama-sama dalam menangani sebarang isu berhubung pencemaran dan melaporkan sebarang aktiviti mencemarkan alam sekitar ke talian bebas tol 1-800-88-2727 yang beroperasi 24 jam sehari atau melalui portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar eaduan.doe.gov.my. Bersama kita jaga alam sekitar, elakkan pembakaran terbuka. Cegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan.
3: Baik, jam yang kedua, 10.19 minit pagi kita hari ini. Temu kita untuk jam kedua Ekspresi Sebuah FM, segalanya untuk anda. Masih lagi berteman ke DS untuk pagi itu. Baik, selamat pagi juga kita ucapkan kepada rakan yang bersama dengan kita. Ada yang menyapa kita menerusi page Sebuah FM untuk pagi itu. Selamat pagi kepada Rita Philip. Selamat pagi semuanya katanya. Penonton dari Kapit, salam Malaysia Madani. Orang Kapit. Oh. Baik, selamat pagi DJ. Selamat tugas daripada Dayang juga kita. Selamat pagi kembali. Nadana Kangin Job, selamat pagi DJ. Tugas DJ DS katanya mendung cuaca di Sungai Amang. Selirik Kapit pagi tu DJ. Terima kasih sebab dah baca apa nama tu, kiriman. Okay. Terima kasih kembali. Juga kita ada Ramli Lee. Good morning DJ DS. Selamat tugas pagi tu. Semoga sehat ceria-ceria selalu bersama rakan dengar setia Sibu FM. Segalanya untuk anda. Terima kasih. Baik, juga kita ada Ali Sini. Selamat pagi DJ. Minta diputarkan lagu daripada Ricky Anderson katanya. Nada mimpi ke Kak Muay Nuan. Okey, untuk hiburan semua rakan-rakan yang mengenali lah DJ. Okey. Si tinggal juga katanya kepada Joshua Tut sekeluarga di Bintulu. Kami serumah juga DJ katanya di rumah Belawan, Sungai Menuan Kapit, serta rekan-rekan baiknya yang jauh atau dekat katanya. Jakub pesan Arab ke Terperindang pagi tu. Terima kasih DJ, katanya mendung gaya hari kami mambam katanya. Ah, cuaca di Kapit pagi tu. Ah, mendung mambam kurang lebih sama tu. Itu daripada ahli sini kita. Cik Suni, salam mesra semua. Selamat bertugas DJ, sejahtera buat kita semua. Amin katanya. Juga kita ada daripada Sapiang Pudin. Sebagai DJ DS, selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Sibar FM. Semoga sentiasa sehat selalu. Terima kasih. Juga kita ada anak Arabella. Sebagai DJ, selamat bertugas. Terima kasih kembali kepada anda. Dan antara info yang ada menerusi akhbar tempatan kita untuk pagi itu, jadi saya nak kongsikan sebelum kita berkongsikan berkenaan dengan info sukan seketika nanti. Baik itu di Lawas ya, di mana Bomba Lawas menerima satu laporan kebocoran gas di kawasan Kampung Datuk Kuala Lawas semalam. Dan menurut Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, dalam satu kenyataan berkata sepasukan bomba dikerahkan ke tempat kejadian sejauh 24 km dari Balai Bomba Penyelamat BBP Lawas pada jam 11.21 pagi semalam. Dan sebaik tiba di tempat kejadian, pasukan bertindak menjalankan penilaian dan didapati benar terdapat kebocoran gas berbuih seperti dinyatakan oleh pengadu. Dan pasukan bertindak mengarahkan anggota untuk memasang sawar-sawar pada jarak 5 meter dari tempat kebocoran dan menasihati pihak kontraktor tidak melakukan sebarang aktiviti berhampiran. Pemantauan berkala akan dijalankan dari semasa ke semasa, katanya. Dan di muka depan juga untuk pagi itu, kita ke Song sebentar, di mana penunggang motosikal cedera setelah terlibat kemalangan dengan lori. Seorang penunggang motosikal cedera setelah terbabit dalam kemalangan dengan sebuah lori di Jambatan Sipan, Jalan Song Kenawit semalam. Dan menurut jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 9.48 pagi sebelum 4 anggota beserta sebuah jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Song digerakkan ke tempat kejadian kira-kira 4 km dari balai. Dan setibanya di tempat kejadian pada jam 9.53 pagi, pasukan penyelamat mendapati seorang penunggang motosikal mengalami kecederaan pada bahagian kaki kiri. Mangsa tidak tersepit dan telah berada di bahu jalan dalam jagaan petugas Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, katanya dalam kenyataan media. Beliau berkata anggota bomba membantu petugas ambulans mengangkat mangsa ke dalam ambulans untuk dihantar ke hospital bagi rawatan lanjut. Dan pemandu lori tidak mengalami sebarang kecederaan. Setelah memastikan keadaan selamat serta tiada risiko kepada pengguna jalan raya, operasi ditamatkan pada jam 10.40 pagi.

Baik, ini info untuk kita berada di Sibu, di mana kaji semula mansuh parkir percuma waktu makan tengah hari. Dan Ahli Parlimen Sibu Oscar Ling menggesa Majlis Perbandaran Sibu MPS mempertimbangkan semula cadangan memansuhkan parkir percuma pada waktu makan tengah hari kerana bimbang langkah itu akan menjejaskan perniagaan tempatan serta menambah beban kewangan penduduk, sedangkan hasil tambahan yang diperoleh dijangka tidak begitu besar. Dan menurutnya, pemansuhan pengecualian bayaran parkir pada waktu makan tengah hari dalam keadaan ekonomi semasa boleh mewujudkan kesan ekonomi yang tidak ketara, dengan kerugian keseluruhan berkemungkinan lebih besar berbanding peningkatan hasil kutipan parkir. Okey. Bagaimanapun, katanya, dasar itu berkemungkinan mengurangkan jumlah pengunjung ke pusat bandar pada waktu makan tengah hari. Dan beliau berkata ini kerana MPS kini mengutip lebih 2 juta ringgit setahun menerusi bayaran parkir, dengan dana pemansuhan pengecualian itu dijangka hanya menambah hasil sebanyak beberapa ratus ribu ringgit. Okey, itu pada matuk kajian semula cadangan untuk memasukkan parkir percuma waktu makan tengah hari. Antara yang ada menerusi akhbar tempatan kita untuk hari itu.

Baik, untuk perlawanan yang sedang berlangsung sekarang ini di minit yang ke-35, Mexico berdepan dengan Ecuador. Mexico 2, Ecuador masih lagi kosong ketika ini. Dan untuk perlawanan yang seterusnya, di mana esok hari England akan bertemu dengan Congo, Belgium akan bertemu dengan Senegal, dan USA akan bertemu dengan Bosnia Herzegovina. Okay, itu antara jadual untuk perlawanan esok hari.

Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang amat berhormat, Datuk Sri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
2: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Baik Farhana, 11, 12 minit pagi kita ini di jam yang ketiga. Sibai FM masih lagi menemani anda untuk jam yang terakhir untuk pagi itu. Masih lagi setia. Terima kasih kepada anda. Bersama KDS untuk pertemuan kita Rabu 1 Julai 2025 Masihi. Yang mana bersama dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Dia sampaikan waktu solat fardu untuk pertemuan kita hari itu. Untuk solat fardu Zuhur 4, merangkumi Igan, Oya Belingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kenamit, Kapit dan juga Song. Zuhur 12.39 minit tengah hari, Asar pukul 4.04 minit petang. Maghrib pukul 6.46 minit petang, Isyak pukul 8.01 minit malam dan Subuh 5.14 minit esok pagi. Manakala bagi waktu solat fardu, Zuhur 5. Yang mana merangkumi Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sari Keju, Lau Bintango dan juga Rajang. Zuhur 12.41 minit tengah hari, Asar pukul 4.06 minit petang. Maghrib pukul 6.47 minit petang. Isyak pukul 8.02 minit malam dan Subuh 5.17 minit esok pagi. Dan waktu solat fardu, Zon 6. Yang mananya merangkumi Kabung, Lingga, Seri Aman, Engkelili, Lubantu, Betung, Sepauh, Pusat, Seratuk Roban dan juga Debak. Zuhur 12.41 minit tengah hari, Asar pukul 4.06 minit petang. Maghrib pukul 6.47 minit petang, Isyak pukul 8.02 minit malam dan Subuh 5.18 minit esok pagi. Selamat menunaikan fardu salat untuk muslimin dan juga muslimat sekalian. Dari kami di Sibu FM, segalanya untuk anda. Baik, selamat pagi juga kita ucapkan kepada rakan kita yang bersama dengan kita untuk pagi itu menerusi live Facebook. Kita ada Sapian Podin sebagai di JDS katanya, selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Sibu FM, semoga sentiasa sehat. Juga kita ada daripada Nana Arabella, selamat pagi DJ, selamat bertugas untuk pagi itu. Daripada Tiatut, hai, selamat pagi di JDS dan juga selamat berkonti, happy duty katanya. Salam keceriaan buat grup WhatsApp Sibu FM, sahabat-sahabat ya, semoga sihat-sihat selalu DJ. Mula ada lagu apa nama tu, Sama Bayangan katanya, versi lelaki untuk hiburan. Kelaklah DJ apa nama tu, dia akan cari lah. Mula ada tengok. Okey, Musaida, okey, dalam hari lain kah boleh kita mainkan juga. Baik, dan seterusnya daripada Mak Teh, selamat pagi di JDS, selamat bertugas, salam ekspresi Sibu FM. Itu buat semua sahabat kami, layan ajak Sibu FM pagi itu katanya, sambil memasak, masak simple ajak pagi itu DJ, panas cuaca, panas cuaca pagi itu di Seratuk. Terima kasih DJ katanya, semoga ceria-ceria selalu. Okay, itu daripada Mak Teh. Sempat bagi kita bunga je Mak Teh. Terima kasih kepada semua pendengar dan juga rakan setia Sibu FM menerusi page kita di Facebook untuk pagi itu. Dan juga kita nak ucapkan selamat pagi kepada rakan-rakan lain yang di luar Sibu ya. Rakan-rakan di Miri, di Bintulu, di Batu Niah. Selamat pagi kita ucapkan kepada bola pengerinduk kita di Batu Niah. Apa nama tu, harapkan sihat-sihat belaka untuk pagi tu ya. Selamat bertugas juga dan mohon ampun dan maaf ya, sekiranya DS apa nama tu ada terasa basa kah sepanjang tempoh kita tu tadi berkenalan kata orang tu. Okey, 11.15 minit pagi kena tu. Baik, sebelum kita berhibur dengan lagu yang telah pun kita susunkan khas dan ditujukan kepada orang-orang yang kita sayang untuk pagi itu ya, kita dengarkan pesanan itu dulu.
1: Alam sekitar Sarawak melarang orang ramai melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran, terutamanya ketika negara sedang mengalami musim panas dan cuaca kering. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menasihati agar orang awam di seluruh negeri Sarawak tidak melakukan pembakaran terbuka tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. Pesanan larangan pembakaran terbuka ini juga dapat mencegah kemerosotan kualiti udara akibat dari berlakunya pencemaran udara yang teruk khususnya pada musim kering. kering. Larangan pembakaran terbuka itu termasuk pembakaran sisa-sisa pertanian, semak samun atau belukar, sampah domestik atau buangan binaan, pembakaran di tapak pelupusan atau kawasan tanah gambut dan pembakaran secara terkawal tanpa kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Sesiapa yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran akan dikenakan denda dan hukuman di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Pindaan 2024. Di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1,000,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan boleh juga dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas diberikan notis untuk menghentikan aktiviti tersebut. Selain itu, orang yang bersalah boleh dikenakan kompaun maksimum tidak lebih 50% daripada kadar denda maksimum. Justru Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menyeru orang ramai bersama-sama dalam menangani sebarang isu berhubung pencemaran dan melaporkan sebarang aktiviti mencemarkan alam sekitar ke talian bebas tol 1-800-88-2727 yang beroperasi 24 jam sehari atau melalui portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar eaduan.doe.gov.my. Bersama kita jaga alam sekitar, elakkan pembakaran terbuka.

Itu antara frekuensi Sibu FM di tempat anda ya. Dan 11.25 minit pagi, hati-hati anda yang memandu, terutamanya kini itu dah masuklah apa nama tu, waktu untuk kita ambil anak-anak ya, pulang dari sekolah ya, ambil suami, ambil isteri, ambil tercinta ya. Jadi hati-hati di jalan raya. Sila letakkan ataupun parking tempat di yang disediakan ataupun ya lama tepi-tepi jalan ya. Kita faham juga lah. Biasalah ya. Tapi kena pastikan tempat kita letakkan kenderaan ya, nyasi mengganggu lalu lintas, okey. Dan untuk hari itu ialah seperti yang DS dah katakan di awal pertemuan kita tadi, di mana pemansuhan charge RM1 ya, bagi pengeluaran tunai itu kita ke BCATM semua tadi. Kira je bermula hari itu lah 1 Julai. Okey, dah sedagi. Okey, jadi itu dijangka dapat meringankan beban kewangan rakyat ya. Itu menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Jadi jamah dah, inisiatif tu katanya hasil kerjasama antara Kementerian Kewangan ataupun MOF, okay, dan juga institusi perbankan tempatan, susulan kekangan jaringan mesin ATM ya, khasnya di luar bandar dan juga pedalaman lah. Okay, dan mula dari 1 Julai itu pelanggan semua bank di Malaysia tidak lagi dikenakan cas RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mana-mana mesin ATM dan juga SRM di seluruh negara. Okey, SRM tu nya smart recycler machine ya. Ya sebenarnya singkatan baginya SRM. Jadi kita harapkan juga anda yang datang ke Sibu situ ya. Selamat datang dan juga bolehlah ikut kita tu tadi di datangkan Tuan-Tuan Kebujang kita di Sibu situ kelak untuk program Sarawakku Sayang. Boleh lock lah hari bulan tu, tarikh tu 10 hingga 12 hari bulan Julai tu, minggu sigit ya. Jadi bolehlah kita tu tadi mengetahui apa nama tu, berkenaan dengan pembangunan ya, dengan agensi-agensi semua, apa nama tu, dengar ceramah, penjelasan dari sidaknya. Banyak agensi lah yang akan ambil bagian. Dan juga ada macam-macam yang disediakan dengan cabutan bertuahnya, memang ada lah. Pentas rakyat, okay, sukaneka, semualah menanti kehadiran semua pengunjung. Dan kami orang dari ATM Cibu ya, akan buka studio mini untuk kita sama-sama berhibur sepanjang program Sarawakku Sayang yang kita adakan untuk Sibu situ selepas dekapitnya ke Sibu 10 hingga 12 hari bulan 7 tepat ya. Dan juga selamat menyambut selera kepada anda yang mungkin kini tu tengah tercari-cari sini mau makan tengah hari tu. di Sibu situ boleh semua bukan apa juga lah. Bawa makan di Sibu situ nang satu tadi senang mau cari, senang berdapat juga. Pasal menunya pun memang antara yang terbaik lah ya, di Sarawak situ terbaik. Baik, kita nak teruskan hiburan. Semua lagi ban lagi untuk anda.

Ya, berumur 7 tahun hingga 12 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Bintang Piramli. Untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja berumur 18 tahun hingga 60 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak bintang Piramli sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang, horizontal, pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan tanda pagar Uji Bakat RTM Sarawak Section TV RTM Kuching selain tag FB Section TV RTM Kuching. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.

Meja kita 11.57 minit pagi. Tepat jam 12 nanti kita akan dengarkan berita dari YFM Kuching dan rakan penyampai dari Bima Taliban. Akan mengambil siaran hingga ke jam 3 petang. DS mengundurkan diri. Malaysia Madani. Rakyat di Santani. Bye-bye.

0: Sakit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke penyiding tebing Sungai Nyak bisik 250 meter pemanjai serta berungkus RM500,000. Projeknya agi dekat dipajak ke dalam tahun baru tu ilak di Kenanyaga serta Kampung Sungai Poyan Hari Penangguh Tanah Tumpul. Ia mansut ke Jakutuk udah ia kengabas projeknya kemari. Berbak ngaunya ia madah ke kandang menua Sungai Poyan mega uliah di Kemansang ke nyadi palan dagang temuai tiba pelasal ke komuniti berduduk hari pemanah rampak menua ba enduanya. Nya alai urang ba genturung pendiaunya udah diperansang ngambil ke merambu ngatu abis nadai ianya sitik program dalam setahun kena mata mayuh agi temuai datai. Tu uliah muka peluang dagang ke orang mayuah bak genturun pendiaunya jengkawa muka kedai makai bansal hendak berjual ke pemakai ngau industri min. Perintah Sarawak tetap dekat negap ke pemansang menua pesisir hari ngatur di berjalai ke projek infrastruktur strategik di Sri Aman. Projeknya uliah nyedia ke akses ngagai pengawak di muka palan bertanam bertupik ke baru serta negap ke agi pengawal ekonomi diulih nambah ke penatai pemisi rakyat. Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang bakat Sarawak, Datuk Francis Hardin Hollis, madah ketuk nyengkawam projek ngagak jembatan Batan Lupa 2, projek ngadu ke Jalai Ulu Paku, ngau projek ngadu ke Jalai Guntung Menalang, ngau Sungai Tenggak. Sama benua digagak ianya jembatan Semin Merakak Sungai Undup, bak Kampung Beleti, ngau projek ngagak jalai Brayun Basi, Stuga. Datuk Francis mansut ke Jakutuk lebuah ia ke berjadi pengerami giling tikai baru meh intai kilau di San Unggu Atas, Sri Aman. Ia magak bisi nyuak ke cek projek mit menua pesisir MRP ke buliah RM45,000 ngagai 11 komiti pemansang ngau penglikun tumpuk pendiau JKKK dalam sita Kaunsel Negeri Semanggang. Upis peliliah menua samarahan dekat ngelati ke agi atur penglikun ngau penglantang orang ti ngau masuk lumba besikau samarahan dudi ari ila. Tunangkan ke kes penusah bebadi kenyadi ba edisi 2026 lumbanya kena 28 hari bulan 6 tu kemari. Upis peliliah menua samarahan dekat bersaup ngau gerempung lumba besikau Sarawak ti nyadi ke kaban teknikal sidak kelimpah hari agensi penerit adat ngau raban bukai ke Bekawo dikenang ngumpul penerang ke Siliak Bekawo ngau penusah bebadinya. Hasil pansiatnya dekat diserenih nunuku ke bagi perkara titau diadu ke bak pengawak merambu ngatur ngau atur penglikun bak pengeraminya jemah ila. Pekit olahraga nyak sekedar hari pelasa ke cukup manah dikena nempak rebak orang kenyulut. Pemesai upis pelajar peliliah menua Sri Aman, Abdul Rahman Muhyiddin madah ke Ari Pekit Olahraga Bakanya, bala nembiak deka merti ke pembujur tu ukai perkara ti mudah dijapai. Tiap pembujurnya berguna ke latih ti entap, ati ti bersedia bak sebarang maya, disiplin ti tegap ngau ati ti semampai ransing. Ari pengawal lomba ngau main, bala nembiak deka belajar ngatur awak jam sidak, belajar nitiah ke Jakut Padah, berbahasa ke atur, sedia mendiang ke Jakut Tegur serta belajar Arab ke penaut diri. Semua perkara tu cukup berguna dikena nempak raban nembiak ti bersedia nangkup pema dalam penghidup bak dunia nata. Ia mansut ke Jakut tu lebuh ia ti ngari ke Direktur Upis Pelajar Menua Sarawak Omar Mahli bak pengawak berjadi Pekit Olahraga Kaunsel Lumbak Ngamain Sekolah MSS bagi menua Sri Aman ti ke 60 bak kompleks lumba ngemain Sri Aman. Pekitnya dipasuk 14 kontinjen sekolah hari 5 hari berungguk nyentuk ke hari 5 tu ilak. Nyanaka berita tengah hari hari YF Femiban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Matani. Selamat tengah hari pendengar, dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami, Ari YFM Seri Aman, ba awak ngela tengah hari.
1: Ya, terima kasih dengan kainuan DJ Emelda, ba YFM Kucing.
2: Bergulai ngau kami, ba ngela tengah hari, Ari YFM Seri Aman, 89.5 MHz.
1: Ya, jadi ya, meriah selamat tengah hari pendengar mayu, selamat bertemu baru ngau kita bawanglah tengah hari YFM Sri Aman, tengah hari hari 3 Sarito 1/7 tahun 2026. Jadi bawanglah tengah hari ke tengah hari itu pendengar kita mulai ngaku insin kibuang berengkah hari dia tu nyentuh angka pukul 3 ngali hari itu lagi.

Sama tengah hari dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni bawa berita tengah hari hari 3/1/7/2026. Projek ngaga penyiding tebing Sungai Poyan ba kampung Sungai Poyan Limbang uliah nyawab muta ke penangguh tebing sungai hari kemajak tumpu serta nyaga kira 10 buah rumah. Kaban Kaunsel Negeri Sitak

Ya, prima yang lagi terus yang lalu ke kita mendiang ke kami bawang lah tengah hari-hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu. Terima kasih mayu-mayu yang kita ke milih kami boleh ngau kita ngali hari itu ni peningau. Jadi 10 minit lalu pukul 12 tengah hari nama nak kini berita kita sehari itu ngarap ke berita kita mana lalu piam ke ngarap ke semua kita gerai awak ke semua pengawak ke di kerja kita ungkap ya sehari itu sama belak ke uli di kemujur ke kita magang ya. Okay, jadi itu sudah program kita bawanglah tengah hari-hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu ada ya mayuh berubah berubah mega peninga kalau ya jam kecubah tu lagi aku ngau nak kau lihat berkunci ke berita kelebih gis ke dari utai kenya di bagi mana Sri Aman di bagi mana betul kelimpari ke berkunci ke mega sekedar utai kenya di ngelingi kita di serata menua ya. Pukul 12 setengah tengah hari aku dekat macam besar Nebra aku gerah ke BC terima kami bawa FM lalu pukul 1 ngali hari kita dekat mulai program ruai kita ditangkan ke program seruan di Kenang pukul 2 ngali hari lagi ya. Lalu 2 setengah ngali hari kita dekat mulai program terima kami pesan kali programnya bakal selama menggabungnya aku dekat ngau nak kau lihat macam besar Rindu Atika bisa ditinggal ke kita Facebook Sri Aman FM ngali hari itu ya. Lalu pukul 3 ngali hari kita ada terus sebulan ngau pengeluar program kami bawa FM Kucing terus kawak kami ya ke uliah didinga ke kita 24 jam nintiang hari ya. Jadi makanya aku atur sunda program kita bawanglah tengah hari-hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu peninga ngarap ke kitanya terus sebulan kami nyentuh ke ujung program kita pukul 3 ngali hari itu ya. Terima kasih yang kita ke bisip ke lengua kami sekali ke kita hanya bisip dengar ke kami radio atau ke kita ke mendiang kami radio online piam ke kita ke bisip dengar lalu piam ke terus mendak kami live Facebook Sri Aman FM. Terima kasih mayu-mayu yang ke semua belah kita jadi lagu ke coba dikenal kemerindahan kita ngali hari itu Siti lagu Ari Mawan lagu Dayang Bintang.

0: Ya lagu ke coba hari kena aku nama tu tadi kemun kawang lah tengah hari kita hari wife Mas Riaman lagu Ari Mawat lagu Dayang Bintang ya. Okay, jadi tu natai ke gerah gaya hari ke diambil aku hari Met Malaysia jadi di Sarawak nanti kita berarti ke gerah gaya hari hari upis ke mata ke gaya hari Malaysia 1.7.2026 jadi di Serata Menua Sarawak amuak kelemah itu lagi diadang bisik deka nyadi ribut ngau kudi nyadi bas ke dandur tungak ke menua pesisir di Sarawak itu lalu muak ke malam itu lagi diadang bisik deka deka hujan bas ke dandur nur di menua pesisir Sarawak ya. Lalu di Seriaman sehari itu 1.7.2026 lemah itu lagi gayari di adang mana atau kena ada hujan pihak muka malam terlagi pan mana ada hujan ya jadi di betuang pan sama lemai terlagi panas mana gayari muak ke malam pan di pelabak kena ada hujan di bagi mana betuang ya jadinya aku gerah gayari ya ke diambil aku hari Met Malaysia ya ke bisa dikeluarkan upis ke mata ke gayari menua Malaysia
1: WAI

Ya, baby Chloe baru dah Marina kita ngau lagu anuan ku pilih hari ya semua. Okey. Awah 7 minit lagi dekat pukul 12:30 tengah hari. Awah terima kasih kita ke bisa boleh kami live Facebook Striaman FM megak ngali hari tu peningat ya. Ya, jadi aku tu berkongsi ke Siti hari nama tu tadi info mega berkawal ngau gerah gaya hari kita ya ke bisa dipansut ke Meta Malaysia atau ke UPS ke mata ke gaya hari menua Malaysia. Jadi pengawaknya dia ke diri napi musim hangat atau ke kemarau di Malaysia tu benuang dia perhati ke ngau terit ya laban fenomena El Nino di pelabak ke uliah mai ubah gaya hari di Malaysia itu nyentuh angkai pun tahun 2027 yang nilai ya. Jadi fenomena El Nino tu di pelabak ke dekat mai gaya hari ke angan ngau kemarau lebih lagi nama tu tadi sepemanyai monsun barat daya ia ku dah berengkah nyadi di menua kita itu 14,005 tu nyentuh angkai bulan 9 tahun 2026 ya. Jadi dalam tempoh hangat ngau kemarau tu segedap tanggul yang ke dekat nyadi bakal kurang air pian megabah bas diadang megak bisi dekat angus nadai hujan ngau sebun asap megak diadang dekat nyadi di menua kita ya. Jadi ketegal perkara tu dia semua kita ke diau di menua Malaysia dipinta awak ke sama berklimat debuah berkena kait lalu pian megas liah ke aktiviti ke betunu ke babas tau ke kebun berdanang besai lalu pian megas titari utai kepatut diperhati kita ya, atau nak nyaga pengurai pengurai kita empu biar megak ngau kita ya sebilik megak ya. Jadi masa mayu lebih lagi yang kita ke dia di menua tu sama bela megak uliah nguliah ke penerang berkawal ngau gerah gaya hari ke betul tu ngena aplikasi My Cuaca tau ke Bak Meta Malaysia ya. Jadinya aku setiap hari berita ke patut di perhatikan ke lebih lagi bak ubah gaya hari kita ke diadang dekat napik musim angat tau ke musim kemarau berengkah hari dia tu nyentuh angkai bulan 9 tahun 2026 tu.

Ya, lagu Ari Achan, lagu Karana Kanuan. Jadi, bisa peningkat kita ya, minta tebah kakak lagu Ari Lucy M, Tulang Besi Uradawai. Wanya di dengar sakati. Balas kita yu, dengar itu harap ke balai yu nya tadi. Bisa peningkat kita yang mengalir itu deh. Sebenarnya aku tahu macam pesan beratau ke Jaku Gerah ke bisa diterima kami bawa FM. Haram kita sama mendiang ke lagu Tulang Besi Uradawai.

Ya la kori ya lu CM to lang pasti urat dawai aun tuang makita ko. Okay, jadi yang nak take jaku pesan na berat ke bisa diterima kami bawa FM ngeli hari itu. Jadi pesan ke coba tu nya pesan na pemati ke diterima kami hari jenggot Anamidi tau ke Pai Sarawa hari rumah bada di nangat talong lungkar ilu bantu kali pesan tu madah ke Inaya ianya silum anak kenawang udah nadai baspital Sri Aman kemari 30 hari bulan 6 2026. Lalu niang silu mana kenawang tu dekat dibaik ngagai nangat talung sehari tu 1 hari bulan 7 2026 hari 3. Lalu ya dekat di itu kena malam 2 hari bulan 7 2026 ianya malam hari 4. Lalu dekat di Anjung 3 hari bulan 7 2026 ianya pagi hari 5 ya. Jadi ya pesan tu ditujuan ke semua kemlayan kelebih gederli anak midi ke diau di Limbang piam gasilu mana rumpang ya ke diau di Miri lenti anak rumpang di Miri lebih anak gajah di Miri Meka piam ke Umpur anak Majing diau di Sabah Sinsa anak Majing di Suang Nia piam ke kemlayan ke diau di Bintulu di Sebang Pelai di Rayu Kucing di Kampung Semukoi Kampung Ibul Sungai Kerwa Sekarwak nengah tiga Sengkunyit skim tutung kebelayan ke dia pendengar jela di Sawang Sempang Lobantu nangang bengap nangang mengkak tutung ulu piam ke kebelayan ke dia berumah hujan di nangang sepaya rumah Joni di nangang Stamang lanja nak kenawang di Stamang Mega piam ke kebelayan ke dia berumah nginang di rantau Kemayu Manis ngau rumah tinggau di Lubak Panto ya. Jadi isti pesan tu tadi madah ke siluam anak kenawang madah ke siluam anak kenawang udah nadai baspital Sri Aman 30 hari bulan 6 2026. Lalu yang siluam anak kenawang tu dekadi bayi ngagai nangat talung kena 1 hari bulan 7 2026 ya sehari tu. Lalu dekadi itu malam hari 4 2 hari bulan 7. Lalu dekadi Anjung 3 hari bulan 7 2026 ianya pagi hari 5 ya. Jadi nanti kepelayan dekadi nemu orang ke sila lagi berkawal dengan pematin yang silam nak kenawang tu kita tahu telefon ngagai jenggut anak midi tau ke Pai Sarawa balumur 012-846-5035. Lalu piamkan yang silam nak kenawang tu dekat di intu Baruma Bada di Nangat Talung Ulung Kari Lubantu. Jadi nyako setiap hari pesan berat pesan pemati ya ke cubah yang alihari tu ya. Lalu Siti tu pesan pemati Mega kali pesan pemati itu madah ke Jemali anak Apang, madah ke Jemali anak Apang udah nadai kena 28 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu kadi itu Balamayuh kena 1 hari bulan 7 2026 nyasar itu ba rumah panjai James Brandah Muara Bunut tau ke Kejai ya. Lalu niang tu dekat di Anjung kena pagi 2 hari bulan 7 2026 nya pagi hari 4 ya. Jadi pesan tu ditujuan ke semua kemlayan kelebih geng kita ke ngelala niang tu di ya ke di rintai ke Rito ya. Kelebih lagi ke pelayan ke dia buat Teluk Batu, Teluk Bulat, Sungai Sian, Teluk Pajar Selidam, ke pelayan ke dia di Serikai, di Meluan Julau, Sibu Kapit Bintulu, Miri Limbang, Undup, Batu Sepuluh, Jalai KJD, piam gak ke pelayan ke dia di Tulai, Sungai Janting, Batang Igan Sibu. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Jemali anak Apang, madah ke Jemali anak Apang udah nadai 28 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu di Intu Balamayuh kena 1 hari bulan 7 2026 ya sarito baru mah James Brandah di Muara Bunut tau ke Kejai. Lalu niang tu dekat di Anjung kena pagi hari 4 2 hari bulan 7 2026. Jadi nanti kita akan temu
penerang ke siliagi berkawal dengan pematin yang jemali anak apang tu. Nada salah kita tahu telefon dengan Edel anak jemali bak 017-354-7838 tahu dengan Robert anak jemali bak 011-299-6935 ya. Jadi pesan tiga ianya pesan ngetah sulit ngau muai entebalu keniang bangau anak batuah ya. Jadi ya pesan tu dituju ke semua kamlayan ke dia ba Sungai Majau piam ke Sungai Paku di Tunduh Melinau Bukit Mabuang Gad Mujuang Balia Sungai Yong Kapit Bukit Guram Nangasipan Nangasipan Suang piam ke kamlayan ke dia di Sibu di Kenawiat Pakan Bintulu Miri Kucing Sungai Asap Laga ngau semua kamlayan ya kena lihat di rintai ke bak pesan tu nak ngira dini alai sidaya diau ya. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit yang bangau anak batuh dekat diatur kena 3 ribulan 7 2026 berengkah ribu kol 9 pagi bak rumah 1 Malaysia. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke siliagi berkawal dengan pengawal ngetah sulit yang bangau niang bangau batuah tu kita tahu telefon ke Leo bak 019-891-6039 tahu kena ke Jana bak 011-251-515-625. Jadinya aku sekedari pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi mayu moga pesan-pesan kebuka itu ne lagi aku macam ngau cara berengat. Jadi kita bukainya kami si pesan berat ke patut dikongsi ke ngau peningat tahu ke kaban belayan kita kebukain ada salah tahu terus kirim ke pesan berat kita nya ngagai Facebook kami Ba Sri Aman FM.

Ialah lagi hari Fazil lagu lelengau 15 minit lagi dekat pukul 1 kali hari hanya di lagi terus macam pesan broadcast bisa terima kami bawa FM ngali hari itu ya. Jadi pesan ke Siti itu hanya pesan ke diterima kami hari Michael Demuang juga ngau binia Dr. Candida Entri madah ke pemati anak induk setuai ianya anak beta bari Demuang ya kena nadai kena 30 hari bulan 6 2026 ya. Jadi niang anak beta bari Demuang tu deka di intu malam 1 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai ianya malam tu lalu di sengai Balamayu kena 2 hari bulan 7 2026 ianya remai hari 4 baru masih dak yempo ba nombor 397 lorong 1E Moyan Height Jalan Jalan Batu Kawah Malihah Kuching ya. Jadi ini yang tu dekat dianjung kena 3 hari bulan 7 2026 ianya pukul 8 pagi. Jadi pesan tu ditujung ke semua ke melayan ya ke diau Baruma Gandia di Sungai Kabang Ruban piam ke rumah Dapuang ngau 3 itik Baruma di Nangan Tawau rumah Panyai Bak Grand Bis Tumbin Sungai Anak Seratua Peliguang Seratua ngau semua ke melayan ke diau di Kuching di Semanggang Seratua Ruban Sibu Kapit ngau kapal belayan ke ngelala niang tu ya. Jadi isi pesan tu tadi madah ke anak bet bari Demuang udah nadai kena 30 hari bulan 6 2026 lalu niang tu diintu kena malam 1 hari bulan 7 2026 ada malam hari 3 lalu di Sengai Balamayu kena malam 2 hari bulan 7 2026 baru masih dan untuk empu ba 397 lorong 1E Moyan Height Jalan Batu Kawah Malihah Kuching ya. Lalu niang tu dekat dianjung kena 3 hari bulan 7 2026 pukul 8 pagi ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sila lagi berkawal ke pemati niang Anabet Bari Demuang tu kita tahu telefon ngagai Michael Demuang pu ba 019-868-2148 tau ngagai konselor Candida ba 014-699-5012 ya. Jadinya aku asyik dari pesan berat ke BC dicuma kami bawa FM ngarap ke pesannya tadi terang didinga kelebih lagi bak kita ke dituju ke pesannya hari itu lalu pesan ke Siti itu diterima kami hari ini anak undi madah ke pengawang tasulit ni yang apa sidaya yang nyanyi undi anak bikit kalau pengawang tasulit itu ilar kadi atur 4 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10 pagi baru ma Anthony John di Kumpang Pawah Kelili. Jadi minta semua kaum layan kelebih lagi yang kita kenglala niang undi anak bikit niang undi anak bikit ngarap ke kitanya samang natai ke rempo ngakai pengawang kita sulit ke dekat diatur 4 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10 pagi Baruma Anthony John di Kumpang Pawah Kelili. Jadi pesan ke Siti itu pesan pemati kalau pesan pemati itu data rejection bayang anak Gramong madah kami adik sedainya iduat Jepan anak Gramong tau ke tandu udah nadai 29 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di itu 2 hari bulan 7 2026 nya malam hari 4 lalu dekat dianjung 3 hari bulan 7 2026 pagi hari 5 lalu niang tu dekat diintu Balamayu bak rumah bini ya bak melatai 1 Jalai Baru Jalan Seliria Kapit. Jadi pesan tu tujuan ke semua ke melayan ke diau bak rumah jarup Pulau Pisang rumah bakar di Pulau Pisang Megah piam ke melayan ke diau di Melekun Nangasut Kapit rumah Dennis Sungai Amang rumah Richmond Sungai Amang rumah Jalian Sungai Amang rumah Kiong Sungai Sibu
Libau, Rumah Bangkuang Nanga Sebala, Ulu Yuang, Piamka Kamlayan Kediau di Sungai Paku, Sungai Anam, Sepuna Kamlayan Kediau di Sibu, di Pasar Kapit, ngau semua Kamlayan Kebukai kena boleh disebut tau ke dirintai ke Bapak Pesanto ya. Jadi Pesanto tadi madah ke Iduat Jepan Anak Gramuang, madah ke Iduat Jepan Anak Gramuang, tau ke Tandua. Tahu ke apa asun tenadai 29 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di Intu Balamayuh kena 2 hari bulan 7 2026 yang 4 lalu dekat di Anjung kena 3 hari bulan 7 2026 hari 5 jadi niang tu dekat di Intu Balamayuh baru mah binia ba melatai satu jalai baru jalan Seliria Kapit jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliagi berkawal ke pemati niang idu Duit Jepan anak Gramuang tu kita tahu telefon dengan Jackson Bayang anak Gramuang bakusong 17751-2723 tahu dengan Jatai tahu ke Inai Asun bakusong 14-380-1183 ok, jadinya aku sekedari pesan pesan berat ke bisu terima kami bawah FM sekali lagi aku minta kita ke bisu pesan berat ke patut dikenatai ke atau terus nama tu tadi kirim ke pesan kita yang ke Facebook kami Sri Aman FM ok, kita terus sama dia ke lagu Ari Stella Philip lagu Bisu Jalai.

Ya nya ko la kori estela bili pa la gu abis jalai dikena ko merinang kita ngalihar itu jadi terus sang natai ke pesan brand ya ke bisa terima kami ba wifi kale pesan ke city tu ratai ri lembana anyo madah kapaya ya nya ex terumanyo ana dingon dan adai kena malam 30 hari bulan 6 2026 lalu pesan tu tujuan ke semua kamlayan ke dia di pemanjai jalan kamu pakan pian mega kamlayan ke dia di

ai jalai Xinjiang pakan, jalai Ua pakan, ngau semua kabelayan ke nauliah di rintai ke Bab Santo. Kelebih lagi yang kita kenal ex tuan rumah Anyua anak Dingon ya. Jadi pesan tu tadi minta kita ratai ngagai rumah Roslin Intang di Batu 2.5 Sungai Lium Jalan Tabai Pakan laban ex tuan rumah Anyu anak Dingon, laban ex tuan rumah Anyu anak Dingon udah nadai 30 hari bulan 6 2026. Lalu yang tu dekat dintu kena lemai hari 4 2007 2026, lalu dekat Dianjung kena pagi hari 5 3 hari bulan 7 2026. Ya, jadi kena aku setiap hari pesan Brand ya ke bisa terima kami ba YFM nyali hari itu ya. Jadi pesan ke Siti itu terima kami hari Paulus anak ngelamai madah ke menyadik sidak ya. Ya nyasat anak ngelamai udah nadai kena 30 hari bulan 6 2026, lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu kena malam 2 hari bulan 7 2026 baru mayampu di Kampung Palas Limbang ya. Lalu niang tu dekat di Anjung 3 hari bulan 7 2026 ya pagi hari 5 ya. Jadi ya pesan tu di 7 gai ya, semua kemelayan ke dia di Batang Lubai piam gadi Batang Limbang Batang Air Mendamit Batang Air Pendaruan Pasai Bun Pasai Siung kemelayan ke dia ba Sungai Bawang Balengian Rumah Jemaat di Durian kemelayan ke dia ba Sungai Poi Kenawin piam gadi Sekuau Sibu kablayan ke dia di Binyo, di Tubau, di Bintulu, di Miri, Kuching, ngau kablayan ke dia di Temburong, Brunei, ngau kablayan ke nauliah mengadi rintai ke Bapak Santo, dini-dini yang lain setidak ya ke dia, ya. Jadi, ya, Santo tadi, madah ke saat anak ngelamai, udah nadai, kena 30 hari bulan 6, 2026, lalu niang tu dekat di Sengai, 2 hari bulan 7, 2026, baru mayempu, bak kampung Palas di Limbang. Lalu niang saat anak lama itu dekat di Anjung kena 3 hari bulan 7 2026. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal dengan pemanti ini yang saat tenang lama itu kita tahu telefon ngagai Encik Paulus anak ngelamai bakus 012-891-3532. Jadinya aku setiap hari pesan berat megak ke bisa diterima kami Mbak YFM harap ke pesannya tadi terang didinga kelebih lagi bagi kita ke di tuju ke pesan ngali hari itu ya. Jadi kita dulu mendiang ke lagu untuk mendingan sebetulnya kita mulai bawa program ruai kita ngali hari itu untuk lagu Rijuana Saman Nuan Bisik Intan di Kemuan.

0: Ela Korea Jonas Saman dagyo nuan wiste intan di kemuan nang sigamat nas mau tay kadikingin kati kita nya tadi dempo kita semua bre me kuar buka ini piayo. Sebenarnya lagu jahatnya peringan sebenarnya lagu kena kumrinan kita ngali hari itu akhirnya di jam kita itu udah ratai muka bama yang kita ke mulai program ruai kita jadi kita terus mulai mendiang keranau ke mulai ngepuan Selvia Banun ngenang kawal ngau nama itu tadi pemesai guna merek darah. Ya nyeri ya mre sama tengah hari ngak ya semua peningan ke benar mendiang ke wifi Mas Triaman ke tengah hari itu. Jadi aku ke tengah hari itu peningan berasa ya betua nama kebuah laban kita mulai ngau puan dan Selvia Banun impin ianya juru teknologi makmal perubatan hari bank darah hospital Mas Triaman eh. Ayam. Jadi lebih kita ya sebut ke bank darah tu tadi puan Selvia menyik ke daripada aku bapun program tu tadi anda ngemayuah kita ya bertanya dalam hati diri. Bahkan ni kak merek darah udahnya bahkan ni kau penglikuan darah ke cici mak kita jadi mayuh macam untuk tadi puan Selvia nyak kebuah aku berasa bertuah ketengah itu laban nuan uliah bukulah yang aku lalu pihak mega topik tuah kelebih lagi bak kenang tuah ke sekali itu pelabak kuliah merek penemu ngakai orang mayuah lebih baik pasti tak ke benar mendiang ketua tengah hari itu.
1: Terima kasih DJ merek selamat tengah hari ngakai semua bala peningah. Tengah hari itu aku kat nerang ke topik merek darah atau kak menderma darah.
0: Jadi nama kebuah kita patut merek darah atau ke natau na merek darah tu tadi.
1: Okey, sebenarnya darah tu na diguna ni tiang hari. Kelebih lagi dekat dikena maya orang berputung atau ke operation. Orang ke sakit leukemia atau ke riman darah. Orang ke kurang darah, anemia kau kitanya. Orang ke berbadi berjala alun. Orang ke sakit tungku hati atau ke sakit jantung. Engkau penyakit terbukai keguna ke darah. Ngagai bala kita tekak meri darah ianya cukup amat berga labannya boleh nyelamat ke mayuh nyawa sebenarnya.
0: Oh iya ke bak perhati kita riau biasa pengeraik lebih lagi bak kita bak beng darah hospital Sri Aman tu tadi bahkan ni kau ikas pemerti hati orang mayuh tu berkawal ngau pemesai guna siko-siko kita ianya tadi merek darah.
1: Okey iya ke dia tu semina 2.2% jak rakyat menua Malaysia kesanggup jadi orang menderma darah. Penyampau tu agak bisik kurang entik dibanding engkau menua-menua ti udah jauh mansang. Penyampau orang ke meri darah bagi menua ti udah mansang kira-kira 5%. Kebuah pihak laban peminta orang ke berguna darah lebih mayu hage ari darah ke bisik disimpan aba bank darah hospital. Peminta ti makin mayu nyadi bepun ari mayu bengkah utai ti nyadi bakal mensia ti majak nambah teknologi berubat majak maju orang induk ti beranak pengusaha dunia ngau pengusaha berjalan alun nyak kebuah utai tu tadi majak nyadi jadi darah pun perlu gak mayu agak.
0: Jadi berarti ya tadi kita di Malaysia atau tadi kurang pak pemerhati pamrek darah ne.
1: Ah ya sigi ya laban bentik banding dengan negara maju lebih tinggi gig persentas ya daripada kita rakyat Malaysia tu.
0: Mayu kita itu tadi takut merek darah tu tadi awak nanti semua kita merek darah tu bisa gak penguntung ya ne?
1: Jadi bisa penguntung yang merek darah.
0: Awak nama penguntung siko-siko orang kumerek darah ya depan?
1: Okey penguntung ya bahawa pengawak merek darah tu ianya kita boleh hidup kepala mimit tiga ikut mensia. Kebuah pihak darah tik diberi dekat boleh diadu baru lalunya di sel darah merah, platelet dengan plasma. Ari sukut pengerai, merek darah boleh merangsang tubuh ya ke merek darahnya mansut ke sel-sel darah kebaru. Sel-sel darah kebaru tu boleh mai oksigen dengan lancar ngegai segenap tubuh kita. Ketegalnya, sidak tik merdarah tu bisik berasa gerai serta nyamai isik sepengudah ke merek darah. Orang ke merek darah mega boleh guna ke gaya penghidup tiba pengerai lalu nentu ke darah dihasilkan bisik tikas pemanah tinggi. Ari sudut psikologi, sidak ke merek darah dekat ngasai ke pengelantang atau ke senang hati laban tek bisik peluang nyawup sidak tek sakit berguna ke darah. Kelimpah harinya, sidak ke merek darah boleh nemu bagi bangsa jenis darah sidak peninggik tekanan darah engkau tikas menyampau hemoglobin dalam darah laban sidak dekat diperiksa pengerai sebelum merek darah.
0: Jadi apa orang kemerik darah tu tadi puan pelabak ku nyangka kitanya tadi endang bisik kriteria ke patut dipilih lah apa siko-siko orang ke ulih merik darah tu bukan ni ketok ni
1: nya sigi amat nak semua orang ulih layak menerima darah tu tadi Sidak ke tik layak menderma darah binsti mengembuan tubuh tik berpengerai berumur antara 17 ngagai 70 tahun ke sidak tik pemerik darah tetap. Sidak ke umur 17 tahun tu tadi mesti bisik pemendar ari apa inai taukah orang tik ngibun sidak kena cara nulis surat taukah ngisik pum. Beka umur tikas semadu tinggi ke sidak tik dekat meh darah secara tetapnya tadi antara 60 ngagai 70 tahun. Tapi mesti ngoriput pengerai. Okey, lepasnya tadi pemberat tubuh atau kurang daripada 45 kilo, maksudnya tadi 45 kilo ke atas, ngembuan tikas hemoglobin 12.5 gram per DL serta megak sidak ke derma darah tu mesti ngembuan gaya hidup tik mana maksudnya tadi sidak tu nak berleman ngau sama penempak berleman ngau dua-dua bangsa penempak berleman ngau sidak tik berjual diri endak entap orang tik ngau berleman serta ngambil dadah ngau nak jalan sungkit lalu megak tinduk mesti lebih hari 5 jam sebelum merek darah adanya sidak tu mesti dah 3 bulan hari maya penudi ke merek darah utai bukai ke lebih lansia lagi kita boleh medak berwebsite www.pdn.gov.my.
2: Okay, tak sengapa ke orang ke patut merek darah tu ne. Ya. Jadi pengerai sidak tu nang diperiksa kita tu dah ada.
1: Ya, ya sigi amatnya.
2: Okay, jadi bisa orang madah tu tadi puan. Nanti kita merek darah, kita ikat gemuk. Katanya fakta atau ke mitos menyik orang?
1: Sebenarnya sigi amat kita selalu dengar orang demam darah tu takut gemuk. Nyak cerita sidak ya. Kebenar ya, utai kebakar tu enak amat. Pemerat kita tidak akan nambah semudah kita merik darah. Kebuah pihak, laban ubat keberik pengudah kita merik darahnya, ubat kena nambah ke zat besi serta pil vitamin aja. Ubat tu nalain ngasuh nikit ke selera makan kita, lalu nak ulih ngasuh kita gemuk gak. Pihak megak, ubat tu dekat dibekal dengan kita semina tempoh 5 hari aja.
2: Oh, artinya tadi nanti kita derma darah atau komret darah kita nak gemuk.
1: Nak sigi nak gemuk.
2: Harap kepala kita ini tadi anak takut memret darah ketegah takut gemuk ne.
1: Ya.
2: Komret darah tu tadi bisik ke antara kita itu tadi deh bisik ke komret darah jadi bisiknya takut. Lepas ko sidak itu tadi bisik nemu sidak yang madah komret darah tu tadi tahu ngujuang ke penyakitnya berampit hari sidak ya. Hari orang bukai ngakai orang ke menerima darah. Katinya aman.
1: Cerita pasal penyakit berjangkit tu sebenarnya nak amat sebenarnya. Pengawal merek darah tu endang sigit bersih serta nak mai igi penyakit berjangkit ngagai orang ke merek darah. Laban perengkau tidak kena kami maya merek darahnya bakal jarum serta picagari. Sigit debuai pengudah sikut-sikut ngena. Letihnya tadi sekali je ia kena aja. Kebuah pihak laban kami dekat nyaga pengerai setiap ikut orang tik merek darah serta podrok darah dihasilkannya mesti gak manah gak kena.
2: Jadi ambil kebandingan tu tadi tau kami ke contoh tu tadi puan ya siko-siko orangnya tadi ngemuan penyakit tinggi darah lalu ya nya tadi benar makan ubat kati ya tau tadi uliah kini yang merek darah
1: ya sigit mayuran dia tu menghadapi tekanan darah tinggi munyi ke orang dia tu sakit darah tinggi dia tu ngambil ubat kebenar ya enti nyemak bala terdekat nemik merik darah tu tadi bisik ngemuan penyakit darah tinggi kami bertabung darah sigit bisik nerima ngau syarat tekanan darah mayanya stabil serta nadai ngemuan penyakit kronik kebukai bakal penyakit yang teruk lah bakal sakit jantung sakit buah pinggang nyak contoh penyakit kronik ku aku tadi oh. Biar megak sepeda pengawal merik darah sidak ya dekat diperiksa dulu lalu dutu dekat nemu bangsa ubat darah tinggi dempa.
2: Berarti ya sidak ke bisik tinggi darah tu tadi tau ke bisik penyakit darah tinggi tu tadi ne puan uliah merek darah sebenarnya ne.
1: Uliah.
2: Tang atau nadi tentu ke bangsa ubat ke.
1: Ya lebih niti bangsa ubat dempa sidak ya.
2: Jadi bisik mereka kita itu tadi ninga tu tadi puan ne ke merek darah. Tama takut nama kebah takut laban ente merek darah atau darah atau ada me takut ke darahnya habis pia. Kati ko nemu habis darah kita ini wah.
1: Ya sebenarnya mayu penemu orang mayu segi kenya laban ti udah nemu darah ko sidak tadi darahnya alu habis nak diganti sebenarnya. Kebenar ya nak betul sama sekali lah. Laban setiap ikut kita mensia bisik ngembuan purata 4 hingga 7 liter darah bertubuh. Nuan semina derma 450 ml aja tiap kali merek darah. Nanti orang pemerat bakal barang berat 45 hingga 55 kilo. Kami cuma ngambil 350 ml darah aja diguna aja timenya. So nadai kebuahan, nama kebuahan darah tu habis maya udah di derma mayanya.
2: Jadi bisa ke kita itu tadi takut nanti semua merek darah itu tadi hari regas selalu lemik tulang. Kati itu tahu ngasuh itu lemik tulang merek darah itu.
1: Ya dia nitih gaya kita lah sebenarnya. Udah kita merek darah, tubuh kita sigi endang bakal selamat. Nada yang ganggu dalam tubuh kita. Mengudah kita dan merek darahnya, kita disuruh belalak nak lama serta makai pemakai itu udah sedia ke bank darah. Ngiru air mayu. Nanti uli anang guai dulu ngagak pengawak ataukah aktiviti lasak serta berat. Pengawak rutinnya uli kerja nuan baru sepengudah 3-4 jam berdarah. Jadi nak nak akan nyuruh nuan lemik tulang kok kita itu tadi ada nama darahnya.
2: Merek darah tu nak ngasuh kita itu tadi hari orang kerka selalunya di orang kelemik tulang belama ne.
1: Iya.
2: Jadi pak speng darah hospital Sri Aman tu wai papa aku bisa balakaban kita ini ternyangka bisa kamerek darah. Adini sidak ya patut merek darah tau ke ni maya sidak ya patut merek darah tau.
1: Okay, kami hospital Sri Aman itu sempapai buka maya hari bekerja. Enya hari 5, hari 1 sampai hari 5 pukul 8 hingga 12 nyentuk 12 tengah hari. Udahnya kami buka baru pukul 2 nyentuk pukul 4 lemai. Jadi siapa-siapa area Sri Aman tu atau peri luar kat datai derma darah boleh natai natai ke diri ngagai bank darah Hospital Sri Aman.
2: Kenang ujung ke ranau tua ke tengah hari tu puan nama nak kini pengarap hati nuan kelebih lagi ngari ke bank darah Hospital Sri Aman.
1: Okey, terima kasih ya. Jadi kami hari bank darah Hospital Sri Aman ngelalau serta minta sawup mensia mayu ulih jadi penderma tetap ngambil ke ulih mantuk bala pesakit tip guna ke darah. Lalu aku wakil Hospital Sri Aman tu tadi minta sawup bala Jabatan Kerajaan engkau Persatuan NGO Bersri Aman tu ulih nganjur ke kempen derma darah ngambil ke mayu hagi orang mayu ulih jadi penderma tetap. Terima kasih hakim bala mayu hati udah merek sukuan serta udah merek darah serta mantuk dalam pengawak merek darah tu. Datai meh ngagai tabung darah buat Hospital Sri Aman engkau palan beralai unit bergerak tabung darah lebuh maya bisik ngagak kempen darah serta ngagai bank darah seluruh menua Sarawak tu. Baik meh kaban belayan serta kaban belayan kita sama mantuk merek darah buat nulung orang ke pengguna ke.
2: Kita harap ke masa mayuahnya tadi anda nangi anda takut merek darah laba munyi ko ajak kita riupis pengerai itu tadi setitik darah boleh nyelamatkan nyawa
1: mayuh nyawa ya.
2: Jadi ya sekali lagi terima kasih lalu piam kang ngarap ke tenang tau ke topik tua ke tengah itu bekawal ngau pemesai guna kita merek darah tu tau pula ketemu tau muka merangsang masa mayuh awak ke nyadi siku hari orang ke merek darah di menua kita itu. Jadi terima kasih sekali lagi Puan Sylvia. Aku ngarap ke bertemu baru Pak Maya kebukai.
1: Okey, terima kasih DJ.
0: Ya, terima kasih nyari nyana kak tiap kali mendiang ke program ruai kita. Kalau kita baru dah ninga kerana kami dua puan Sylvia Banun ngenang kawal ngah pemesai guna merek darah. Kita ada bertemu baru bah program tu bah hari ngau jam kesbaka hari 3 minggu duding inilah.

Ela agora ia o rock cabana sampai ia mati a maior cabana tadi a datai lebuh banyak tesnam tak lebuh kita tu sahia nare berda tahu disebut kabarnya ne. Okey, 28 minit lalu pukul 1 ngali hari. Terima kasih yang kita kaget terus berkelai dengan kami ba awang lah tengah hari wifi Masri Aman ke tengah hari tu. Terima kasih yang kita kaget terus medak kami live apa Facebook Masri Aman Mekah. Tengah hari tu bakal sida Catherine Robin. Okey, semina medak aja tambis semoga tinggal ke komen. Mami Aba, piam ke Jimmy Jengadan, James Pengiran Juni Ben Elizana Rukin, Stamus Davis Taylor, Rini Sabai, Zek Ming, Alexis David Davidju, Sindon Idi, Cecilia Kumit ngau mayu lagi peningap-peningap kita ke buka ngali hari itu. Terima kasih mayu-mayu lagi ku macam pesan kita sabar dulu. Okey. Ya jadi itu setiap hari berita ke Cuko Yamana. Nama ke Buaya Mana yang aku laban kami ber-RTM tu bisa muka setiap peluang ke luar kita nyamantai ke pengalian kita lebih baik kita kerindu ke pengawal lagu kita kengebuan patah nyawa ke mana ya tu berkawal nguji ke pengalian tau ke uji uji bakat berlagu cara online ungkup bintang P. Ramli 2026 ya. Jadi uji bakat cara online masuk pekit bintang P. Ramli 2026 kebenarnya sudah berengkah dibuka 22 hari bulan 6 tu kemari nyentuk gaya 20 hari bulan 7 2026. Jadi sekedar atur masuk ke patut diperhati ke kita bauji bakat cara online pekita bintang P. Ramli itu ianya kecubahnya pekita itu dibuka ke kita ke lelaki ke peranak menua Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun nak kalaknya di juara bak kemuncak bintang P. Ramli sebedau tu lalu cara masuk pekita itu ianya kita dipinta ngambil video kita berlagu lalu videonya nak tahu di edit lalu tentu kenyawa kita lebuh belagunya terang didinga ya. Jadi video ke video kita belagunya tadi patut diambil kita ngena cara horizontal ya. Lalu pium ke download video kita nya ke Facebook kita empu atau nak di hashtag kita ya hashtag uji bakat RTM Sarawak udahnya tadi hashtag section TV RTM Kuching. Lalu pium ke anak-anak ingat video kedian juang kita nya tadi nak tahu nak disempulang ke kita ngau nama kita udahnya umur kita nomor telefon ngau alamat nur kita diau ya. Jadi anak-anak ingat mega tajapan udah diingkah kita ba Facebook tau ke ba TikTok kita ini videonya nak tahu nak di email kita ngagai section TV Kuching @gmail.com ya. Ianya section TV Kuching @gmail.com. Lalu piam ka ngarap ke kita nya nang lepas ke peluang diri nemu tahun tu nasib kita nya ulih ngari ke Sarawak ba tikas bansa ba pekit bintang P. Ramli 2026. Jadi nya ko setiap hari berita ke cukup ya mana lebih agi kita ke ngemuan pengandian berlagu ngemuan patah nyawa ke mana lebih agi kita ke ngemuan nyawa ke bisi munyi-munyi P. Ramli mimin. Okey, agi bisi nama tu peluang tu peningkat mayu laban uji bakat tu dekat berengkah dekat nama tu habis 20 hari bulan 7 2026 ni. Jadi anak datang ke RTM tu laban tu uji bakat cara online. Ambil je video kita ke belagunya ni. Nitiah ke udah dipadah akunya tadi. Okey, jadi kita terus mending ke lagu Gwen lagu Sanggup Aku.

Ya, Andrewson ngalai baru dah merinang kita tengok lagu Nasib Petua Basiko Petara. Siti lagu lama ke dikenaku mai kita yang tadi mulai ke pengingat kita lebih maya lagunya ketebilang sobat ne. Okey, jadi itu ngenang Siti hari program ke di dekat diatur di Sibunya program Sarawakku Sayang SKS 2026 zona tengah di Sibu tok lokasi di kelima program tok ke diatur dalam tahun tu ya. Jadi ungkup zon tengah di Sibu program Sarawakku Sayang tu dekat dia tu berengkah 10 nyentong gaya 12 hari bulan 7 2026 bak dataran Tun Tuanku Bujang Sibu ya. Jadi program tu lap dengar dekat dipenyadi ke Premier Sarawak yang berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Haji Openg kena 11 hari bulan 7 2026 pukul 10.30 pagi ya. Jadi yang saya mahu lebih lagi kita ke dia di Strata Menua Sarawak sama di Peran Sarawak ke Samang Natai ke Drempung ke program tu laban program tu untuk kita berhati ke bab 4 itu lokasi ya ke udah diatur sebedau tu nyedia ke mayu macam program ke mana-mana dan ditagak ke ngagai kita mayu ya laban kelimpah di kita ke ngelawak serta nemu penerang hari upis-upis perintah ke bistik muka kaunter lebih maya tu saya mahu mega uliah berperindang mata ke balap nyanyi kita yang tadi merinang kita atas panggau kalai pengawal perinang atas panggau tu berengkah di pejalai ke 10 hari bulan 7 2026 ya. Jadinya aku ngenang ngau ngelansa program ke tau di guluk kita di Sibu nya program Sarawakku Sayang SKS 2026 zon tengah di Sibu ke dekat diatur berengkah 10 nyentuk ke 12 hari bulan 7 2026 Anna.

0: Di di.
1: Namanya na.
0: Antai dai mai kereta aneng laju. Lube lube aneng liureng. Ba jalai bingku antai api wira. Itu dulu di di. Tek lampu gaduan berjalai. Tek lampu kuning setia. Tiba bata ke ureng bukai. Awek ke selamat datang. Kami dua emak ngantai didi di rumah.
1: Awek nak.
2: Anak kita merti keatur penglikuan pacar lalut. Namun kebah kita nak.

Ya lagu Abungai Marja Saria Leonian Reaching ngali hari itu 8 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari itu lagi mendingnya kita dekat mulai bapak program seruan dia kenang nur kita dekat nama tu tadi nampak lagu-lagu lama, lagu retro ya, sekali kini lagu Iban, lagu Melayu atau ke lagu orang putih ya. Okay, jadi itu Siti Megah pergi kita tahu di pasu kita pekiat ngaka video kreatif berserimai ngau Piala Dunia FIFA 2026 ya. Jadi sekedar atur masuk apa pekiat tau peninga ikut patut diperhati ke kita ianya kecubaya pekiat tau dibuka ngai semua peranak menua Malaysia ya ke dia menam di negeri Sarawak itu ya. Jadi video tu uliah diambil kita bak dini-dini nur di Sarawak itu, lalu pemayang video si ke orangnya tadi nang nadai di skat artinya pakai insin tau ya boleh ambil 2, 3, 4, 5 itu video. Lalu apa yang muka rakaman video kreatifnya tadi patut video benuang orang medak Piala Dunia FIFA 2026 ngena TV RTM tau ke RTM Click. Okey, lalu pihak mereka pemanjai video ke diambil kitanya ianya 30 saat ngagai seminit. Okey, lalu pihak mereka videonya nak tahu nak di download kita by account Facebook atau ke account TikTok kita ngau mood public ya. Wah, okay, boleh dibedak semua orang lah. Lalu tentu ke videonya tadi nak ada ngemuan isu ke sensitif. Lalu semua orang ke masuk apa pekit tu nak tahu nak follow Facebook atau ke TikTok RTM Sarawak. Lalu buat video ke dianjuang kitanya kita nak tahu nak hashtag RTM Sarawak FIFA 2026 ngau tag tag account rasmi Facebook ngau TikTok RTM Sarawak ya. Jadi hari kepenudian nur kita nganjung video kreatif tu peningan ya 15 hari bulan 7 2026. Jadi ngarap ke kita ke angka kitanya malam-malam hari kini pagi hari lebih maya orang ke memangin nama tu tadi Piala Dunia tu tadi tahu kita ngerakam videonya berapa 30 second kai seminit udah nyak lu post kita lah bah Facebook kita ampu lalu nak tahu nak di hashtag kita RTM Sarawak FIFA FIFA 2026 lalu pihak muka nak tahu nak tag kita account rasmi Facebook ngau TikTok RTM Sarawak. Okey, tok balas sidang dan demiak tok sigi panai sedang ngerja putai tok ne. Okey, 15 hari bulan 7 hari kepenudian luar kita nya nganjung video kreatif kita. Okey. Ya, kita terus sama dengan lagu Ria Linda, lagu Laki Merti.

Ya, lagu ke coba hadir kena komun ke program seruan di kenang kita ke minggu tu setiap lagu dari Christopher Carey Landung lagu Selamat Tinggal tu mu mereka Selamat Tinggal kita anak gua yang gua mupok lah baru berengkah kita buat program tu nih. Okay, terima kasih yang kita kaki mulai waktu ngali hari tu kita yang nyingkang gaya program ti kedua penudi bawa ngelat ngari kita ke dengar itu ya yang nyala program seruan dikenang mayu nama tu lagu kau dah dirintai kaku ba nama tu ba konti rito ne lagu-lagu lama aku ngarap ke semua lagunya tadi uliah merindang kita ngelihat itu lalu piam ke uliah mulai ke pengingat kita megah ya. Oke, lagu di kedua dipilih aku ngelihat itu terus di lagu Ria Steven Kanang Ati Asai Kena Jayau.

ngabari malam-malam ge dinduk-rinduk ningar dia ora. Ora penyanyi merindu ngobrita na. Ora penyanyi ora lama kleh mana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya kliapo rindu ninga puati ninga. Nah, sida ngalai sida anu namanya tidak bunijim ora lama mana magang. Orang kliak baru rindu ninga.

Ya, lagu ni David, lagu Janji Hidup Sekunci. How lama nak dengar lagunya ni? 14 minit lalu pukul 2 ngali hari. Ngagi kita ke baru berengkah ngerja pengawal. Bekau kita ke ngetuna lama ngali hari itu tadi ni. Sebab jalan ke pengawal ke semua belah kita ya. Lalu pihak mereka ngarap ke semua pengawal kerja kerja kitanya. Sama belah mereka mujur makan. Kita ke bisi minah ke bukai yang kanya bisi nama tu benong baik ke kereta jam kerja tu ngarap ke sama biji mak berantau jalai lalu bersampi ke kita hanya tadi sama belam ke selamat datai bandur ke dituju kita ngali hari tu ya. Ok lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu lama ngali hari tu beringa beruntung orang ke nama Catherine ngali hari tu ya laban bisi lagu Oh Catherine kedibai Herman Hujah dikenal aku merindang kita ngali hari tu.

nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengan program Serani Kenang, Bawai FM, Sri Aman, 89.5 MHz.

Ialah hari just pin jalin aku di keduan-duan. Dari kebuah kita berduan pangan. Okey, jadi lagi terus boleh kami program seruan di Kenang. Kita ke minggu tu peningan untuk ya sehari tu. Okey, jadi aku terus mari kita berdiam ke Siti lagu Ria Zamria Merah. Lagu Kena Jayau Tubuh Duan. Jadi nangkan kelakut lagi. Kita dekat terus sama dia ke lagu Ria Clement Bayang. Jauh di mata, semak di hati.

0: Nada yang kelama, tentu nada yang kebaru. Ingatkah program seruran dikenal.
1: Radio Sarawak bagi iban lang ngemeran ke jaku iban tulin. Jadi siku diorang ti distrik lar ianya Niang and Rejau. Teman ia siku ari orang tindang umran ke jaku iban tulin. Leka lagu apa lirik tadi debrik ngan gaya. Nanti anda setuju ngau leka lagu ia mesti utai salah, ia mesti utai bekerti scene word lalu ndak lepas ke ya. Jadi ingat aku, kalau ndak di terima ya, 6 titik

0: Ya lagu Ria Clemens bayang jauh di mata semak di hati, lagu ke penudi kenaku berindang kita apa program seruan dia kenang kita ke minggu. Terima kasih ya ngekaya kita ke bisa ninggal ke komen madah ke sinu ninggal lagu-lagu lama biar mga bisa ngirum ke stiker nyabak menyabak Facebook dia ada tu sati ya ku tu merindang tengah lagu lama tu kengasuh tanya apa awak kita terperindang kali hari tu ne. Okay, jadi jam kita dia tu ngam-ngam kula 2:30 hari. Jadi kita terus senyingkang ke program ke penudi program terima meh pesan.
1: Y FM Sri Aman. Sri Aman di Kuching. Kuching 101.

0: MHz. Sarikai, Sarikai 94.6 MHz. Di Suong, Suong 99.8 MHz. Peninga di Belaka, Belaka 103.0 MHz. Muka, Muka 98.7 MHz. Di Serian, Serian 106.9 MHz. Di Bintulu, Bintulu 97.5 MHz. Di Miri, Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Priaman 89.5 MHz.
1: Ya terus begulai nyingkang program terima pesan kali hari itu. Jadi apa program itu bakal sama mengkap dengar kungan aku uliah maca pesan rindu hati ke bisa diterima kami. Ya ke bisa tinggal kita ba Facebook ke Siaman FM ke ngali hari itu ya. Terima kasih mayu-mayu hari kita kenal lejo begulai ngau kami. Tajapan kadang-kadang pesan kitanya na uliah dibaca ke tegal jam ke nama tu serekat tangga nama tu kitanya tadi nakala lejo nakala nama tu tadi mantul hati terus ninggal ke komen ba Facebook Siaman FM gak ngelihat itu ya. Oke kati itu nih. Terima kasih mayu-mayu ngagai siapa peninggal kita kecubah tu tadi nih Catherine Robin sama tengah hari dari DJ Insian Queen sama jalan ke pengawal. Terima kasih Mami Abah sama tengah hari DJ sama jalan ke pengawal. Terima kasih muka Mami Abah Jimmy Cengadan lalu pihak muka James Pengiran mereka sama hari kuya Juni Benpan pesan sama semina ya bisa mereka aku dua pating bungai. Okay, Alexander Rugin mereka sama tengah hari DJ IK sama jalan ke pengawal mana muari kami mana hari kami ba menua bintang or di tau minta tebak ke lagu pulai ke sarang hari Rem Jana ko ya. Oke, Stemas, Stevie, Stelov. Selamat tengah hari DJ Puan Insin. Wow, Puan Insin ya. Selamat ucap pengawal untuk Sarito. Kaya hari di, kaya hari kami di tau mana panas. Sejapan tumu tadi mamam ko ya. Minta tebakan nuan lagu nuan di Ambo Ari Roger. Terima kasih ya, sama-sama. Lalu apa yang muka Venus Jonas ngali hari itu mereka sama jalan ke pengawal ke Sarito DJ bisa nyapa meda live comment minus dia hari lorong jalan Palma 14 Semiri. Nah berita orang Miri kerai orang Miri wai. Lalu apa yang muka Rini Sabai tengah hari itu sama jalan ke pengawal Mbak Konti Sriaman FM DJ panas di Srikai jam kerja toko ya. Lalu apa yang muka Zek Ming hari Serato hari rumah minggu di Serato atau DJ kuah sama tengah hari hari kami pas Serato tengah hari itu cukup panas. Salam kaya balap tinga kebenam diang ke radio tengah hari itu nyaja DJ au. Terima kasih Zek Ming. Lalu apa yang muka Alexis David Biju sama tengah hari DJ Insin kuya sama mujur ngerja pengawas Sarito gaya hari kami di Betuang tu cukup ya mana Sarito. Lalu apa yang muka Loy Ignatius ya atau ke Ina Junit madah ke mana lagu agit terlihat dalam mati ia kena tebah nuan tai DJ. Terima kasih angka nuan do ada berita kita berantau ke Maya Manis dia bisa dengar ke radio dengar itu. Apa lama aku napa lain yang ngilang tikai orang belama aku tidak ya whatsapp aku ringkaring ya dah tikai nuan barat aku Maya Manis selalu nak giliang aku tidak yang aku nanti aku dah nanti aku pulai lah lah dalam bulan 7 atau ne lama-lama dah pulai sebulan asai ke setahun. Okay, lalu pihak muka Mary Jala Ujo sama tengah hari DJ IK kuya Cecilia Kumit pan nyapa kita mereka sama tengah hari muka kuya tengah hari itu DJ. Okay, terima kasih mayu-mayu angka ya semua kita. Lalu Debbie Payah ngali hari itu uliah masang kaku lagu tungkat semengan Ari Mawan DJ kuya. Aku udah nama tinggi kak lagunya apa yang bisa diterima kita bawa FM di tahun ya. Ngarap kenangkan gitu ilah mawan mereka kita lagunya meh. Oke okay, jadi dulu mari kita mendiang ke lagu top lah aku lagu top paling mayuah di nanyi orang semuanya gawah itu tadi. Nah, awah tau lagu Jessica Timah, Laki Sikat.

Et à la Korea, Jessica Timah, laki Jessica, nous ingat ke bala panangasan luan tu ne. Sida kino, suah mai mai wah sida mai lagu tarinya untung sida ke laki dipuji belama kaku madah ngau sida ya. Okay, ngarap ke teprinang kita ke rindu ke lagu laki Jessica dari Jessica Timahnya tadi ne. Okay, kita terus maca pesan-pesan rindu hati ke bisa ditinggal kita pa Facebook ke Streaman FM ngali hari itu Nisi Timah seminam beri sama tinggal hari ngali hari itu peningga aku ya lalu pihak sarana brawo tengah hari itu hari soang minta tebak ke lagu hari Marilyn bakat tunggu langus ditujuan ke semua peningga YFM ngali hari itu. Terima kasih DJ sama-sama. Lalu pihak muka Jeffrey Jeff hari batu kawah kucing minta tebak ke lagu aku tetap sayang Riduna bisa medak nuan live panas kami di menua kucing tu dia tu DJ ko. Terima kasih manyu-manyu ke sama-sama. Lalu apa Clara Rose minta tebak ke lagu Ria Florence High kawal antara tua di kena merindang semua balakaban ke ngelala tengah hari tu ko ya. Terima kasih muka ngai nuan apa indo sama tengah hari mana hari kami di ulu anam tu DJ ko ya. Minta tebak ke lagu ku udah kalah sangkai bati ya. Oke, lagi ku ingat kena lagunya pendek ne. Lalu piamka jampung ba bersama jalan ke pengawak ku ya. Mamam gayari kami di suang tu DJ. Lalu piamka ujuah cawang sama jalan ke pengawak di bawah pan mamam tengah hari tu. Ngali hari tu DJ piak ku ujuah cawang. Lalu piamka Mary ya Jamba sama tengah hari DJ panas di Sri Kai minta tebahkan lagu bab program seruan dikenang lagi penyanyi Francis Harris dikenang nang disebut pana. Neh bingung je lah aku ngikak kena lagunya. Lalu piamka dai entabang entebang madah ke Drempu Ari Kampung Danau Dayang Setapang panas kami di to DJ ku ya. Lalu piamka Jenny Seloma Benung Dimiri to DJ berjalan ke pengawak dia to ku ya. Sama tengah hari ngagai nuan DJ. Lalu piamka Wellington Imai atau peningai kita dari Cangkolo Bantu sama tengah hari DJ IK. Terima kasih orang Cangkul. Nah berita kita sarito kira salam ngagai ya ibu Ina Jigo sama wow. Salam guys semua kita dia mehao. Salam lelengau, salam saya, salam manis sangke orang Cangkul baru majarup dia ne. Kenyang lama ba nama tu tadi ba Cangkul dia. Nang tu maka utai ne. Oke, kita terus sembenyang ke lagu Ria Stanley Puas Siti Ragum Kakak bisa dipinta peninga kita ngali hari itu. Terima kasih yang kenuan nama Ata ngau apuan Kathleen ninga lagu ke di depan nuan ngali hari itu DJ asai ke biak belama umur ko ah. Oke, okay. Tau lagu Ria Stanley Puas ngarumah umur.

Terima kasih ya. Laban lagi mengkang apa awak ngelah tengah hari ki ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.

Ya, le quería esnan a la pestana nujo a solo po mana brasa jam kita wai tu jam ini rakyat dekat pukul tiga ngali hari ini. Katiku ngau deh jam nyabang cemburu ye ese. Okay, tiga jam tu benang ayo ke perawan nama macam kita ne. Okay, terima kasih yang ke kita ke agi muka mulai ngaku kelebih agi ba awak ngelat hari kita ke tengah hari itu awak. Ngarap ke kita nak lejuk mahal boleh ngau kami pa YFM Suyaman. Okay, semina YFM Suyaman aja peningatan kita ke ninga ke kami pa semua stesen radio di Strata Mendoa Malaysia 34 itu stesen radio. Okay, ya, terima kasih yang kainuan Lili panas di panas di ni menua ke panas tau nilai ngau ke balana aku ya. Kasih amai. Lalu piam ke Anthony gua Anthony hari long lama Frankie Jitai minta tebak ke lagu kena merindang semua peningat YFM kuya lebih muka bantan kapi hari ayak de hari julau to DJ kuya minta tebak ke lagu si Bawa Mansau di kena merindang semua pala di batang kari kuya ngau juga pesan rindu-rindu me selalu. Terima kasih mkang kainuan to Merdan Ashadi. Semina bisa ngirim ke stiker nama tu ne mayau kini. Okay, jadi 8 jam kita itu serkat bendara peninga. Terima kasih ya kita ke udah boleh kami bawang lah tengah hari-hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu. Okay, jadi kena peluang tu merupakan terima kasih mengagai semua kita ke diaoba rumah jarup di Cangkul Luban tu. Biar moga kita ke diaoba Nangasan Luban tu. Kita ke diaoba rumah Kennedy di Langkang Angkelili. Udah nyambut penatai kami sebuat ngilian tikai benar ngilian tikai semanyai-manyai bulan 6 tu tadi ne. Lalu api yang mega ngena peluang tu aku mega meri besar terima kasih angkai yang berhormat Dato' Francis Sardin dan Ahlis ngau pusat khidmat adun N32 Semanggang laban udah ngemujur ke konsert ngilian tikai gawai Sri Aman FM 2026 tu tadi ya kediatur kami hari 6 tu hari 6 tu tadi 27 hari bulan 6 2026 jadi konsertnya tahu dikumai kita mujur diatur kita terima kasih ke ngekebal artis ngau semua kru ya ke sama merek komitmen ke tinggi ngekai konsert kita nya ne garap ke tahun tuti boleh mulai baru. Okay, jadi kepenudi ya tu ne peningan dikenakung natai ke pengrindu hati aku penyayang hati ku ke semua kita ke bisa mendiang ke kami bawa FM piam ke kita ke bisa nerima penatai ke bala kami ke nemuai Basrata Nur di pelilih menua Luban tu dalam bulan 5 bulan 6 tu tadi terima kasih mayu-mayu yang kita tu lagu ke dikena kumrinang kita ngali hari tu tajapan tu lagu nama tu orang laki bini tang mai reti ke cukup mana nanti pengrinoknya diberi kita yang agai semua orang Igu Anthony melikai pengrindu. Jadi kalau lagu tu mumpul lagu bertemu baru kita bak maya kebukai. Bye bye.

0: Jaku prangsang kitai kesaritu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika dimandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawa oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawa tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawa kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ia, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, pengawa kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung, betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang terlebak berhidup, bekaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar gengau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lia ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, ngawak kitai dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kitai ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam mes mayo kitai terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari lak sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi mayo jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama meh kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
1: Rentak ngalih hari.
2: 101.3 MHz. Terus dimulai program. Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari, maya hari 1 ngak hari 5, lalu 6 jam setengah, maya hujung minggu, dengan pemancar gelombang angin pandak, ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya, ianya jakut Melayu, Cina, English, ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah, ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak, ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah, kemuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah, ianya Mr. Gronsin Lembat.
3: Radio Keterubah di Malaysia.
1: Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama AL Birch Mike set radio ke Melaya Mayanya. Radio Keterubah ditabur ke Mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20.6.1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
2: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8.6.1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura, Ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau pengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1.4.2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
2: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban, nada agi berkongsi ngau YFM Bidaya, ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakuk Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1.1.2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak. Sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1.1.2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya Ngau Lumbawang.
2: 1.10.2022, nyentuk ke Diatuk, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam, ngakin 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912. Radio

0: Inali Hari, Tada Lemay, Pemerindang Malam.
1: Wai FM, Segulai Sejalai.
2: Ngaleh Hari, Wai FM.

Yeah, Clement Joy Mungka lawat kita hebat rentak ngali hari kita ngau lagu jadi ya, baru nyala selama ngali hari ngelalu ke semua bala peninggal kita ke get terus mendiang ke YFM begulai ngau kami ba rentak ngali hari kita ke Sarito. Nyala terima kasih ya. Ngagai insin da kibung ngari YFM di Sri Aman udah begulai ngau kita 12 tinggi hari nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari tu. Jadi tu pulai ngagai kami ba RTM di Kuching. Jadi ke ngali hari tu begulai ngau aku melati badi pukul 3 ngali hari nyentuh ngagai pukul 6 lemai tu lagi ya. Jadi ngarap ke bala petinggal kita yang buat berita ke mana ngarap ke mega atau pengawak ke nang jadi perambu kak digagak kita sari tu pan sama udah tulih ke pemujur magang. Jadi tu nyudah ngali ngagai ngali hari udah tentu pengawak ke namanya tadi kak di kerja kita yang buat ke pagi udah tembok diatur. Jadi aku sampai kenya tadi udah mujur diatur. Jadi nanti apian uliah ditembok ke kita lemah itu ke kita nampung ya. Jadi nanti nak uliah ke sari itu kapan nak pergi lah mana ya. Jadi terima kasih kakak kita ke hagi terus pergulai engkau kami berentak ngali hari ke sari itu hari 3 1 hari bulan 7 2026 hari ke terubah kita pergulai bulan 7 ungkup tahun 2026. Ya, lalu batu sun program kita berentak ngali hari kita ke Saritok bakal selama peninggal pukul 4 lemai kita dekat bergulai dalam program Aram Berpantun. Jadi untuk bila kita kenang rindu program Aram Berpantun tau kena tai ke pantun kita sekali ke ngagai Facebook kami bawa FM ngagai WhatsApp kunti kami yang ada salah mega atau kena tai ke pantun kita kia tau mega telefon ngagai aku bawa kunti lemai tu lagi berengkari pukul 4 lemai nombor telefon telefon kita yang tak berubah 082-258-634 082-258-633 tau karang pantun kita dia tau pukul 4 lagi call tau ke telefon kaki aku buat konti ya. Ya, jadi pukul 5 lemai tu lagi ninga ke berita dari Kuala Lumpur lalu Randau Ruai atau di pendiang ke kita pukul 5 setengah lemai tu lagi nyalainya tusun program kita di ungkup ke bawa rentak ngali hari 3 jam kita ke bergulai hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai. Atau lagu kedua dia pilih aku buat rentak ngali hari kita sehari itu. Lagu kedua by Larry Silas, Subak Nuan Lawa-Lawa. Yang merindah kita buat rentak ngali hari.

0: Rentak
1: Ngalih hari.
2: Tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Ya, lagu ke di baik Jessica Timah ke ngali hari itu meninggal laki sigat lagu kena merindang ya balap meninggal kita ke bisa mendiang ke YFM lebih agak ngai sida indai ibau indai bian indai mang ya balai ibu-ibu ke rindu ke lagu tu lebih agak kita ke di hauba rantau ke Mayau Manis. Selamat berjalan ke pengawak aku nemu semua bala kita yang tadi benda wang kiru lebih agak ngai bala kita ke bisik ngereja pengawak berkebun lada bisiknya tadi berjemi ke lada. Bisiknya tadi benung berkebun ngembuah lada. Selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih mendiang ke YFM jam ke dia tu. Lalu bala kita ke Bukai Mega nak ngira nama nak pengawak ke benung di kerja kita. Ya ke bisik mendiang ke kami jam ke dia tu peningat buat serata menua kita di Sarawak di tu. Ngau nama ajak cara. Ya ke tau dia kena kita antara bergulai ngau kami. Terima kasih ya laban seluruhan bergulai ngau kami buat YFM ni tiang hari ya. Jadi tu mai balap ninga berarti ke Siti Ria program ke bisi dekat diatur ujung ya, minggu ke dekat data itu ialah program ke dikumai hari penglikun pemakai serata dunia 2026 tikas bagi menua kita di Sarawak. Kala itu dekat diatur hari minggu 5 hari bulan 7 2026 berengkah hari pukul 6.30 pagi nyentuk ngagai pukul 10 pagi ya. Jadi tu diatur bak kucing waterfront nyalai macam aktiviti tau ke pengawak ke bisa diatur nyerumbak program tau bakal apron walk berjalai berbala mayuh ngena apron dikena ngayan ke pemesai guna penglikun pemakai tau ke suhagi disebut kita yang tadi keselamatan makanan seraya kita ke merangsang bala mayuh ambil kengemeran ke budaya nyelia ke pemakai ke bersih serta likun ngagai tiap ikut kita ya. Jadi kelimpah rinya bisa bega aero dance tau ke senam aerobik ia ke dekat diatur kuis interaktif jadi buat kuis tau ilah ya lebih ngagai pengawak tau ke berkawal ngau penglikun pemakai lalu pengawak mandang ke barang megak bisa diatur mayato lalu saringan kecergasan nya Siti Ari aktiviti megak ia ke bisa dekat diatur ba waterfront di Kuching di tau hari Minggu 5 hari bulan 7 2026 berengkah hari pukul 6.30 pagi nyentuk ngagai pukul 10 pagi nyalai kita ke sama dekat ngau nguluk program tu. Sama dengan datang ke diri ngagai waterfront Kuching hari Minggu tumu au leban tu 6.30 berengkah jadi sebedau 6.30 nya meh kita hanya tadi udah ngatai ke diri badia lalu kita ke berbaik ke kereta perengkah pengangkut anda ngengkah kia sengapa ngambil ke nak ngacau pejalai kereta ke Bukai ya. Nya ngelansak berkawal ngau Siti Ari program ke habis diatur ujung minggu ke dekat data itu ilah jadi lagi terus berperindang kita ke ngali hari itu lagu dari Veronica Natasha ngau lagu entelah pengerindu.

Ya, lagu ke di Bayi Josi Mentiga ngali hari tu meninggal bujang semanggang di kerindu jadi ngol lagu yang ujung ke jam kita 15 minit lagi dekat pukul 4 lemai jadi 4 lemai tu lagi nur kita dekat gulai dalam program Arambo Pantun ni bala kita ke Suah Ngau Berpantun udah sedia kita kini udah tergebang kita kini pantun kita anjung ngege Facebook kami bawa FM anjung tau anjung megak ngege WhatsApp konti kami atau megak kita ke dekat ngatai ke pantunnya lagi kena harus telefon kita 082-258-633 082-258-634 untuk bila kita ke dekat ngatai ke pantun baru telefon kita ke lemai tu lagi ya. Jadi tu main bala peninggal berarti ke info gayari ya ke bisa diterima kami hari UPS ke mata ke gayari atau ke meteorologi Malaysia kalai lemai tu dia pelabak ke bisik ribut kudik nyadi bak sekedak nur di kapit pihak megak ngau di miri lalu hari di pelabak ke manah lemai tu di Kuching Serian di Semarahan Sibu Mukah Bintulu Limbang Sri Aman Betung pihak megak ngau di Serikai. Ya, lalu muat ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergila dia bisik di pelabak ke hujan bak sekedak nur di kapit Bintulu Miri ngau Limbang. Lalu hari mana malam tu nyentuk ngagai tumu pagi pergila di Kuching, di Serian, Mukah, Semarahan, Sri Aman, Betuang, Serikai, pihak megak-gau di Sibu. Jadinya ko info gayari ya ke diperkongsi ke UPS ke mata ke gayari nyalai. Terima kasih ngagai Fazmi Syukri udah berkongsi ke ngau kita info gayari hari meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia ke lemai tu ya nyalai ke sekali tu lagi terus merindam bala peninga kita lagu hari Bokiah Ruina ke sekali tu Serga Hati Aku.

0: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus bergulai sejalan hingga YFM.
1: YFM, YFM, YFM.
2: Seri Aman,
1: 89.5
3: MHz. 2 Mei, 24 iti lagu, kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Tebing lari ke benang. Udah lama atiku kak nemu. Sapa ngon bujang sigat di peda.
1: Akar karak ditetak ijau lang. Alai nampu babukit linggang. Aku tu meh bujang semanggang. Pegari nama endang.

0: Ya, jadi kita aja dah tiba jam program Marambo Pantun kita ke Lemai Tu Peninga. Jalan kita ke rindu ke program Marambo Pantun. Ya, udahnya dia ke Dream Pum Megak Ngau. Pantun kita. Nada salah telefon ngeke kami buat konti YFM. Nombor kita nak berubah 082-258-633 atau ke 082-258-634. Lalu terus ngeke peninga ke Terubah. Halo, selamat lemai.
1: Halo, selamat lemai DJ Asri kami Melati.
0: Selamat lemai, siapa tu ni?
1: Jessica Ribau.
0: Jessica, okey. Nama berita lemai tu?
1: Mana?
0: Mana ni, di ni dalam rumah?
1: Ya.
0: Okey, pantun tu kan?
1: Okey, ke Kak Malah Santun Eric Jang buat Facebook. Ya, ke pertama tadi di sini, sahabat dia untuk penemu dua. Dengar, Eric Jang. Berjalan kaki ke kebun. Katai berkebun, ambil buah, dah baik. Dia tu minat bisik ingat dia aku ngipun. Pan umpai terbuka api ngigak suruh ngigak ambai. Okey, nyak jak.
0: Okey, terima kasih ya. Sampai lemai.
1: Ya, sampai lemai DJ.
0: Awaknya Jessica Intan. Pernikah kita ke terubah bak program Marambo Pantun kita. Nyalai bala kita ke Bukai. Aku percaya. Mayuh bala kita ke Landi. Ngarang pantun kita. Kena tai ke baru selepon kita kini. Tahu ke kita jatah di nganjur ngakai Facebook kami bak YFM. Halo, sampai lemai.
2: Halo, sampai lemai DJ Melati.
0: Sampai lemai. Siapa tu ne?
2: Aki Wan tak kau jangan senang.
0: Oh, hari ini nak Aki Wan?
2: Aja batal dengan belas kucing serian.
0: Oh, nama pengawal lemah itu deh.
2: Nanti program mana?
0: Oh, pia baru rumah aja Aki Wan.
2: Oh,
0: okay, pantun Wan.
2: Atau punya, hai buah asam sebuah mujau dan lemak buah sukun. Salam lelengau menuju kaban bapantun semua. Tanggal bagi menuju ini itu dua saya ngau ciklin aji arah ke sini nga. Hanya aja lah.
0: Okay, terima kasih Aki Wan lagi karang baru ne. Okay, sama lemai ya Aki Wan dari Jalai Kucing ya Serian nasi gig ngantik program Marabu Pantun ko ya. Jalai peninggal kita baru selepon kita ke sekali tu. Halo, selamat lemai.
3: Halo DJ Melati.
0: Oh, sama lemai siapa tu deh?
3: Kita semalam tu.
0: Ah? Bujang semalam. Bujang semalam. Okey. Pantun lah Bujang semalam.
3: Nuju kero basap jento.
0: Nuju kero.
3: Duduk deruai kero kopi. Sambil belagu debah kita. Ia ku datai bertambil jari. Taruh ketemu selamat berkelala.
0: Oh, bedau bedau kalau bertemu pihak?
3: Bedau.
0: Oh.
3: Okey. Ia bermain penurun mandi. Pulai ke rumah kundiki tagok. Dia ku nemuai kangau kundiki. Pukul non pintu baik aku tak mau. Jajah DJ.
0: Okey, sampai lemai. Ya, hanya peninggal kita ke Wisi Baga Bugulai dengan kita lemai itu bujang semalam pantun menuju Kerol. Okay, aneh. Ya, jadi Kerol Wisi Baga Bugulai dengan kita kini lemai itu balas mempantunnya. Okey, buat Facebook kita sudah mayu. Bala peninggal kita ke Wisi ngeratai ke pantun sedaya. Jadi ke terubah itu hari Eric Jang ya Daniel dari Sungai Kepayang ko ya. Jadi pantun menuju Jessica Itan. Kayuk ke demak, kayuk melompat, pantap ke tungkat, manang menjaya. Aku nanya anang nuan ringat, taik lalat, bak bibir nama gunaya ko ya. Udahnya tu menuju Robina ko ya. Pantun menuju Robina hari Eric Jang. Jadi tok kuya kayu termasuk lebat berbunga punggak ditebang ambil ke panah pansut jaku angkat ngereja andang bakar kepayang ada kedilah kuya. Jadi pantun kedua nuju Jessica Itan kuya pancar bulan sedap senayau meram kedidi didan kedembak udah belaki andang ngagik berjegau gai keruntuh rumah tangga kuya. Ianya pantun biasa dikenatai ke peninggal kita buat Facebook ya YFM. Terima kasih ngagai Eric Jang ia ke bisa sudah kenatai ke pantun bak Facebook ya. Jadi kita ke Bukai ya kita kenatai ke pantun kita bak Facebook kini WhatsApp konti tahu ke terus telefon ngaki aku bak konti lemai tu ya like sekali tu berperinang dulu ne lagi kita ya namanya tadi nyawut baru kangau hari peninggal kita ke ada kenatai ke pantun lemai tu lagu hari Sima Tesat Madang Bungai.

0: Lagu hari Yasima ke lemai tu peningat tersat mana bungai mayu macam mutai tau ngasuh tersat ne hendak agak tersat bati orang. Ya, jadi kita ke lagi dekat terus kita tai ke pantun kita umur kita 082258633 082258634. Halo, selamat lemai.
1: Halo, selamat lemai.
0: Siapa tu?
1: Inendo Muka ya.
0: Hari Muka Inendo ne pantun kan?
1: Aku tahu ke 7 orang di sini
0: nak menang. Gua tahu 7 orang. Memang belah dua. Nuan jauh, aku penjauh. Nuan berpantun, aku selalu ningal. Ya, jadi je. Okay. Terima kasih. Sama-sama. Nya pantun Indah Indo, hari yang muka. Nuju ngagai bujang sini kenang. Kuih tadi, neh. Okey, terus gagai ya peningat kita ke sekali itu. Halo, selamat lemai.
2: Halo, selamat lemai DJ Si.
0: Oh, selamat lemai. Oh, lagi bisa pantun eh?
2: Ah, malas pantun Erijang tu.
0: Okey, terus kan?
2: Okey, ni tu Erijang. Mana amai bulu burung ruai? Coba ngindang kat langit biru. Tak lalat di bibir jaya narik api nuan nemuai. Masuh
0: nuan
2: mama menampau seilu-ilu.
0: Okey.
2: Okey.
0: Okey. Okey. Hanya peninggal kita berbalas pantun. Kita akan buka yang bisikkan nyawa pantun kini. Ya kemalas-malas menyala kita ya. Okey. Lumur kita nak berubah. Bunyi ke disebut ikut ada ya. Jadi tu Facebook kita. Peninggal kita ke sekali tu. David buah mending jadi kuya cit berjugit mayau berkuntau ticak belawak tas sadau hidup anang selalu merampau gigak metawi yang enggau berandau kuya au sigamat menya. Ya jadi udahnya bunifes IP ya hari selepin nama itu nuju orang ke di kesayau kuya buah pelam buah pasa enti nuan bai keran kak kaku nadai salah aku sigin rima nuan kuya hari ya body face hanya di balap ninga kita ke bukai mega agi tau natai ke pantun kita baru telefon ngau Facebook kita tu baru telefon. Halo, selamat lemai.
3: Halo, selamat
0: DJ. Oh, selamat lemai. Siapa tu?
3: Rahim tu.
0: Siapa tadi?
3: Rahim.
0: Oh, nadin tu di ngau nuan.
3: Rahim.
0: Oh, keri ni nuan.
3: Semanggang.
0: Aris Manggang. Okey, pantun nuan.
3: Kabar ko gajah nama.
0: Oh. Okey, baik pantun nuan.
3: Cerigi ya. Projek Bukit Tinggi. Ada dua mata. Buruk pecah. Kayu kayu peraban. Terpajak. Ini tinggi. Ada yang terbantah. Tukul burak manis. Uyuk bakal bulan. Okey, jadi je.
0: Okey, terima kasih ya.
3: Dengar dia kan?
0: Nadine tu dengarnya kebenar ya Wahid eh. Dini mana tau?
3: Udah
0: boleh? Auli, Auli ya.
3: Siapa?
0: Ini luan deh.
3: Auli ye.
0: Apa
3: ketuk punya pantun tu?
0: Au.
3: Rahim, Rahim.
0: Au, Rahim, ok.
3: Projek Bukit Tinggi Nada Demanta Bulu pecah kayu teman. Pemaja ini tinggi, nada yang memantah, tubuh murah manis, kuyuk bakal bulat.
0: Oh, no, dah bertemu kau ya?
3: Kalak.
0: Kalak, ne? Okey, terima kasih. Awaknya baru terang, Rahim, Mari, Sri Aman. Menuju ke pantun ngagai ini tinggi ku ya. Okey, walaupun tinggal kita ke bukai lagi bisa awak nur kita dari ngatai ke pantun kita baru 22 minit jam kita ke lemai tu. Okey, terus ngagai peninggal kita ke sekali tu. Halo, selamat lemai.
4: Halo JJ, selamat lemai.
0: Selamat lemai, siapa tadi?
4: Apa ini hari bau?
0: Hari bau. Apa siapa tadi?
4: Apa ini hari bau?
0: Apa ini? Oh, nanti hujan kita dia.
4: Oh, nah dai, mana hari tu?
0: Au, au, okey.
4: Tak mula mai tu lagi yang celoma hari tu.
0: Okey, pantun
4: noh. Okay, pantun noh.
0: Alright.
4: Ya?
0: Au.
4: Okey, okey. Nanti hari enam kita ngirup. Kita ngirup sampai ke pagi. Aram kita sama bersyukur sampai kenapa capai dulu ati. Ya, hanya jadi je. Ya.
0: Okey, terima kasih ya sama lemai. Ya. Ya, hanya peninggal kita hari ya, bau begak bisa bergulai dengan kita. Sama mendatai ke pantun bergulai dengan kita program aram berpantun. Jadi sebelum kita maca pantun bala peninggal kita buat Facebook, nyawutkan dengan orang peninggal kita baru telefon. Kita terus berperindang tu lagu retro dia pilih aku. Lagu ke di baik Jospin Jalin. Lawa amat Nuan Sulu kuyanya. Lagu kena merindang kita ke bisa bergulai dengan kami berentak ngali hari.

0: Boca 98.7 FM YFM.
1: Boca 2026 hari 4 2 hari bulan 7 2026, round of 32, live bar Sukan Plus. England bertemu dengan Congo pukul 12:30 malam. City akan main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari. Live bar TV OK. Main langkan Kenyak, USA melawan Bosnia and Herzegovina. Live bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
2: Oh, pengantar kami subak yang spraynya. Karga subak muda. Karga RM5 na. Ambil 2 hari na. Ambil nangkap apa yang ku dek. Ngok. Tok. Tok bakal sanggol subak. Mau kami subak. Darah kami subak. Kena baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Sedih aku tuai ke. Kan wal ni ke bahasanya. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bakanya magaya. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino ura silia. Bajiak magaya. Kurang ya geburek ya gebajia laki sigat magayang kurang urang kang ayam dini yang ame pridang kurang
3: nadai ia ke baru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

0: Ya, lagu retro kita ke lemai tu Aryan Rusen Galai Nadai Jalai Tua Bergulai. Jadi jam kita 35 minit lepas pukul 4 lemai. Jadi lagi ngelalu ke bala peninggal kita ke biasa dekat Nadai ke pantun lemai tu buat program Marambo Pantun kita. Lagi bisa awak Nur kita antaring Nadai ke pantun kita. Halo, selamat lemai.
1: Halo, selamat lemai Nur.
0: Selamat lemai. Siapa tu? Mai cakap.
1: Ya, korek
0: sih. Nama Rita tuan deh.
1: Mana Rita kena lama ada kedua.
0: Ya, hari ini tuan tu berkucing?
1: Berkucing itu ke dia.
0: Okey, pesan. Pesan ke pantun tuan macam kan?
1: Oh, pantun mesti lagi. Lama mana ada penuh kepada kita. Mesti ekonomi ada lah, merupiah lah. Untuk bunyi pantun tu. Nuju pada peningam. Ribut bencana selalu enggak guntur diumbak enggak perang Iran enggak mereka dibuat kami nama diri enggak bersua anak-anak nama sebarang tindak dikelala balai peninga menyok masjidak ya nyok kati nyebut lain-lain yang nama bujat malam punya ni enggak ada patut abang orang mesti kena bukan kami berkaku tu mesti maik cagat orang pecik-pecik umumir korang
0: terima kasih hanya maik cagat dari kucing segi amat memunyi koyaknya tadi deh nanti uliah sebut nama kita kebenarannya mana ke orang lala kita deh. Ya, jadi itu pantun dari peninggal kita buat Facebook YFM Richard Noob bisa bergulai dengan kita lemah itu panas dari buat simpang semunjan goya. Jadi pantun ya pantun minta tebah ke lagu goya munsik tebu atas batu umbang ya buai ke tanah minta DJ tebah ke aku lagu dari kelemayang band Nuan Berulah goya. Ya lagi ku tebah hau terima kasih Richard Noob bisa bergulai dengan kita megak ke lemah itu buat program Aram Berpantun. Selamat lemai megak ngagai Julia Ayang Marikan dan bisa nyapa kita buat Facebook. Tapi yang megak Sasha Amanda ya ke bisa megak lawak Facebook YFM buat program Aram Berpantun. Lalu tu bulan pegari ngatai ke pantun rindu hati ku ya. Ari ilik nyentuk ke ulu ngigak sulu ambai mata minta DJ nebah kaku lagu Lonas Empire penyayau tua aku ya. Ya jari ya bulan pegari terima kasih ya. Lalu Cindy N selamat lemai mega ngagai nuan ke bisik udah nyapa kami buat Facebook YFM buat program Maram Berpantun. Lalu tu hari Jessica Itan pantun nuju bujang semalam apa kilat Janang Petrus Mai Cagat Eric Jang ya Mia Mak Eric ya jadi pantun berketuk ku ya buah sukun buah kubal jual ibu batamu mesti ke keriang semangat serta sabar ngebuan sulu berperangai amuk ku ya. Ya, jawapan tu dari Jessica Itan. Ha, wisi ugul lain ngoh kita juga. Lemah itu, Roy Kuang, selamat tanya hari-hari. Wisi nyapa buat Facebook, James Pengiran, Madah Kia Gaya Ridi, Sibu Panas, lemah itu. Kuya. Jadi, hari ini tinggi, wisi juga namanya tadi ngatai ke pantun, lemah itu, Nuju Merdan Ashadi, kuya. Semangka ditanam buat ujung tanjung burung layang bandit ngindang lapa ya merdan tergenung seluruhan ngendang DJ Ari Limbang kau ya siapa ne? Ya jadi hanya pantun dari yang peninggal kita ke wisi gula hingga kita ke lemai tu buat program Maram Berpantun yang lain kita ke terus berperindang ke sekali tu lagu ke bisa di pinta peninggal kita buat program Maram Berpantun Richa Unup tadi ne? Lagu Hari Raban Kelemayang, ngau lagu Nuan Berulah.

0: Lagu Nuan Berulah Hari Raban Kelemayang, lagu ke bisik di pintak peninggal kita buat program Aram Berpantun Lemai tu. Lalu terus saya peninggal ke sekali tu. Halo, selamat lemai.
1: Halo.
0: Ya, selamat lemai. Siapa tu?
1: Mami Rikmi.
0: Mm-hmm. Okay, how lawan perawan tu sekali tu ni?
1: Melati tu kan?
0: Ya, yeah. Out.
1: Nanda berapa sihat? Sakit perut dari pulai gawainya, demam.
0: Mm-hmm.
1: Yang lemah-lemah. Besi kedengar Jessica nuju aku tadi. Makasih. Aku juga mantunnya. Daun selase, daun mangga. Buah mangga, buah mengkudu. Terima kasih. Ngiga Jessica Intan nuju ke aku. Nuju ke pantu juga ke aku. Mia aja Melati.
0: Okay.
1: Sama petugas pulang jimat-jimatnya pulai.
0: Okay, terima kasih.
1: Juga semua tidak berpantun lah, tidak inaiteng tugas malam di sekitar muka sehat. Mudah-mudahan lah bisa nemu ke bau ilak lah.
0: Mm-hmm.
1: Sayang dengan Jessica Intabai sama okay. Petugas Tisa, bye. Makasih okay. Ya, bye.
0: Ya, Mami Eric, tahu ke Indah Eric biasa pergulai dengan kita lemah itu buat program Maramba Pantun. Yang lain agak peninggal kita ke sekali itu. Halo, selamat lemai.
2: Tak.
0: Selamat lemai, siapa tu deh? Halo. Halo, selamat lemai.
3: Ini dia.
0: Oh, nama ada itu di dengar ni. Untuk uji bertelepon baru, peninggal kita yang tadi, yang kami bisa pantun ke, udah di Tengkebang ya, kat di Kenatai ke, buat program Aram Berpantun kita lemah itu. Aku uji nyawa baru kan dengan orang peninggal kita. Halo, selamat lemai.
4: Halo, selamat lemai DJ.
0: Selamat lemai. Siapa tu tadi dah?
4: Mustama juga.
0: Okey.
4: Kamalah pantun Jessica tu.
0: Mm-hmm.
4: Aku cuma ya. Aku ingat dulu lah. Menua air England, negeri tiba berita. Di deklara China toke ais krim rasa dunia. Jessica hitam tetap dipuji bala peningah. Nama selalu diingat dalam YFM antara bangsa.
0: Mm-hmm.
4: Merik puji ke ya. Merindu dengar ya, selalu berpesan, selalu berpantun. Oh. Jessica Intan. Okay, selamat lemai Jessica Intan. Dengan DJ, teman-teman.
0: Okay, sama lemai. Ya, jadi hajak mai cagat. Bisa bergulai dengan kita bergak kena taik ke pantun. Nak malas pantun balakaban ke. Bisa nuju ke pantun dengan kaya aku ya. Jadi, tinggal 13 minit lagi awak tu kita buat program Maramba Pantun. Jalan aku macam ke penudi tu pelabak aku buat Facebook YFM kelemai tu. Ari Siana Livia, selamat lemai. Jadi tu pantun minta tebah lagu tu pada aku. Buah rungan, buah jambu dijual orang buat tamu semanggang. Minta DJ nebah ke aku lagu Sanggup Aku. Aku harap ke peninggal semua terperindang. Banyak ke penulis yang kesempat dia baca aku buat Facebook YFM. Nyalai terima kasih untuk bila kita ke udah segulai sejalan dengan aku buat program Maramba Pantun kita. Saritok 1 hari bulan 7 2026. Terima kasih ya. Sekali lagi kita ke udah bertelepon menatai ke pantun kita buat program Aramba Pantun kita. Jadi tu lagu ke dipinta peninggal kita tadi. Lagu Rigwen Sanggup Aku.

0: saya. Bagi pengusaha Malaysia Minyak, perkara paling penting ialah sistem pengesahan mesti stabil, proses pembelian mesti jelas pada pengguna dan pelaksanaan tidak mengganggu operasi harian stesen.
1: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz. Pemeteraian kerjasama strategik antara Westar dan Rockets Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara menerusi pemindahan teknologi, penyelidikan serta pembangunan modal insan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategik.
2: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan misal.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET, pembangunan belia serta penyelesaian isu banjir kilat dan bekalan air bersih antara fokus utama kempen calon Pakatan Harapan PH bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Semerah. Calon PH Huzan Abu Bakar berkata usaha memperkasa TVET penting bagi melahirkan lebih ramai anak muda berkemahiran tinggi sekaligus meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan pada masa hadapan.
3: Kita bagi anak muda dengan pendedahan-pendedahan berupa seperti TVET, AI dan sebagainya bagi menambah lagi skill mereka untuk menghadapi masa depan yang lebih baik.
1: Huzan Abu Bakar.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Senegal bertekad meneruskan kebangkitan apabila menentang Belgium dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi esok. Ketua jurulatih Pak Bona Chow berkata kemenangan 5-0 ke atas Iraq dalam aksi terakhir kumpulan meningkatkan keyakinan pasukan selepas tewas kepada Perancis dan Norway. Beliau turut mengharapkan pengalaman Idrissa Gueye mampu memperkukuh jentera tengah Senegal menjelang pertemuan itu. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni berpeluang mencipta satu lagi detik bersejarah apabila mengendalikan juara bertahan itu buat kali ke-100 ketika menentang Cape Verde dalam aksi pusingan 32 terbaik Jumaat ini. Sepanjang 99 perlawanan, Scaloni merekodkan 72 kemenangan dan hanya 9 kekalahan. Selain membawa Argentina, muncul juara Copa America 2021 dan 2024 serta Piala Dunia 2022. Skuad bola sepak Iran menzahirkan penghargaan kepada Mexico selepas menamatkan kempen kejohanan dengan menyifatkan negara itu sebagai rumah kedua. Ketua jurulatih Amir Galanoui berterima kasih kepada penduduk Tijuana atas layanan mesra yang diberikan kepada pasukannya. Selepas berdepan masalah visa dan sekatan kemasukan ke Amerika Syarikat, dalam kenyataan berasingan, Persatuan Bola Sepak Iran turut menghargai layanan Mexico namun mempersoalkan beberapa aspek logistik dan penganjuran yang didakwa menjejaskan kesaksamaan pertandingan khususnya dalam aksi terakhir peringkat kumpulan.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya beralih ke perkembangan di Asia Barat. Iran akan mengadakan pertemuan dengan pengantara Qatar di Doha hari ini bagi membincangkan pelaksanaan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat termasuk pelepasan aset Iran yang dibekukan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata perbincangan itu hanya melibatkan pengantara dan menegaskan Tehran tidak merancang mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Antara perkara yang dibincangkan ialah pelepasan aset Iran yang dibekukan manakala pemindahan dana bergantung kepada kemajuan pelaksanaan memorandum persefahaman antara kedua-dua negara. Dalam pada itu, ketegangan di selatan Lebanon dijangka berterusan apabila Israel mendakwa tenteranya akan kekal ditempatkan di kawasan itu sehingga ancaman Hezbollah dihapuskan. Meskipun satu perjanjian rangka diusahakan Amerika Syarikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata pengunduran tentera hanya akan dilakukan selepas kawasan berkenaan disahkan bebas daripada kehadiran Hezbollah dan diambil alih angkatan tentera Lebanon. Bagaimanapun, Hezbollah menolak perjanjian tersebut dengan menyifatkannya sebagai tidak dapat diterima. Sementara itu, Thailand mengesahkan 10 daripada 11 kapal berbendera negara itu yang melalui Selat Hormuz telah berjaya meninggalkan kawasan berkenaan dengan selamat. Kementerian Luar Thailand memaklumkan hanya sebuah kapal, Hatayya Nari, masih berada di selat itu bagi urusan pemuatan kargo dan dijangka berlepas dalam masa terdekat. Kejayaan tersebut hasil kerjasama beberapa agensi kerajaan dan pihak berkaitan yang menyelaras pemantauan serta bantuan kepada kapal-kapal terjejas. Manakala di Barat Amerika, tiga anggota bomber maut ketika bertugas memadam kebakaran hutan besar apabila api merebak pantas akibat cuaca panas, kering dan angin kencang. Kejadian berlaku ketika pasukan menyelamat memadam kebakaran Knowles dan Gore di Colorado yang kemudian bergabung membentuk kebakaran Snyder dan memusnahkan puluhan ribu ekar kawasan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Joseph dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 1.7 dalam tahun 1989. Malayan Banking Berhad Tiatu dibuka 15 jam sari, dikenang nyamai ke bala pelanggan berjalai ke mayu macam urusan bank. Mayu mengatur ke baru dan disediaka yang kaum enjin pengeluar duit automatik ATM bak luar pampang bank serta megak sistem pemindah duit bandur berjual EFTPOS. Ngau perengkah serta sistem kebaru tu, dia bala pelanggan boleh berbayar ngena kad ATM lalu nak ibuh berbaik ke mata duit kala itu dekang 5 jam serta orang tigawa. Limpah rinya mega enjin pengeluar duit ATM kawanku bak luar pampang bilnya diketerubah udah dipenyadi sapit kepala menteri bak bangunan Sultan Iskandar. Nambah kenyak sapit cermin bank tu mega mada ketujuh tinyedia ke perengkah ngau sistem kebaru tu dan dikenal ngenyamai ke mensia mayuah. Ngena arus kedikumbai Automated Banking Consortium ABC, dia bala pelanggan boleh ngena lebih 340 ATM di Malaysia serta megak di Singapura. Tambah megak, Maybank bising dia katur auto debit bak pengawak berbayar ke bil cara otomatik. Bank tu megak nyaup atur pemansang penatai pemisi menua Sarawak kalau ia bising dia kedua jali projek pemansang. Gau tu, Maybank mampu tangguh pengawak tibusai lebuh ngemansang ke sistem bank menua Malaysia.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu, ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Y Seberai.
8: WAI YFM.
1: Ya, baru ngam.
8: Kan?
1: WAI.

Ya, lagu ke di Bayrani Pet ke Lemai Tu Peningau Us Pengrindu ke Tegal Nuan. Jadi ya, 10 minit lagi jam kita dekat pukul 5.30 lemai. Jadi 5.30 lemai tu lagi kami mai kita dengar ke program Randau Ruai. Nyalai, terima kasih ya untuk bila kita ke udah segulai sejalan dengan aku kenyari pukul 3 ngali hari itu tadi nyentuk ngagai ujung awak kita bergulai bak rentak ngali hari kita pukul 6 lemai. Jadi aku merindang kita ngau siti lagu ke bisa dipinta peninga kita hari 100 lemai tu Amy sama lemai Amy sama lemai Randi 100 atau lagu Abang Kaya bisa undang selepak batu datuk kita ninga ke program Randar Wai.

Saya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Jadi aku sama teh ke daun cangku wak berpengalaman dien dulu. Selalu bekas pula baik deh lagi.
1: Eh, antuk. Mau jane

0: tiba sekuat mak sekolah lagi.
1: Upah deh, memang bekal kopi ngawas sih, naik baik deh. Nurun ke sekolah pagi itu, nemu dah jambut. Nah ibu minta upah kebuka meh. Alah jambat lagi deh. Nyau-nyau senyau hari lagi. Ngai-ngai ke ben kincuang ni rasai. Jambat ke? Itu kanan janiknya lagi tutup mana-mana. Udah deh mereknya makai lagi. Mari, nara rata biar deh. Nasi amat janiknya nak lepas.
2: Enggak, lama udahnya.

0: Dime con el secular. Udah bersaing, ngai nandai kerja. Okey, jangan itu. Nyom, beri tu lagi apa gitu, beri jenis makai. Ada itu nak guna. Nanti kelihir aku tu. Nya. Untuk kamu kita tu jenis. Makai oleh remeri. Nah, makai kenyang-kenyang lah kita tu jenis. Awak tak, kau cepat kirsai. Makai ni sanggau punya. Oleh ada sayap, mengkuang tiang tu ilah. Maka kena cun aja tu pedaku. Nama tu ni nilai kekurang mimit jenis tu. Satu, dua, tiga, empat. Yang sembilan nyom ni. Sembilan. Maka sepuluh itu ke jenis murid ni. Maka aku salah kirap. Ini salah kira aku tu. Tau hitam-hitam tiap aku tu. Bisa salah mimit. Nyen dua, tiga, lima ngom si kok kemit nyen. Sembilan, oh lagi sembilan. Engkau sikit sembilan kok ini jani. Ini aku sangat apa. Lari. Aku ngomit ke kulit aku mau. Pama aku main ke kulit aku lagi. Sekarang jangan itu. Mau tai. Ini emang bangam aku tu. Itu jangan itu. Nyongau ku kulit.
1: Lebo, maya nemiak pulai sekolah. Dengarinya.

0: Panuan, naman tu kadinya maka kebisik ngelantai utai bermua.
1: Akai, angau, angau. Nasib amai tadi angau. Nasib aku jumpa nyeliah ke tisi jalai. Nemu dia tadi, aku tu ngelantai batu buat tisi jalai tadi. Nemu dia, nanti aku dah sempat nyeliah tadi. Sigi ngelantai kereta ke bermua kami menyanaknya, aku tadi angau. Ya, gebenuang berbaik kesidan miak pulai sekolah tadi.
0: Masih ramai kita banuan ni. Mama aku buat kereta buat muanya nyenyit brek pia. Nabi mesti riba bakanya. Azwa belajar ngambil lisian baru renya.
1: Ya mangau, ya nyenyit mebreak tadi. Aku nyenyit meh. Sama belat kenyit minta ina jani memesainya mansak jalai. Nemu dek. Siapa kebangat ngelepas ke induk jani ngemesainya? Uji itu residen lah banyak. Percuma berbanding apa mai balon nembiak lagi dalam kereta, orang pulai bambik nembiak sekolah.
0: Amai nak meletih, orang kenupik janiknya. Uji kekurang janik. Darling, kami dua mucau. Likurnya janik dibuat. Pintu kan tutup lapik, udah mereknya makai. Nah, ni nak naraya ke lepas?
2: Sejam udahnya.
3: Kangau, kangau kini dijabut. Ini dijabut lah kangau kelah. Asal kemua rumah tu rumah dulu ini dijabut. Dia tu lah jempat.
4: Misi ini pada poren nyumai buan tekai gulai daun daun cengkuh. Ia nyata tadi. Lagi dulu ibu minut lagi aku ngangau kia dulu.
1: Nai nuan nama dia nyoga geseh nuan. Nama ke belakang pilek tu rumahnya. Jumbuh nama yang mesainya.
3: Nenemu di banuan. Kami sedak tu rumah tadi. Nyoka belantak dah nama dek. Bisi kereta bermua kami tadi. Nak sempat beriak. Kak nyeliah ke janik ke mangsa. Nyau terkerempi yang me kereta tu dah jarak. Kami kebab belakang tu. Nyoka belantak sama diri magang tadi banuan. Nasib aku dah laju mai kereta. Nyak tu rumahnya. Leban ia ke nampung keretanya tadi. Aku nampung ia di belakang. Tuan rumahnya tadi nak sempat nyeliah ke janik ke dilanggar kereta bak mua ia nyak. Lalu lantak ia baru me janiknya tadi ya.
1: Apa? Kadang nak janik ke nyaukang asuh kami sidian tengah hari tadi nyeminuan. Bersaya mah janiknya tadi minuan. Kami tadi ke sidian dah me berjalan dah jauh hari sekolah. Dia me kami medak janiknya tadi. Tumbuh tu nyemerai jalan. Nemu dek. Nasib nak belantak tadi.
3: Tuai rumah peti yang ada. Baka janik sangau ku ya. Aku tu nak nemu. Nak kalah berkelala ngu janik sangau nya. Nyin, pedak di atas tilak ke rumahnya. Udah parah emang janiknya kena lantak. Pedak dia memesainya.
1: Nai, nama janik sangau nya di kandang yang makin yang dinun. Kati kenyata tau lepau dah. Nyin sangau. Baru pansuk ribi liat. Uji nanya ya.
0: Nama utai ke capuah seluai di baduan tok minuat. Nuk tergesek, ngangau. Nanti bisa maik makai janik panggang. Baik makai serumpuk, makai kita serumah bak luai. Lagi, sama agak lagi.
3: Bisa sangau, bisa ukai mimit, nama dek. Ukai setibang, nama dek janiknya. Nyin siku janik, nama dek.
0: Ya, aku rindu amai berkaban ngudek tu. Minut. Abang dek gerah jari. Abang dek nak bam ni janiknya minuan.
5: Oh, sengau. Kita dek. Sengau dek jempat ke dek. Kita pedak dek. Sempat kempu janik tu. Bak belakang pilak aku tu. Pedak dulu. Menak lagi. Udah janiknya lagi. Temukah aku pilak. Temukah jual ke Cina. Dia besar ke nyawaknya lagi.
0: Apa? Besar mekaniknya tuan rumah. Namanya panggilan kita selama itu. Dini dia mulai ingat tuan rumah. Nama janik tu. Janik siya orang. Pihak. Gama janik tu asai ke kalak ni pedak. Bisa habis cat milah bak dada. Nama tu bakal induk janik aku tuai rumah.
1: Nai ama janik dek tu angau. Nai tu ma janik ke kak kena lantak kami tak ada angau. Kati ke janik dek tu lepau dek.
5: Iya, mengempu janik tu banun, banun. Pedak dek bisa tulih bak nama bak bak belakang janiknya bak pendiangnya pun bisa tulis nama nama nama yang pudu dia nya tulis hanga tulis jawi ngambil ke janiknya mai kala aku ya ukai nan mu kai je sangau nya bisa sekolah sekolah aja si sekolah jawi nya mulih pendiang janik ngau tulis jawi
3: apa wantu bisik cap es badada janik tu Sabrina sangau patut di ngelala jani ia tu rumah. Nek hati ketua tak lepas sangau.
0: Hah? Nama tu jani aku deh. Daya aku ke jani aku tu. Tu ke jani ke diri kalau kelamang kunci yang gila. Tu ke jani ke pembantu besai. Sesinggi pengawal jabuan tau. Jabuan. Oh jabuan. Itu dulu deh.
4: Nama nyanyi, nama terima di sabak deh. Ih, sapa-sapa keparainya.
0: Pernah di pegawal di jamuan. Di kekembali jalannya makan bagi jari dan untuk pagal. Pernah di jari semuanya lepas kena langgar kerita. Tunggu jari ke pemandang di kesayang aku sama pemandang pesaing. Tunggu mati jamuan, jamuan. Nama gede dan untuk pagalnya teriak.
4: Bini laku nemu jani terlepas. Ini pukul 5 pagi tadi di tengah suah aku turun ke belakang beri jani nya makai. Ukainya nama di belakang lagi petang. Nyo petang tergayam di belakang lagi. Beri jani makai. Hari ke petang nanti pedak si dah jani nemu dek. Aku meri jani tadi penyut tindak pelak jani ni tadi nyu masuk dalam kerumpang babi nyu meri makai nyu kaki aku nyu tu buat bajani aku nemu di nyu terjuk sida aku nanti petau tay nyu kai nyu nama bak tay nang suara meri jani lagi lagi petang kai nyu petau taynya.
5: Di itu pun satu gak sanggau. Di sanggau nama gak pengawak di bengat mencari kucuk dan nyamberi jani makai tumu-tumu pagi. Nama di mpu nyamberi jani makai dah. Utai ke memir kenyak pencari kemia. Aduh itu sanggau sanggai gak badu-badu perangai itu. Wih uji terjabuatnya. Tergigit jani dolam jani pagi-pagi hari nemu di utai ku deh baru di putih mata baru kuat gigi mata adanya nyebak rogi nyawa adanya
4: kai namanya ya terumah pagi tadi ya kepansut keluarkin tau kan nganyong aku ngagai sekulakin ngagai ben sekulakin laban kebisik cigo-cigo kebaru ngajar bak SK kanyok dia ia ke depan ben kincuangnya nyak-nyak ya terdinyang ya jajak bak ngelamat tau setiap pagi nari kalak-kalak nganyong kongge ben temu nganyong kongge ben nanti ya tumu merik janik makai nyong bau sekau katulah tuai ajarak kok ya nyong janik ngai ke cigo nyanyiwam ah Ngai ke stindit ya labuah kok ya ngai ke siom cigonya labuah stindit ya stindit tu dah ini kunya
0: kejuli ama itu jabuat ya tu aku nak aja aku mayu atau tu rumah sama jani aku dah kena langgah ulan aku kan minta ganti rugi ngagi ulan ting langgahnya sekilo jani dia tu RM60 paling-paling jani tu siko ke lega 5,000 sampai orang kan ngajak jani aku tu aku kan ngasuh ayam ayah duit
3: ungkai dek kena bayar kurang duit sangau. Dek kepatut kena hukum duit. Nemu di sangau.
0: Me kati tahu bekerja minuan. Ula tu munuan janik aku nyak ngelantik janik aku. Kati tahu aku ke maya ulang ke ngelantiknya. Aku sayang atua bergetuk minuan.
5: Aku madah kedai sangau. Dek kalak ninga kak atur atur jalai akta pengangkutan awam darat 2010. Pasar urang kenglak jelu tupi sesegau bebelah jalai nyentuh kengasuh kereta urang belantak tau ke urang isidin bebelah jalai belantak jelu ke tupi kita ini sesegau bebelah jalai kalak ninga aktanya dek. Nah, ingat kena ilah. Ngai kena tanya semua tu ngelantak kena yang dia megang.
0: Ha? Isi hati apa kenyap ya?
1: Nai, kati kena bisa dah ngau. Kau madah kedai orang kedai temu ngelak ke jelu tupik sidai sesegau. Nyentuk ke ngasuh kereta awam baka bas, kereta api, inya perengkap pengangkut mensia mayu. Orang ke ngempu jelu nya tau kena tinggal hukum nemu dek duit RM500 ke sikut jelu. Nemu dah ngau. Nanti janik dia bisa 10 ikut sesegau mayanya. Udah dek, bisa kang 5,000 hukum dia nyamu dek.
5: Nanti jelunya sesegau. Ngerusak utai tupi, kebun orang, sayur orang kini. Tau kang ngasuh, orang bebadi lebuh maya ke ngena perengkap pengangkut. Ke diguna mesia mayu pun, kita boleh dihukum orang sesegau. Nemu dek. Nanti majlis daerah kenyok kita itu. Kita itu. Hukum ya. Ngai kedina nemu. RM250. Kesiku jelu. Erti ngedeknya. Nanti. 10 iku. Kali ngau 250. Pikirannya. Kumai dina mayuanya. Di maya duit. Maya tak nyampau nyak pun. Ngkasih maya kaku. Anak macam-macam ngau nundang.
3: Nyak baru hukum limitnya sangau. Enti orang ngempu janik. Enti orang ngempu jelu nyak ditemu sengaja ngelepas ke jelu tupik sidak. Lalu jelu tupiknya tadi jadi kebuah orang melantak. Bakal kami sedak tu rumah peti yang tadi dek tahu kena hukum baru seksyen 289 kanun keseksaan. Ke tahu mai hukum jil 6 bulan. Tahu ke hukum duit 2,000. Tahu ke 2. 2 sekali.
5: Bedau lagi ke bangunan tak ke janinnya dulu tadi. Udah dibaik sila sepital kenyok ini. Nanti kes tu nyentuk ke bisi orang membadi. Besai hukumnya sengau. Ngai ke dia nemu. Dia aku gak suha dia berpikir-pikir aku tak itu. Anang kak bermain dengan undang. Undang-undang. Haa. Kumbaya di sebarang, tajak pejelunya ukai mesia. Nanti orangnya berbadin tadi. Ngantak jelu ketupi kita nya kena tinggal hukum. Besai hukum ya.
0: Apa, nanti bekerja aja. Buatnya masalah lah, Pak. Ya, aku ngelupa kejanitnya pagi tadi. Ini tahu nyalah kaku.
4: Mestilah disalah ini. Laban aku lagi mit. Lagi baru umur. Aso di meri janik makai. Di nak kena hukum. Nanti di nak ada duit. Jual aja emas dinya kena mayar. Nanti tak ada cukup emas dinya. Nya di mpunyi masuk. Nya kai kandang janiknya. Ngambil kurang nyual dinya. Pemam. Kena nambah mimi-mimiat. Pemam.
2: Ya, bekerja apa cerita tidak bertemui kanyua harinya ucau. Saya umai kejanik sangaunya. Karena matahari sikit udah salah orang ke ngempu jelu untuk jelu silak ke lek sesegau. Nentua ke ngacau utah jupi orang. Ngangujuan ke kereta orang melantai. Nasihatnya tak berbani baca laluan. Nyalai balak kita ke bisik jeluh tupik ucu. Anak ngelak ke jeluh kita lepas gagal rumah ulang. Anak ngelak ke jeluh kita lepas gagal jalan besai. Besai hukumnya ucu. Ingat kisahnya ucu. Muka apa ni yang kita ucok dengan mereka? Kita merti lagi kejel minta kejelu tupai kita. Jadi orang ke ngeluluk ke diri, jadi sangau dan si manggai. Jambut ngertua rumah petiam melini di bem. Banuan mati mati, rumi nuat monika midi. Program landa ruai tu dikeluar ke monika midi. Alang kesal tu.
6: Wai seberai.
7: WAIFM.
6: Ya, baru ngam.
7: Kan?
6: WAIYFM.
8: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
9: YFM, segulai sejalai.

0: Jalai YFM.
1: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahunnya megak, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumahnya megak, ia ngajar 15 ikut lembia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih udum ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan ti diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri bak Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Danang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke seratu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Fijian Gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahunnya megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai

St. Luke's Mission di Sabu. Tajak bantuan awal udah ngetu gawak, tang yang dah angkat hari Sabu, serta dia mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuh KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bab Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja dampih rumah alai yang diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook di dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia kedebahi Jipun lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidia suh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak yang jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ketubuh mantu katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindi hari peminta tidik kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh. Menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit muak ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Ya lagu kah dia bayi Nian Jeffrey nya loe ke baru didengar kita tadi pendengar setiap lagu kah diberi nama lagu kah diberi nama Balanuan Nyadi Penanggul. Ngucuk kejam kita 16 minit dan lepas pukul 6 lemai. Kelemai terima kasih hangga bila kita kagi mendiang ke YFM kelebih lagi. Okay, bila kita kendang udah bergulai sejalan dengan kami hari pun program tadi lalu bala di Limbang jentuk kemiri. Ti baru uliah mendiang ke YFM berengkah hari pukul 6 lemai tu. Lalu okay, bila kita ke bisi bergulai dengan kami megak lalu ke peningau ke seminak di Selampur Benua Sarawak ti agi uliah ningak ke YFM kena frekuensi FM 101.3 MHz di Kuching ngau megak frekuensi RTM ke Semak Duar kita dial atau ja pihak ngelalu ke peningan megak ke bisik ninga ke YFM ngena RTM klik ke lemai tu serta ngena My Preview TV My TV My Preview serta kita ke dial di Menua Pesisir ke seminak uliah mendiang ke YFM ngena gelombang angin pandak 1165 kHz ke lemai tu. Okey, jadi ya sehari tu hari 3. Apakah selama awak sedar lemai? Kita bergulai bawa 3 jam. Dalam kanan 3 jam ke sehari tu. Satu bulan tujuh dah berasai. Kita nyau datai bak bulan tujuh. Dah lebus tau ke lebih hari setengah tahun. Kita dah ngindik ke kaki bak tahun 2026. Tajap ya, tusun program kami dah berubah. Agi sebakar nitiah ke tusun. Sada lemai kita ke sepedau tu. Dia udah tu lagi kita dekat bergulai ngau Christina James Suntai Ari Sibu. Bak program Hello by Sibu. Ngenatai ke sekedar hari berita, info ke di bisi diatur di tengah menua Sarawak. Lalu pihak megak nangkan kenya aku dekat maca pesan berat. Pesan batang ke BCD terima kami. Tang sebedaunya sekedar info berita ke di kunci ke ngagai bala kita megak tentu ya. Bisi sekedar info ke patut ditemu bala kita sekedar hari aktiviti atau ke program ke bisi diatur di menua kita Sarawak di tu kedekat di kunci ke ngagai bala kita sebedau kita ninga ke sebedau kita ninga ke pesan berat ke lemai tu. 7:30 lemai nak bekas selama megak dur kita ninga ke berita lemai hari YFM Iban Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisik main asal diungkup ke malam tu pantun pantun dungai ngomegak bersanggai. Lalu adik kena ngujuang ke program bak setengah jam ke penuh deh. Aku mai kita dengar ke lagu-lagu sekedar hari info ke lebih hagi ia ke dekat ditemu bala kita ke diau di menua Sarawak. Terima kasih agak bala kita sekali lagi. Ngarap ke bala kita gerai ke lemai tu. Lalu ke lemai tu megat nak pakai selama. Nintiang lemai hari 3 kita bergulai dengan aku. Monica Midi ke lemai tu. Jadi sebelum kita bergulai dengan Christina James Suntai Bahilo Y Sibu. Kita dengar aku dulu tu. Salah lemai. Promo salah lemai dengan megat Siti hari promo tok ke berita berkawal ngau main bol renggat dunia tok ke World Cup ke lebih lagi ke bisik dekat diatur kena 2 hari bulan ke bisik bala kita tadi dah ngantik siapa ke dekat bermain dini hari tu lagi sama meh kita ninga ke promo.
1: Sada lemai YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam.
2: World Cup 2026 hari 4 2 hari bulan 7 2026 Round of 32 live bak Sukan Plus England bertemu dengan Congo pukul 12 tengah malam. Siti agi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari live bak TV OK. Main nangkan kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina live bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
3: Selamat lemai bala peninga. Gulai baru ngaku Nana dalam Hello YC Bu. Jadi berita keterubah ke dekat dikunci ku ngapala peningi kita ungkup ke lemah itu. Ya perintah Sarawak merambu dekat nombor serta ngemeran kelima inisiatif baru dikena nambah ke penyerta. Nembiak bak bidang sains teknologi, engineering, ngam matematik tau ke STEM. Berengkah hari renggap sekolah primary, lalu berduduk hari penyerta nembiak ke agik kurang dalam arus pelajar sains. Lebuh berjaku bak pengami nambah ke program DCA Plus Sijil Pelajaran Malaysia 2026 apel amat tu tadi diak sampai Menteri Pelajar Inovasi dengan pemansam penau Dato' Dr. Anwar Rafi'i madahkah Prabowo-nya sudah dibantai dengan Menteri ya serta ngambil ke diperun yang perintah Sarawak yang diatur dikenal menegap ke pemansam penau STEM. Antara inisiatif di Prabowo yang pengawak nyedia gabuk digital interaktif berpelasar ke animasi dengan gamifikasi berjalan ke modal intensif untuk nembiak perwinan kelimpah hari benua mengamanah ke cara pengajar ngajar jaku English dengan matematik dengan jaku English. Siti hari inisiatif ke pemadu mana yang jangan gabuk digital kenyalai hari kebisik diatuk laban ngena animasi interaktif ngau gamifikasi dikena ngerinduk kaget pengawak belajar jadi ngenang perkaranya yang madah ke intervensi tumbuh berguna amat laban penyerta nembiak Sarawak dalam arus pelajar sains agi antara ke pemadu baru di benua tu pengurang perengkah guna STEM pak sekolah primary dikelalanya di siti hari perkara tek ngerogak pengerinduk nembiak dalam bidangnya Dr. Anwar mengat madah ke pemutus persa pilamak gudah mandang ke pemujur jaku English majak mana tang pemutus matematik ngau sains agi bedau ngemuas ke hati. Minyak kebuah kita dipinta campur tangan ngau nakak pelengkas lalu ngarap ke ngenak lima inisiatif tu boleh medak pemanah dalam timbuah ke semak. Yang megak ngansak nembiak nanti udah habis belajar bertikas SPM patut ngambil peluang. Belajar nak berbayar ke bisik disediakan perintah Sarawak yang kaum bantuan sara hidup semenyampau RM1,500 sebulan. Program misi A Plus Sijil Pelajaran Malaysia 2026 diguluk 155 calon SPM dari 3 buah sekolah yang kawam SMK Sedaya, SMK Kenawian dan SMK Nangadap. Berita kedua dikunci ku Kepala Peringa lebuh terjadi ke pengawal nutup program Suraku Sayang atau ke SKS bagi mula kapit Pak Laman Palan Sivik Kapit kena ke lemai hari minggu tu tadi dia sapit Menteri Bukis Menteri Besar Sarawak bab perkara undang-undang dan adat bangsa asal Datuk Jefferson Jamin Unyad madah ke kerjasama rat antara perintah dan rakyat mengkanya di Batu Pemun menyampat ke perkara pemansang bab bagi menua tu nentu ke penguntung pemansang diasai ke dengan penuh bab komuniti di kanan menua tu ia berarti ke tajak bermacam pemar mengkanya di lalu isu tu tadi boleh diputar ke dengan progresif dengan kerjasama ke tegap antara perintah agensi tip jalan ke pengawal dengan komuniti kapit ngemuan potensi terbesar dalam terus ngeremai dengan pengaya pengajar asal penyelai budaya dengan pengeransian tinggi rakyat ya lalu uliahnya di pelilih menua tip berguna dalam rampak pemansang Sarawak utai dipinta yang nyak tadi penyabar pengandal ngau kerjasama hari semua harapan laban genap pengawak di pejalan ke dia tu nyari kepukuk ungkup rebak du di hari yang megak madahkah program SKS UKS minat nyari pelasar ngeremai ke polisi ngau penerang perintah tak megak nyari medium kebuna amat dikena ngerapit ke kaul antara perintah ngau rakyat dengan interaksi terus sepemanjai program 3 hari berunggu berengkah hari 26 ngagai 28 hari bulan 6 tu tadi mayuh macam aktiviti udah di pejalan ke nyeng kaum pengawak ngenatai kebenaran pasal polisi pemansa negeri inisiatif perintah ngap pengawak nyediakan bermacam servis ngagai komuniti timbal kecukup mana hari komuniti nyata ngayan ke pemanah programnya lebuas penyampau 35,949 ikut temuai direkod muluk program SKS bagi menua kapit penyampau orang kedatai kecukup merik perangsang tu ngayan ke rakyat amat ngenak peluang tu mulia ke penerang terus kelimpah hari mansut ke penemu ngak utai ke diguna sidak ngagai perintah berdua-dua ngak ia minta semua raban terus bekerjasama ngedegap ke penyelakup dengan pergeransian bergulai ti udah nyari penegap rakyat Sarawak. Ia percaya lebuh perintah dengan rakyat bergulai nari pemar kena uliah diputar lalu semua aspirasi pemansang uliah nyadi nyata bergulai. Ianya tadi duit berita dikenatai kaku dalam Hello Y Sibu ungkup ke lemah itu. Terima kasih.
2: Kucing 101.3 FM.

YFM Sibu 87.6 FM.

0: Yang lucu semua bujang sibuk. Kami si mendengar ke YFM ke lemai tu. Setiap lagu di baik Florence Low. Lagu ke diberi nama Bujang Sibu. Yang harap ke bala kita kediau di Sibu sama bala terperindang. Dan kiranya tadi bujang apa yang orang tahu ke bala ke namanya tadi udah bujang baru. Okey, jadi sekedar hari berita ketentu bala kita berarti ke sekedar hari media ramah serta megak berita di radio, surat kabar serta megak abak TV sarito berita mana ke bisik di kunci kemayu sekedar orang berkawal engkau Budi Madani ianya Budi Diesel berkawal engkau Diesel gas Diesel namanya tadi minyak Diesel ke engkau harga RM2.10 sen seliter. Jat sekedar hari berita mana lebih lagi ngakan bala kita ke berkena ke kereta kereban pengangkut yang kebukai serta sekedar hari perengka enjin ke berguna ke diesel au berguna atau ke berkena ke minyak diesel laban nyak siti hari namanya harga yang ke diperhati ke kita kira ke tahu merik penguntung mimit ngagai bala kita. Lalu ngagai bala kita ke dekat nemu berita ngau silih atau megak berarti ke sekedar hari berita tadi keluar ke RTM bernama sekedar hari berita ngau megak opis pemadah serta megak berita media ramah kita di Sarawak di tu. Okey, terima kasih ngagai perintah Madani lebih lagi berkawal ngau diesel rega diesel ke sudah ditetapkan ngagai RM2.10 seliter ke sekali tu di serata menua nanti sebedau tu kita di Sarawak kira bisik murah mimit tang ke dia tu ya bisik di sama rata ke au ngagai semua orang lebih lagi di selampur menua kita di Malaysia di tu. Okey, jadi ngagai bala kita ke lebih lagi dalam kereta jam ke dia tu baik ke kereta ngambil ke bala kita sama berjimat megak lebuh bak jalai alun bisik sekedar orang tadi kadang-kadang perhati ke nemu terpawah kereta lebuh berarti nak mau pengawak orangnya lebih baik kita ke nampung orang tadi berbaik ke kereta lebuh berarti ke kereta bak mua kitanya kadang-kadang ke kibak kadang-kadang ya ke kanan lebuh kita antara medak orangnya oh berkena ke telefon biji yang tahu ke berpegai ke telefon biji yang bermain telefon biji yang jadinya utai kesalah hau laban penusah tadi ukai mediah ke tempo jak tang mediah kurang bukai nanti jemak ke kita bisik terpedak ke orangnya tadi sama bunyi ke disebut aku tadi kadang-kadang kereta ya terpawah ke kanan kadang-kadang terpawah ke kibak ya nak salah kita hanya tahu namanya madah kagai urangnya hon tahu madah ngawak ngambil ke sama berjimat di jalai alun kadang orang ke bakatuknya tadi ya ndak sedar bisi orang nampung ya belakang tahu ke bisi motosikal TCTC ya ndak dipedak ya nyak tahu ngujuang ke penusah bak jalai alun. Okey, jadi ya lagi kita berhati ke berita bukai Siti promo tentu ya berkawal ngau anugerah carta siapa juara SSJT ke 9 renggat semifinal ke dekat datai sebulan sari tu 1.7 cun sebulan lagi pengerami tu dekat diatur nyalai yang sebedau aku mai kita berperindang aku mai kita sama ninga ke promo berkawal ngau SSJ ke 9 renggat semifinal
1: Sada Lemai YFM. Lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap, Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Lekang Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Gautiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Gautiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Gautiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Gautiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Gautiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Gautiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Gautiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin. Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri. Music Iban.

Yang Siti lagu ke dekat di Sabuang Bak Panggau semi-final. This is JT9 tahun tu lagu ke di baik Raban Kabunuh Angkat Nama Jam Kedia Tok Inya Raban Kelemayang atau ke Kelemayang Band. Lagu ke diberi nama Nuan Penerang Dalam Petang. Lalu lagu tu berpadu nyawang gau siku ari penanyi baru ia ke kala engau Cata Kenyalang Jacinta Olivia. Asyik lagu ke dia Tengkebang pada Jackson Boss tidak salah aku nama Tengkebang lagu kepada Siko Ari Raban ba band tau ke Siko Ari Raban Kelemayang Band. Akhirnya berita ke di dinga kita tadi ngarap ke bala kita engka uliah ngelimpang ke dirimpu datai ngagai Dewan Serbaguna Selangau ba hari bulan ke bisi di dinga kita promo ICJ ke-9 renggat semifinalnya tadi ke banyak bala kita nak nemu dia Selangau dia tu nyau bisi Siti Palan Ndur Diau. Nanti ngelamat tu mayuh ramadah dini kat dia nanti di Selangau. Kebenarnya dah bisik out Siti Ari pemansang ke bisik maka dibaik Siku Ari pemasai di menua kita. Kelebih lagi ia kena di penaung utama SSJ ke-9 hingga ke-8 renggat semifinal. Yang berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang Adun Tamin. Okeynya sekedar hari berita ke dia angka balmanya bila kita akan tanya sekedar angka nak berhati ke sekedar info tahu ke berita ke bisi dikunci ke kami abak media rama lebih lagi abak Facebook YFM Ban ke Facebook Anugerah Cata Sapa Juara. Jadi nyambung sekedar hari info tadi berkawal engau sekedar hari berita berkawal engau berita manah ke dikunci ke tau ke dikeluar ke upis dagang dalam menua tau ke KPDN berkawal engau rega diesel engau megak meli minyak diesel anting lama tau kita nak ditagang bisi tikas tau ke bisi takat ya kita meli minyak diesel ianya bisi 50 liter, 100 liter, ngau 150 liter. Tanja pia berengkah hari Sarito 1997 tahun 2026. Dia pengawak berbeli ke minyak diesel di Sabah, Sarawak, ngau wilayah persekutuan nada lagi dia tagang toko disekat bakar sebedau tu. Kita boleh beli bakar sebedau tu, au boleh beli ni naka boleh tang. Tanja pia andang berambil uliah berjual ke minyaknya baru nyeludup tau ke berdagang ke minyaknya bak garis antara menuanya. Masih tiada cara atau ke tai ke dikenangi ke upis dagang dalam menua laban dieselnya 6 bisik rega atau ke subsidi subsidi diberi perintah tinya mak ke kita nyom berjual atau ke pedagang ke harga ngena harga ke dah diberi subsidi dia kita nya meri pengrugi ngagai perintah menua kita di Malaysia di tok laban subsidi nya kebenarnya ungkup rakyat kita menua Malaysia tang dibagi kita dijual kita ngagai orang bukai ke Tegal kita kak ngambil untung ke diri nyak tau ngujuang ke subsidi nya ditarik baru tik merik pengrugi ke seminak ngagai nuan sikut kerja penyalah tau ngagai semua orang bukai kesama ngarap ke rega minyaknya tadi diberi subsidi dikena si datang lempuang ke belanja tati yang belanja diri sebilia. Okey, jadi ya kita lengkap ke dulu cerita minyak yang tadi peningah. Okay, bila kita ke dia tu engkau minyaknya benuang terkelap tau ke benuang nyoka datai ba, baru F-nya anda salah singgah dulu out ngagai TC medak dini orang bisik nur ngisi minyak kereta jam kereta tu nganti minyak kereta kita nyoka mirah tau ke nyoka terpadam kereta TC jalai. Okay, sebenarnya aku macam pesan berat ngapasan batang ke lemai tu kita ni ke dulu setiap lagu

0: さらなる愛すなり YFM。
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bat jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau Mayu Hagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: A good life's jelly.
1: Dekat nemu randau berkaul, ngau pemujur, serta pegerinduk tidak kena mbiak.
2: Lepas tidak segi, mohon lukis deh. Walaupun sama gak, hari kami sama ni biasa. Kami juga

0: atau klub lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ianya cara kita tidak akan datai ke pesan berat ba YFM. Jadi banyak pesan sudah diterima kami ke Trubah tu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai dari Jebat anak Budit. Padah keindai sidak ke bernama Simbah anak Seman. Udah nadai sehari tu, satu hari bulan tujuh. Lalu dekat di Intu Balamayu. Kena tiga hari bulan tujuh.

kita. Ia kena Allah dirintai ke ditu magang, ke ngelala simbah anak seman tau ke indai jebat anak budit. Jadi semua kita kedip sandi pinta datai ngage rumah Bali. Emperan ulu sekarang engau sama nyengai ni yang simbah anak seman kudah nadai sarito. Okeynya pesan pemati tik ke rubah lalu ke dua tu megak pesan pemati datai ari hipni anak tadiang tok ke apai lemah. Jadi pesan tu madah ke menyadik sidak ke bernama Michael tok ke kanyan anak tadiang udah nadai kemarik 30 hari bulan 6. Jadi ni yang terdekat di intu bak rumah Will anak umkar Sungai Serupai Baru. Nyalai minta semua kebembelayan ke diau di rumah Luba Batu Buam. Rumah Ali Sungai Jelai, rumah juga Sap Kiba, Sungai Arit, Sungai Muput, Sungai Nang, Sap Nanga, Batu Niah, Pemanja Jelai juga Kuala Tatau di Balingian, Kuala Balingian serta ngau Kaban Belayan. Kendaklah dirintai ke nama itu. Jadi ya maya nyengai. Jadi indur nyengai ianya bak rumah Will anak ukar, bak rumah Will anak ukar malam hari 4, 2 hari bulan 7. Lalu dekat dikubur ke pagi 5. Pagi hari 5, 3 hari bulan 7 bak pendam Serupai. Jadi sebarang tanya berkaul ngau pemati. Berkaul ngau pemati Michael tok ke kanyan anak tadi yang tok kita tahu bertelefon ngagai lumur hipni tok ke apai lemah 013-991-4660 ngau menyadik ia ke bernama Pudai 019-866-7454 ngau Christina lemah 013-577-3119. Jadi pesan tika nangkan ketuk, pesan nangkan ketuk maka pesan pemati. Jadi pesan ke sekali tu diterima kami dari Idau anak Jana. Madah ke anak ya ke bernama Uji anak Idau tau ke Sandai. Udah nadai kena 30 hari bulan 6 yang kemarin bak sepital kapit. Jadi ni yang tu dekat di bayi pansut dari bilik mayat. Kena 5 hari bulan 7 hari Minggu tu. Lalu dekat di Sengai Balam Mayuh bak rumah satu Malaysia. Seterkan kubur ke kena hari 2 minggu baru 7 hari bulan 7. Jadi pesan tu ditujuh dengan semua kebang belayan. Kelebih lagi ke diau di rumah diau Pulau Raya, Kerangan Bangat. Balakaban di Pasar Kapit, Beletik Sugai, Sungai Raya, Bintangur, Nangas Kedai, Temalat, Nangas Sipan. Engau kapan lain bukai kena Allah dirintai ke nama dituk ke ngelala niang tu. Jadi kita ke dekat nemu engau siliak berkaul engau pemati Uji anak Idau tau ke Sandai tu. Kita tau bertelefon ngage lumur apa niang tu 0178563907. Tau ke indai ni yang tu 0138433735. Jadi kunanduk baru isi berita tu. Pesan tu datai ari Idau anak Jana. Madah ke anak ya ke bernama Uji anak Idau tau ke Sandai. Udah nadai kemarik 30 hari bulan 6 bak Spital Kapit. Lalu dekat di bayi pansut ari bilik mayat Spital Kapit. Kena ari Minggu tu 5 hari bulan 7. Di Sengai Balam Mayuh bak rumah satu Malaysia Kapit. Kena bak rumah satu Malaysia Kapit lalu dekat dikubur ke kena hari 2 minggu baru 7 hari bulan 7. Ya pesan pemati ke bisik di terima kami lalu ke sekali tu megang nangkan ketuk megang pesan pemati ke baru benar diterima kami. Jadi pesan tu datai Ari Paulus anak ngelambai madah ke menyadik sidak ke bernama Sat anak ngelambai udah nadai kemari 30 hari bulan 6. Lalu ia dekat di Intu Balam Mayuh malam hari 4, 2 hari bulan 7. Bak rumah sidak di Kampung Palas, Limbang. Lalu dekat kubur ke hari 5, 3 hari bulan 7. Nyalai minta semua kebang belayan ke lebih lagi ke diau di Air Lubai. Batang Air Limbang, Damit, Pandaruan, Bon, Siong, Sungai Bawang, Balingian, Rumah Jumat Durin, Sungai Poi Kenawit, Skuau, Sibu. Pemelayan di Binyuk, Tubau, Bintulu, Miri serta bala di Temburong, Brunei ngau semua kenalah dirintai ke nama dito kelebih lagi ia ke ngelala Sat anak ngelambai. Jadi kita ke dekat nemu ngau siliak berkaul ngau pemati Sat anak ngelambai tu atau bertelefon.

ngagai lumur menyadik ya Paulus ngelambai bak lumur 0128913532. Jadinya pesan apa mati tik madah kesat anak gelambai ku dah nadai kemari di Intu Balamayu hari 4 2007 dikubur ke hari 5 3007 bak pendam BEM Bakul di Limbang. Ya, pesan apa mati ke bisik dia terima kami. Lalu sekedar hari pesan ke bisik diterima kami tu mega pesan datai hari Henny anak undi madah ke pengawak ngetah sulit niang apai sidak ke bernama niang undi anak bikit. Jadi pengawak tu dekat dia atur kena hari 6 4.07 pukul 10 pagi bak rumah Anthony John Kumpang Pauh di Engkelili. Jadi harap ke semua kaum belayan uliah sampah datai ke lebih lagi ngagai bala kita ia ke ngelala niang undi anak bikit tau ke apai hene tu dipinta datai magang hari 6 tu 4.07 10 pagi rumah Anthony Kumpang Pauh Engkelili. Jadi pesan ya ke sekali tu pesan pemati megak ke bisi diterima kami. Pesan pemati tu datai hari Nancy anak ganyang madah ke indai sidak ke bernama tebah anak baki udah nadai kemarik 30 hari bulan 6. Jadi tebah anak baki tu dekat di Intu Balamayuh malam hari 4 2007 bak rumah sidak di Lumur 10 Jalan Lama Kampung Gerunggang Lunduk. Nyalain yang tu dekat dikubur ke kena hari 5, 3, hari bulan 7, bak pendam Kristian Kampung Gerunggang. Lalu minta semua kaban belayan kelebih hagi ke diau di Kampung Gerunggang, Setunggang, Senibuang, Kelawah, Temelan, Siliang, Tabuan Dayak, Sebemban. Semua tu di Lunduk, pemega ngau kaban belayan bukai di Bajong Sebuyau, Kampung Lubuk Merantik di Sebangan. Serta semua kita kena ala dirintai kena maritok ke ngelala tebah anak baki dipinta datai magang. Sabar tanya kita tahu bertelefon gagal lumur Nancy Ganyang 0163215236 tau ke Keman Ganyang 0178208873. Jadinya sekedar hari pesan ke diterima kami lagi kita nampung baru pesan ni ke bukai lagi mayu megak abang muaku ditu kita ni ngak setir lagu ke sekali tu nuju bala di Semanggang klip bagi ini lantan lagu ke diberi nama meligai pengerindu Ari Igu Anthony.

0: World Cup 2026. Hari 4, 2 hari bulan 7 2026. Round of 32. Live Bar Sukan Plus. England bertemu dengan Congo pukul 12:30 malam. City lagi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari. Live Bar TV OK. Main mangkan kenyak USA lawan Bosnia and Herzegovina. Live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Terima kasih kepada kita ke Gap Gulai Sejalan Engkau kami ke Lemai Tok. Agi terus macas dari pesan berat ke bisik diterima kami. Lalu ke sekali Tok pesan ke bisik diterima kami. Nya pesan ngetah sulit ngau berantu keniang lumpuh Hana Bantan. Jadi pesan tu datang dari Dadap Hana Lumpuh madah ke pengawak. Ngetas ngulit ngau megak berantu keniang apai sidak ke bernama Niang Lumpuh Anak Bantan tau ke Akik Kone tau ke Akik Lawi. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 5 3 hari bulan 7 lalu dekat digagak ke Sungkup apai Niang apai sidak itu pagi 4 hari bulan 7 hari 6 dekat ngetas ulit lalu berantu serta nyuak ke Entebalu. Jadi pengawal tu kadiatur bak flat blok L bilik 316 Sibu Jaya. Jadi sekali lagi aku nando isi berita tu baru berkawal dengan pesan ngetas uliat tu. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngagak Sungkup Niang Lumpuh Anak Bantan kena hari 5 3 hari bulan 7 hari 6 4 bulan 7 pengawal ngetas uliat lalu berantu serta ditangkan ke pengawak nyuak ke Entebalu. Jadi pengawak tu dekat diatur Buffalet Blok L bilik 316 Sibu Jaya. Jadi kita semua kenalah dirintai ke nama Dituk lebih agik ke diau di Sibu di Serikai Bintulu Julau Sungai Mas Batang Uyak Stapang Gau Bala kenalah di selintiang ke nama Dituk ke ngelala Niang Lumpuh Anak Bantan di Pintak Datai Magang. Lalu kita akan bisik tanya atau bertelefon dengan gelu umur Apai Lawi 0178395628. Nangkan ketuk pesan pemati kadi ya terima kami madah ke Jemali Anak Apang udah nadai kena 28 hari bulan 6 tu tadi lalu diintu bala mayuh malam tu 1 hari bulan 7 bak rumah James Brandah Muara Bunut Kejai. Nyala ya tu dekat dikubur ke kena pagi hari 4 2 hari bulan 7 lalu minta semua bala kita kelebih agi ke ngelala Jemali Napang tu dipinta datai magang ke kediau di Teluk Bulat Sian Selindap Serikai Meluan Sibu Kapit Bintulu Miri Limbang undup Kejedi, Jantiang, Sungai Jantiang, Batak Igan Sibu, kau semua kita ke ngelala. Sebarang tanya atau bertelefon ngagai lumur Adli Jemali 0173547838. Lalu pesan ya ke diterima kami nangkan ketuk pesan pemati. Jadi pesan pemati ke diterima kami ke sekali itu datai hari Michael Demung juga engkau bini ya ianya kaunselor kandida antri madah ke anak sedua ya ke bernama Annabeth Bari Demung tau ke Anna udah nadai kemari 30 hari bulan 6 hari 2 jadi niang tu dekat diintu bala mayuh malam hari 3 engkau megak hari 4 1 hari bulan 7 engkau 2 hari bulan 7 bak lorong bak rumah sidak lumur 397 lorong 1E Moyan Hai Jalan Batu Kawah Malihah Kuching. Jadi semiang sebedau nganjung niang Annabeth Bari Demuang tu dekat diatur kena 3 hari bulan 7 hari 5 pukul 8 pagi sebedau dianjung ke pendam Anglican Perutan Batu 18 seburan. Yang lain minta semua kabang belayan kelebih hagi kediau di rumah gandik Sungai Engkabang Ruban rumah dapuang ngau tiga baru rumah panjai dengan tawau rumah panjai Grand Bis Tumbin Sungai Anak 100 Peliguang 100 ngau semua kebang belayan kediau di Kuching Semanggang 100 Ruban Sibu Kapit ngau semua kebang belayan ke nak Allah di rintai ke nama dituk kelebih hagi kang lala sidak tu sebilik jadi minta semua kebang belayan kebisik tanya berkaul dengan penusah tu tahu bertelefon tahu kebertanya ngagai lumur sedua melaki bini Michael Demong 019-868-2148 tahu ke konsular kandida 014-699-5012 nyak pesan pemati timadah ke anak sedua ke bernama Annabeth Bari Demong ke udah nadai ke marik okay, pesan ke nangkan ketuk pesan ke bisik dia terima kami nangkan ketuk inya pesan ngetas ulit jadi pesan tu datai ari Mr. Lansam Bros madah ke pengawak ngetas ulit anak ya niang Gerald Lansam diang Gerald Lansam niang Gerald anak Lansam kedekat diatur kena 4 hari bulan 7 hari 6 tu pukul 7 lemai Bapalan Bak Lumur 101 Lorong 1A Taman Boulder Bulk Jalai Stephen York di Kuching. Jadi semua kita ke lebih agak ke ngelala Niang Gerald Lansam di pintak datang dengan pengawak ngetas ulit tu kena hari 6, 4 hari bulan 7 pukul 7 lemai. Jadinya pesan ngetas ulit lalu ke nangkan ketua megak pesan ngetas ulit di terima kami ke sekali tu madah ke pengawak ngetas ulit semiang niang Ina anak Jimbai ke dekat diatur kena 4 hari bulan 7 hari 6 tu pukul 7 setengah lemai Bepalan Balumur 27 Kampung Sebemban Lunduk nyalai minta semua kabar melayan ke naklah dirintai ke nama dituk ya ke ngelala niang Ina anak Jimbai di pintak datai magang ke Kampung Sebemban Lunduk ngau pengawak semiang setahun ke niang tu. Jadi hanya sekedar pesan ke diterima kami. Kita terus ngau pesan berat ke diterima kami megak ngena email ngau megak WhatsApp YFM IBAN. Jadi ke sekali tu setiap pesan ngetas ulit diterima kami madah ke pengawak ngetas ulit niang Riti Anaginda. Jadi pesan tu nuju semua kapal melayan di fasa 1-2 Batang Aik, Sawang, Rakut, Wong Pandak, Kapu Jabang, Sebubut, Panggang, Pabuang, Gerunggang, Tabuk, Sumpak, Sengkuang, Nangaspan, Lanjak, Indonesia, Kemelayan di Seriang, Indonesia, Badau, Indonesia, Eks Pemanca Jawa Nak Jagit, Bak Kerangan Muang, Bedai, Anak Ginda, Bak Sungai Engkirim, Suainiah, Kepemelayan di skim sekarang, kau semua kita kena Allah dirintai kena maditok di kangau kengau pengawak ngetas ulit Niang Riti Anaginda. Kerekat diatur hari 6 tu 4 hari bulan 7 pukul 10 pagi bak rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubuk Antu. Nya pesan ke diterima kami lalu agi terus ngau pesan bukai. Agi bisi megak pesan bukai ke bak mua aku dituk jadi pesan ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit serta muai ente balu datai ari terumah jerah anak Jonathan madah ke pengawak ngetas ulit serta muai ente balu ke niang bini ya ke bernama niang Maria anak kiai tau ke Indai Sanin dekat diatur kena hari 6 tu lemai hari 6 4 bulan 7 bak rumah jerah Sungai Balai Sarik Sarikai. Yang lebih minta semua kebang melayan ke lebih lagi ke diau di Balai Sarik, Sungai Seluai Sarik, Ngelayat, Pakan Bintulu, Limbang, Bintangur, Ngau Magamiri di Pinta Datai Magang. Pesan ke sekali tu diterima kami Arya Dadap Anak Lumpuh Tau ke Indai Koni madah ke pengawak nuju semua kabar melayan ke ngelala niang apai sidak ke bernama niang lumpuh anak bantan tok ke akik koni tok ke akik lawi madah ke pengawak nyungkup ngau mega ngetas ulit serta berantu ke niang tu dekat diatur 3 ngau 4 hari bulan 7 ba flat blok L bilik 316 Sibu Jaya. Kau dah disebut di paca aku tadi pesan tu dengan awak. Jadi pesan ke sekali tu ke diterima kami baru benda diterima kami. Pesan ya ke sekali tu pesan datai ari pemanca serika muda madah ke pengau madah ke Roland anak Kelaci atau ke Buntu inya menyadik ke rumah Sampar ngau megak Rupert Kelaci udah nadai sarito 1.7 inya alai minta semua kaban belayan kelebih lagi kediau di Semunjan kediau di Semunjan bakat temiang langkau melanjuk tebun sengkalan menggu aik pelas ngau bala bukai di Semunjan kena ala dirintai kenama dito madah ke pengawak nyengai niang Roland anak Kelaci atau Kebuntu tu dekat diatur kena hari 4/2007 bak kampung Munggu Sabun Semunjan lalu dekat kubur ke hari 5/3/7 lalu ke sekali itu Siti hari pesan ke dia terima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit pesan ngetas ulit datai ari timah narenting tau ke Indai Thomas madah ke pengawak ngetas ulit niang lakia niang mani anak kanyan tau ke Apai Thomas ke dekat diatur bak rumah lemi sungai berjayat bawan kenawit nyala minta sama kabar belayan di tadak simpang jalai kabah mapai berjayat sesikup rantau dilang sepasir bawan miri mukah lubuk antu julau sebangki panjai batu lukiang marau skuau serikai sungai pawah sibu ngau semua kita kedak ala disebut nama dito kengelala kengelala niang manin anak kanyan dipinta datai ngau pengawak lemai hari 5/3/7 nguan ulit lalu ulit dekat diketas kena 4/7/6 ditangkan ke ngau pengawak muai ngau pengawak nyuak ke Entebalu sebab tanya berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ke Lumur Madalina 013-320-0116. Jadinya pesan ke bisik dia terima kami lalu pesan bukai ke sekali tu ke bisik dia terima kami nya pesan datai Ari Jackson Bayang anak Gramuang Jackson Bayang anak Gramuang madah ke menyadik sidak ya Edward Jepan anak Gramong tau ke Tanduk tau ke Apai Asun udah nadai kena 29/6 dekat di Intu Balamayuh malam 4/2/7 dikubur ke kena 5/3/7 lalu yang tu dekat di Intu Balamayuh bak rumah sidak di Melatai 1 Jalai Baru Jalai Selirik di Kapit. Nyalai minta semua kabar belayan ke diau di Baterajang, Sungai Pisang Melekun, Sungai Kapit, Sungai Amang, Sebala, Ulu Yung, Paku Anap, Sepunak, Sibu, Pasar Kapit, Ngau Sebarang, Alain Dur, kita diau ke Ngelala, Edward Jepan, Anak Gramuang, di Pintak Datai Magang. Sebelum tanya, kita tahu bertelefon dengan Gelumur, Jackson Bayang, Anak Gramuang, 017-751-2723. Jadi jap pesan apa mati ke bisik di terima kami. Pada bakunya jap pesan ke nak pesan ke uliah dia baca bak awak ke sekali tu sekedar ada pesan ke dah sempat dibaca dekat di keluar ke pengeluar program kami bak awak pengerap pagi pergilah hanya hari 4/2/7 pukul 7:30 lemai tu lagi indor kita mendeng ke berita lemai sebedau mendeng ke berita kita dengar ke dulu. Tok Sada Nyawa Ari Josephine Jalin lagu ke diberi nama pemulai lagu ke diberi nama Pemanah Nuan Meruanku Kenang.

Pukul 7.30 lemai, Datuk kami nabur ke berita lemai RUI FM ke Terubah Tok Batang Berita. Perintah Sarawak bersetuju rumah Sarawak digagaknya di opis MSS. Bungkur internet di Asah Jaya dekat diangkat manah kagi. Sarawak dah numbuh ke SCICC setipak ngau pemansang industri kreatif. Ianya batang berita lalu tu isi berita. Rumah Sarawak Bak Reserve Park di Kuching dekat digagaknya di Opis Council Seni Sarawak MSS Kemendam lalu perkara tu megak sudah disetuju perintah Sarawak. Menteri Dagang Temua Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke bangunannya dikhalaknya di Opis Engau Rumah Rasmi Kepala Menteri dipilih ketegal endurnya ke sunyi serta manah endur ngemansang ke pengamat seni. Ia mansut ke Jakutuba Program Kaunsel Seni Sarawak MSS bergulai ngau pengerembai berita di Kuching. Tajak pihak bangunannya dekat diadu ke dulu sebedau ke boleh dikenak jadi upis MSS kerasmi. Seraya kengantik pengawalnya tembuk, dia upis menteri tu bisik udah milia upis sementara di Kuching alai nembuk ke pengawal pemansang seni boleh diterus ke serta endak terjanggal. Bahasa bengkah lagi pengawal Datuk Seri Abdul Karim. Madah ke pengawak tinambah ke akses internet bak kandang menua Asah Jaya dekat dikerja engau jam 4 agi ngambil ke rakyat menua pesisir ulih disedia ke engau perengka digital ke entap agi. Inisiatifnya dipejalai ke pengudah sidak kenerima jaku pada hari premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng berpun dari Subana pasal penanggul arus internet bak sekedak tumpuk peniau di Asah Jaya. Datuk Seri Abdul Karim kelalu nyadi Kaban Kaunsel Negeri Sitak Asah Jaya ngarap ke company telecommunication sama dekat turun padang alai nuku ke endur ti endak manah internet. Ia mansut ke Jakutuk bak pengerami ngilian tikai renggat pilih menua Asah Jaya 2026. Perintah Sarawak dekat majak ngelatih ke pemansang industri kreatif di menua tok kena atur ke lebih berurun serta kolaboratif dari pengawak tinumbuh ke Komiti Pengatur Industri Kreatif Sarawak atau ke ACICC. Komitinya ialah dekat ngempuruk ke agensi perintah pemekuh industri palan pelajar ngau raban urang tiba kawal ngau industrinya. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Senodan Lawan ada ke pengawak numbuh ke ACICC tu ngayan ke perintah Sarawak dan keras dekat merambu polisi engau inisiatif kelebih responsif gagak utai ke digagak diguna industrinya. Komitinya megak nyadi ke penyandia penemu strategik upis menteri tu tidak mantai ke pelanggur penemu ke bekawal engau pemansang engau promosi industri kreatif di Sarawak. Ia mansut ke Jakutu lebuh ke nyadi cermin aum komitinya di Kuching. Berbanggaunya Datuk Senodan Lawan madah ke upis menteria dekat majak merik bantu nengah wang turuk pemudah cara pesaka engau seni. Wang turuknya endang dikenal nyukung mayu macam program bakal kerja jurai kraft asal, latih seni pemerindang, kerja jurai kulinari, pengawak nyurat pesaka, pengawak pemandang ngau pengawak penerbitan. Dikenang angkat pengelan di araban pemekuh seni artisan ngau pemekuh budaya. Kelimparinya geran acara upis menteri tu megak. Agi dekat diterus ke kena nyawab ngatur pengerami ngau program kabisik kawal ngau pengawak seni ngau budaya. Wang turuknya megak dekat merik peluang agi orang dagang kreatif, artisan, pemekuh seni pemerindang ngau orang dagang ngelaku ke hasil barang sidak. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai RUI FM Iban.
Tahun Siti tu kemari lebih 40% dari balan miak ke dah tembuk persa SPM. Engau STPM Basita Council Negeri Katibas mujur nyambung belajar bak palan pelajar tinggi tau ke IPT. Kaban Council Negeri Sita Katibas, Lida Masan madah ketuk nang berindiak. Hari pengawak keseluruhan mekuh ke pemansang pelajar dalam sitanya. Hari kira 240 ikut miak. Kengambil persa SPM engau STPM kira 150 ikut miak. Udah uleh nyambung pelajar bak palan pelajar tinggi. Perkara tu megak ngayan kerikut. Perkara pelajar bak sitanya udah majak manah bepun hari penegap kerjasama antara sekolah, pengajar engau apa indai miak serta sukuang kesemampai diberi Servis Center Sita Council Negeri Katibas. Ia mansut ke jaku tu ngagai RTM udah ke ngerikut program Randau Pemansang YFM di Kuching. Berbanggaunya, Lida Masan madah ke Servis Center Sita Council Negeria bisik ngagih ke belanja kira RM100,000 setahun dikena nyukung mayu macam program pelajar. Tunjang kawan belanja dikena nyedia ke perengkah guna sekolah, komputer, buap, ngatur program perangsang engau pengawak pelajar serta merik insentif masuk palan pelajar tinggi. Ia megah bisi ngatur pengawak merik penerang begulai engau palan pelajar tinggi engau agensi kebekaul. Tur kena nentu ke balan miak engau balak paindai sama nerima penerang kebetul bekaul engau peluang nyambung pelajar. Ia megak bisi benar pengharap ke pelajar tu undang cara ke pemandu manah dikena ngangkat ke pemandah penghidup rakyat di menua pesisir. Projek tidak pejalai ke dengah program Transformation Menua Pesisir RTP dalam Sita Kaunsel Negeri Opar dekat majak di Kemata. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opar Billy Sujang madah ke semua projek terberungkus RM1.13 juta dekat di Kemata ke ngambil ke tiap bengkah projeknya tembuk nitiah ke keudah diletak. Ia mansud ke Jakutuk lebih kedemuai ngabas tabak projek RTP bak sekedak ndur di Lunduk. Sekedak hari projek bisi diabas inya projek ngangkat ke pemanah sistem parit kampung terbaru fasa 1 keberungkus RM350,000 ngau projek ngadu ke jalai kebun kampung Sebiris berungkus RM300,000. Penemuainya ngagai dua bengkah tabak projek tu endang penemuai keterubah ndur berarti kegaya kandang ndurnya ngau utai ke diguna bak ndurnya. Ia megak bisip nemuai ngabas projek ngangkat ke pemanah sistem parit kampung sepadah fasa 2 serta projek ngagak kampung penamak engau kelebat ngagak tabak Dewan Serbaguna kampung sepadah sebawah. Poliklinik Kuching Sarawak PKS dekat majak ngelatih ke atur dikena ngemata kenggau ngatur asrama sidak ngambil kepalanya semampai manah serta nipak keguna. Bapak penerang media sidak Politeknik Kuching Sarawak madah ke sidak nemu berasa irau serta minta ampun ke tegal penanggul terdiasai ke balan miak berpun dari asrama tindak mantup kati. Ungkup sesi pelajar tahun 2026-2027 Politeknik Kuching Sarawak bisa nyedia ke asrama 1,600 hari 1,663 ikut nemiak baru. Raban pengurusan Politeknik Kuching Sarawak megak dekat jam 4 agi berjalai ke atur ke patut. Tunjang kawam guna ruang gau perengkah guna ke bisik disedia ke bak asrama, nambah ke utai ke diguna bak asrama, engau cara berenggar-enggat, mikik engau ngantik keresa asrama. Kapasiti asrama bak Politeknik Kuching Sarawak, dia tu seminat nangkup kira setengah ajak dari semua penyampau demiak ke masuk belajar dia. Sekok orang keudah pincin dari gawat perintah berumur 56 tahun diriput kerugi lebih RM914,000. Udah ya kekena tipu sindiket meranak ke pokok cara online ke bulak. Kepala Polis Pilihan Menua Mukah DSP Muhammad Rizal alias madah kesidak nerima riput pasal perkara tu urung pukul 2:20 ngalih hari ke mari. Pansik ngayan ke Mansatuk tertarik hati ngau iklan meranak ke pukuk. Ti ayan bak Facebook kena 22 hari bulan 12 tahun Siti tu kemarik.
Suspek madah ke pengawak meranak ke pokoknya dipejalai kengena sistem pengawak dagang otomatik di berpelasar ke teknologi pemintar tiru AI di ulih meri untung besai enggau jampat. Dikena narit mansa, suspek bisi mantai ke untung meranak ke pokok ti dipadah kenambah lebih hari RM87,000 sebedau ia ke minta mayuh macam bayar tambah. Ketegal ti Arab keduitnya dekat dipulai ke sekali sertai ngau untung ia, dia mansa tu lalu ngagak 88 transaction ngagak 32 itik kaun kebebida. Mansa semina sedar diri udah kena tipu, pengudah modal ngau untung ia lalu ndak diberi bakat ti disemaya. Kes tu dipansiak kena section 420 penal kod ketegal penyala nipu.

Nyanaka berita lemai kita ke lemai tu berita 1 hari bulan 7 tahun 2026 dikenang ujuang ke berita tu batang berita dibaca baru. Perintah Sarawak bersetuju rumah Sarawak digagak jadi upis MSS. Bungkur internet di Asah Jaya dekat diangkat manah kaget. Sarawak udah numbuh ke SCICC, setipak ngau pemansang industri kreatif. Berita lemai ke baru di pendiang ke kitanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, ngau Jonathan lalu disalin Jonathan Giri, ari bilik berita RTM Kuching. Berita tahu di pendiangka kita baru pukul 9 malam tu lagi hari palan berita radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur lalu berita hari YFM Iban oleh di pendiangka kita baru pukul 10 malam tu lagi.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 1.7 dalam tahun 1989. Malayan Banking Berhad Tiatu dibuka 15 jam sehari, dikenang nyamai kepala pelanggan, berjalai ke mayu macam urusan bank. Mayu mengatur ke baru dan disediaka, yang kaum enjin pengeluar duit automatik ATM bak luar pampang bank serta megak sistem pemindah duit bandur berjual EFTPOS. Ngau perengkah serta sistem kebaru tu dia bala pelanggan boleh berbayar ngenak kad ATM lalu nak ibuh berbaik ke mata duit kala itu dekat 5 jam serta orang tigawa. Kelimpah rinya megak enjin pengeluar duit ATM kawanku bak luar pampang bilnya tiket rumah udah dipenyadi sapit kepala menteri bak bangunan Sultan Iskandar. Nambah kenyak sapit cermin bank tu megak mada ketujuh tenyedia ke perengkah ngau sistem kebaru tu dan dikena ngenyamai ke mensia maiwah. Ngena arus kedikumbai Automated Banking Consortium ABC dia bala pelanggan boleh ngena lebih 340 ATM di Malaysia serta megak di Singapura. Tambah megak, Maybank bising dia katur auto debit bak pengawak berbayar ke bil cara automatik. Bank tu megak nyaup atur pemansang penatai pemisi menua Sarawak kalau ia bising dia kedua jali projek pemansang. Gau tu, Maybank mampu tangguh pengawak tibesai lebuh ngemansang ke sistem bank menua Malaysia.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ungkua, anak juga.
3: Kelambu, anak gadung.
2: Jauh yang, anak juga.
4: Jambi, anak pasang.
5: Ungan, anak ujung.
6: Untang, anak tenggan.
7: Letan, anak kusir.
8: Kumpang, anak tinggi.
9: Nyantau, anak juna.
10: Ugap, anak utut.
11: Nyaru, anak talam.
12: Janggang, anak ingkoi.
13: Bulan, anak kasau.
14: Empati, anak dugu.
15: Entap, anak tulu.
16: Manit, anak celing.
17: Rejap, anak bagi.
18: Mat, anak akit.
19: Border Scout utut, anak tanggang.
20: Dampi, anak Brian.
21: Andrian, anak tadang.
22: Lala kita, Satwa Sinantong.
23: Cidato, 21 iku, Ari Iban Rege Ngau Sarawak Renja.
24: Cidato meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa, lebuah maya, menua, agi sikap subak.
25: Cidato, bebadi, maya ngelaban musuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
26: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kuching, kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
27: Tegal kemana sidang ngenan ke menua meh? Kitai, hidup likut, nyentuk ke diantau.
28: Kami
29: beri terima kasih ya, agak bala bujang berani,
27: tiudah berambung
28: nyawa ngetan ke menua.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: lagu kadia by Betty bergetil ngarap kepala kita Anang bergetil ke lemai tu kanya mai digetil lo. Okey, jadi lagu yang ujung kejam kita 2 minit dah lepas pukul 8 malam nak bekas selama pukul 8 nanti yang hari 3 bawa sedar lemai kita nak bisik menasal lalu ke malam tu kita bisik pantun 3 itu pantun ya aku dah disedia dah dirintai aku. Okey, bila kita ti rindu ke menasal pantun ke malam tu jadi pantun ke terubah kita dekat dengar ke sadar nyawa terumah barang nyak pantun sayau nangkan pantun ke terubah nyak pantun ke dibaik bandang anak layang. Lalu nangkan kenyak pantun ari tuai rumah barang, pantun sayau. Lalu ketiga, kita dekat dengar ke pantun ari niang pira anak manggang, pantun sino. Jadi nyak tiga-tiga pantun ke dekat di dengar ke kita iba main asal kita ke malam tu. Terus dengar ke pantun ke terubah bandang anak layang.
1: Y Arena.
2: Y Arena.
1: Nintiang hari 1 pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
2: Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai.
3: Hai laguang silaguang sari tukumeluluang kupeak aneak janti.

Saya dengan Wan Kuman Jawa ya. Hai nantai kenuan bejeng ai begin amai bram gat puang oleh aku dak sema kenuan simpea baka kapea patea pededa puan tangkuang saya beli wang laju wang kebado nyelatu bungkuang jawa ya.

Tingae ninganuan maiwae nuan cigitmu aku ngae ulenuan aku udak sema kenuan bakaburuang silu semalayuang pagi memunyil mai yang suang madak bulu dire bekalapuang jawang aba ala subang ai sige nalakran menuan ibu sidan ulenuan bangabadan hai baka bulan nyuruang kekemuang tareang mengenuan nuan kumeng namkeang kalmae ngenuan namae

Tukumang diyo nakala bula piputan mantuan sido bulu mano banda nama kakai ngai nuan kumang jawae mtantai kakubinya ai ase bram biganam ukai tebang ngasuah nuan lesi babadi midang medanyan isa mati nuan lesi babadi midang danyan lengan kanan aku kepangan nuan tubuh aku jule akala tilam de

Padi kujam ninganwan ibu sidan nama ewe padi tanam saya tuk tanam iban seribu bansa saya tukung kuai nak kalak bula puputan sige beranitan ngaru.

I tenuan ku memang dua kali nembang tapang site ujuan beah cinta nyabuah nyelai hati aku sarit ningan wan ku maluli hai amai wae ngai bado merai ran siang menggangai torinang to badan goyang-goyang tubuh. Aku ternyar-nyang betati kebukang tua ilai bodayang kadana besuna luntang masuk.

aku taruah memaneh ninganuan ibu sidan tiba nuan di supaya sarung ilang namat nuan ike kubu nunga minggu sedua abang jako aku ngkeah nuan punggang beliak tapeng kena nuan mantang yang tenua buang tenua hati mut bekau tae di tatiang ningan kumakan ciang denda kedaso kurung yang hai guna kedasuah kurung yang itua ila kurang depang deng sapi kua ninga nuan namae na

Sire asidua ningan wan wae betumwa tujuan to takang saya ya lelak ditapa dada menggak jari tolangian biriti tanah birnyang mekang kami kebujang ayah lidi gentam ke ati ga ada liak daun lima limuan boleh nucia.

urang muan percak sapu tangan ayam jari tisi badah mati. Mungkin kelamian ubuang beneng tengah nyampop maneh jawa yang tata bintang garuran. Hai di dalam tuan selutan rajanya mampi kembali percak citik tema mati bangar gas mengeri ayah jawa yang pasal nangase mangang ga ada di kepai sedua ya. Hai kebirunai tok misi ane lawa-lawai badup tantai kebiang sarang weang ada kepai sedua ya kenanga sungai pura kemisi ane tuan raja badun bayah bilula mansang abe dinang ada kepai aku lu parai perugu tuai urang kepai kile. Hai kin siat bukiat insam bolehnya de ayah jawang nang rajang kanda kepai sedua ya pangauli baung yang keliang nadiang berani sedua bujang semuntang medang harinya ada kepai menggak ke atas mepua guntua sariang munyi hujan.

Ais dua ya kilangian adar kinsiat kunci pintu megar meyang adam da bujas kengkang daun napi minadeko pandai sedo puntan jako ayah menjaliah pediah bisik bini nyamai nae panyai bujang nadeko puntan sedo pandai jako ati aku negawak mata kunci pintu berwarin tuh nyadi pungkak laki orang sanduang diri cegi cegi jawa.

Ingo kunyundang preca saputangan nuan kumeng seduai luli bata preca saputangan seduai ayam jari totisi badah mati ungki glamien ubung beneng tengah nyampop maneh tat

Tinjan penguji ingkutan yang sekali-kali seduai muai. Merik kedai amai peruji hati batak tok subak kesulak aku ayah meng. Ama angaga ai ramayang utana irau dia tau menuan niku meng dayang ku mau ai break blulian cincin megah mau tok nyundang pecak sapu tangan seduai ke badan umak badau hati nuan bangan ngai badau merai di hati irau dia tau ilak ngasuah jarau melindang. Ayah seduk kita ninga adik meang.

paling ahwi saya udo manyawang nahinga delinda luluang bukeatnya welenya kibatanya nalah ka di leang baneang nyawae seluae ka kura siko ngumae adeng mae padi saguni ayno dindi lebeah sabaka siko ngumae adeng mae brao nyamdo penyambao nyambao lebeah sa timba udu pemula mula ma baneang seluae ka kura seri tebedao mesluae cama cama

Katim aduh abla mekita wayananmu aku dah. Dabarun saya aku air bingkai tangi dianya. Kita punya waya mana dayat mu wayan. Mimeat nadaya dakna, nadaya datla, kasih hudumnya nadaya dakna, tubuh ablah.

Katima tubo alme do aemanya de nan mu aku dah kelite de kalame aku aemanya de to baju taya kasih ahudunya nadae de kena tubo ablah.

Dini mati kami orang lagi, ake orang nal mau maruni to na jina dia aku manati. Kamanua ngaku ay sigoan celuam ngaku ay jawa mandala bata nyasuba mga gerunge aku ase gerak me aku ige jago angam muda. Andai alpao kemata emada alpao andalpao kepangau libao sabuang luang nyumai ulu nanga ake gaulean uluang jalan luang lemboang kuaya tubo abla tanah mukaya mukaya nyumai mangat terbaya kemnoa bukaya nuju menua ujaya seduaya nyabuja kangau kuaya nanmu jako kangau nanmu sabak jako nyagiga kasih do minya wae umae urang udali noang panga aka malie tunsang ai ai dia almae ari mentu aruri kuina gindi nanya bawa nyaba rarai Ransayangnya lega aku ninga suwak sama walagun toal wae sare yang bapa enggak mengunyin sirawari madah kadersi mati mabawan to lala bantuat kita nyawa ngedubo agamu kuai panagungo natari to luya di hati kami ura laki nyot plan deang tase aku niang aku ae ngagae tasea to muda dia ati tusah kuainanmu madah ka kita enggaknya medayu kemimpi jaya engku subawai manya dek na jijena dia mimpi ringat kuai raya penapa napat na jijena dia dia aku ni enggak mimpi jaya mati maku inawak ginti nala pelian sekeliang manang narana dani pagi ku inawak ginti dia ku tamadi adi kuno yang kati si nunga tiangnya pada menati kemimpi kenyap kuraya pinapat dena ye jena we dia angganya mengayun ka rumah ngaku subawai ya kudu manah mana terbah na jena dia manga pumboang pada boang nyawae tumang dasakang tiang patah nyawe lima kasih hudu matu buabla aku dia tuai nadae damba no adiau siapa kedudi hari toi no ginde pagi lalu sa siko nadae murakanya neah kia tengah kasih bandang meninga de kumang atiang bandang ai.

0: du panga cia meaku to ila na elenta deka sama ke kita ila bakane unga maku to ae papuang batang ka mudia kulu na gaku atai dulu labanaku takuat ke batu galang rarentang ka ku nganyuan kedempu kile kemanya de na gaku to atai dile laban aku tu takut ke depangka ai uma ai pasang rupa ngaceh maku tu ae bakau nga apa puang batang ka aku nyemrae ke tanah sebrae liba cingae na ka ku atae di tanah sebrae aku takut ke dirimpu talempae sisa dae pungang kaku ke tanah kelibah asimbah takut kaku ke tanah takut kekeh belah ruah babi belang kaku pucuak kayu kelibah jamu nak kaku tu atai di pucuak kayu aku takut ke depan tu ajugo mana ulang udu pangaceh maku tu ae bakane ungak apa puang batang ge maku tang kecil, maku telege wae kelangiat miat ngagai jeriat kayu ang bintang ame aku atai den tengenani kesarani bini tuan nabak angka urang den ka nambang ka kulikang ae hasi hararantai
1: besi segulai sejalai ngam kami ba YFM.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau Mayu Hagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
2: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
2: Ninting malam hari 3.
4: Tapi kutai tan siut mansak belakang keluar nomor 2.
2: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
3: Aku memai keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

Yang kata terperindang lagu Kadia Bayi Idi, lagu Kadia beri nama Utai Urang yang tadi dipinta sekedar Ari Bala ke Bisi Ayan Bak sebelah Facebook ke malam tu. Terima kasih ngagai Bala kita ke Bisi bermuka sekedar Facebook kita. Au nama yo Facebook Siti, Siti Jombas. Okey, jadi afning ya sekedar Ari Bala ke Bisi Ayan Bak sebelah Facebook kita ke malam tu merik selamat lemai ngagai Kedrick Francis, gagai Linus Ujang, nama minta lagu West Berai pihak oh, jadi pihak mega ngagai tu Siko Ari pemesai bau pias batana bertupik di Sarawak, Mr. Ronald Ripin lah dia tu dah kira ke tau dikumpai orang tadi udah belelak hari pengawak udah pincin. Terima kasih lah ban bisi ninga ke YFM. Merik selamat malam megak ngagai namanya tadi ngagai Tani Unau, Richard Unup. Selamat malam madah ke sidak di Jalai Semunjan, Simpan Semunjan hujan ko ya eh. Oh, mana hari bajalai Simpan Semunjan hujan enggak? Mana hari di Simpang Semunjan jam kereta? Terima kasih ya. Ngagai bala bak Simpang Semunjan Richard Unup enggak bala buka besi mendiang ke YFM. Baik megak ngagai mama aba Juni Ben. Jadi megak bisi ayan ba Facebook ke sekali tu Bel L. Jadi yang minta main ke lagu udah ditebah kita tadi Nuan Penerang Dalam Petang. Madah ke gayari sila di bintu lu ke malam tu manah ko ya. Lalu selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih. Terima kasih megak ngagai Roy Kuang ke Benung Gawak semelinga ke YFM. Setelah megak Kenneth LA kau orang lu bantu terpelbak ko. Merik selamat malam megak ngagai James Nuyang minta bermain ke lagu lama ko ya. Rindu ninga dah tok kita ninga ke lagu lama au. Anthony Ajau father kita tu merik selamat malam ngagai doang father ke suah megak komen ba Facebook. Lalu pia megak Robin Sinja lagu ke dipinta ya ke malam tu biar mati di tangan sulu Ari Niang Michael Jemat. Hari sidak di seratuk kok ya. Lalu manah madah ke gayari di seratuk megak manah ke malam tu. Terima kasih orang seratuk. Lalu ke sekali itu siko peninggal kita kendang suah berkomen Ayan bak sebelah muabob Facebook Shasha Amanda. Jadi madah ke sibu lemai tu manah gayari minta main ke lagu Ari Anak Juni Aman. Nyak tadi ne. Siku Arif dengar kita di Sibu. Jokas Lampur menua kita mana. Tidak tiah sekedar Arif komen bala ke Bisi Ayan bak sebelah Facebook ke malam tu. Nyentuk ke ngagai bintu lu ke Bisi Ayan bak Facebook. Mana ke gayari ke cukup mana ke malam tu. Terima kasih ya. Ngagai bala kita ke Bisi berkunci ke gayari. Lalu ngagai bala kita megak. Engkau benuang dalam kereta. Berbaik ke kereta. Berbaik ke perengkap pengangkut. Lori kini bas kini. Berbaik ke trailer sambil uliah meninggal ke YFM dalam perengkap pengangkut kita. Terima kasih ya. Dia kena kita merindang hati kita. Oh, kami main ke sekedar lagu. Enggak sekedar hari info bak YFM. Jadi ya sebenarnya kita berarti ke sekedar hari ke bala ke Bisi Ayan bak sebelah Facebook tu. Setiap lagu lama ke Bisi dipinta sekedar hari bala tadi. Oh, bak Facebook. Lagu Andrew Sengalai, Nada Jalai, Tua Berpangan.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: World Cup 2026 hari 4 2 hari bulan 7 2026, round of 32 live bar Sukan Plus. England bertemu dengan Congo pukul 12:30 malam. City lagi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari. Live bak TV OK. Main mangkan kenyak, USA melawan Bosnia and Herzegovina. Live bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Ianya sekedar lagu ke bisik di Pinta Bala ke Ayan Bak sebelah Facebook kita ke malam tu. Oh, jadi ya ni gujung ke jam kita kurang lebih 15 minit dekat pukul 9 malam. Pukul 9 malam tu lagi nang bakal selama mega. Kita dekat berdian ke berita Hari Palang Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Nangkan kenyak kita dekat bergulai dengan mula program haba awak apa merindang malam. Jadi nak ingat kita bisik nganggam semangat malam tu. Tentu kabala kita tirinduk ke program yang udah bersedia ngau cerita kita. Terima kasih sekali lagi yang kabala kita ke ABC Ayan Bak sebelah Facebook. Sekedar hari bala ke ABC Ayan Megak. Tadi bisik lagu ke dipinta siapa tadi Jessica Itan Pelebako ke bisik minta bermain ke lagu Utai Urang agar kata perindang Jessica Itan. Jadi yang madah ke gayari di bau manah ke ya ngarap ke bala peminat setia YFM kelebih lagi Jessica Itan terus ninga ke YFM. Terima kasih ya. Lalu ke bisik Ayan Mega Yen Will Yen Will serta bala ke bisik Ayan Wija JJ yang tadi ni sekedar hari bala ke bisik bak Facebook YFM kau Facebook aku pun punya dia. Okey, jadi ya kita berserah pelabak aku nak kata kita bisik tinggal ke setiap lagu dia kena kita ya berserah setiap lagu kadi bayi mawat dayang bintang tang sebenarnya tentu kita dengar ke promo sebenar kita berserah ke malam tu. Terima kasih bertemu baru Bak Hari ngau jam kesama minggu ke dekat datai.
1: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Lekang Gautiun Mitium Mabuang.

0: Donny Lounge, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Leka Ngau Tiwun.
1: 24 ite lagu, dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Leka Ngau Tiwun, Meteo Mabuah. Nicole, lagu Cerita Tua, Leka Ngau Tiwun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien, Leka Ngau Tiwun, Monica Ellen.
0: Watrof, lagu Terabai, Leka Ngau Tiwun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Leka Ngau Tiwun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiwun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
0: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
0: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesley Jabu.
0: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Budi Diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata,

0: digital serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi melalui sistem komputer kompleks. RUU mengandungi 61 fasal berkaitan jenayah siber itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana perundangan lain termasuk Akta Rahsia Rasmi 1972. Sebaliknya tertakluk mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik dijadual berlangsung esok dengan tumpuan pastinya terarah kepada aksi melibatkan England bertemu DR Congo tepat 12.30 malam nanti. The Three Lions akan menurunkan kesebelasan terbaik dalam usaha merangkul kembali gelaran juara dunia yang pernah dimenangi 60 tahun lalu. Perlawanan seterusnya melibatkan juara kumpulan G, Belgium menentang wakil Afrika Senegal pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan tuan rumah Amerika Syarikat bertemu Bosnia and Herzegovina pada pukul 8 pagi di Stadium San Francisco. Di Mexico, tiga orang maut ketika sambutan besar-besaran meraihkan kemenangan L3 ke atas Ecuador yang menyaksikan pasukan itu mara ke pusingan 16 terakhir. Sekretariat Kesihatan Awam Bandaraya Mexico mengesahkan seorang lelaki berusia 44 tahun dan dua wanita berusia 48 dan 19 tahun meninggal dunia akibat sesak nafas. Menurut anggaran pihak berkuasa, lebih sejuta orang berhimpun di jalan-jalan utama terutama di sekitar Monument Angel of Independence bagi meraihkan kemenangan berkenaan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Belgium, Maxime Prevot dijadual mengadakan lawatan kerja selama 2 hari ke Malaysia bermula esok. Ia merupakan lawatan pertama beliau ke negara ini sejak memegang jawatan itu pada Februari 2025. Menurut Wisma Putra, Prevot dijadual mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof bagi menilai keadaan semasa hubungan Malaysia-Belgium serta meneroka bidang kerjasama baharu khususnya dalam tenaga boleh baharu, unsur nadir bumi dan kerjasama halal. Perbincangan turut meliputi hubungan Malaysia Kesatuan Eropah serta perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. China menggesa Amerika Syarikat dan Iran meneruskan rundingan bagi memastikan memorandum persefahaman gencatan senjata yang dimeterai pada Jun lalu terus dipatuhi. Menurut Menteri Luarnya, Wong Yi, momentum rundingan berkenaan perlu dikekalkan kerana penggunaan kekerasan bukan penyelesaian untuk menjamin keamanan berkekalan di rantau teluk. Beliau menyampaikan pendirian itu ketika mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari Arab Saudi, Putera Faisal bin Farhan Al Saud di Beijing. Lebih 1,000 kematian direkodkan di Spanyol akibat gelombang haba yang kini melanda Eropah. Menurut Institut Kesihatan Carlos, sekurang-kurangnya 1,028 orang maut akibat komplikasi berkaitan haba semasa cuaca panas melampau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1.7 dalam tahun 1989. Malayan Banking Berhad Tiatu dibuka 15 jam sehari, dikenang nyamai kepala pelanggan berjalai ke mayu macam urusan bank. Mayu mengatur ke baru dan disediaka yang kaum enjin pengeluar duit automatik ATM bak luar pampang bank serta megak sistem pemindah duit bandur berjual EFTPOS. Ngau perengkah serta sistem kebaru tu, dia bala pelanggan boleh berbayar ngena kad ATM lalu naik buah berbaik ke mata duit kala itu dekat 5 jam serta orang tigawa. Kelimpah rinya megak enjin pengeluar duit ATM kawanku bak luar pampang bilnya diketerubah udah dipenyadi sapit kepala menteri bak bangunan Sultan Iskandar. Nambah kenyak sapit cermin bank tu megak mada ketujuh tinyedia ke perengkah ngau sistem kebaru tu dan dikena ngenyamai ke mensia maiwah. Ngena arus kedekumbai Automated Banking Consortium ABC, dia bala pelanggan boleh ngena lebih 340 ATM di Malaysia serta megak di Singapura. Tambah megak, Maybank bising dia katur auto debit bak pengawak berbayar ke bil cara automatik. Bank tu megak nyaup atur pemansang penatai pemisi benua Sarawak kalau yang bising dia kedua jali projek pemansang. Gau tu, Maybank mampu tangguh pengawak tibesai lebuh ngemansang ke sistem bank menua Malaysia.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu, ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Lagu ke dibaik Robert Ngalang yang patah tiang sukung ngepun ke awak pemerina malam di YFM ke malam tu peninga. Begulai kita malam hari 3 hari ke terubah kita dalam bulan 7 ke Sarito 1 bulan 7 2026. Nampakkan selama kita begulai dengan waku Sam. Tapi saya bidang mimin lain mimin ke malam tu keterubah ya begulai ya. Selamat malam Neil.
1: Selamat malam Sam.
0: Ya.
1: Hari keterubah bulan 7. Kita nyoda datai ngelebus tengah tahun tu
0: ya. Sam. Betul. Nak berasai mana Neil?
1: Mana berasai? Ya. Saya kagi buat tahun 2024 semua.
0: Ya, pun. Lama mana kena dah nen ya. Tahu beciannya nih.
1: Mana berasa Sam?
0: Cukup dah berasanya udah lebih setengah tahun nih. Pejam celak udah tahu bulan 8 donya bulan 9 hujung tahun enggak nen ya.
1: Ya aman. Ya. Ke semua ke di Prambu kita mega bertahun 2026 tu Sam. Ambil handai setengah mah. Tahu ke 50%.
0: Betul.
1: Udah di oleh kita ya.
0: Okey, DJ Daniel begulai dengan aku ke malam tu peninggal. Okey, nak bekas selama kita bisik berkirim mengenggam semangat malam tu lagi ya. Jadi kita ke dekat telefon, tahu telefon bakal selama arus telefon ke di sedia Nenel.
1: 2586-34-082 2586-33.
0: Ya, tahu kongsi ke cerita kita bakal ke ngelama tau ya. Penusah ke udah kalau ditapi ke ngasuh kita yang tadi bergenggam semangat ya. Okey, lagi kami doa ini nyawat kangau kita ke malam tu peninggal ya. Okey, lagi berperindang bedau nyawat kangau hari peninggal kita tu hari Jonas Joni Aman.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang keluar lu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang petuai yang udah putus pala. Agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Okey, peningah udah berengkah ngau program ngam semangat kita ke malam tahun ni, Haniel. Jadi bakal selama meh kita ke dekat nusi cerita malam tu. Kami dua di Neil dekat nyawut kangau kita ya. Macam-macam cerita meh. Nuan pelabak aku kalau ningah program tu ni, Haniel.
1: Kalau ningah program tu megak Sam serta megak ningah cerita akan dikunci ke bala peningah kita yang tadi cerita ke ngasuh sedak ya takut ngasuh remban ngau mega ngasuh hanggam semangat masa
0: betul sedak ya kenusi sebedau tu tadi nusi ni ke babadi bajara lun ni ke maya ngasuh maya bergigak punya tadi ni lah. Okey, habis peningah baru selipan tu Nil. Okey, halo, selamat malam.
1: Halo.
2: Hello.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam. Selamat tu. Program gelang semangat tau.
0: Betul. Siapa tu dah?
2: Tau, Inai. Inai tu rumah robat.
0: Inai tu rumah robat. Ayan baru ke malam tu ne.
2: Aku kampung ku dia tu. Yang nama tu sobat Kucing.
0: Pulai ke menua.
2: Pulai ke menua.
0: Dini menua tu dah.
2: Sungai
0: Pue. Sungai Pue. Di Kenawit. Itu
2: rumah
0: rubat tu. Okey.
1: Nama cerita ke Kak Dikunsi tu.
0: Indah itu rumah rubat. Ya.
2: Nama tu. Bunyi tu. Udah start ni.
0: Ya. Udah start kita itu.
2: Kita kita. Nama tu. Kami itu selalu ada lain. Maka tahu aku tahu bisa laki kaban punya kerja apa menua pepungan din kerja apa pepungan din lama kerja din terlama tu dah nyadi kira bisa 18 tahun pihak udah lah
0: lama udah ni
2: lama udah bini yang boleh aku kerja tu mbak jadu si cerita laki ya apa pepungan din lama laki itu namanya lipan di balipan
0: di balipan
2: dia boleh pandai tak ada ya. Kerja amia lah kerja tak dek ni mohon dia sikit tak. Maka yang ambil duit mu hai tak sahih mu jangan lah mu tau. Kalau ya nyong lemai ke pukul lima lemai ke pulai si dah ya. Kau ya terkau ya ternyata nama ni pandai pernah ngamuk tanah dia. Pernah terkau ke tingkin.
0: Tingkin.
2: Tingkian
0: lah. Kau
2: ambil ya, tingkian itu. Dia ingat tadi alu duji ke abad jahe ya. Ketujuh tengah.
0: Pasuak ke ya, ne?
2: Alu pasuak ke abad lancat, mai. Gagal ambil ya, abad pulai ke bini ke telak ke ya. Abad ke pulai ke noa, ke baik ke bini ke ke ya. Dia ingat. Tidak hanya pulai bergelumuk dia mama ke berpadah. Kau tingkian temu ku tadi ke ya, nganuk wala baki-baki ya. Nah, nama kapak di tinggi, nama dia main dah ku bala kaban ya. Sopan lah, ku ya Thomas tu ku ya. Gagak aja tu, ay baik ya, lu duji, kalau baik pula ke rumah ya. Minta lah. Lah tadi dia tadi, daripada ke ke kaban si kau. Nama ada, ane mainnya ni buainya ku kaban ya. Dini ku kamu itu baik pula ke rumah kian tu lah ku ya. Tanya-tanya belakang suai muainya sama mageng. Buka ya. Aku kan ngai ku nak tu, ku simpan ya, Pak. Mesti ada kebuk sikit duit ke duit seling ya. Simpan dia, dia simpan dia tadi. Dia simpan dia. Mau ah, kalau banyak kena ya, baik ya. Minta dia baik pula lu ya, nyu kerja ya. Hesite kerja, mana ada mimpi, ada nama ya. Ya mudahnya tadi nyu. Kekihal tidak ya, muka pulai ke Sarawak kita, tidak ya. Data itu pada aku bini ya. Mana ada banyak, aku bini sama ada kena aku cakapnya. Mari orang cerita, dia buat pulai baik rumah banyak tadi. Yang mari orang cerita, tu tak boleh buat. You takut ya tadi. Ya takut, tapi nak buat ya. Tadi tu dah bini itu. Takut, tapi bini yang tak ada baik ibu ni. Yang ni, dengar semangat nama ni. Apa ada baik yang boleh aku tinggiin yang ni. aku ambak genggam pamat mengat kurang aku tuai aku kala bertingkin aku kamuanya yang nak nak kala berdak nak hunya. Jadi buat dia aja.
1: Simpan dia nih lah like ya.
2: Aw, aw ya ada nyak tadi. Bisa mayanya aku gawai daya apa mayanya? Aw gawai daya apa mayanya? Ni hub mu yang ni hub mu yang stack stack ada nemu sama pamah hunda mabuan ni nama nak pengawal dia.
0: Aman.
2: Aw banyak ya tu tadi nyu. Nama aku tu kau ya. Astaga, bisa aku yang berani aku tadi kau ya. Madah sana ayau. Kau meyang kau ya. Jide de madah ke mak dek lah kau ya. Papa apa abak sana ya. Kau mak dia suruh ngamek tengah kau ya. Mai belacan kau ya. Mai nunggu aku belacan. Kau gaham. Nggak bikin kau ya. Asuh ya, asuh. Padah ke aneanya memak tadi padah kemuninya. Kak, tu dia bini ya. Lalu bungkus kenya berbelakang main baik gaham. Bikin kau kena sedang ngulam kau ya. Kau kena sedang ngulam. Banyak tadi tu kan nyala. Hai, benar kan umuan. Kan umuan ni kau ya. Eh, madah kan ni aneh tadi. Dah kini dah bak kan ya. Oh, kan umuan dia tanya umuan tadi kau ya. Aneh ada nunggu hantu-hantu kan ya. Ya, itu dia nyala banget. Sini di sana ni macam kami tahu, kau ya kan aneh aneh kau umur 10 tahun tu ya. Ayah dia nyak tadi. Kata nak nak dia tenun, buka baju buka tu tengok tengok cawat jauh nak nyau ni tenun. Mai belajar ni nyak tadi, mai mai gaham, mai kan kena ngulam kau ya. Ayah dia nyak tadi. Hujan laban ni dah boleh laban ni jauh hujan. Kini kabak tadi kau kau yang kau nanya, tak kau mak nanya nanya. Nanti mungkin minta belajar tadi ada bahirnya baik tapi mak kau ya mandi. Kau mandi kau mak kau nanya aja. Ini mandi akhir hujan ketuan tahu kau yang juga kau berada nada deh. Nya tergigak tu dari ni gigak kau nada gigak nada. Mereka nada nada temu laki nya tadi. Titih ke laki ya bini ya kak kau tunggak kai tadi. Nuhun ya nitis ni.
1: Okay,
2: sidai ya bekalnya. Sidai ke hujan ni udah badau. Giga, giga, giga, giga. Sebelah dia, mesti naik sedak dia. Tengah malik ya. Pedak, mesti pedak madah sam. Lama tu nari kalau pedak madah sam dia, sedak. Akhir ulu naik sedaknya. Lalu mesti nama tu buah rengkan, mayu rumah dia pedak, pedak ya dah. Dia giga, giga bini. Kali pedak mesti bekal, apa tu asal? Itu itu lagi kuatir dia. Mungkin kau ya, ya tak kuat macam ngam ya. Mesti mengat, sekian ngam semua. Amat memangnya kau ya. Kau nangis gak ngah kuatir pahai. Banyak data dia. Mungkin kau senyawa iban. Mungkin kau kai, mungkin kibal, mungkin kau kai. Pilih ya, giga ya ke dia. Pilih kena dai, pilih kena dai. Ya, udah nyak tadi. Banyak yang kiki sekian yang ada sam tadi. Pedak bisa ke kena yang wayang dia. Kena yang wayang pedak pening ya. Pedak balas sedaknya apa. Benda mak makai buah. Buah lengkan. Balas usah. Balas usah pedak tiga ikau.
0: Rusak pedak ya.
2: Usahnya tiga ikau. Makai buah lengkan. Nemu makai belakang. Banyak mempak tidak ya. Yang ngelaknya mamak-mamak ya. Kelilak ke mamak ini ya. Apa. Benar-benar. Kali kemudian maka iban, kali kemudian maka kijel. Ini adalah kaya kong, kaya. Jadi pedak ya, tidak tiga ikut, tiga ikut, ditanyi nuk kijel. Membuat ke laki ya, nyak. Laki aku untuk aku siko. Ya, aku udah lah, udah jadi dengan aku siko. Patut siko, ngomong siko ke laki ya. Dia tadi, ya, bisa kebesar gaya pedak ya, dalam dia, bak dalam modesan. Nuduk kena buat laki ya, minta panggung laki ya. Laki nak tunjuk cawak saja sama dia. Tidak tiga berput ke nyak. Nyak tadi, nak letak ke amatnya tadi. Nak letak ke. Mama, aku tak kena ke kongau tak ke. Kalau aku ke nyak. Kena ke kongau ke tak nyak. Ya. Ya, udah nyak. Mama tak kena nanti ni. Tak nanti dah. Audinya tadi, pedak ya. Tak tak mesia, tiga ikut tu ino ino iban pada iban nama mama.
1: Berbalik ni.
2: Eh, lama kita kerana kita gelang laki aku, kaya aku iban. ngau-ngau bala sedak husanya tadi.
0: Oh.
2: Punya makai buah lengkapnya, mesti dah.
0: Mm-hmm.
2: Benar sedak ngulamnya dia tadi. Siko ngomel lagi siko, siko ngomel lagi siko. Mereka punya tadi. Melihat, inau-in tadi. Palau ngapak tadi ya, palau ngapak. Teng kecil bala sedak kejeng tadi.
0: Oh.
2: Teng lantek ya, besar ke lantek sendiri. Lantek sendiri itu kau ya. Lanteknya, dia tadi, nanti kemien ke lantek tadi, nanti bau ke telih. Bau sesuai, telih sama geng, geng bininya tadi, dia nak ibannya tadi, lantek sudah kijennya.
0: Aku
2: tak usah, kau kaya kijen,
0: usah.
2: Aku dah nak, apu, nama tu ku ya, tadi pala aku lantek, nama tu nyo bau ku telih sama geng ku ya. Nyamnya takut emat ku ya, ya kapulain jalan nanti tu mau ya, nyo-nyo apa. Ingat jalan dia, dia ingat jalan ni jalan aku tadi. Kau yang nanti ingat jalan ya, yang hujat tadi ambil hari macam mana? Laki tadi ni belai, baik ya, pijai baca hari laki ya.
0: Oh.
2: Nama dia ketau ko, ko yang anu laki ya. Nanti mau ko laki ya kan nanti mau jaga ko laki ni belai dia nyanya.
0: Oh.
2: Oh dia nyanya tadi pulai lu dah baik pulai laki ya. Nanti si jita laki tapi laki ya itu isau.
0: Oh.
2: Nyut nyut belai, oh, datai dia. Apa nyen sano, kuhe nyen sano, kuhe ni mutek lah ke yang tadi. Ni begau muda tadi begau ke arinya tadi nyoh nama, ni di pedahak kuhe ni.
0: Oh.
2: Muda hanya pedahak kuhe semua tadi nareng awak ya, nareng awak.
0: Anyo, nampak macam kau baru ni.
2: Ya, bahu kuhe ke.
0: Oh.
2: Kahin tadi kan nyoh bahu.
0: Oh.
2: Muda kuhe benuh hangi nyoh. Tak ya, bung tu tanya dia gaya, ni makai humput, enya tadi laki.
1: Laki ya nyak.
2: Ngambil ya, terhumput tempat abang tu tanya orang, bersebel juga gilih ya, menyu.
0: Laki ni ya tadi ni, ni beli laki tadi ni.
2: Ya, ni kini ni nama kita.
0: Au,
2: au.
0: Oh, ni tu yau.
2: Ya, ni tu yang pun nak nama, kaya ku lebih hanya ku dengan sama aku ku ya. Kau umai laki punya pahai nak ke pahai, tapi laki punya isau, humput tempat sayur, ambil bagi abang tu tanya.
0: Au.
2: Au.
0: Oh.
2: Nyak-nyak maya ku ya, apa? Amat genggam, amat semangat ku mulai ku laki ku nyak ku ya. Ya, nyudah nyak tadi, pegawai ku hem tu dah tu, ini pegawai ku hem semua.
0: Perubat orang punya tadi?
2: Oh, perubat orang punya dia, ni dekat semua hem.
0: Oh.
2: Tapi ya, sekali nanti lu muja kau.
0: Oh.
2: Oh. Oh, dia nyak tadi ya, lu puju ya, lu badu lah sulak bini ikin ya.
0: Oh.
2: Oh. Badu lagi dia jalan ku bini, kuling apa punya sebelah. Tuh harus ibu dia,
0: tapi kau nama lah bas. Tinciannya tadi ne?
2: Nama ya, ngai.
0: Oh, tinciannya tadi, bukan ni engkau?
2: Ah,
0: tinciannya tadi.
2: Oh, tinciannya tadi, oh tinciannya tadi. Giga weh, mana giga weh semua dia tadi. Pangkat weh ne, ane kebuat duit ke duitnya. Tahu dalamnya.
1: Agi temu, oh dah bisi dia ne.
2: Oh, dah like ya dalamnya, dalam duitnya tadi. Ya, nyuruh ingat kenyak gaya, nanti ingat kenyak, ya.
0: Nya, muka aku tadi yang kau ranya lagi ngiga nya deh.
2: Ah, nya lepas nya niti ya, ya hingin ku. Lalu dia pergi luan ku ya.
0: Oh. Kati gaya.
2: Bak bantau tadi, nanti aku main nak bantau.
0: Oh, laki nya tadi.
2: Bantau kasu laki biar lagi, biar nyu belak sebuah kubu dia, biar nyu diskusi gap dia tau.
1: Oh, nyu dah gerai mana ya dia tu?
2: Ah, mana ya dia tu nak beli. Tapi ya nyu takut kerja jauh-jauh ngai, takut dia tau.
0: Hmm,
1: banyak banyak.
2: Baja yang bala nek bala bini yang tenemu tenam nuku ane yang punya
0: saya
2: labah ku dah kena pia muka tu tua tadi.
0: Ya suah ni ngar ke munyi nya deh.
2: Baya nya meh.
0: Di tetemu ku tanya utai beka cincin duit ana ngambi ya ku orang meh ne.
1: Ya.
2: Ah pia meh pia magi ni tahu segini tak ngia dujai ke lu kena ya bai tidur muka dengnya.
0: Alu pasua ke.
2: Alu pasua ke ya nya punya tiga ikut nyu belak bebut ke ketiga entar deh.
0: Ti jual engkau ke.
2: Aku ambil
0: kajual
2: banyak
0: mas. Oh, nanti jual banyak kaki pelawak aku ne.
2: Oh, ya me.
1: Ni boleh buat dah lu jual dah. Kau
2: ya, tiada lu jual subang kau pelawak aku. Aw, nyaja nangkap, nyaja menangkap sungat di tuai hanya ilah.
0: Siwa hunda. Mana hamanya deh? Okay, terima kasih. Aw, ini tuai rumah.
2: Kadang-kadang lain itu tu saya macam di.
1: Tentu terang matu, wai.
2: Dia
0: okay.
2: Sama gawai, sama udah gawai.
0: Ya, bisa cerita lah. Tahu tu si baru. Okay.
1: Ya, peninggal ke terubah kita SM.
0: Ya.
1: Soai agak sida orang ketua sebab mana dia bertemu ke utai,
0: abak
1: sungai, atau ke abak kampung. Kelebih tincin ada kemari tenggak kini.
0: Jam kini. Tapi kebergan eh.
1: anang mai utainya mah aku sudah ayam ada ngai ke tai ke berkurang begitu nya di bagi tai
0: tanti utainya ditemu kita baka ambil ke bandi yang baka bawa tefran kenya kene ni
1: bawa tefran kan ada nama-nama pun aku
0: anyo ke bare puli ya
1: banyak negeri
0: ni laban utainya ukai pengi kita anjung ke balai polis kini atau ke balai polis meh
1: ya
0: laban orang ke nyau le nyau teh nya sigi ngiga balai polis ke sida ya nenel
1: nan mum kene kene
0: ngiga
1: ngiga tau ke ke sida ba media rama ba Facebook kini mesti tertemu ke begitu ke sida ya mana
0: aman okey ya meh ya peninggal ke terubah kita okey kangau kedua tonel
3: hello
0: ya, selamat malam. Mai. Siapa tu dah? Akin Noel.
3: Ya,
0: Akin Noel. Akin Noel.
3: Oh.
0: Ah. Kau aman. Nama cerita dah malam tu.
3: Ya, kita tu tahun 1996. Lama tu dah.
0: Oh, 1996.
3: Hmm. Ya. Oh, okay. Jadi kau kerja di Leong lah, di Leong.
0: Hmm.
3: Ya tu kami kerja di Pedawan.
0: Di Pedawan.
3: Itu jadinya resort dah dia tu, Pak. Apa nama benua dia? Kau ingat ke benua Pedawan?
0: Bak Pedawannya.
3: Dia tu si Padang Gop apa indah dia tu.
1: Borneo Highland saya ke pihak.
3: Ah, Borneo Highland dia ya. Betul. Sebab kami benar agaknya Delhi yang mesti sebulan kami dia bulan kena ke tahun 1996 kena bulan 2.
0: Awah.
3: Kami di Leng dia sebulan kami dia. Ada hanya cerita tadi tu kita antu tu.
0: Okey.
3: Adanya mesti kami tu asa mesti nasib lah siap malam mesti siap kerja. Tu tadi kami aku tadi siap siang dia malam nak kerja. Adanya balau kami tadi balau kami masawan ku siko tadi. Oh benda pasal itu. Sampai kami mencuat nanti.
0: Oh.
3: Komandan dia kami ke Bitik Pal dah. Datang ke pangan dia. Pas tu kampung Puang ke Pak nak berbanda macam macam. Nada ya. Ya. Ada nantinya. Ada kemunyanya dah jalan tau tau tau tau. Ya mesti pukul 11 malam. Teng kakak motai.
0: Okay.
3: Sudah langkah kami.
0: Oh.
1: Oh ne. But how?
3: Komandan dia. Tu mesti kena tu. Aku aku tuanya. Tuan si 5 tahun ketuanya. Kau ada nenek kalian, ya, tapi kena mencita orang tuai. Kita ada di kampung-kampung Puang, nana-nana kindu, kura tuai. Ya, aku ngalah ya tadi, nanda isi. Ya, entah kah mutainya.
0: Okay.
3: Security dan lain sama dia. Isi kena jaga resort dan sebab. Berdayuhnya, ada nyakiak ya. Itu sigi angat ya. Ya, nama cita ni berdayuhnya. Nama orang yang cita tu nyak ya. Kami nanda iPhone ni dalam kibuan megang kami.
0: Aw, belah takut.
3: Oh, pula takut aku takut mana DJ.
0: Aman.
3: Ia tu ia tu belah nak kibuan tadi. Ukai ukai kibuan ini buku buku apa ya kibuan nak kemana dia angkat meluan ke kuno ya. Ini katanya tadi angkat ke kuno ya.
0: Aw, ne.
3: Nemu ya dah antu ya niat niat pekerjaan juga semua tenemu ya. Ia lupa nama ya.
0: Aw.
3: Ada ya. Nemu gak ni security dia dah. Labanya 3 tahun dah jaga dia. Kaya utai nemu balik ke. Okey ya, ya ni gak. Ya ni gak tu ni tak kah.
0: Awas ni
3: gak. Lepan. Nama kita tu dah punya pegang dia. Kati mula sedok aku. Tinggal utai nak. Kain nak kaya jelung nak kaya.
0: Aw, ne.
3: Amai kah kat sini ya. Amai lagi nama tak. Ya. No, kau leh angkat gua ya. Suluh, suluh, suluh. Nah, dalam back camp kami ya. Suluh, suluh. Pudah tu musang lah. Musang. Oh, timbak ya.
0: Timbak ya.
3: Oh, timbak ya. Timbak. Labuhnya. Okey, tunggu. Kau yang nak kau ngang. Melayu kau kau ya. Baik na pula ini.
0: Aw.
3: Baik na pula ada tu kanin nunu nak ke kona. Lang musang.
0: Aw ngai ke nama kahnya.
3: Ngai. Aw. Kita dah nang ke anak ke kona baik na pula nak kona.
0: Aw.
3: Ibu tu nunu tiang kona.
0: Aw.
3: Jangan lihat selalu ni ngau tanya dia selalu bapak lagi.
0: Oh, amat. Lagi
3: tak pun kau ayuh juga ni je.
0: Amatnya.
1: Nampu bapak lagi tanya.
3: Bulan nama. Eh, kamu tua ni dia.
0: Aw, kampung.
3: Dia pindah lah itu.
0: Aman. Okey, aw.
3: Okey lah, ngajak aku
0: lah. Okey, cuma kasih aku noyang.
3: Okey,
0: sama. Okey, aw ya, sama malam. Hanya peninggal kita kedua malam tau. Dua-duanya maka cerita antuh ke malam tau nenel.
1: Ya, ya keduanya tadi ya kena di semak kucing di tok Sam. Orang ke di padah kia nemu berbalik ke yang ada.
0: Oh ya. Okey, nguji nyawat kangau tau. Sebelum kita mendiang ke berita 10 malam tau lagi. Ya, halo. Halo, selamat malam, kapan?
4: Amroto, Sam.
0: Embrus, selamat malam, Embrus.
4: Oh, sama-sama.
0: Oh, oh. Kami dua di Niel malam tau. Kami dua di Niel malam tau.
4: Ah, dua di Niel, ya.
0: Oh,
1: Embrus, selamat malam.
4: Oh, aku tau ini, ya. Ah, mada kesuai deh, aku tau hari kenawian aku tau. Bawaan di tau.
0: Hari kenawian, Embrus.
4: Jadi aku kan mesti cerita made.
0: Okey, made. Au, nade ngawa.
1: Kene ka.
4: Jadi cerita aku to yang lucu. Ya bisa genggam semengan.
0: Ya, au manehnya.
4: Au beketau ya, Tim.
0: Okey.
4: Dalam tahun 1973 soba. Aku soba saya sampai aku itu ai umur de tau ai.
0: Au
4: kira ke 73 soba aku. Kira ke tadi kam aku mainnya. Nanti bakal kerja tau. Jadi aku suba, kami suba bala grup, kami suba age memet suba deh.
0: Au.
4: Au mainnya suba. So berita aku tau tadi.
0: Au.
4: Aku mau deh wai, aku nike pun surai deh.
0: Akai.
4: Pun surai dia siam la ini ya. Saya pun pula surai deh.
0: Au.
4: Siam lu ini ya.
0: Au. Ya.
4: Aku tau mesti kita ke Mamat wah itu mereka ingat kaku hari agak coba ngol sampai nyutuai dia tau deh wah.
0: Ya Mamat, au nggak jadi kan mesti terpulang aku deh.
4: Au dia ngesuin. Jadi betul ke ya ngambil ke balam mayuah tadi nyamai ninga. Jadi lebuahnya tadi kami bela kira ke bisa ya 10 ikut kami. Udu agaknya mainnya coba jita kumiat deh, jita kumiatnya udu timbak deh silanya deh. Kalau nunaknya kami laban, aku coba beda udah suang dia, aku coba beda skuar suang dia. Skuar ganak tibas dia deh. Jadi panek kayak cerita, jadi betul ke ya? Jadi lebuahnya supa kami tadi belah buju jim melawan belah agen demi ya. Tak terjuan maku ini yang ngosim. Terjuan guna payung kita payung kertasnya deh.
1: Payung kena orang.
4: Lepas ya kumit coba terbaik guna payung deh. Tak terbaik maku ya. Ukai berbola keseruai deh sim. Ngau ini ya. Terbaik tak muai deh puari lubuah dia tentang SMK suang dia. Ya lubuah bisa. Bisa pun surai si teh dia orang tuang, mau tuang sini teh orang tuang dia mau ya. Apa esok ke tuang dia deh? Terjun kami sebuat dia tadi. Bisa 100 kaki aku dia, pengumuman pun mati lama aku jauh aku dalam air dia.
0: Terjun kai.
4: Terjun hari pun surai, pun surai dia.
1: Ada payungnya tadi.
4: Ada payung nyalu halu. Lalu ternyata payung aku nya tadi, lalu namanya lalu bungus terus. Payung kita ini ada payung kertas kelihatan.
1: Payung kena hari hujan ya.
4: Ya amin ya. Kau pula awal.
0: Udahnya?
4: Udahnya tadi aku deh. Itu dalam air, dalam aku apa lubuknya, lubuk apa SMK suangnya. No, kan sekolah aku sampai pun tiga aku sekolah dia sebab awal.
0: Nuan mau jemrai, Bros?
4: Nemu aku Sam, nemu.
0: Au, nemu di
4: Jemrai. Kita menang lalu, saya nemu Jemrai.
0: Au.
4: Udah nyat ada, aku dah. Dia jengap aku kena, kan luput aku. Udah tak ada, aku pasti lah pahai aku. Pahai sama tim aku.
0: Au.
4: Udah nyat ada, dia jengap aku, udah tak ada. Tebiang dia ngelempai ke sempuh aku.
0: Au.
1: Udah nyat?
4: Au, ini udah dapat aku eh.
0: Au.
4: Yang mencerita aku lagi biar ke umur yang sebab tadi kamu yang sebab
1: oh tadi ka lagi enggak
4: ada gitu kan tuang tu apa kerja bon dia kami sekolah sebab
0: aw
4: di suang dia
0: aw di suang
4: aw il
0: okay
4: ah ilah aku rusi kita baru ilah sem
0: ah okay bros aw ya betul
4: ya.
1: Okay, bro. Selamat malam, bros.
0: Aw. Bisa cerita lah. Tusi aja. Aw, anak ngalau.
4: Ah, ya, mesem.
0: Okay, selamat malam, bros.
4: Limang sebab pedawai.
0: Oh, tahu ni lah. Minggu baru.
4: Kita aku limang abai. Sekolah agama limang nomor dua dia deh.
0: Apo? Tahu nya. Tusi minggu baru lah, bros.
1: Aw, tusun memanah cerita dia. Aw. Tusi baru lah.
4: Okay ni ya.
0: Okay, madai. Okay, selamat malam. Nanya tadi Ambrose ke malam tu Neil ni. Okay, 10 malam tu lagi kita ingat tu nak lama. Mendiang ke berita malam. Udahnya lagi nampung program genggam semangat kita ke malam tu.

Selamat malam pendengar. Dia tu kami nak bor ke berita malam. Seminar Raban Orang Indo tik nyadi tuai bak perkara lomba ngomain terus ditegap ke nyadi pelasar dikena ngangkat ke Raban Orang Indo tik nyadi tuai lomba ngomain. Sapit Menteri Nembiak lomba ngomain Mordi Bimol madah ke pemansang Orang Indo bak perkara lomba ngomain ukai semuti nyadi atlet aja dan nyak mungkur semua ekosistem lomba ngomain nyerangkum pangkuk pengawak nyadi tuai.

Pak Bukit Jalil, Upis Menteri Nengah Kaunsel Lombok Ngomain Menua MSN BCRT deka ngermai ke seminarnya ngagendor ke Bukai. Murdi Mansud ke Jakunya ngagai media sepengudah berjadi ke seminar kepimpinan wanita dalam sukan 2026 ba Kota Semarahan lemai tu tadi. Seminar dua hari berungguknya di Gulu 120 ikut Raban Indo Timungkur Pemesai Lombok Ngomain Pengari Ari Gerumpung Lombok Ngomain Jurulatih Atlet Penglica Nembiak Ari Palan Pelajar Tinggi NGO serta pengari Ari Agensi Perintah Ngau Sida Tingati Kediri. Radio Television Malaysia RTM Limbang dekatnya di agensi ke Terubah Ba Utara Sarawak tinubuh ke tim tindak balas kecemasan pertahanan awam SIDET. Nitiah ke manager stesen RTM Limbang Izham Hadi Sidik penubuh SIDET nengah kerjasama Raban Penyaga Pengikun Orang Periman APM Limbang ngujung ke pengerja pengawal RTM nyadi responden tumu ungkup perkara nyelamat ke diri diri sebilia ngau komuniti tinglingi sebedau bantu Bukai Datai. Ya mansut ke jakunya ngakai media sepengudah nemuai beri bahasa ngakai upis APM Limbang sehari itu tadi. Kelimpah hari beranau ke penumbuh tim penyelamat penemuai bahasa nyemeka negap ke kerjasama antara kedua agensinya bak pengawaknya duang penerang tip berkualiti senentang pengawak mutar ke penusah ngenyit ngau ngangkat ke pemertiati berkawal ngau perkara penglikun ngagai mensia mayu. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sudah bisi muka kurs workshop stage to screen ba auditorium Toh Puan Hajah Norkiah Sekolah Seni Malaysia Sarawak CSEMS. Dengah post sebab laman Facebook CSEMS workshops pengamak 3 harinya ngembuan 7 dekat mantai ke ngakai balan biak senentang proses ngasil ke drama ngau filem. Bala penyerta mereka diberi penerang macam-macam sukut ngasil ke siti-siti karya tinjeng kaum teknik ngarang skrip nyadi director ti sistematik ngau teknik sinematografi ti keman ngau mood nitiah ke peminta ari sesebengkah skrip. Bala penyerta megah bisi peluang ngambil bagi ba latih praktikal tinge mujur ke sidak nguna penemu ti diuliah kenyak dalam gaya ngasil ke produksi ti nyata. Siko orang ke depan motosikal ditemu berbadi nyawa bak parit semak jalai puncak Borneo tengah hari itu tadi. Kepala Polis Pelilih Padawan Superintendent Muhammad Irwan Hafiz Matrazi madah ke mansa hanya siko lelaki ke ditemu gegaring bak palan penusahnya. Pansiak tumu tertemu ke lelakinya dan udah mutus put bak nur penusah tu kenyadi. Sebuah motosikal ke dipelabak ke dimpu lakinya megah ditemu semak nur penusahnya. Seraban pemesai bomba tengena perengka dikena nyaka diri. Hazmat megah diancung ngagai nurnya kena mantau proses mai tubuh lakinya. Ia netap ke penusahnya bak sebengkah penerang media di Kuching. Tubuh lelaki ke bedau dikelala identitinya sudah diancung ke hospital besar Sarawak ngambil ke pengawal buntas tasat oleh dikemujur. Kes itu dikategori ke kes mati nyir. Nyanaka nabur ke berita malam, jadi berita itu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: sejalan.
1: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7.

2026 berengkah pukul 6 setengah lemai lalu begulai ngau keren libau kena 11 hari bulan 7 2026 bajam kesama kelipah harinya aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran licau opis perintah berjual hasil tanam bisi menggak the voice of Sebau battle of the band Sebau fun run ngau ayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebau 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mansak belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus malah agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya Bak YFM.
3: Okey, Neil. Bertemu baru kita ini.
4: Ya, program Genggam Semangat. Kalau kita boleh bertelepon dengan kami. Ya. 082-2586-33. Atau 082-2586-34.
3: Ya.
4: Kongsi ke cerita tinggal soal kita Genggam Semangat. Kalau ngasai kau tak kenyelai kini.
3: Betul.
4: Penghidup kita, Sam.
3: Ya.
4: Kalau bertemu ngau taikan kalau di pedak kita kini. Suah aku dengar ngam semangat tu Sam tau. Siti nak kalau dengar aku nak nemu lah sedoi tu rumah penting yang sebenar tu kalau nak kalau nak terpedak ke bakal taik dikombai orang yang paranormal tau ke UFO serta alien berkenya. Kalau kalau bisa ada berkongsi Sam.
3: Nak ke dia tu berdaun ya.
4: Berdaun ya.
3: Nanti semua bala peninggal kita yang ke amat munyi kenuan bisip kalau mendak taik berkenya. Nadai salah kan nusi ngau bala peninggal kita ini. Ke udah-udah ngelama tu nusi ke sidak ke maya kaki gawak keliak Neil. Betapi ngau penusah lebih lagi lebih sidak ke gawak ba menua bukai menua ke ditemu kitanya tadi
4: sikit ba kampung jeruang
3: ba kampung sikit. Jeruang ke ditemu kitanya tadi nang mayuh hatai ke ngasuh ngenusah menyatari Neil ni. Lebih lagi sidak ke gawak ba namanya gawak kayu batang tadi Neil. Ni ke namanya labuh ngolipan.
4: Taban kelipan.
3: Taban kelipan. Ni nyuka tinggang kayu. Nyok ke mayuh tu si bala peninggal kita ini meh siko-siko ya nak sama utai ke penusah ke kalau di asai ke kita ini Neil.
4: Bisi aku lagi kawak ba RTMB tu sebab Sam tu sementara kita akan nganti orang telefon lah.
3: Okey. Nak mana ni ha.
4: Tanya. Tu ke cerita aku Sam tu cerita orang ke datang ngagai UPS RTMB tu lo mainnya sebab mayanya maya bilun ke Lenyau MH 370 kerana subaknya tadi. Bisi 2-3 ikut orang pada ke sidaknya tadi datang hari sebawah Sam. Sidak Yanan mul makini kepada ke cerita sidaknya engkanya tadi oleh nolong igak bilonnya. Sidak Yanusi ke Siti Maya malam Siti nya tadi. Sidak terpedak ke baka api bilon tak. Batas langit bakal pi bilun dan bilunnya tadi naknya Sam ke sedai madah nak nak ngisiat tapi kena ajak api bilunnya daripada sedai
3: tak mindah
4: nak mindah daripada sedai maya malam hari tak nak salah aku lepas api bilun segi daripada maya malam tak nakannya ajak Sam aku ke madah sedaknya bola ngai kena di kamu adanya amat tadi baka nyelai naga utainya ya ke ditusi sidanya kamu ada sidanya orang kena betul-betul ke pada Sam
3: aman
4: nang orang ke meruan ke apa niau deh
3: aman ka na laban kita ndak ba nuarnya jadi kita ngenya di ka madah kena namat ngamat ke ameh Neil
4: ya
3: nanti kita empu dia baru kita boleh ngasai ke ya ne okey jadi ba ke terubah tadi bisa tiga ikut peninggal kita ngarap ke ba jam ngau kedua ngau ketiga terlebih mayu hakim meh peninggal kita ke deka nusi cerita kita ke malam tau ya menyi ke ba pun tadi 082-2586-33 ngau 2586-34
4: jadi nak ke dia tu dah bisa tiga ikut peninggal ke bertelepon ngau kita lalu nanti bisa cerita megak ada salah megak berkongsi ke ba Facebook WiFi mi ban Bisi poster tua dia SM kena tak ke namanya cerita dia lagi komando SM nguji
3: macam agak-agak ni.
4: Macam agak pesan okay, pesan kat namanya
3: cerita
4: cerita kita. Ah
3: sudah okey.
4: Cerita. Engkau kita hanya tadi kalau ngagain dur ya ke nyelai. Ya. Lebih lagi tu ngak ke Kalimantan kan SM.
3: Betul.
4: Bila kita ke Kalimantan kan ke mayuh ngasai ke tai ke nyelai tadi.
3: Nyelai.
4: Ada ke nundur rumah panjai kita hanya tadi ke rumah panjai kita ke Subak ke rumah panjai Papan tentu ya cerita mayanya Subak tentu ya mayuh meh ya ke nyelainya
3: betul ya nanti nadainya lagi tua pan uliah berkongsi ke cerita lagi
4: nanti bisa Sam bapak kau dah mayuh ke kongsi ke dek bapak kau
3: nih mayuh ke cerita tu Neil nih tan nama kak bercerita lagi lo bisa ke peninga kita lagi
4: ya.
3: Galau dulu ke lagi nih
4: kada kena dai tu tu sih meh kau mah dengar cerita deh.
3: Okey, sudah tahu lagi meh aku bercerita nih. Ngarap ke bisik peningan bercerita ke kita dulu meh. Ke malam tau ya.
4: Nanti kita akan dengar cerita saya mana gue telefon gitu. Kau tengah dengar cerita Sam.
3: Nah, dah harus telefon lagi.
4: Kau tu. Okey, kau bisa. Nanti kita ke dulu. Masa kita ke kau tu.
3: Tahu ke dulu, Nenel.
4: Dulu.
3: Cerita. Okey, okey, pendengar, kami Duai Daniel lagi nganti kita ke cerita ke malam tu lepas sebelah tu Neil mayuh sidak ya ke kawaknya di sedadu banyak Neil ke cerita maya operasi Subak
4: ya
3: Kau sidak ya ke Udu Aminah malam
4: ngasu
3: ngasu
4: berikan
3: berikan
4: orang Subak berikan Sam sidak ya bermalam berperahu orang Subak berikan kau benda menyadi yang ini ko ya laki deh kira kaki ko mana tadi ya berikan malam sampai 2-3 malamnya tadi berikan ikan ke oleh hanya tadi simpan mah simpan ba tai katanya ini tadi
3: ya okey nguji nyawa tu dulu kan ya angka bisik utai ka da tusi tu deh halo selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Selamat malam wai. Siapa wai?
5: Jata Ari Bintulo.
3: Oh Jata Ari Bintulo. Au. Ya bisa cerita tapi Jata.
5: Ada hujan Bintulo.
3: Amat.
4: Ain ada hujan.
3: Sama hangat di Kucing di tuanya. Tang dalam seminggu tu suai hujan ke ditau. Nyu bisa bah kami ditau.
5: Oh bisa kami ditau nadai hujan nadai jadi buat nadai.
3: Kai dai ne.
5: Nah,
4: sudah malam mana ikut dia. Alah, lebannya.
3: Ah, nanti bakal semangka nganju nanti. Aman, aman.
4: Bukan ke cerita tu, ina nyata, ina nyata.
3: Jata.
4: Jata.
5: Jata.
3: Bisa cerita ne? Cerita kata si.
5: Cerita, cerita pandai aja tadi ke.
3: Okey, nanti ngawal.
5: Ibu ku Subak, rasa ku nak saya cerita dua ya kenyaga bak nu segerai rumah nak sedua ya
3: kenyaga.
5: Isi sebulan sedua ya kenyaga dia Subak.
3: Nyata. Ya,
5: sepiak jadi penam-penam namanya. Tiga rumah yang mampu penam.
3: Nyaga namanya jadi sekriti.
5: Mula-mula sedua ya kenyaga, nyaman ya. Dan ada nama nama. Nyaga, lapa raja ke muka nama, ladang nama. Nak tu ingat. Mula-mula ya seminggu nyaman ya, ada yang jauh dua ya. Udahnya. Nyalai ini bisa balas tidak nyamaya memula banyak balas kalem sedikit langkau dua ya.
3: Oh, neng.
5: Udah ya, minta udah bertabung pada dua kedua ya. Lepas nyesemek na, gak pernah mari dua ya ke bagong.
4: Aw, sepia ada aja.
5: Yo, dah ke ujung bulan pada terburak utai datai yang sebelah. Nyalah baju burak, buat payai ke laki.
3: Okay.
5: Lepas dua itu nanti takut nggak dalam langkau je aku ya nanti hari pagi ini dua kelari
4: ngetat diri dia
5: bayar kita sedua ya dua jaga malam
4: nyajak nyadi wisit terbuka
5: Kadainya jo, kuda dua yang ada buat indau ya ke panjai buat baju buraya tu ya.
3: Awa.
5: Terbayar pernah min aku ya.
3: Oh.
5: Dia pakai tu gembuang, kau yang melayang melayang, kau yang gaya orangnya.
4: Terbayu tanya tadi pihak.
5: Aw terbayu bukan ke nujau dua ya kan, no, tak kau ya.
3: Awa.
5: Lama elaknya aku nusai tahun-tahun ya subah. Anak gue, kau lagi lagi sibuk aku tahu. Kau madah keluar.
3: Awak, nama anak nusai kita rempoh deh.
5: Hah?
3: Nama sedua anak nusai kita rempoh deh.
5: Oh, tadi dua nusai nya ini wak gay, dua di mana aku deh. Namanya mah tahu dua malu jakau.
4: Oh, jasa sedua ya.
3: Malu di ngau reh.
5: Wah, banyak waktu aku nusai, kau tuh kau terkat aja.
3: Oh,
5: tingkat ya, bunyi korea. Kena tu panjang.
4: Maya potong film negara. Finas maya potong ya.
3: Ah, maya tapi ya sorang. Maya
5: potong, kena panjang cerita dua ya.
3: Aman. Oh,
4: keningan kepanjang.
3: Dia sasak kenyal ni. Okay, masih jatah. Nuan po ialah nanti bisa cerita tahun musim eh.
5: Okay,
3: selamat malam. Nyak tadi jatah nusi cerita. Siapa tadi ibu ngayak ya Niel?
4: Saya ke ibu ngayak ya. Jaga jaga aspek pendam.
3: Jaga aspek pendam eh. Jaga hutainya tadi. Orang gagak au.
4: Gagak engka baka gagak ladang baru dah. Engka mayo tai ba ladangnya piko ka.
3: Au ya. Okay, jadi kangau tau ka? Hello, selamat malam.
6: Selamat malam.
3: Siapa wei?
6: Orang Bidayuh
3: ke? Orang Bidayuh ah.
4: Hari ni tu yo.
6: Hari Pedawan.
3: Pedawan. Seberapa tu kala telefon kan?
6: Mulai kala terubah. Dia rindu kan ninga-ninga orang.
3: Ya.
6: Jaku kangen cerita dari empu.
3: Landi ana jaku ibane.
6: Sama yo.
4: Siapa nama tu tadi?
6: Oh, beda bana nama ne.
3: Abang beda.
6: Kangau tatai aja lah.
3: Tapai.
6: Tatai hari pedawan.
3: Pedawan ne. Landi ana jaku iban.
6: Kita boleh
3: lah. Okey, tapai. Nama teka kenang udah malam tu.
6: Kau kenang tu maya umur aku 17 ke 18 kenyak lah.
3: Oh, lagi bujang maya ni.
6: Lagi bujang.
4: Kira tahun berapa ya, tapai?
6: Tahun 90 95 yang katanya.
3: Oh.
6: 18 saya nganti SPM nya. Nanti dia ada SPM ya. Mayanya lah. Aku tahu orang ke nanya ke berjalan malam bagi kak ya. Bagi kak tang bagi kak malam Kediri ya. Kediri. Biasa Kediri.
3: Okay. Maya umurnya okay.
6: Maya senapeng. Maya dupu. Tanya bagi kak nama ya? Jika kami tahu kami dito bagi kak laban kami tu ba ulu sungai ni sungai enam lah besar sungai kira dua dapat tiga dapat kenyak lah kira nyilik sungai ke mudik-mudik sungai ke bagi kak sebelah balap pamak maka boleh lelabi ke kini
3: aman
6: kamu puak me aku puak puak lemai hari kira pukul 5 pukul 6 ngilih kainya ngilih sungai kian ngilih hari sudah kema, udah malam balik petang-petang kena, kira pukul 7 kena. Puak me ngulu ke sungai nya ngulu baru lah ngulu baru lah tadi ngilih ya ngulu balik dan kika pamak kanya pamak boleh jual lagi karena mai orang kan pamak boleh kira nyangka bulan pamak mahu baiknya kira tapi seluar itu bisi, seluar kian bisi gak mata apa mana. Kira macam bagaimana? Bertindai mengawan, sama mengawan.
3: Musim ya. Dua.
6: Sekali cukup tanya apa ma? Kita kena kawat ikannya. Sebagai jaringnya.
4: Tapi orang kini.
6: Tangkup ngau tanya adanya tangkap laban ni bunuh apa mana deh tak cuma nak sama pada suruh ke atas bisi munsang okay munsang okay
3: unturun
6: nak jauh ya niki batang buluh niki batang buluh. Mindah ya, ngajak bulu atau ke agi muda ni agi bakat kena buang sang yang udah tinggi. Kukat timbai, ini sema amat ini tadi kan timbanya. Lalu mantap ngaduku bulunya, sekali mantap aja bang bulunya agi caknya.
3: Ibu dah.
4: Sembun.
6: Pun, lalu bulunya lalu labu sang yang labu terus kena lalu cucuk tanah baru. Tanya Niki baru ya mesti 3-4 ini peninggi ke time bulannya. Lalu nurun ya nyokas semua ke ujung ko ya pantang pokok nak agak kena
3: awal
6: menurun segi yang turun pada mudahnya lalu merejuak ngagai lepas nyabak si anak sungainya deh merejuak atas sungainya ke lubuk niat laban mayanya, aku tahu kenanya nama lampu tu. Okay, lampu bicara tak kenal tu, okay. Lampu bakal lampu tembaga, kena minyak gasnya.
4: Kena orang angkat sebab, okay lampu kebayar.
6: Nama saya jaga ibannya.
3: Kebayar okay, kena. Tinggal kena
6: minyak. Okay, kebayar. Tuh betai je, betai. Lampu orang kira kenapa lah, kenapa? Ya betul kacanya kan mesai betul minyak lagi ada betul sos ya.
3: Kena minyak gas kan eh?
6: Kena minyak gas. Ya makan pelita ya. Semaganya kira mesai diameter ya 6 inci. Kita pengai belakang semaganya. Tanya pelita tanya. Tentu-tentu nak oleh kena air nak. Peti air pun nak boleh kenal.
4: Padam.
6: Nanti kenal. Yang padam cermin ke cover apinya. Ya pecah.
4: Sebanyakan deh.
6: Ya lupa. Tolongnya ngerejok ngegai ruaknya deh. Aku ngau malik ke pelitanya. Ke kebukai. Nak nyuruh ke ya. Udahnya. Ya udah biasanya kepok bunyi ya. Kan nikik ke renjan sepiak. Tenian. Baru aku nyuruh dia. Pada aku ni nyawa balik.
4: Hai, namanya.
6: Okey yang turun lagi. Nak aku nama aku tanya. Aku tanya dia besar. Keluam.
3: Bebalik.
6: Bekata mana cawat ni. Bekata manusia mana agak. Tang laban. Mada kedua kaki. Bekata empat kaki laban mikirin jan deh. Jadi kita manusia mikirin jan pun empat kaki ke pada orang. Ha. Nak kata manusia.
4: Bobalnya. Mesai ya, ini makan mesai manusia. Mesai manusia ya gambar adanya.
6: Bakam manusia.
4: Bakam ni au.
6: Bakam manusia. Kang ya ni kira jan ni. Mana mai ya ni ke bakam naran jan tainya bersepet tebing sungai ya.
3: Au ah. Tu jam 4 ni ke ni.
6: Aku cenderung ada tiga nol takut timbangan. Nah jadi kan bukan berapa manusia tadi. Abangnya mana mencurang merejua ngaji lubuan. Aku dah ambil senapang ke dah power senapangnya. Dah tujuh kau. Kira baru ke musim pelitanya. Ya udah kena ke kerenjangnya. Nanti yang turun dah timbang aku. Kira jauh ni niat lah. Ternyuk memalik. Ini kan timbang. Padahal apa? Mana cawat-cawatnya kepanjai udah kebekat kayak kon turun nak ke? Apa cawatnya? Hei, sagap cakap Ya besar hari untungnya. Untungnya tadi nak tapi besar yang main besar apa bise?
3: Aw.
6: Ah. Tangan utainya besar lagi besar mencial.
3: Oh.
6: Tangan ya terus nanti nak agak melek nak terus ini kikya. Tawat sikit pedas.
3: Aw.
6: Banyak. Lalu nyawa ya. Nak kena irau lagi. Udahnya. Ningal bakal bunyi guntur bise ke? Bakal bunyi hujan lebat. Bisi kak hari-hari ulu sungai. Aku kan merejuaknya baru ketebiang. Nggak mau tanya nanti kon saya. Baru beli kau tanya apa pada belalang asik mesti bulat tu saya. Nyoka mesti betul mineral besarnya. Nyoka besarnya.
4: Saya belalang.
6: Belalang besarnya. Aduh, pala ayah lu angkat. Tak aku leher po bisi enam cie biasnya. Murah. Ada malam. Nah jadinya aku minta aku pelitanya. Lalu gua minta ke slide-nya, ke slide dah. Mbaknya, batang kian aku. Bapak aku enggak red. Oh, beritanya ada orang ulanya, ular belalanya. Sama yang menuju ke beritanya. Kalau menuju ke tebing, angkat kuduku, ya lu ngilih kayaknya udahnya swing ku sekali. Lalu putus terus pala. Lalu putus. Lehernya nak kira putus dalam 2 inci lah. Agi uli ngili ke airnya lehernya.
4: Agi dua pergi.
6: Ngili satu tanjung ke dua tanjung. Terus ngili. Semua paku batis di situ belanya. Mayu ambak mulut. Ujung-ujung ke batai ujung. Dan ya ngetupnya. Bisi buluh kemiat. Nama buluh kemiat. Kena orang inti ya. Kena gagak. Joran inti ya. Buluh niatnya.
3: Ya.
6: Tang buluhnya lagi muda ya, lagi mudanya. Ya ngetuk utainya, ya lekat dia. Kuma ya tu, kali tubuhnya terus miliknya benda tu pedang. Ujung utai kaya benda apa? Semua dua kaki aja ke milik. Batang tubuh ya baru buatnya. Bagi kak baru ya palanya bang nangi gaya lagi kak namanya kak gaya ku pala ya patah mana tu sampai hancur gali tanah kubur lagi pala ya kak nilai baru ke lubuk dia nyiga tubuh belalang ya sekali lah utai kaya gai tak mata boleh berbalik jadi pemakai lepas kami itu makai belalang kan ni
4: kenapa kita ni
3: makai belalang
6: salah ini namanya belalang anak-anak ke belalang anak-anak ke sawah belalang semua makai
3: ni
4: jatuh kena daging ni
3: okay.
4: Terima kasih Tapai.
6: Tapai.
3: Ya,
6: sama lah. Banyak cerita utai ke aku tu suah bagi gak kediri. Utai nemu berbali. Mesti ke orang bak kawal berbunyi herennya. Semak mana katanya?
4: Cerita tadi ini.
6: Ada nama ni. Suah ni tahu berbali jadi musang ni.
3: Ya.
4: Semai mana?
6: Bak aku ke suah giga jalan kediri malam-malam. Utai tu anak kita nangis dengan bunyi ke nyelai-nyelai. Jaga dia aja. Nanti kita berani. Utai nyatanya tahu berbalik jadi binatang. Jadi pemakai kita. Baku. Suah amai. Kalau kita tak jadi juga. Anak-anak takut. Ini takut dengan bunyi.
4: Jelur utainya tadi.
6: Lalu berbalik jadi jelur. Jadi pemakai kita. Utai juga kita. Nanti kita rari. Nya dia. Makin dia.
4: Makin Engkau ya.
3: Ah, mana rari ke ya?
6: Anak rari, anak kurang semangat, ngeren ke semangat. Paku lah. Wah, agak saya jadi babali. Nyalisi 4-5 kali lah. Dengan ini kena nyai nyulu. Isi peda nyetok berat peda sikit peda.
3: Tahu. Alu tim.
6: Kenki berendamnya.
3: Alu timba tahu tak kenyal nih? Timba tahu?
6: Timba tahu ke? Nanti ya tahu timba aja. Tahu ke babali? Nanti ya labu. Nanti biar atasnya. Nanti kita timba. Ya labu ya. Tahu juga. Medak-medak nama saya bos. Yang kaya berbalik jadi binatang.
3: Aau.
6: Nanti kami segi makai lah.
4: Nampak aja. Nah, nada yang acau, nada yang nama-nama nak.
6: Nampak kami nak cai lah.
4: Nada yang
6: acau. Pikir kita itu, nak pikir kebukai. Pikirnya jalur aja.
4: Aau. Nada yang terbukai jalur aja. Pihak aku kita nak.
3: Aau. Pemakai ya, punya.
6: Aau. Ada yang semangat banyak ngeri ke semangat.
3: Aman, aman. Aau.
6: Enggam semangatnya.
3: Ya, betul. Okey. Terima kasih. Okey.
4: Kalau lu out.
3: Malam hari tiga bertemu baru.
6: Boleh.
3: Saya
6: mesti mengatakan. Boleh.
3: Boleh. Okey. Selamat malam.
6: Malam.
3: Okey. Hanya peninggal kita bangsa bidayu lah. Apa?
4: Hari kedawan.
3: Tak bunyi kita itu. Jokowi ban. Di tua tempat temu. Bunyi aku bidayu lah.
4: Mimin.
3: Okey, halo, selamat malam.
7: Ya, selamat malam.
3: Ya, apa kabar?
7: Aku tu nyom ada hari rek dah. Oh, aku tu tadi.
3: Au.
7: Penandes hari yo menuanya. Kai gari di tau. Nah, mada hari rek nyedia ba Semarahan ke tu tadi.
3: Oh, di Semarahan dia ni.
7: Iya, Semarahan itu.
3: Au.
7: Tu tu lama kada dia au kada tau.
3: Au.
7: Bisa nyom belah tahun kada dia au di tau. Sebabnya ko tu nya sekolah. Sekolah ba beri tahu mereka tadi.
3: Bersemarahan dia.
7: Ya kok. Iya, bersemarahan itu.
4: Alu gawak di tu.
7: Tanya. Alu gawak di tu.
3: Oh. Kira nyari orang semarahan banyak deh.
7: Iya, banyak tadi.
4: Alu ngawai banyak orang di tu.
3: Oh.
7: Bedau ke.
3: Lapa aku kira banyak lah.
4: Nak jawab hari ni.
3: Okey, Fernandes. Nama sebenarnya tu kalau teleponan.
7: Nah kalau
3: ni, rubah ya tu ni. Awak okay.
4: Nama teka ditusi malam tu, Fernandes.
7: Bisa juga cerita tu tadi. No palan no lekuk sekolah subah metau. Bersemangat itu metau.
3: Okey.
7: Ngai aku madah di ni yang lainnya.
3: Ngai
7: kurangnya takut kini ningo nya balam budak ke apa ke.
3: Nengah wang tinggal nan usia. Nengah wang. Ya, mayoh mau orang ninggal malam ke program tau.
7: Amat ke?
3: Ya.
7: Amatnya betul ni DJ.
3: Okey, aw.
7: Jadi, bisa alai tau tadi. Kami bisa pengrami malamnya alai kan tadi. Jadi angkat ku kaban ku tu dua kami dua jam eh angkat nyungai ngau orang programnya gi teh.
3: Oh.
7: Angkat me dua itu mupu lipat. Ati dire em tadi lipat amnya. Nyunya kaya ko detu lipat. Yo de tanya nya nikai kami dah banyak kage uliah. Dituju ke namanya rooftop kurang. Rooftop tu tadi gila tuju bala kami tu tadi. Lipat kami dua atas tu merandau mayuah macam merandau tadi. Yo pengunjung-pengunjung ya labak kenunga di si dinding ya tadi. Nara itu tadi sama tanya pokok ke medak tua ke ya.
4: Teka buat dinding
7: putin aku tu palak tu, ya pusien ko puteng puteng dinding menyat tadi. Pusien ko palak ko pedak ko tak inau buak panjai bawah buaknya apo
3: okey
4: buat rooftop nya tadi
7: nya kek ya baru rooftop nya me tadi bu puteng dinding nya. Nya na lama nya nya mikir ke tanya imagine saya jam tu tadi ko jakau. denyo sekejap banau-banau denyo nalamo denyo ngeraro baru ke kaban ku tu tadi.
3: Oh.
7: Namo nyo tapi malik tua denyo. Ya ke bulan menyo ke tertereang ke.
3: Oh.
7: Nyo ke tertereang ke bulan nyo malik ku. Nak ke ku imajinasi jom tu tadi. Denyo bulu bulu pegau tu nyo nyergau.
3: Oh.
7: Tanya go, pusian ko, mula sepiak ibaknya pusian ko, menjenasi jauh tu dah pada aku.
3: Oh.
7: Yang nak lama nanya pusian ko kanan, ya baru ke nyau.
3: Okay.
7: Oh, ne. Mesti yang ngui yang tak ingat nyau.
3: Oh.
7: Aku balat metuk ke ko menang ya. Nama menua ngerara tu, tu. Mulai tu, tu. Anak itu gitu, nalah. Tanya ke ko, menak ke ko madah, nak ke ko madah nyau. Kenyok tadi. Nak ke ko mada bisi utai ke nama ke. Tim positif pejok lemah nyok. Dia nyok nurun ke mada tadi. Nama ke bilik nyok serama nyok tadi. Nyok bak serama nyok tadi. Nyok dah tamak ke bilik nyok tadi. Madah mah ko. Nama menua ngara nyok ke ko mada ngeo. Utai menyok ke ko. Ino nya dui ko nya pedak ko aku medak nya no medak nya ko medak nya ko nya nya tejak me tadi nak munyi ke tu dai yo yo ke bilik nya nambah baru rutop no lai ke medua yo lipat nya bilik yo nya ko sampai jo me ngarap kena dai nama-nama ko menai yo Kalau nama kami duai, aku nak dai ke nampi mimpi tanya, kau nyok ke rindu hati jo menyo nyengok kami duai ke berandau nyok tadi.
4: Nak kau nyok jo menceritanya nak?
7: Iya.
4: Ari bukan ada selai kepada kenya. Ari bukan ada kalau mendaknya baru sudah?
7: Nak dai. Namanya nyok jo, nak lama deh nyok. Bisa nyok. Nama surau, oh, surau kami nyok. Tapi si masa yang tenyok nyok deh, ayat suci nyok tadi. Engkau bisa orang kena histeria ke kini nak nemu lah.
3: Lo
7: kesal tu dah, aneh yang kaku dah tau, nak gik lita di tau kaku mending kau.
4: Alu nadai dia gik mas dua adanya?
7: Nadai dia gik mas dua ya.
4: Last ke perlu dia mana?
7: Nah,
3: yo. Last kepenuh dia.
4: Kang ngin yang sedoi kini tanya.
3: Au
4: sama dua iko lain dah.
3: Nemuin kata oi.
7: Pasal yang kini iko ngetau, iko ngetau ke.
3: Nemuin kata oi yang ne Fernandez.
4: Au baju ya borak tadi ne, borak tak kena.
7: Nadai kemayang aja.
3: Kemayang.
7: Celum. Celum buat ya mah bawa oleh pedok. Tanya lepa bulan ke tegayang.
4: Oh, dia ya kemayang aja ne. Nanto tampak nar ga. Dan pedok.
7: Yo. Pedok. Nama pedok lepa bulan ke terayang menyo. Eh, aku nyo telai ingat kenyo.
3: Aman. Nyur.
7: Yo.
3: Okay.
7: Oh. Nya ada cerita ko bisa ke cerita bukai lah ke dunia hari ke mata baru.
3: Gila nusia baru ke Fernandez ne.
7: Iya.
3: Okay. Okay.
7: Terima kasih Rijen.
4: Okay Fernandez. Selamat malam.
3: Selamat malam. Okay, bye bye. Ya hanya Fernandez dari Kota Semerahan ne malam tu.
4: Ya cerita ya ba. Mai lagi belajar subak ko ya.
3: Ya.
4: Nampak belajar subak.
3: Si terpedak ke utai ke nyelai punya Nenel. Okay.
4: Kita ingin ngegak peninggal si kodok.
3: Okay, halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Hau, siapa tu dah?
8: Aku tu Sirai dari Sungai Naman Sibu.
3: Oh, Sirai dari Sibu ne.
4: Kalau telefon sebelah tu Sirai.
8: Baru ya masuk.
3: Okay. Oh.
8: Peninggal program
3: terakhir itu. Aw ne. Okay, Sirai. Aw peninggal ke terubah kata ne. Okay.
8: Sirai ke mesti cerita ke utai ke nyelai dek buah kubur atau?
3: Amat.
4: Aw kini ke ceritanya Sirai.
8: Aw jadi perkara tu nyata di berapa alam tahun 1977 sebab.
3: Lama amat sudah ne.
4: Lebih 40 tahun dah.
8: Sebab anak anak dua baru pergi mam. Udah baru lah. Tahun 2006 aku tahu lah. Jadi tu nanti bawa mua bawa sungai sungai nama mana bawa mua kami diampu. Jadi sekali hari aku ngintai, abang aku coba si kamangin. Lalu maya kami kami semua pun timanya hilang kayak ngai mana si kamintai ke?
3: Aman.
8: Ngintai na jauh tak? Abang yang ngintai dari rumah ada lah ngintai dulu ngai rilek. Jadi lemahnya aku ngintai kiri rumah. Jadi nua aku kengintai nya. Nanti kami semua ninggalnya. Nemu kami menua tek sebut ianya rantau selabi.
3: Rantau selabi.
8: Bertau ya kebaya rantau selabi. Laban bak pala rantau di silu bawa. Lalu bak tisi seberai kanan unduanya pendam selabi ya pendam lama pendamnya. Jadi pendamnya ya pendam lama ya ada ditambah tadi ya hari tahunnya sebuah sampai ke detok nada lagi orang nambah. Berarti nada lagi orang parai dan juga ya, ya masuk kota deh.
3: Awah.
4: Dan pendam lama nanda.
8: Jadi hari pala rantau nampaknya ian kayak lu bubuk nangat selabi udahnya. Awahnya lihatnya dia menuanya kemarin rantau selabi. Jadi aku kenurun nginti tu kira-kira pukul 4 lemah ya. Lepas kami mua nanti kami nginti kira pukul 3:30 ya. Ada mai api kira pukul 6:30 pula ya deh.
3: Kira nurun dah lama menyata deh.
8: Jadi lepas nginti nginti rendam sedikit nalannya. Mungkin dia berendam di ni. Jadi aku tu tadi kili aku jauh, aku kili. Kira ke baru buat nak babi aku gerendam. Laban ukai rumah, ukai nama aku banyak jauh. Dan nangas babi itu aku kami niga pemakai nginti nyala. Ya aku yang nyuka padan mua rumah tidak ke rumah kami bantu mayanya. Ini dia aku rumah. Dan yang alah aku berani lah bisa orang tu orang yang kayak gitu ya. Nyu kau kau petanggari. Kau kau pulang aku. Mana yang kau kulu kian aje pendam ni tadi. Kau tu bakat ni. Mana yang kulu kau tu delay tu tadi. Lebihnya rantau orang. Kau mendam ya. Kau rantau macam apa nyai ke? Mana yang kau kian? Kau aku isi api. Kau kami menua api pala katanya. Kena ya api pala tu besar kelipanya. Nada, nada cermin, nada semua minat kita baik ke timbu. Api pala tu dia dibuat buat pala ya, nak pegai kita nak jari kau.
3: Api pala kau.
8: Dengar api pala. Pala rantau bas berai pendam. Kau pun baik kau pulai bisu dah. Kemudian. Dan mama lagi nyu petang gay ke? Oh nyu petang. Bapak aku kena ada api. Pening aku dulu baru ada ya apinya tadi.
3: Baik.
8: Pulai aku. Pulai mah aku. Gadai-gadai. Datai aku dia. Nah, datai lagi.
3: Nah.
8: Dan yang tadi. Kayu lah juga aku. Dari kesegitu. Udah setengahnya. Yang udah pukul 7. Nyukup aku 7:30. Lepas menunggu. Air namanya. Sigit mayanya sebagai. Di kampung-kampung. Tinggi jam 4 ya. Tang. Kalau saya pun dapat rumah dia muda lalu itu setengah ni kau perlahan. Saya kemudian berhenti ni akhir kau. Jadi ini dengan si tadi kami nak kau ni. Nah, yang nak nak nak nak itu kami nak. Mana tu nak mahu di nanti ini yang nak nak. Nah, ini dia tadi. Dia ni kau pun benang selabi. Ibrani nak dia pakai ada kau nanti. Nah, aku bisi sebut aku sampai ibu kami dah bisi ini ingin yang dulu aku tadi aku
3: kepada hari tadi.
8: Sudah nama ibu aku yang datang dah subuh atau lama atau. Jadi bisi ingin yang tadi. Nah, aku ya. Nah, dah ingin yang nanti dia nanti dapat naik dia tadi. Oh, ini akhir aku. Aku lalu terketuk. Nah, aku tadi
9: Nah, dai, nade orang ingin pergi berani mandi lawan kena akik ko. Oh, jadi hari situ pun bisa orang ada ini ingin aku nade ingin tadi bermain aku sudah ya.
3: Mungkin
9: nade main ingin tadi aku tu tadi lawan saya. Sikit selalu nurun tadi tu tadi. Sekarang ada yang nyok menyi ke kota tadi lawan kita ke berbuat gua. Lalu dulu aku lo pilih kian. Murah aku bisa kau kena bagian aku sikit bisa orang ini. Jadi nyam cerita aku tu tadi. Ukai aku ngomong macam di pantau, ukai nama-nama lah. Ukai tu, ukai kenyalai baku lah. Aku kenyalai, mendingan bisa api berapa tu. Ukai aku, ukai tu ngilas aku tu pernah aku.
4: Tak pedah lah, ne. Pedah amat. Ukai tu bah, ne mata tak.
9: Tidak lain lah. Tapi kalau aku, ketika dia nak ada benda dia ibu, ne kau. Namunnya sikit tenapa orang dia.
3: Eh, awal.
9: Tak kenal.
4: Ibu nanya, bisa nanya yang po tu tadi, yo. Udah nanya, bisa nanya ibu yang po, ibu yang po tadi.
9: Mak aku nanya, wah. Eh, lebih murah mungkin aku nak pergi lagi.
3: Tenuan aja ke meda ya.
9: Aku ke meda api dia.
3: Oh, alung meda ini indahnya tadi.
9: Mak aku meda pun boleh, aku dia ke meda aku. Terakhir aku nanya.
3: Tahu.
9: Saya kira ni lagi.
3: Okay, ya peninggal kita Sirai hari Sibu tadi ya,
4: hari naman Sibu.
3: Ya.
4: Lama cerita yo dah sem.
3: Au.
4: Semak 50 tahun ko dah.
3: Oh,
4: 1977.
3: Pemerintah memangnya ko ya. Mayanya nang maya umur ke bekenya. Nang udah nemuk tanah ya, nenel.
4: Au berikan minta.
3: Ya.
4: Kau terbuka ya mah?
3: Aw, tak takut. Mayanya dia tahu merina makai. Okey, habis lagi peninggal kita itu. Halo, selamat malam.
10: Selamat malam, Sam.
3: Selamat malam.
10: Kepang
3: kau di? Ini ya malam tahu. Aw.
10: Malam ada yang aku Sam.
3: Aw, apa je?
4: Apa je ni?
3: Apa je?
10: Hari Sibu tu.
3: Hari Sibu. Aw, nama berita apa je?
10: Mana
3: ne?
10: Okay. Maka selama dah pegawai yang kita doa ini ni.
3: Ya. Aau.
10: Kau mesti cerita kau. Kira lagi baru umur tu. Tahun 2017, 9 tahun tu dah.
3: Oh, sampai yang tu lama na ne.
10: So, kita ke bawah malam lagi gawa diri. Buah gajah lain tengah mana skin.
3: Oh,
10: jadi kita kita nak untuk nyai na. Baik ban kita tu nyalai naik lah, tapi mesin ha, lama ke mesti undang dia.
3: Cai
10: berterajang. Kau itu ngai mian cai berterajang. Menuanya bukit lat.
3: Bukit lat.
10: Nelai ngagai penguasaan lama saya kerjalah baru dah tas lama dia ada kutu malam balik kerja balik ke kawa dan nyap baik bahan kunya sem dah pakai hari minggu dah sem ni nak ada kawa dah baiknya lah nanti air dakar sem air dakar nyempuk 1.5 dah punya koko na ya oleh anti tuanya kami tiga lah dari kaban ku siko nyengai negara ngai ai ku dakah mai dan langkang mai ku namanya kira ke setengah kebiang banyak lebih setengah mana dakah na ku satu setengah anu lah nyala lebat mana dia bisi undang gitu undang ikan undang tunda galah kita oleh nyala mumpu aku kami dekat bandar kosar tu senyanya kira dini hari dah lamanya
3: seduai aja
10: dua aja tiko nyai elak tiko baja mak aku udah dekat dengan perengai ke tulanya maunya namanya tengah malam kan sebenarnya tua jenak di Indua kira kapan kan di desem ya tanya kapan kau nya nak tahu nak tengah yang arama kau ya kan tengah malam lagi di Indah jalannya berat mah tiga kali ni bar dia berang nyaku ngengau ya kira rumian mampet tuang tuang pati lenggau nang ada nyaku nyalai kau minum minum minum biang kiri kasih aku mendaya tukar kau minum air lu nyaku nyalai dah tiba tiba kuliah mendang kau di mendang kalah damin mana telu nyaku mana bawang sama bawang tak bersai bawang tiga itik sungainya bawa nangonya lah kiri kiri itu dan yang kata hebatnya rapas mata le dua kali kami dengan awaknya hari lain punya pulau dan yang nak kena bisik bukitnya nak kan tu tinggi bukitnya dah sem ya dengar lah
4: dengar rindang
3: dengar lah cerita
10: tiba dia aku lah kami lah ada yang main dukuk itu ko tadi nama dia temu tuan boleh kita mantau tu nama dia lagi gendai tu main jalan main tuang jalan kan udah yang nak tanya pandak tadi tengok tiba-tiba kita melihat makau tu kili kita bukit nak bukitnya tinggi bukit lan sem nak tinggi bentar aku bersih orang nanti apa orang nanti air dekat tu dia mau tanjuangnya kau nak bersih batu tadi ang mau jawab batunya ke doang kan nama mana kau ganti ada atasnya dia dengi kau doi ko doanya mian pada aku apa namanya tinggi sesuatu kan
3: temian ana mian
10: pada aku ke kapan ku nya bisi orang siapa lansia ana de mata ada mana ai de mana ni kata aku na mau lihat kata muda ya mula tenggau kami dua yang mula piyenya kuning dan nyak tikau mah ginti yang mau tali ginti kak kena kapan kena kusikonya nama orang tu main-main ke kau nuli nuli di kini kaku kena nak bersaing nyawa aku dan nyak maliak baru aku pada gaduang api dan nyak gaduang ke desim ni dan nyak lu tinggi bahasalah tu aku kupuak tu aku nilai aku nak nangis tu masanya kerana takut amat aku ya aku pula aku takut aku nak bulu palaknya nyergok dah bulu begok
3: amun tak tak berkenyak kau dah
4: ya nikah
10: mula ada nyapinya mula aku niang ni gadung nak tarik dia jalan dia riat jalan ya aku sangka aku ya berani nak ke berani ya ke takut ya ke berani nya jadi dulu aku kita takut tu nya dulu diminta nanti rawan kan dia mau tanya lesap mau nak dia nak tabukiannya bisi sayangnya bisi pun nya dia dah tak bubu ya punya alai tanya lesap
3: namiat nya tadi yang nari peragi ne
10: nari peragi
4: lesap pun nya yang tadi ya
10: tak bakal kau mak ribut ne tinggi pun nya ne sem mulai dah aku salah tak aku aku nya dengar belum panggak belum pala ni ada yang nak muni lagi tarik jalan nak lagu lagi jalan ikan dan si dan kalau pah ia tanahnya di India
3: rebuah

0: Oh, dia nak Malia baru. Budak kena ada lagi apinya. Upah matu ke sana yang kuma yang nanti ya lagi ke gua tua Malia. Orang tua ai aku.
1: Nak Malia ke belakang sudah.
0: Nama dua Malia ke belakang. Ban rumah-rumah rumban. Dia nemu undang kuliahnya aku oleh tuan dia habis siwa, habis nyau.
2: Okay.
3: Boleh ke menua baru.
1: Mayo ada boleh sedoi main nama. Ada boleh sedoi mayo mainnya.
0: Dia lepas ke bagi kami dua bagi dia. Tiga kali melawak deh.
1: Pamannya deh.
3: Undang tadi ni.
0: Undang nama dia undang berkuat banyak kedepo punya.
1: Kedepo
0: ikan bawang minyak bangga banyak campur punya dia. Ni nama jual jalan. Aku jalan nak dulu, dah tarik ni dah daik baik dari. Dan kawan mat pun semangat. Yang aku tiba uliah dan anakmu tiba terap tingkap. Aku ya kurang nama tu terap tingkap. Uliah tu aku. Kurang tua aku. Nak bunyi ya.
1: Tak Belanda mas doanya tadi dari harinya.
0: Ya, mandi nanti mandi tanya mandi buruang nanti. Bah luas lagi kawah. Dah aku bapanya kaku tiga, tiga pagi deh. Nama dekku. Tanya beri nyau.
3: Kacau tay mas doai itu. Kira kacau tay mas doai itu.
0: Ya,
1: nanti ni
0: ada kita kami mimpi.
3: Ada kita kami mimpi.
0: Ya, tak kan ano kurang nak kami mimpi ya. Ya kan kacau tay deh. Dia kan uluang yang berusia dan mimpi kurang tua air banyak.
3: Nanti
0: banyak ya.
3: Dia ngacau.
0: Dia bakal tanya jai nungau belakang ke dia nama sang deh. Ya, dia ngano deh. Tak mulia ya, kira mulia kita air ya. Okay, lah nyak jas asem. Inil.
1: Terima kasih.
0: Inil kan eh?
3: Inil.
0: Okay, cuma malam sudah hilang. Nanti kita buka ya, bisa kita buka ya.
3: Okay, PJ. Terima kasih PJ.
0: Ya, sama-sama. Selamat malam kita sudah ya.
1: Selamat malam PJ.
0: Ya, minggu baru ya.
3: Okay, hal minggu baru, tahu telefon baru.
0: Ya.
3: Okey. Ya, tadi PJ dari Sibu tadi ni. Nang suah bukan lain kau tadi.
1: Ya.
3: Regular customer.
1: Regular customer. Sigi bisi member ada ba.
3: Bisi membership
1: kan.
3: Tu membership semua hidup itu.
1: Nah, dah boleh lari-lari.
3: Nah, dah boleh.
1: Sigi ada register semua hidup.
3: Mayu sudah ke membership semua hidup. Sudah capital. Awaknya ke sudah naik. Yang membership semua hidup. Ya, sudah ke Rio.
1: Ya.
3: Tak malam tu mayuh sudah orang baru ganil ni.
1: Mesti gini. Mesti 3-5 gini.
3: Ya, orang baru
1: baru tadi.
3: Okey, nak perasaan jam kita nyo datai bajam ke penuh di tu. 5 minit dah lepas pukul 11 malam. Kira lagi sejam lagi meh kita mulai program ngegam semangat tu. Kami dua di Nil lagi nanti kita ke dekat bertelepon eh Nil.
1: Ya.
3: Jam ke penuh di.
1: Jadi bekas nama meh ya telefon kita ada berubah.
3: Hal.
1: Lagi bekas nama dua arus telefon disediakan untuk kita semua ke malam tu.
3: Ya.
1: Mayu ada peninggal sem berapa ikut dah?
3: Yang kawan PJ tadi nyuka 10 ha ya. Cerita ke malam tu mayu cerita hantu malam tu ni. Engkanya tema malam tu.
1: Tema cerita hantu.
3: Engkau sudah muda dia kau mana yang dia.
1: Ya. Sudah kau ngasuh kau takut.
3: Okey ni sawat kangau tu.
1: Selamat malam. Siapa tu? Hello.
3: Ya, hello. Selamat malam.
1: Hello.
3: Ya, 8035. Ni. Okay, hello. Siapa tu ni? Okay. Engkau bisa penanggul nanti kamu tahu telefon baru. Engkau bisa cerita ke malam tau ya.
1: Kongsi ke cerita. Okay, okay semina kenal cerita tu kan?
3: Ya.
1: Nanti bisa cerita tu. Cerita tu kan? Nanti bisa utai ke ngenggam semangat ke bukainya tadi. Tahu ke berkongsi ke program kita ke malam tu?
3: Ya. Ya, macam-macam. Utai ke penusah kudah kalau di tapi di asai kita ini Neil. Maka penusah hangus kini berbadi pak jalan luan dan main wah orang ke udah nusi cerita ke berkenyak Neil. Okay, halo.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo, ya kita ada itu Nasan.
0: Oh ya. Halo, selamat malam. Okay. Kadang tadi bisa penanggul ke tanya lain sudah ya Daniel. Udahnya muas ya. Kak kena di.
1: Ya. Namanya tadi penanggul teknikal menyaksam nak yeah. kita mutar kena. Datang minta ya telefon baru kan. Tanya mereka kau kunci ke cerita kau kita malam tu.
0: Dua kali dah telefon bisa nak tak tu sih nya ni.
1: Bisa dah otai disimpan ya lama dah disimpan ya.
0: Oh ne. Okay, ya seraya ke tanya nya tua nyengok sida ya ba Facebook ga Neil. Ke malam tau. Oh mayu ga udah. Okay, bisa itu ne. Lagi tua nyengok sida ba Facebook.
1: Okay.
0: Halo, selamat malam. Oh, berita cukup mana tau? Siapa tu dah?
1: Siapa tu?
2: Sepawi tu saya.
0: Sepawi. Lama anak ni tinggal berita dari Sepawi.
2: Mama yang pergi penua.
0: Ama.
2: Oh. Kena kamu pelajar di kebun. Lelah nak telefon ke lagi.
0: Okay. Hama lama tinggal nyawa. Tu mana hari kita seri aman?
2: Mana hari tu sama?
0: Aw ne.
2: Hari itu panas mas hari itu tadi.
0: Aw. Okay.
2: Jadi cerita si Teh tu siam.
0: Okay.
2: Kedem tu ama sudah cerita tu bisa dalam 5 bulan tau bisa.
0: Tahun tau.
2: Tahun tau.
0: Nai.
2: Jadi kami dua punya duit. Jadi ke Bandung ko Balinggaden. Kami empat nurun nyawa. Nurun nyawa ke Sungai Linggar.
0: Sungai Linggar ke ya.
2: Okay nyala, nyanyi okay nyala bumbang, nyala rembang, ya.
0: Nyala nama ya?
2: Nyala seperti di kawar ya, rembang ku kita ya. Nanti kami empat menak tahu, aku tu beriba kami, ini 15 kena.
0: Tiga ikau kita?
2: Empat kami.
0: Empat ikau?
2: Oh, sudah tiga, nyala, aku beriba kami. Nyala, tiga nemu je. Tengah kebantian nak mau kemayu aja go balap malah menuanya
0: awak
2: penguruan dia tinggal tiga berdarat mas kuto nyong main perahu ya kamu tikau bulih tiga iko empat iko sekali ni bar sekali nyok ini kau penuh kocap saya kata kamu empat
0: okay, ini
2: boleh mas
0: boleh mas
2: malamnya aw boleh lah
0: aw
2: kalau penunggang pengujuan dia siam tiga-tiga bahaya ada penyawa meninggal ke kur ayo no kepasang ayo ada sekali kode siam pemancang jago ada pahnya ada
0: okay
2: no siap nak nuntuan perahu kode kode aku nak nunggu itu genggam mamak genggam sama saya dia ini bergaya saya
0: okay bersaingnya nih
2: Pena nonton prabu papa kaku. Nak daya mau pergi pun melantuk enggak kau. Okay, pergi nama mas ingat. Nama dia kau mada. Ia nak tengah mana? Tengah kemana nengah prabu kan aku. Tinggal, tapi nak mau dia aku. Tapi ada ibu bagi saya
0: nama. Nama
2: apa? Kamu ingat bisnis tinggal dia tak kau gay prabu kau kenunduang dia.
0: Kak nak gua perahu nuan.
2: Kau nak gua perahu ada payah nuan dah, banyak ada payahnya nak ada payah. Nak dah, anak dia mau manjar baruak ya.
0: Okay, sudah tiga ikut tadi dah.
2: Sudah tiga ikut, nak lah. Dan tu berapa dawah dari aku dah. Lepas aku main perahu kami.
0: Sudah tiga daik dia?
2: Daik, emang dia sembang baru baik. Okay,
0: kamu berani. Kita dia.
1: Lemuh tayo bayang jangka.
0: Amat berani kita dia akai.
2: Segitu orang kai ni bawa segitu nak perahu tikuk mek perahu kami tiga. Sudah tiga tu ni bawa di barakku ni tiap sudah tiga. Kai ku mendak jago ada pengelan cara perahu nya nanti nya lantau nanti kena segit cara amat kumpah jago mekumpah kok. Nah dah jago ke ngalau ku tu kakak.
0: Kita dia ni agak berikan ni Sepawi.
2: Agi, agi main waktu itu berikan. Dia tu mungkin Perit itu kemeh ubat tinggi biat itu.
0: Oh, tajak jago nya mayuh aki kemayuh ke kita aki gane. Nare irau kenya kita ne.
2: Nah, ada itu irau sian kuat.
0: Oh,
2: bak tu. Nade itu irau nya.
0: Nak ngacau apa ai ne?
2: Nak ngacau apa? Mungkin dak puni rek kurang.
1: Jarang enggak. Kuninga bagi tak dia ya ke misi case-nya leh.
0: Oh ah.
2: Jangan nanti misi kuning, misi ke tegal. Misi nya nanti mana ada kuning, nanda yang tahu. Nanda tahu baru rumah aku tuti si ayu buat yang bijak itu. Tiap ayu pasal, nanda aja tiga empat ikut baru ah.
1: Oh, ngedai diri dia.
2: Sikit alih ada pemainan baru ah dia ada. Nah, apa pikir kita itu nak pay dia, ya, abang dia tidak memakai kita tidak memakai, kan?
0: Ya, amat nih.
2: Amat lama, pun nak telefon saya memakai.
0: Okay, amat lama, sepawi nak telefon.
2: Okay, nak jangan nak kamera tuan kira memakai kerjaan. Terima kasih,
0: kawan. Okay, terima kasih sepawi.
2: Selamat kembali bidai kerjaan guys Roy.
0: Ya, aw, benua orang ini bidai deh tau. Okey, selamat malam Sepawi. Okey,
2: selamat malam.
0: Okey, ya, ila bertemu baru. Okey, nya membershipnya ni.
1: Membershipnya ni.
0: Regular customernya. Okey, 8035 tu nama nguji baru tu ni.
1: Ya, hello. Selamat malam, hello.
0: Oh, nak uliah betul ni.
1: 8035 atau apa
0: benda? 8035 atau kira ngai nyadi menyawai. Ngai nyadi nya tadi.
1: Aku ke menda ba Facebook tu Sam Daniel J Brody tu macam cerita ya.
0: Oh, bisi ni.
1: Okey ni. Semadi ke ninga tu kenusi berkawan dengan UFO tadi ko ya.
0: Oh.
1: Ya kalau agak terpeda ke tanya lain balangit maya malam ko ya. Tait ke nyadi tu 2019 suba. Deriba ya.
0: Oh.
1: Hari miri ke ni ya. Pan ke ngabas ni yang tunggal ya ko dan adai ko ya. Dan nyak kira pukul 10 malam bekenya benung mansa jalai tusan bekenu.
0: Oh.
1: Tanda muka-muka terpendak ke utai nyelai batas langit.
0: Ko ya. Oh.
1: Nak terbaik ni Sam tak?
0: Oh.
1: Tanya-nya.
0: Dia aja ya,
1: aku nak terbaik. Ba atasnya memang ba tunggak ke atas tebentasiannya deh. Tebentasian tusannya. Dan yang ngalah nanya pada ya aku ya. Baka segitiga bisi api corak biru. Biru pudak deh. Biru pudak neon. Berpusin suri. Bersuri-suri aku ya. Bukannya menggambarnya aku ya. Tergenung ya. Sambil ke deriba mana tanya tadi. Donya bisi dalam lima sekian bekenya. Lalu lesap tekalannya aku ya. Sekali mata aja. Ninggal ke baka bisi ikut lampunya atau nombor aku daripada itu. Laban tadi itu kalau laju dah. Yang berdalam hati ya segi nanti kita bukai untuk aku ya. Antu segi ukainya aku ya. Danya tadi nak lama danya ninggal rita batu tusan ke baka kuda ngirup airnya deh. Lalu runtuh aku ya Sam. Kadang nak bisi dua sida alien yang sangkai kini aku ya. Atau ke kena ambil sida ya sampel dari batu kudanya tadi deh. Nak dia ngenggam semangat asai aku ya. Dan asalnya laik ko ya. Untung laban terpedak ke UFO mainnya. Aku bisa ke namanya tadi pasal batu kuda ke ngirupnya Sam. Kalau aku terpedak medaknya ngamu mata kumpul ku kalau medak kia sebab aman kudanya aman kata nama bekal pala kuda ngirup air ba tebi antasiaknya tadi tang dah runtuh mah tanya dia tu
0: viral sampai lama tu sebab
1: 2019 tanya ke runtuh menyikau pada ke Daniel Jane tadi engka yang ada ke mesti alien ngambil sampel dia ko ya dia ni rundeng ya na Sam abang tanya sikit betul-betul ba pantai tusan dia
0: hanya utai ke kalau dia sai ke Daniel J Brody ne dia
1: ya
0: engka aman banya ne ne jadi ke nusi utai ke bola ne benda engka
1: UFO nya
0: engka teka bekenya punya ne benda ya ba langit ne
1: ya lagi telefon baru tu Sam.
0: Okey, 8035 tu ne. Nama tu ne. Okey, hello. Hello, selamat malam. Ngay nhà đi tổ ai
1: ngay nhà đi
0: ok ngay nhà vậy ngay nhà đi
1: ngay nhà đi telephone này nha setting telephone nha patut ke restart baru kini
0: ao này ok đủ các bạn tao ke nghĩ ra nor bukai ini nih lo mindah ngay nor ke bukai okay saya ok nha engkau ya bisi teka di tu si malam tau ok nguji tau ke ni lo halo selamat malam
3: halo
0: selamat malam ini cia selamat malam ini cia
3: selamat malam
0: bai tinua ne
3: malam kecil bai
0: ok
3: selamat malam
0: kecil ya Daniel ngaku jang Daniel jang Daniel
1: selamat malam ini cia
3: selamat malam
0: ok ini cia nama teka tusi kenang malam
3: kita kita munyak
0: ya
3: kita itu akik ku tunggal ini ku enggak lama tu dah aku tak belum ni dengan saya ini mesti
0: okay akik ingat kan eh
3: akik ingat apa ni kita ada ini tunggal enggak langkau kebun enggak langkau umai cuma akik cuma akik ini ujang
0: ujang
3: ujang nama lah tu nya nào hàng nào tăng tăng giá chi tao tổ chi tao con tự nhau cùng nhà
0: như
3: nào hàng nào tăng này nhà số giá đủ giang hàng anh nào số số tiền thì áo là giảm bảy là cổ kim này giang rồi nhà nó buồn nó tăng một bài cái cổ ghi gõ ghi gõ ghi gõ mua nhà ốc ngang ao nhà mua nhà ngang ao nhà đã nghi liền có thể nghĩ từ bỏ nhà đi anh thấy anh thấy không người hàng đã hết tan này hàng không một kịp tài và các người riêng nhau dựa nhau mà có thích mình buồn nhá ủa ta sợ hàng cũ nhá nhà anh thấy anh hàng không kịp tài vợ đang cầu mai thì mình nhà kề những vợ nhau mà kịp tài anh thấy không kề từ nhà nhà mà đây ra ủa ủa nhà đây hàng nhau gặp gần cả bãi có thích mình luôn nhỉ thôi mua thì được rồi kenya bulu hanya ternyata deh bulu hangam terliangnya. Nee dek tak dia aku aku muda dek aku belum pak aku dek dek aku ya.
1: Dengar.
3: Tani tengah dek tanya. Bulu hangam terliangnya pak mek pola cumai. Ada ini.
1: Ada. Kalau awak kita muda dengar dah.
3: Oke, kalau awak sudah ke sudah dengar. Ake ke tengahnya. Kalau awak okey. Kalau awak ya.
1: Dah mai nya nah.
3: Au deh, siang ku ya tak ya sama dia aseknya. Sama dia aseknya. Aku dia ampu ke masih dia nya ni nya cita-cita mah ni ke cita hingat.
0: Au ah.
3: Au tu cita dah ke cita pandai tu.
0: Okey.
3: Au tu tunggu mesti ku ini monya. Tapi ini yang nak kena ibu ya sini. Kalau ini turun nya.
0: Au.
3: Ini entayang sebab mu cita nya sebab deh.
0: Ini entayang.
3: Kalau ini
0: daya. Betul kalau ninggalnya.
3: Ini daya yang temanang. Ya dilihat punya dia. Jadi di sini orang laki di kau orang juga yang ada ya. Ame daya kami ini mana yang kau hanya ngono ina. Ame punya ngau min baik ya lukurnya. Ya mudahnya nak mungkin. Atai baru buat malam buatnya. Jangan mata di sini kau kau nya. Jam ke orang mata ya. Gila sekali wow, tengah kenaik orang. Mana punya jalai punya maga maga. Jalai punya. Ya mungkin ni pek komen sian. Ya kamu ada sian punya. Apa ya pek ya sini anak niat niat antara. Sama pilih ya. Kedaknya namanya kenawan yang membuat usuk ya. Ya, mahaya sakit. Semua aku suak ya. Tanya, maknyo ngakai tidak ya dia. Nak bayar nemu ini entah yang mana. Bayar nemu nya bayar. Amai ya belian. Nyo nyo lemai cukup nyo jam belian pakai jam sedia belian ya. Umum buat ni ya, cabut ya. Tanya nya namanya penawannya alinya. Tahu ya tidak dalam upuangnya. Tanya udah tinggal lu punya. Nyo suman ni ate tanya bayar antara deh. มาดงว่านี่มึงจะมาไกลปะเดี๋ยวจะ
0: อ้าว
3: เนี่ยมึงจะนายกูแฟเนี่ยเมื่อวานเนี่ยอย่างน้ำมันแฟดีนี้กูแฟงนั่นละมุกกูยาไม่ติดต่อกูยางั้นเอาขนาดเนี่ยไม่ให้เอาความกูชี้เนี่ยก็ฝากยังเป็นกูชี้เนี่ยดิเซ่ของมึงควรเนี่ยตู้ก็นั่งหนุ่ม
0: อ้าว
3: นี่นี่เนี่ยแบบเนี่ยทะเลก็ให้มันโยงเนี่ยปูไหลก็ฟังเก็บเอาที่เรียกว่าหูเขาตั้งแต่หน่วยอย่างปูก็แบบได้อีนี่อย่างปูเนี่ยเดียโตก็จะอินิสุปะอันที่กิตาจิเซนระบายาได้เรียนกันเนี่ยโตจุมานันตายังไปมาตะวันตก
0: เอาสมบูรณ์จุมานันตายังกิตา
3: จุมานันตายัง
0: เอาเ
3: นี่ยปัญญาลบวนเนี่ยคำมิสระบาลาเนี่ยงัวภาษาเทียนไอ้ควรยังสุปะให้ระบบเดียก็ได้บายาใช่ไปอันนั้นเจ้าคำมิสระคำสุเชนตายังกว่าครูสอนตีเดียล้ำไป
0: มั้งกี่มาได้กับสปาวีลูกี้
1: ya sudah berikan
0: sida ya udah mayu hake dia au au au
3: nya dia kita tu
0: oke ni cia
3: terima kasih halo
0: selamat malam ya nganti program tu abis pe
3: au au ninya kuninya sudah hita de
0: oke oke selamat malam nya tadi ini cia membership menyanil
1: membership siko
0: ya regular customer
1: Kau macam situ lagi cerita okay. Ma Facebook
0: on saja au
1: hari Jawil cerita maya yang ke masuk wat beranak ko ya
0: oh
1: kelesi mai mayanya subak ko ya lambang api tu tadi dipadam kenes bina bisi ayas ya kena terang deh ayas lampu kena terang wat alayanya bisi dua iko aja nani ruangan yang namanya sih
0: orang ke nama tu mas tama masuk dia mana tadi orang ke ditan ba uatnya
1: hal dua iko aja orang dalamnya
0: dua iko aja au
1: jadi sepiak katilnya tadi kusung sebenarnya tadi bisa siku ke indo baru dah beranak ko ya
0: au
1: ngaga airnya tadi ngaga air hangat dah
0: au
1: alu dua dua ba lantai namanya jadi ya tu tadi dua nunggak kabinet katil ya dilindung katil tubuh ya mina pala aja ayah yas pada ko ya nyameh nasiko tadi jangan meronda nasiko nya tadi kira ke meronda meh
0: rawan menya
1: rawan meda sida dia ali ati yang meda aneknya tadi anek ya ke induk daripada anya tadi tegalik diri berkatil ko ya ke ngabas semak gi ya gambar semak gi tak kenyat maya meda utai duduk ada dugau balantai lalu mengucap menasnya ko ya lalu ditanya ya nak asuh ya duduk balantai labak ya sikit lari nak lama semangat nasnya ko ya laban ya meda indonya terduduk balantai katia espek kosong nangi ke temuk begin sian nyau genggam semangat ya bawat beranak ukem si orang ibun ko ya
0: okay.
1: Kira ke menda orang banyak tadi sem
0: nama anja wil tu ngibun orang ke yampu
1: yampu bawat beranak yampu bemalam bawat beranak
0: bawat beranak tu au nya pedak ko tai ke bekenyak ni nil
1: pedak ke au nya meh tai ke nan nemu lah nama tai daripada nya mensia ke nama nya tai ke nyelai
0: tai ke tai ke nyelai menya au nya nda boleh diibun orang ke mayanya ne
1: nda boleh sem au nan nemu engka engka boleh orang ibun tang orang ibun nya patut berluar apa ba ko
0: engka mat ya tai ke kala dia sai ke jahwil ne ba wat berana kita sama nemu nanti sebut ke hospital tu nan ya.
1: Ya. Mayuh orang cerita ba hospital kebenar yang kita nyebut hospital tu tadi.
0: Harap ke bisi bala security hospital kita ini ya. Ke gawa security sigi mayuh. Cerita sida tu ngarap ke sida boleh berkongsi cerita ne. Ba program kita itu. Okey tu. Hello selamat malam.
1: Hello.
4: Hello.
0: Ya, selamat malam. Akitun. Hau. Nyonya ingat ke mana? Hari ni coba Akitun?
4: Hari Selangor DJ.
0: Oh, DJ ya. Hari DJ Akitun. Okey. Ya,
4: tau. Kan si cerita pandai aja tau.
0: Okey. Au.
4: Jadi tahun 1994. Jadi baik tu rumahnya aku. Ni buah nyebut tu rumahnya je dia tu dah badu.
0: Au.
4: Ni buah nyebut nama ya.
0: Au.
4: Baik yang nginau. Jadi mertua nginau dia tu dah ladang dia tu.
0: Oh.
4: Udah ladang dah kia murang dia.
0: Au.
4: Nginau, nginau bi ya. Jadi ubi ya tawarnya empat babi lah. Gagak kempara mana ya kolan mau nikah aku.
0: Tahu.
4: Kelge, udah gagak kemparanya mai di dudu aku ya. Ku ada de baru aku ya kayam punya tua nginau.
0: Tahu ah.
4: Datai de nikah tua. Kurang lebih aku 7:30 tu ya.
0: Lemai malam ah?
4: Malam.
0: Tahu.
4: Kelemahan malamnya. Kebak ko 12 ko bulan ka bisa bulan. Udah tu ke duga-duga dia. Pedau tak terang. Atas empat sak ke doan tu aja.
0: Pakai.
4: Maka saya pelintian bisa pelintian kita keliak pipamnya.
0: Oh, ne.
4: Pedau ke bulu ku terang bulu lengan ku.
0: Au.
4: Nama tanya kau yang nak ku. Dan nama utai punya kau ni.
0: Aw belum ada ni.
4: Belum ada tu.
0: Aw.
4: Ya jauh. Tapi tu nak kena ke babi nya, ngau babi nya.
0: Aw.
4: Nah jauh tu ay.
0: Aw.
4: Tapi kau kan datai.
0: Aw.
4: Dan pulai tu aku nak nak gua aku nak tunggu dulu aku ni tunggu dah lama. Kan kita orang aku tu ya bunsu babi, kita berkenya aku ni.
0: Oh, aw bunsu babi. Aw.
4: Tante dulu 5 minit aku ni. Entah tante keluar 5 minit, bedau tanya, bedau dia mereka terang.
0: Aw.
4: Bulu lengannya nempel, bulu lengan. Hmm. Kau lihatnya kau nak pulai tu. Ya, aku luhuan hatanya. Kau nggak nyari mertua bekerja, nggak nak nuruan. Aku nggak nyari senap yang nada. Aku segi ngai, aku kerih dengan bola.
0: Aw.
4: Nak kalam dah saya bertanya.
0: Hmm.
4: Bela luhuan pula pola ya aku dulu. Sesuai ya tu deh. Lalu pola itu atau mak bapa. Bedau mau tanya. Bedau terang dia.
0: Aw, gini dia.
4: Tak minat.
0: Okay.
4: Kita kita ngerata ubayu kena. Nada kaya lu, nada namanya dia.
1: Oh, ne. Tapi kena apa ya? Nada yang...
4: Tapi kena
1: itu.
4: Tama babas tua, lepas kena jauh aja lai.
0: Oh.
4: Yuk, sampai nak pedak meh, tua. Nak menyang belakang, menyang pulai tua.
0: Oh, tanya lu dia apa tadi?
4: Oh, dia lu sampai tua, nada yang pedak. Lepas tua, nak menyang belakang, kena menyang kocitanya tadi. Tak menyang belakang.
0: Oh, oh, oh.
4: Dia... Ayah kerja ya, segi kang acau deh ya. Jadi malia ya, tetap perniya.
0: Oh ne.
4: Ya aku cerita tua ya.
1: Pada sedua tadi, nada yang kebut dan tadi aja ya.
4: Nada yang kebut. Jadi aku cerita dia. Cerita kelihatan, teh ya bunsu babi ke kuno ya. Kami hubirnya pergi lah ke kuno ya. Kami empat ada ya ke kuno. Ya aku baik-baik di pulai tadi ke
0: kuno ya.
4: Aku lada gelek ti ko ngai bola, lada takut.
0: Au.
4: Ukai go ko ra berani. Iya nya berani ge sama kaya ko, tetapi malam minau.
0: Ya
4: mulai itu ah. Betai rumah dia. Boleh ke nda jauh rumah sangkai, boleh sangkai dia tu ya, boleh ke rumah ya, boleh ke rumah tu.
0: Au.
4: Dan ni pagi tadi. Ya ga ku kunam. Sedang mimpi teh perasan malam nadai aku ni. Mubek nadai. Nanti nanti lagi dia kemedak. Ambil hubi dia apa babi aku ni. Lagi nanti pula gawak.
0: Au.
4: Nyawakin. Amat licin.
1: Nadai ni. Habis.
4: Tempat babi semalam malam.
0: Nama bunso babinya. Antau nya kini tadi. Okey tu nyo nanya nuan.
4: Kira antau ta antau babi ni anak nganu de.
1: Setengah manusia ia bakal manusianya ane dan bakal berbagi ke.
4: Nah, lai ne bola ko nak kala muda temata-mata kena selalu tanya.
0: Kau mai bunso babi nya.
4: Bunso babi tu orang.
0: Ia nak ngacau kita ini.
4: Nak ngacau deh. Tapi kena mengasuh de gelai aja.
0: Ngacau tak kedi tanam kita nya aja, ya?
4: Ngacau tak tanam tanya aja. Aku bisa betul lah aku kelihatan musik aku tapi sebenarnya aku marah dia sedangnya baik kelihatan selalu. Selalu tanya di bekinya kelihatan. Dia tak mungkinnya nak ada. Mereka hanya tahun 1994 saya sepuluh aku kumai dua. Aku tanya, mereka ada yang bapak bisa bulan bukai. Empat babi baru ke semua babi baru. Inau ya, buli ya babi dia. Ataku nangau ya cigu. Ngau ya, lebih dah jauh sekolah kami. Kita semua ibu lah menuanya dia. Menjauh anak kutu.
0: Nya, aku bayar bunso babi ini.
4: Bunso babi, kena korea tu. Nadai, nadai mimpi itu lah.
0: Nadai ke ngambil mimpi. Utai kedai tanamnya nang empat ya ne.
4: Empat ya, ente segama bunso babi.
1: Ambil semuanya ubinya semua ne.
4: Badai ubi ya, ambil ubi ya. Kecek, bila babi nanya.
0: Nanti utai bekerja deh. Di intu nya, tak.
4: Kena nadai sebenarnya.
0: Telak ke bekerja aja me.
4: Lebihnya jeramai, nadai terdi intu nya. Nadai nadai terdi intu sih kerana ya. Ya, teramat bunso babi. Sige, tetanam deh. Sige licin teh. Ubi dengannya dia. Ya selalu buat bau ubi kenya, tanya selalu nyadi.
1: Madang ubi.
4: Madang ubi. Nyajai lah, aku mesti cerita buka
0: ya. Mana nak cerita kita?
1: Okay,
0: masih kita.
4: Bisa cerita bola. Ila aku mesti lah. Penyambungnya.
0: Tahu nya.
4: Ukai betul lah. Panjang ya aku kan mesti ya.
0: Minggu baru.
4: Lama kita sudah aku tu. Okay dia kelihat.
0: Okay, tahu nya deh.
4: 73 aku 74 pun ya kita.
0: Tahu nya deh. Nada salah.
4: Ila lah. Minggu buka lah.
0: Okay, selamat malam.
1: Selamat malam kita.
0: Ya kita. Kalau ningau rumah bunso babi Daniel, tang nak kalau nanya orang atau baru nemu nama ke bunso babi ke
1: ni ni. Ya bunso tu maya macam ga.
0: Bunso itu supaya
1: orang. Nama tanya, kau ni dalam jekom layung ke tak mambang tanah mambang.
0: Mambang tanah. Baru hantu kena ni.
1: Ya baka babi Daniel baka manusia ga. Kamu ya taika di runding aku ke sem
0: bunso babi kalau ni ngata nak nemu nama tu kenya. Okey nyawat kangau tu ke.
5: Hello
0: selamat malam.
5: Pak John
0: hari kucing. John
1: ne
0: hari kucing selamat malam John.
5: Okey kan usi ke cerita kepada kawan ku lagi gila nginti keliak lah tahun 2015 ni. Mau mula ke nginti ke ulu sungai Muga. Semunyan.
0: Semunyan dia.
5: Mau mula ke beli ke apa raca nyamuk. Tapi raca nyamuk tu tadi nadai. Lalu beli apa nama lukai kayu
0: kayu lukai. Lukainya.
5: Betulnya. Ada kemudian beli ke lukai tadi. Lalu nurun nginti kemudian dalam pukul tiga lemai kenyang lah. Ngai ngena untuk sikap minta anjong apa yang ngena cerita. Rupanya lalu taklah kemudian tu nginti dalam pukul empat lemai kenyang. Nginti tadi kira kedah sampai lemai dalam pukul enam kenyang. Ada so kapan ku tadi nungkun ke lukainya lepas dah mayuh nyamuk. Dah tungkun kemudian lukai tadi dalam bisi dia gelukai nanti mayuah dia DJ. Dah kemudian tungkuan dari dalam pukul tujuh kena. Alu apa ya lukai dari? Tapi yang melukai dari alu bakal bunyi umbak no angin hari hari ulunya datai nak geratai datai nak geratai.
0: Wow.
5: Kau mendengar apa bunyinya? Kau nengah kapan kau tadi? Nah, namu ke bro ke? Mungkin ke hujan hari itu kena kia. Tanya. Nanti datai datai nak geratai bunyi bunyi angin kuat tadi dan je. Lepasnya dah dalam ke pukul 8 kena. Alu ter katanya punya tubuh aku tadi alu ter berkata alu sakit terus dah tu je. Alu sakit tu menang ya. Nak kuliah tu ngintai ke apa aku menang ya. Lain masa itu dah bro aku menang ya.
0: Awah.
5: Kak aku mulai pulai tadi. Ba menuanya pedih kan ke lain ke kau ngi apa ya. Alu kati tabuan tadi.
0: Awah.
5: Alu ngiga tempat katanya mah masang ke kemah. Masang ke kemah kena tadi.
1: Dos doai tanya mah.
5: Ada kemudai betul tuas sekejap. Ya mata, bisi tu pernah dua ke? Mana? Cuba aku pakai tu pernah dua. Nanti setengah kejapnya, betau ke? Nya apa?
0: Lagi ke
5: saya pedih mau ngomai tanya. Nang saya, wah kini jadi celak banget tu buat.
1: Nanti saya tabian,
0: lalu kat tabian mana?
5: Lalu kat tabian kena. Tanya, tak aku dah ngancau apa semua. Tempat kamu dari petua tadi, lalu gali lah kamu dari dalam tadi. Padah, katanya apa? Tapi bisi kan ingat utai orang berjalan-jalan ke tempat bisi kemah kamu dari nya tadi. Punya jeliang kamu dari nanti ke nemu nemu utai semasa ada.
0: Teningat aja.
5: Teningat aja. Tapi bisi ke orang orang ke dia masa lali pada kamu dari ya. Nggak kaya ngelara. Nggak kaya ngelara. Banyak. Anak tanya kaya kemudian peduli. Ya apa ya. Tindu aja kemudian semalam malam. Lalu nanti ngintik kemudian nanti boleh utai. Sudah kira ke paginya. Lalu bisa nemu orang ke Pak Menua dia kemudian DJ. Lalu minta ambil anjung pulai ngege. Ngege jalan bersaing ikan lain ni.
1: Bermalam sedua dia.
5: Bermalam. Bermalam kau boleh dia banyak. Lalu minta anjung orang yang ngaji pun jalan besar ikan ikan lain kena kau ngaji apa ya atau ngambil kamu doa ya. Lalu dia nanya, katanya orang tua yang tadi lalu nanya, mana ni kesuruhan tinggal dia naik jang kena dia. Nah dari ke kamu itu nyawut dia banyak tanya baru. Bani loi tindak dia nah. Nama ha ada tuai dah kamu dah nanya ya. Ya batu malinya kata dia batu kena orang ngunduh ke laruang. Dia nak kamu kali. Batu kena orang ngunduh ke laruang ngake perahu.
0: No sedoai dia nya.
5: No kamu dah tindak wa. Batu tindo orang mangge ke laruang. Nya kena kamu dah mangge pala.
0: Okay. Okay.
1: Sedoi ke ninga utai ke orang ke berjalan-berjalan tadi. Mai malamnya?
5: Mai malamnya ame.
0: Nah.
5: Dalam pukul 10 malam kenya.
1: Tilias
5: malam lagi ke besi pejan ninga bunyi kecil-kecil orang berkayu apa air ya. Dia kata dia air nak sampai malam dah. Batunya batu mali kena kurang. Dan nemu ke kamu tu tadi mendak tempatnya. Ke mana hang DJ dah?
0: Aman.
5: Ini dah dia kau dah ngah. Masa kekemah.
1: Rata doa dia ne.
5: Rata. Padahal batu itu doa orang ngelunsur ke arah ngaji perahu.
0: Nak nemu punya tadi itu dah.
5: Nemu. Tanya. Tanya. Jawabnya dah datang di rumah. Cuba nanya orang ke bakal orang tua ke nemu gi si pasal kampung lah si je.
0: Ya.
5: Tanya kau dah ya. Padahal aku ada lah pasal kamu dah ternunu ke kulit kayu tadi. Ya, kepada orang tuanya. Sudah ada yang ngacau orang dulu. Ngasuh mata ya peti. Ada yang mau ramai kini kepada orang tua. Sudah ada yang ngacau orang dulu. Ya, orang ngacau sudah ada yang baru. Kena ke.
0: Aman.
5: Ya, kan ada rasa nyamuk. Yang beli kulit kayu ya.
0: Kulit serukai nyam kena.
5: Kulit serukai nyam kena muru nyamuk. Tapi nyam tadi dia sabiah mai kulit sukai tadi nyam tadi tadi lu datai.
0: Awa. Yang tadi ni tiah ke ngai tanya nyom tanya. tini tiak
5: oh,
0: ya.
5: Oh, ai nyo bau. Tapi nya mah tadi orang nya mata. Lapan kemudian itu dah ada lagi tadi kena muru ya tadi.
1: Oh. Ya datai baru.
5: Oh ya datai baru ngacau kemudian ya.
1: Nanti utanya lagi di tunus dua enda yang ngacau.
5: Oh nya lah tadi.
1: Lapan yang muru ya deh.
5: Tahunnya mahal ga suka ya dia itu sepuluh ngap. Enam ringgit ke? Sepuluh ngap.
0: Oh.
5: Enam ayu lah tidak.
0: Oh. Amat ne.
5: Siapa nanya orang tua
1: ini? Udah nanya lagi sedua ada kia baru?
5: Udah nanya, udah si kira ke bapak bulan kenyang. Bisi kan orang cek bahu, tapi dah nemu dini tempat orang ke nanya. Bahaya ni tadi tahu
0: Aman, aman, tahu.
1: Nak jarak ke sedua kia ne?
5: Lepas dia sikit muna mayu undang dah DJ.
0: Agi.
1: Nak malam dak nadai mas doi malam dia lagi nah dan nemu sedua
5: oh dan nemu nadai malam dia lagi
0: ni kan nak buka ke semak nya
5: mana tahu ya dia malam
0: ya
5: jadi je
0: okey John mana cerita dia John okey
1: selamat malam John
5: okey selamat malam
0: okey nya tadi John nusi berikan menyata dene.
1: Ya, hari kucing di tu. Cerita John amat gak tu dah nak nemu tai
0: nya tadi. Nemu nuar nya tadi.
1: Bau kampung menua de sem. Orang pun menua nemu mah nama tai ke
0: ni ke.
1: Tak tahu. Tak kau tai ke bisi
0: ngacau. Siti-siti nuar nya menta dene ni. Bisi tanya deh. Undur nama nyak tadi atau kebekenyam tadi.
1: Ya. Si teh bisi kembali, bisi kena nyak tadi nemu orang ke empu menua. Kita ke empu menua nanda. Emang kita nemu nama pemali ba sidi-sidi tempat nyak tadi.
0: Ya. Datang hari ke di tu si orang tua itu ba. Mai wah enggak nusi nama kita itu ke kampung tadi ni, kampung puan babas tadi. Anang kemis bareng tapi kebanyakan mah kaya diajar sida tarik deh anang hanya lah tik nemu tai ke baka tincin tai ke bekenya anang ambai
1: ya yang penting pemali ya ke patut di titih ke kita anang ke kita nak ninga tanya lah pan orang ketua kena wangi atur atau ke penti ba kampung ni tadi
0: betul siti mayuh ga sida ya ke nusi sebedau tunil ngacau tai ke ba pendamur pendam lama suba laba mayuh baya denil ni panggal ni kerdio tb uta kerdio nya tadi anang ngacau ya
1: ame
0: anang negau anang ngacau ya amo teh kenya laban
1: lek kaja
0: lek kaja laban nemu ngacau kita baru ge lagi nyau teh urang deh ukai teh kita
1: ya teh urang de baik ngagai menua semayan deh
0: betul nya ame bisa ke sida ke betelipun nusi ke utai ke bekenya Daniel ke sebedau tau meh bala kaban sida ya okey nya tadi peningah kita ke 12 malam tu. Mayuh ke peningah malam tu nene.
1: Ya, selalu ya mesti 12 sen.
0: Kau mesti nang maya tu meh.
1: Sikit jam sikit penyampau ya
0: menya betul. 12 kadang tadi ke mayuh kadang sampai 17 peningah.
1: Mayuh ne.
0: Kau ya lapan cerita malam tu mayuh ya ngombai pandai ko sida ya panjai ke nya.
1: Ya, ya ke memulanya pandai. Tang ni apa tadi?
0: Dah tu sih lagi ni panjai.
1: Awak ni jadi panjai pengujung.
0: Okey, hendak berasai kita itu sama pukul 12 tengah malam lagi okay, yeah. Siku dua lagi okay. Kita ke dekat telefon ke malam tu.
1: Ya, yeah, berkongsi ke cerita kita ni tadi dalam lagi mesti cukup siti cerita dan kedua itu cerita.
0: Dua itu cerita.
1: Kita ke dekat berkongsi ke cerita ngagai tak kabar program genggam semangat malam tu.
0: Nanti ada lagi tua nutup dalam 11.50 kenyak mah Daniel. Nanti nak dari lagi mah.
1: Ya, nutup pintu tua ke malam tu.
0: Ya, nutup pintu ngai ke tanya mah. kira mai wah mah peninggal kita ke malam tu ni. Okey, aku meda dulu sida ke ba Facebook tu Daniel.
1: Ya.
0: Sida poi pol minggoi selamat malam Sam ngau Daniel, Anita Nawai. Selamat malam agak seduai rindu ninggal cerita bala peninggal kuya Richard Luta malam tu ke sebuah tapai nya tadi kumaira pipigo nya tadi ko ya nil
1: apipigo
0: apipigo ko ya sebuah tapai ri pedawan tadi deh apipigo nya apa dia lagi kena minyak gas deh minyak gas ko tadi ne
1: ya minyak gas apipigo nya ne
0: apipigo ya ukai ke kebayat tau ya bisa ubat limpo
1: kebayat segi kebayatnya meh ubat ya ya kemai api kebayat
0: api kebayat nanti apipigo tau ya kena minyak gas ko ya tadi okey udahnya Wilson Will sama malam tuai rumah nak dai malam tu tuai rumah mesti penanggul kena ulih diseliah ni nel hanya nak ulih begulai ngok kita ke malam tu Rubina insi pigo ko ya nya pipigo
1: mesti ada pipigo ne
0: pipigo laban nge tapai tadi ya nak nemu nama apa Iban?
1: Ya, laban dia bidayu.
0: Laban dia bidayu tadi deh. Okey, nguji Siti tau ke Neil? Ke penudi pelabak aku. Okey, halo, selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa wei?
6: Jonathan di Pekanto.
0: Oh, Jonathan. Selamat malam. Selamat malam. Jonathan ni.
1: Jonathan lah.
0: Kira tinggal ke penudi metau. Okey, Jonathan.
6: Jadi tu lain cerita tu pandak kita tu kita menang tu.
0: Tu
6: lain buat kemenuan tapi dari rumah kami tu. Jadi menang tu punya kebelian belian bunuh buyau. Dan awalnya bisi petua cikunya kembali menangnya. Ya kurap ya gak bengal. Ya baik kurang baik menangnya luput deh. Sekali luput menang ke Mike petua bengal ke kurap. Baru menang ke banyak tunggu menang meluput deh. Dah ingat ke baru menang luput tadi dah. Bedal itu tadi. Bedal luput. Ambil menang baru. Nak kena boleh ambil menang ke semangat tadi dah. Belumnya baru tadi boleh ambil menang semangat tapi ini memau. Kira ke seminggu lebih pihak ya mumpuk sakit-sakit ya petua yang tadi dah. Lalu juang ke mati. Petua ke bengang kurang tadi. Kira ini boleh ambil lagi semangat mula boleh ambil. Kira-kira
1: nengkak nyak mah. Kau mati ke mana?
0: Okey, Jonathan. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Okey, nyak tadi. Jonathan ni, Neil.
1: Peningat kita ke Pludi. Ke malam tu.
0: Okey, jadi terima kasih Mayu peningat. Kita aku dah bergulai dengan aku dengan Daniel ke malam tau au mayuh ke cerita mana-mana ke malam tau ngarap ke kita boleh bertemu baru ke bawa ke Bukai ya Neil
1: ngam ga ba minggu nangkan kita lah jam ke sama ngau hari ke sama
0: ya jadi terima kasih mayuh peningah ya bertemu baru ba awak ke Bukai
1: selamat malam.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerana.

0: Kita bertanya tentang penjalai penghidup artis. Berita kepemaduk baru hari artis kiri kangau.
1: Berita hangat.
0: Berita jelas. Tumit program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bugulengau aku mawat. Engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM. Segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Ya aku menua selalu dishwasher.
0: Lepas dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat. Cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kena nyebut tadi. Dishwasher tadi. Nak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masa pinggai. Nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasau meli terus.
2: Nak kena kelempuan mimit, mai pengawak tu tadi. Nak ya,
0: aku selalu dikaya aku tu semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
1: Betul. Apa yang buka kerja apa gitu? Isi dengar radio kata ya? Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelas joran murah deh tau. Udah dibagi macam. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampir hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggu jong ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudak makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang ngirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hagi bicaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami. Bye.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Duo Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjur ngagai primary 1 dia perhati kenan dia mayo kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sinat baterika yang kesama lupa mayo masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sinat tu tadi nyau nadai hati rawan datai bandur baru bak sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar magang mah. Terlebak di pedak sidak magang. Seminat kelasnya tadi angka kang asuh histeria mimet nanti histeria.
0: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kabarnya siku mai. Tapi tu tadi kadang bisi artis kena nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kabarnya nyapa. Lepas tidak tu dah kamceng. Berasa siku nyapa. Mesti ke brotherhood mesti bersih leh.
1: Dia nyapa aku nyapa.
0: Kita brotherhood siku nyapa mesti nyapa mereka. Tanya pada nemu nama kebuah nyapa.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

statistik bandang ke penusah berbadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berbadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berbadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si galai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempau.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyapa. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tanggung pegawak kita begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

program Rundown Minggu tu. Mengetahui ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nampakah stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, ngelal tengah hari.

ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kitai nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke seduai. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sida ya.
2: Oh.
1: Nemu jakup kau mayau, nemu berjakup kau udu. Menjaga kau ikan. Memang hal diketawa.
2: Aku macam imagine itu eh. Nyawa bakal teringat ke cerita kalau mana Cat Whisperer yang ada cak.
1: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little ke.
2: Ah, ya kan mau menjaga kau jelu cak.
1: Ya, bukan nyaknya. Nemu berandau menjelu. Tetai di rumah. Mulai gawa. Cinta pakai dia tadi. Udah sapu dipilih ya.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat di cak. Anak jauh ngau jelu-jelunya nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Kamu jelu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya dari bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti manung anjur ngeca.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentu akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: pengantar kami subak yang spraynya kerja subak muda harga RM5 na ambil 2 hari na ambil nangkap apa iku dek ngok to pakai sanggol subak lemau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya tidak ketua ini kan uang ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami suba nya kami tu suba nada ya no semua ke darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajia magang kurang ya geburak ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan hanya dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

ka na kasrunokan. Hiburan, ngejo ka utay ba happy-happy. Masih-masih yang kajadip nyanyi, kajadip film star. Kadang-kadang ga school, baru form 1 udah nemu style, dan nemu agak buah panjai. Jo, nak tak ingin anak kita. Kadang-kadang form 1 beri kita handphone. Kadang-kadang handphone anak kita diambil kalau cikgu. Itu lagi ringat kita. Bukai dek Malay, aku Malay. Kita yang anu cikgu. Laban dia tu memang dah rendah kadang-kadang handphone yang baik lah sekolah. Dia gambar utai kan tak patut digambar. Ya, mayo cikgu yang ajar, dia main handphone, SMS. Cuma dah ngambil apa indah. Nah, dah cikgu tu kan asuh anak kita jaya. Ya, mereka kita yang anu anak kita yang ke sekolah.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Yang ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami, nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik endur tidak nanti dekat laban darah itu?
0: Tai dituk besi 19 buah pusat ya. Selalu ya memang kucing dituk lah.
1: Kucing,
0: hospital umum Sarawak dituk. Kadang-kadang besi hari bekam miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bekal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Banyaklah selalu tanya donor ngai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet, ngai red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya?
1: Okay.
0: Bekal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi ngena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kita tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping banyak duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Ya, sebenarnya ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah beka yang umai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia dituk tapi datai dan ba KL kini ke nguji derma darah bila orang kiin ya, ya memang dah bisik rekod ya dia. Memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya duige ya telo manang waktu kurang masai 5 ringgit ya suba kumai maranya kemar du bisa ga kupua kami merah bisa pakuyo tu apa-apa na ulo mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba kuno kuyako 15 ringgit semua sekutak maru du suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau kuno kuyako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tinya nak ya dia ga bisa kutak yang punya sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru nanti nadai yang kelama.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu enti semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tang kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tang kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemi kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisa penghidup ti baru ti berindik bak leka jakuk Tuhan ya ti merik kita masa depan ya ti merik kita penglepas ukai kundiam kita ukai ngemaruah ukai ngelemik ke kita tang yang ngangkat nyungka ke kita. So nyak ke buah aku selalu nyebut utai munyi itu anang sekali ninga leka jakuk orang bukai ti ngelingi kita tang penghidup kita berdasar ke ya berpelasal ke leka jakuk Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita ti nyadi ke penemu dalam kita lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul diberkat oleh Tuhan. Nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi. Tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan. Ti penuh. Ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak. Lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul bercerai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: CD kereta kita ngagai YFM kalau pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lagi kita dikubur kena pagi 10.11 7.25.
2: Pesan itu ya kenalah di hari kait itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: ABC
1: Timang Krematawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: ya senarang sari tu. Kedah di pisin buat anyo piak ke kiba. Sigat maya ya senarang sari tu. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Tanco warna seluam. Sigat maya bakar Ricky and Russell.
1: Siti
0: sigat ayah sendiri kan ngunti hidup ya.
2: Nemu mai di interon nama teka di kebendar ya mesti bisik terpinta nantu ne nak kala-kala nemu jaya nantu sigat
0: aku kebendar ya kamali bilun kontrol bilun kabang keterbaik-terbaiknya.
2: Nah, anci-anci itu pinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli belum kabang diri di kalindian lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh, nanti ruang. Dulu ngayak nyuci motor dulu lah ya. Kamu yang mau tayaknya.
0: Anang gue dulu. Aku kan nyuci nyak dulu. Kan nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tembawai kanyo.
2: Nanti ruang. Ujian dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sanggup ngakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindua pedah di kaki. Kutu terlihat baik kutu terap. Tadi ibu main bangkalan. Tadi pedah di pala. Kutu nyumbe di sengal ini utai itu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kak minta utai ngakai ayak di tu. Berbungai jako. Manis jako nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Ingat bala peringat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal enti rung. Jakob manis saja,

Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya kau nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggawa FM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisu. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entai penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mojampat, lalu kangok.

lumur 999. Reta tengkira oleh digiga, nyawa nada ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyeliak managi hari kengerarang.

0: PC. Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bak 2 pagi Y nanti berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Nanti sekolah primary ingat bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya teh sama sekolah kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Anda bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subak lain dah sudah besar nyo gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat magang Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mai ke ingat amat ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik dengan aku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata
2: mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab labai ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun non salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari yang aku nemu baca
2: isi salah ikan
1: nak aku nemunya lumai sampai tu nala ikan kau
3: ada nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulai dengan kami bak bagi ke entelah
1: ningak keseluruhan begulai dengan kami bak program bagi ke entelah arus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya nyari telah ke terubah pandak munyitu ya dengan mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Ada kongoyama.
1: Nau, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

Perintah Sarawak sudah setuju memanjang ke tanah 1,500 hektar pemesai di Kenangagak projek nanam padi. Projek itu nang dikenak nyawa perintah nambah kasih beras bak menua itu nambah kenak bapangai bak beras import aja. Projek nanam padi itu dikemanjang ke bak palang gelapang dan nang umai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tenyung bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besai kali perintah Sarawak muda nambah ke belanja itu dikenang memansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pilih menua Simunjan. Agar belanja ke besai itu nakak kekena ngakak entali air ngau muka ungkus ngenak perengkau teknologi baru tiginti. Besai benar pengharap bahawa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuh beras ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Desse dia. Desse dia ke kamu mau sapa juara siapa kenyalah minggu tu. Sapa ketika dia pesura kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah, dia nak.
2: Dia nak.
0: Lagu engkau.

0: tiba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kremai kita bak radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu

0: kay orang tadi nama to Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang ipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia to. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runi yang tak nak manah kau kita runi yang tak negatif aja utai baruni yang ya serta selalu kutap mereka kati amat tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu amat tu nu datai ngaji runi yang kau gambaran ya bakal gempa buminya nak ya. Nak ya lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega nak ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya so pengeringat ti bakato cukup balat bahaya laman lebuah pengeringat nak dipansut nak diluah ke lebuah ya udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ya meletup 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali menam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya uleh meluah ke nama utai ti nangul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti uleh merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang orang ti tau dikarap kenuan anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anak beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar, dua bejurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Terus bergulai dengan kami, Semina di YFM.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: pegulai dengan kami bak bagi gak entelah
1: ningak keseluruhan pegulai dengan kami bak program bagi gak entelah harus telefon kita menggak mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya dengan mana-mana Ucik nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Aku ngelayan.
1: Nau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

Simpan mengau badar, gelemak basinuan, are kemersat. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang nadai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian me daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betuk. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang ngarap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

itu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita

0: Namanya korang sebab antik noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sija SPM ya antik noan ada boleh sija SPM noan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau noan ngagak bala nebiak ke benua ngambil SPM tu pengajar ne?
1: Baku ngagai semua nebiak. Kan minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul. Mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di terus ngegak STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegak debiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomannya. Asal udah ngagak ngumaneh pulai ke petara nama pemutus ke pansuat udahnya. Tiang tijemak ya nak maneh kini nak ngemuas kati anak gue mantul laban lagi bisik peringkat kebukai nalan kebukai palan kebukai enti ukai bak penglandia rundiang ka bisik bak penglandia jari tau ke bansa-bansa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beci PKM SK Nangantabai Julau

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, fuh, lawa dengar aku diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu, masa aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mai di kediri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nadainya, mesek.
1: Iya, yeah. Kediri dia kah?
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka dia tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang ngatuh nak lama perutu lapar.
1: Oh, biar ni. Hmm. Okay, nama tu kampak aku tu ni. Nama tu ke bising itu sih. Salung erok itu, dia biar.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kampua merah, daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
1: Hmm? Eh, nada. Nak awak, nada orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tu tu. Nuan nemu ndak. Salah nang insap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira aku rasa. Aku selalu insap. Nada ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini tak ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main tu makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Eh, paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap lah.
1: Kalau kumohi lo sih, kumpal luang kita lo.
0: Nye, nemu pun nuan takut. Namu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
3: YFM.

0: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta tali kereta termeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekat daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiro bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM. Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni keuntung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia agak nolong. Pesan tu hari aku, Natalia ni anggau YFM.
2: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai Sejalai.
3: Selamat pagi Sarawak Tanah Kejalan. Tentu ya Segulai Sejalai baru kita bawa pengerak pagi YFM Baharia kedua kita dalam bulan 7 tahun 2026. Kita ngepun ke hari baru kita itu ngawa tujuh ngepemgas semangat ia ke regas agi. Okey, pengerak pagi tentu ya awak nung regas ke mata kita pagi hari mudah dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi berkahari pukul 12.30 malam tu tadi ya tindu malam kita nang yang udah di asuh kami cena agi di timang gau seleksi lagu-lagu ti udah di rintai ba awak timang kerba tawa jadi ngarap ke boleh kenyap ya ke mana meh bala kita ada malam ya. Okey, jadi pelabur hari jam 6 pagi tu tadi agreement kita berbalik bakiah ha kalai bawa pengerak pagi ya tentu ya kami dekat bergas ke mata kita pagi hari empat kita pagi tu ngamai ke ransi yang lagi ngerejah pengawa tentu ya bawa pengerak pagi sebenarnya mano engku kuat tau ya angka stone dulu engku kuat ngergas ke mata kita ke pagi tu nganti mano ngecak mano nyala klaim ubah tayem eh. Okey, jadi ya bakal selama mega pagi hari kita ke pagi tu ya. Sebelum kita berkongsi ke berita ya ke bukai ngopi mega berpendanggau lagu-lagu sudah dia tu sun ke awak kita pagi tu mana dulu kita meri terima kasih ngagi petara laban ti udah nampuang support kita badunya injau tu sari ada agi lalu pihak mega luar kita itu tadi minta berkat ngagaya ba pengawa ya ke dekat di atur kita semanjai hari itu ngarap kenyak tadi mujur di pejalai ke ngau nadai penanggul jadi ke pagi itu aramah kita itu tadi sama bersampi dalam hati hadiri di ulu ke Raban Kristian Arya Gereja Anglika ke pagi itu ti betuai ke Bishop Nelson Ugas Bulang ba awak sampi pagi YFM.
4: Semiam pagi hari gereja Anglika kena ke 2007 keterbah tu aku dulu dekat beri selamat pagi dengan semua bala peninggal kota Bishop Nelson gas bulang hari gereja Anglika aku kemai kita sama semiam aku pagi tu di nur kita jamaya tu waktu kita ngepun ke pengawal kita sari tu gas semiam. Saya patut beri terima kasih kepada Tuhan kepada mana ia sudah ngitu kita malam kita sudah lemai kita mendoa hari siang hari itu kita juga patut beri terima kasih ke semua berkat ia sudah sambut kita selama itu sampai kita baik Minister Rego kami beri terima kasih ke semua berkat Tuhan kita sudah terima kami dalam penghidup kami kenya di Nabiak Nuan kami muji Nuan Tuhan ke semua manah Nuan ngau kami dalam hari kiudah. Jalis pedau kami gereja pun bukai sarito kami sampi setiap jaku gunuan dulu. Minta nong giring kami Tuhan dalam semua pengawa terdekat gereja kami sarito. Berkat ke semua pengawa kami apai awak kita tahu mujur tak pulai kepuji ngomelio nama nuan megau. Kami nyebut sampai itu nama anak nuan Jesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 9 berkah dibaca mau ayat 1. Injil St. Matthew bagi 9 berkah dibaca mau ayat 1. Yesus nepan ngagai perahu

Lebuh Jesus bedok pengharap sido, ya lu bejaku ngorang kesakit bajuangnya. Anak takut anak, dosa nuan diampun. Sekedap ngajar adat, lu bejaku ngopangan sendiri. Orang tu bejaku busu. Tak Jesus nemu peragamati sido, lalu kuya bejaku, nemu kebuah kita berundi anjahi, makanya dalam hati kita. Ni ti nyamai lagi disebut. Dosa nuan diampun, tak keangkat nuan, lalu pulai ke rumah. Tak ngambil ke kita nemu anak mesia bisik kuasa ngampun dosa di dunia tu. Ya lalu bijaku, ngai orang kesakit bajuangnya, angkat nuan. Baik peninduk nuan, lalu pulai ke rumah. Lelakinya angkat, lalu pulai ke rumah. Lalu orang mayu mendoknya, sidak takut. Lalu muji Allah Ta'ala, tu dah beri kuasa ti besai, makanya ngagai mesia. Tu jaku Tuhan, terima kasih Allah Ta'ala. Sampai kita Tuhan ti baru berkuasa ngolah talo ti meruan kami minta nuan ngiring ngudus serta merintah ti ngolah kami dalam jalan dan nuan ngapengawak ti letak nuan nitih kepesan nuan wakari baru lindungan nuan dia tu ngau kebelamoyo kami oleh meruan tetap serta diselamat ke dalam tubuh ngau semangat kami oleh Jesus Kristus, anak Nuan Tuhan kami di hidup sebagai perintah. Kau Nuan setong Roh Kudus, Allah Ta'ala siku aja dia tu datai ke lama-lama ya. Amin. Sampai Tuhan Jesus, mari kami di surga kudus menama Nuan, datai perintah Nuan, jadi mempenekak Nuan, maka dalam surga kenyamgak dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang yang salah kelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu urut datai ke belamo, lamo ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lalu ngintu kita. Tuhan nampak kati kita, lalu kasih ke kita. Tuhan nerang kati kita, lalu beri keselamat ke kita. Berkat Allah Ta'ala kepada kuasa Pai anak ngurwal kudus dia ngau kita serta meruan ngau kita kami atu datai ke belamo lamo ya. Amin. Kena kita ngunjung ke sembiang kita pagi itu aku mai kita nanya pantun nomor 102 gulai ngabala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita Dayak. Bulan tu mega dukumai kita bulan Nassau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nassau ianya munyi tu.
2: Kudeka malaku dina samua iban. Nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canuan. Dama ga bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak ga ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawa hari pukul 6. Usai kemadang ramai campur ngaur sam. Nebas ga anak kahas munu anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak, parugan manyodan. Munuh lemadang buluh parugan berintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku, dinga adiakan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Nebas ga udah badu lantang ga ikan.
3: Jaku perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kita. Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergau bertiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lepas kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansok, bisik mangkok ke hidup kitai. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan penghidup kita. Ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka ndak boleh tetap ke pendiau kita. Tau kenentu ke puyeng penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur. Bini, laki, tau kapa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kasam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sidak, ianya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisik 29%, madah ke sidak dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19, sebalan dah udah ngerugak menuh ke sidak, dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsok tindak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai penghidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anda ngelawang ke eksersis. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke luar. Kerja meh utai timai, untung ketubuh dan semangat kita. Sayau kemeh kurai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tinadai mai penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya peraja nang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah ulah ngigok tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mpelitok ke kurai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayo ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira ti kerembuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat meruan bau kitai belam maya. Nggak piak ya belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kitai, bisik maya dekat teringkas dari pegai kitai. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kitai ndang ukai dimpu kitai. Yang gi Allah ta'ala. Bagus mautai bau dunia inyau tu. Ia seminak inyau kita indak lama. Ia langkau nur kita ngenduah indak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, kemayau tu dah terletak kalah tala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kini itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak menuju ke sedal lenyau rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal lama tinuan. Sedal dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sedal. Pegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: mi suba na nan mo na utang na lusian na kau rade to pudan mo jadi kupurnya duige ya teluk mana waktu kurang besai 5 ringgit te suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupur ke merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat dia teladan dia marnya suba penuh kujaku 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tu daun ana dan pertas ya ga pertas tu penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tenyana dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai ya kelama bet your bottom dollar lipstick lipstick on your collar ke sekali tu YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur di tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah lalu kalatnya di palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower dimandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu nur tu agi oleh dilawak mensia mayu bak tengah-tengah Pasar Kucing tajak pandur ti ngelingi ia udah jauh berubah berin di ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya omeh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama mari kita mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

Rencana ke pagi tu mudah-mudahan kita tanggal lagu ya. Kali kepulai ngucuang ke 32 minit jam kita dah lepas dari pukul 6 pagi. Lagi ngalu ke peningat bawa pengerap pagi YFM kita hari pagi tu kelebih lagi peningat kita di bagi pilihan menua semata. Menua Nagia terbilang hanggau pemanah rampak. Menua kelebih lagi mayuah tapi yang tasik lah pemegah tasik di Aciru. Lalu berkenang kesempatan itu tadi ya. Itu berita kesempatan pada aku bah Facebook berita hati yang Sarawak pada kesempatan dan yang luar di bisip tensi kebesar jadi venue ngatur aktiviti dua keton dengan pemegah Tritalon di datang bah tikas antarabangsa bah Sarawak. Jadi penerang kini keluar ke kaban kursi negeri atanya Datuk Anwar Adnan mendahkan Datuk Naya bisi pengelebih kelebih lagi bah rampak menua ia ke mana nur ngatur acara berprestis bakanya. Lalu sekedar hari faktor ia kenyadi kesempatan tu uliah digagak nur ngatur pengawak baka triathlon ngau pia mega dual ton gigiti datai ba international level ianya tadi ba alai nur memalam kelebih lagi resort ia kenyau majak mayuh ba menuanya kerimpah hari jalan lun pan bonio ia ke nang ada datai ba menuanya. Lalu pia mega ia kurang mimit biskut serta tasia ya ke mana nur ngaga pengawak lomba nyemrai ngau cara terbuka. Lalu dua atau ketiga penganjur nak kelebih lagi ba dua telon tap ke telon tadi suah madah kia bekawal ngau menua sematan tu nang ya tadi kondusif mana nu ngatur pengawak bukannya kelebih lagi ba tasik kelaban ti dibanding ke ngau tasik ke bukai di menua tu sematan tu kurang mimit jelu ubu-ubu reti ulah ngacau sida ya ke nyemrai. Lalu tu nang ya di kesempatan tu kemandan nur ngatur pengawak ia ke bakanya. Lalu berkenang ke bab pemujur Borneo 100 International Tetelan ia ke udah ngumpul 700 ikut ya orang ke ambil bagi hampir lama kudah nang yang anda kesempatan uliahnya dia destinasi nur bala orang ti ngatur lumba ia ke bersatu nangirari dalam atau ke luar nak lebu milih menua sematan jadi palan alih ngatur lomba sidaya. Okey, jadi datang lagi kami dekat ngetai ke pesan berat di kirum peningan dan sebedaung ngetai ke pesan berat aram berpening baru kita lagu kedua dari Petrus Ngopi Amaga Danny Umpi yang pagi tu engkini.

0: Isai, oi Isai.
1: Nama Indi.
0: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, nemu ku. Laban ku seranya bising nganjung.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Agi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat kita adikirum peninggal kita bahwa pengerap pagi YFM mengungkup ke pagi tu keterubah tu pesan pemati ke dikirum Edward anak rumpang jadi pesan tu tadi menuju kapal pelayan ia ke diau ba rumah makup nang lempok kabo pemegang rumah mawat beratuang bala ke diau ba sungai nabau supuak barit nyiar ibus Angkudu Batu Empat Ulu Sebetan Gerigat Sawak Sungai Jirak Ngau Kebelayan kenalah di rintai kerituti ngelala rumpang anak ambau di selampur batang budu krian awiak ngau menua ke bukai. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke rumpang anak ambau, rumpang anak ambau tau ke apa igrau udah nadai kena hari dua tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang rumpang anak ambau, niang rumpang anak ambau tau ke apa igrau tu deka dia senggai balamayu barumah Edward anak rumpang ulu senulau krian seratu malam pagilau malam hari 5 3 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagi hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 minta kabar belayan ia ke dipesan sampailah datang ngesah penusah Rabato Nando Baru isi pesan pemati ke datai hari Edward anak rumpang ke pagi tu pesan mereka kapayoh yang tadi rumpang anak ambau rumpang anak ambau tapi gerau dan adai kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang rumpang anak ambau niang rumpang anak ambau tu dekau di senggai balamayu berumah Edward anak rumpang ulus nulau krian seratu malam pergilau malam hari 5 3 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tulah 4 hari bulan 7 kabar bayan ia keng lalu diminta sampal datai ngesah penusah Rabato. Lalu pesan yati kedua tu kerikirum sena anak iguah tau ke indai boy hari miri yang pesan tu nuju kabam belayan ya ke dia dibetuang kelebih lagi ke dia baawar duri buyuang nyelutuang temawai lubu tansang saka nangaban ngopi amga bala ke dia bantana kebelayan ya ke dia ba sebuti baka ba mamut kuap kelintang sungai mirah kelintang ngopi amga bala di bakuang baka ba temam nipa ngopi belayan ke dia ba lubaan tu baka ba kawang panjai seriang Indonesia selepian bakuang ngopi amga bala ya kebukai ba Kalimantan Barat Indonesia ti ngelala mapi anak rabuang. Jadi pesan tu tadi madah ke mapi anak rabuang, mapi anak rabuang udah nadai kenari dua 30 hari ya bulan 6 lalu niang mapi anak rabuang, niang mapi anak rabuang tu deka di senggai balamayu bambing funeral CYM Riam Miri malam tu lagi malam hari 4 2007 sebelah ke di anjung pegila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Penam Anglika Lambir Miri. Hanya diminta kabar belayan ia ke hadir pesan datang ngesah penusah Rabato lalu tika nemu sekali lagi tahu bertanya ngagai manifesto ke boy bernombor kusuang 17855 8921 Filik tak kau dah boleh nama Ayuol bernombor kusuang 19993 4632 tau kangge Austin penumbur kusuang 11250209621 Nando baru isi pesan pemati ke dikirim sena anak iguah tau ke indai boy ke apa gitu hari miri jadi ya pesan tu tadi madah ke laki ya yang mapi anak rabuang mapi anak rabuang udah nadai hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu ni yang mapi anak rabuang yang mapi anak rabuang tu dekau di senggai bala mayuah ba Ming Federal CYM Ria Miri malam tu malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 ya 3 hari bulan 7 ke pendam Anglika Lambir Miri ya, minta kebelayan ke dipesan data ngesah Nusara Batu lalu tiki mak kita akan musilia lagi kita tahu bertanya ngagai Boniface double nama boy menomor kusung 17855 8921 tahu kengai Felix double nama Ayuol menomor kusung 19993432 tahu kengai Austin menomor kusung 11250296 21 Huyang ada pesan ya ke nangkan ketahu pesan ya ketiga nya pesan pemati ke dikirim surat anak lamit nya dipesan tu nuju bala ya ke diau ba lubau baru lubau lama nanga jelau jelau atas batu litang layar meribong layar bala ke diau ba keruan padih ajung padih pakuah kusi yang baru kusi yang lama mutuk layar jaluh pian mangga bala ke diau ba mupu atas mupu baru lempawang anyut tebelau ulu nanga tebalau setambah ili kebelayan ke diau ba rumah selat rumah mimpi lacum rumah kasiem rumah ngumbang ngau pian mangga madir selangau bala ke diau ba kampung baru selangau staya kenalah dia rintai ke ditu tinglala bugi anak unggun pesan madah ke Budi anak unggum, Bugi anak unggum, tau ke Indai Gudup, tau ke Indai Cawang, udah nadai kenal satu tu tadi 29 hari bulan 6, lalu niang Bugi anak unggum, niang Bugi anak unggum tu dekat dintau balam ayuh malam tu lagi malam hari 4 2007 baru mah beli yang anak beti Sungai Rabau Lubuduk Kerian satu sebedau ke di Anjuang Pagilau pagi hari 5 3 hari bulan 7 kita akan nemu siliagip kawal ngah penusara batu tau bertanya ngagai Jennifer Suni bernumber kusung 11 140604 71 nada baru pesan pemati ke dikirim surat anak lamit ke pagi tau nyari pesan madah kindaya yangnya bugi anak unggum bugi anak unggum tau ke Indai Gudup tau ke Indai Cawang udah nada air satu tu tadi 29 hari bulan 7 lalu ni yang bugi anak unggum ni yang bugi anak unggum tu deka rintau balam ayuh malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba rumah beliang anak beti Sungai Rabau Ulu Budu Kerian Seratu sudah ke di Anjung Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 kabar belayan ya ke dipesan dipinta datai ngesah Nusara Batu lalu tikan musi lagi tau bertanya ngagai Jennifer Suni ya bernombor kusung 11140604 71 lalu nangkan kenya pesan mati ya ke Siti tu dikirim Joseph James Victor lalu pesan tu nuju semua kabar belayan ya ke dia ba Tanjung Singgai Bau ngopi mangga bala Basleman Miria ya, Kucing Sungai Besar ya Pantu Banting Lingga ngau ya kena lah dia rintai ke ditu ti ngelala Francisca Gata Ana Junior tau ke Indai James Victor Cimbul tau ke bini yang ex-couple Victor Cimbul pesan madah ke Francisca Gata Ana Junior Francisca Gata Ana Junior tau kenya tadi Indai James Victor Cimbul tau kenya tadi bini yang ex-couple Victor Cimbul udah nadai hari 2 atau tadi 30 hari ya bulan 6 hospital Miri lalu niang Francisca Gata Ana Junior niang Francisca Gata Ana Junior tau ke Indai James Victor Cimbul tau ke bini niang ex-corporal Victor Cimbul ke Subak adakah di Senggai Bala Maiwah ba Benevolent Society Semanggang ya rumah kunci ya Jalaya Berayun kena malam tau lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Pendam Sutuang Sri Aman kita akan nemu silik gib kawal ngau Nusara Batu tau bertanya ngagai John bernombor 012-8518-303 tau ke ngagai Joseph bernombor 019-8468-163 Nando baru isi pesan pemati ke dikirum Joseph James Victor ke pagi itu yang dipesan mudah kini ya. Yangnya Francisca Gata Anna Junior. Francisca Gata Anna Junior tahu ke Indah James Victor Cimbul. Tahu kenya binin yang ex-kopro Victor Cimbul. Udah nadai bahas hospital Miri kenal hari 2 atau tadi 30 hari bulan 6. Lalu yang Francisca Gata Anna Junior. Yang Francisca Gata Anna Junior tahu ke Indah James Victor Cimbul tau ke binin yang ex-corporal Victor Cimbul tu tadi deka di Senggai Balam Mayuah malam atau lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 bak Benevolent Society Simanggang tau kenyataan rumah kunci Jalaya Berayun sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Pendam Sutung Seri Aman. Okey, jadi kita akan mengusili lagi kawal dengan penuh Sarah Batu. Tahu terus bertanya dengan John nombor 0285183003. Tahu ke dengan Joseph nombor 0198468163. Nangkan kena terus tiba pesan pemati ke dikirum lembah anak anyuaknya dia pesan tu menuju kabar belayan ke dia bas manja jalai engkamu pakan lubak besai entayah sering tuang pedanum pemegak bala ke dia berjalai atubai buah pedanum nangga balut ajulau bala ke dia bas manja jalai senyang pakan semanja jalai wak pakan ngau ia kenalah dia rintai ke ditu tinggalah ekster rumah anyuak anak dinggun. Okey, pesan tu mendah ke ekster rumah anyuak anak dinggun. Ekster rumah anyuak anak dinggun. Udah nadai kena hari 2 tu tadi, 30 hari bulan 6. Lalu ni yang ekster rumah anyuak anak dinggun tu. Adakah di itu balam mayuah malam tu lagi, malam hari 4, 2 hari bulan 7 baru. Sungai Liwam jalan entah baik pakan. Sebenarnya ke di anyuak pagilah pagi hari 5, 3 hari bulan 7. Dan baru isi pesan ke dikirum lembah anak anyuak ke pagi tu. Pesan mereka kapaya yang tadi ekster rumah anyuak anak dinggun. Ekster rumah anyuak anak dinggun. Udah nadai kena 30 hari bulan 6 ini hari 2 tu tadi. Lalu ni yang ekster rumah anyuak anak dinggun tu. Dekat di Senggai Balam Mayuah. Malam tu lagi malam hari 4, 2 hari bulan 7 bah rumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Liwa menjalan tabai pakan sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 5, 3 hari bulan 7. Jadi pesan kita ia ke 6 pagi tu setiap muka pesan pemati ke dikirim jenggut anak madi ke dia pesan tu nuju bala kabar belayan ia ke dia berpilih menua Kuciang bakal berayu semungkui ngapai mega ibu ala Seri Aman. Kebelayan keriau bersungai keruah sekaruak nangga tiga sengkunyit. Sekiamah tutuang nangga jala bala kebelayan keriau bansawang. Sempang lubuk antau nangga bengap nangga mengka tutuang ulu. Ngau kebelayan ke diau rumah hujan supaya Juni anak sunuk lenjau anak kenawang keriau bersetamang. Kebelayan keriau berumah ngindang anak labang rantau kubia manis. Rumah tinggal lubuk antu ngau pia mega nuju deli anak madi kediau di Limbang silum anak rumpang kediau bamiri lentai anak rumpang kediau bamiri lebih anak gajah kediau bamiri ngau pia mega nuju umur anak majiang kediau basabah sinsa anak majiang kediau ba suang niah ngau pia mega kebelayan ba bintulu ensebang pelai ngau kenalah di harintai ke ditu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke silum anak kenawang, silum anak kenawang udah nadai ba hospital Seri Aman kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu ni yang silum anak kenawang, ni yang silum anak kenawang tu deka dintu balam mayuh malam tu lagi malam hari 4 ba rumah badan nangat taluang engkulu engkari luban tu lalu kita akan mu sili agib kawal ngap lu sara batu tau bertanya ngagai jenggot anak madi tumpu banumbur 0128465035 nando baru pesan pemati kedatai Arya jenggot anak madi ke pagi tu jadi pesan medakin daya silum anak kenawang, silum anak kenawang dan ada iba hospital Seri Aman kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang silum anak kenawang, niang silum anak kenawang tu Deka dintu bala mayuh malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba rumah bada nang taluang ulung kari lubang tu sebedau ke dianjung pergila pagi hari 5 3 hari bulan 7 kita akan nemu sila lagi kawan tu sarabat tu tak terus bertanya ngagai jenggot anak madi tempu nombor 0128465035. Jadi ya ketujuh atau ngelatai ke pesan pemati ke dikirum polus anak ngelambai. Jadi pesan tu nucu bala kabana belayan ya ke diau ba semanjai batang air lubai, batang air limbang, batang air mendamit, batang air pendaruan. Kabelayan ke diau ba pasai bun, pasai siwang, sungai bawang balingian, rumah jemaat adurian, bala ba sungai poi kenawit, skuau sibu ngau kabelayan ya ke diau ba binyu, tubau bintuluah miriah kucing, temuruang Brunei Darussalam ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala sat anak ngelambai. Jadi pesan madah ke sat anak ngelambai, sat anak ngelambai udah nadai kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang sat anak ngelambai, niang sat anak ngelambai tu deka di senggai kena malam atau lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba kampung Palas Limbang sebedau ke di anyung pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke pendam BEM Bakul. Kita akan nemu sila lagi kawal dengan pusara batu. Tau terus bertanya ngagai Paulus anak ngelambai ban nombor 0128913532. Nanu baru pesan pemati ke dikirum Paulus anak ngelambai ke pagi tu pesan madah ke menyadik ya. Ianya sad anak ngelambai. Sad anak ngelambai udah nadai kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang sad anak ngelambai. Niang sad anak ngelambai tu dekau di senggai malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba kampung Palas Limbang sebedau ke di anjung pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke BEM Bakul. Kita akan nemu sila lagi kawal ngau apno sarabato tap tanya ngai Mr Paulus anak ngelambai tempu nombor 0128913532. Lalu ke situ itu ngelatai ke pesan pemati ke dikirum Jason Bayang anak Geramung. Jadi pesan tu nuju balaya ke dia baru majarup Pulau Pisang. Rumah bakar Pulau Pisang Batarajang. Kebelayan ke dia baru melekun nah nangasut. Kapit rumah Dennis Sungai Amang. Rumah Richmond Sungai Amang. Bala baru majalin Sungai Amang. Kebelayan ke dia baru rumah Kiwang Sungai Sibau. Rumah Banduang Nanga Sebala, Ulu Yuang, Sungai Paku, Sungai Anap, Sepunong, Kepelayan Kediau di Sibu, Pasar Kapiat, Ngawi, Yaknala, Dia, Rintai, Kedito, Tinglala, Edward, Jepan, Anak Geramuang. Jadi pesan, madah ke Edward, Jepan, Anak Geramuang, Edward, Jepan, Anak Geramuang, tau ke Tandu atau ke Apai Asun, udah nadai kena ada satu, tu tadi 29 hari bulan 6, lalu niang tau, deka di itu kena malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagilah pagi hari 5 3 hari bulan 7 kebelayan ke dipesan di minta datai ngagai rumah bini ni yang tahu ianya bawa melatai satu jalai baruah jalai seliria kapir. Okey, jadi hasil lagi tahu bertanya ngagai Jason Bayang anak Geramung bernombor 0175127223 tau ke ngagai jatai dua boleh nama indah asun bernumber 0148381183. Nanda baru isi pesan pemati ke dikiru Jason Bayang anak Geramung pagi tu pesan mudah ke menjadi ya. Ianya Edward Ajepan anak Geramung, Edward Ajepan anak Geramung tau ke Tandua, tau ke tadi Apai Asun udah nadai hari 1 tu tadi 29 hari bulan 6 lalu niang Edward Jepan anak Geramung ni yang Edward Jepan anak Geramung tau ke Tandu atau ke apa ya suan tau deka di itu malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 kabar belayan ke dipesan di minta data yang sah Nusara Batu ngagai rumah bini ni yang tu berjalan yang melatai satu jalai baruah jalan seliri kapit sili lagi tau bertanya ngagai Jason Bayang anak Geramung bernombor 0175127223 tau ke ngagai jatai 12 main di asun bernombor 0148 3901183. Pesan kita ia ke situ ngatai ke pesan pemati ke dikirim Michael Demung juga ngapa yang enggak binia konselor kandida entry yang dipesan tu nuju Kabang Belayan ke dia ba rumah gani sungai Kabang Ruban rumah dapung ngau tiga itu rumah panjai sungai Entawau bala ke dia ba Grand B Stumbian sungai anak satu peligong satu ngau Belayan ke dia di Kucing Semanggang satu Ruban Sibu Kapit ngau kenalah dia rintai ke ditau ti ngelala Annabeth Bariah Demuang yang dipesan tu tadi madah ke Annabeth Bariah Demuang. Annabeth Bariah Demuang udah nadai hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Annabeth Bariah Demuang niang Annabeth Bariah Demuang tu deka dia senggai balam ayuah malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba nombor 397 lorong 1E Moyan Height Jalai Batu Kawah Melihah Kucing sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Perutan Batu 18 Siburan siliak gib kawal ngap pusara batu kita tahu bertanya ngagai mereka demuang tempu bernombor 0198882148 tau ke ngagai kaunselor kandida bernombor 0146995012 nanu baru pesan pemati ke dikirim Michael Demung juga ngapa enggak binia kaunselor kandida entry ke pagi tau nyari pesan madah ke pemati anak seduaya ianya Annabeth Bariah Demung udah nadai hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Annabeth Bariah Demung tau deka disenggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 bernombor 397 lorong 1E Moyan Had Jalai Batu Kawah Maliha Kucing sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Perutan Batu 18 Siburan. Okey, jadi kita akan nemu siliak kawal dengan perusahaan batu tau terus bertanya ngagai Michael Demung bernombor 0198682148 tau ke ngagai kaunselor kandida bernombor 0146995012. Pesan ke 11 pagi tu ngatai ke setiap pesan pemati ke dikirum Nancy Ana Ganiang lalu pesan tu ditoju ke ngagai kabelayan ke dia ba Gerunggang Lundu Stugang Lundu Senibuang Lundu ke Lawah Temelan Lundu, Siliang Lundu, Kaban Belayan Kedia Batu Bandaya Lundu, Sebeman Lundu, Bajuang Sebuyau, Lubang Meranti Semangan, Ngopi yang Mega, Ngagai Kaban Belayan, Tinalah dia rintai ke ditu, Tinggalah tebah anak baki. Pesan madah ke tebah anak baki, tebah anak maki, udah nadai hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu ni yang tebah anak baki ni yang tebah anak baki tu dekau di itu balam ayuh malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 bernubur 10 Jalai Lama Kampung Gerunggang Lundu sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Pendam Kristian Gerunggang. Okey, ini dia minta kabar belayan keti anglala datai sampal ngesah penusara batu lalu kanmu hasil lagi kita tahu bertanya ngagai Nancy Ganiang bernombor 0163215236 tahu ke ngagai Keman Ganiang bernombor 0178282883 nanu baru isi pesan mati ke dikirum Nancy Ganiang ke pagi tahu nyari pesan mudah kindaya nyari tebah anak baki udah nadai hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang tebah anak baki niang tebah anak baki tu deka diintu malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba rumah yang pu nombor 10 Jalai Lama Gerunggang Lundu sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Pendam Kristian Gerunggang kita akan nemu siliak gib kawal ngau penusah rabat tu tahu terus bertanya ngagai Nancy Ganiang bernombor 0163215236 tahu ke ngagai Keman Ganiang bernombor 0178282883 Aging natai ke pesan berat ke situ, pesan pemati ke di Kirom Bundang, tak kudu boleh majilan anam padian tak kapetina ngau tina na Bundang serta kalis anak dadum. Jadi pesan tu nuju bala ke diau barumah Ali Bujang Barat Sepubu Baru, rumah Usiat Bariat asal pemegang rumah Edban Sepubu, rumah Kerandang Supuak bala ke diau ba rumah Tumang Sungai Kedang serta nuju bala ke diau ba Licuak tiga buah rumah tingkat ada berumah Sungai Sarang Dabai lima berumah Rantau Sukat kedua tiga berumah Berayang lima buah rumah kembalian ke diau ba Sungai Wong Berayang Indai Tusi ke diau ba Jelapu yang Mudung Gelau tau ke Apai Ugus ke diau ba Tapang Hujan bala ke diau ba rumah Layang Nangai Buas Sungai Sawak, Sungai Pituah, bala barumah Jilum, Sebangkui, rumah Juwi yang Ulu Serikai, kebelayan kediawa Sungai Ruan Ruban, Metuang Ruban, rumah Kadu Bintangur, rumah Peni Bintangur, rumah Jien, rumah Juni, ngopi amga rumah Steven Bintangur, kebelayan kediawa rumah Siba, Nangas Kuau Ulu Seluan Uyak Sibu, Rintiak kediau bang Kudu, pihak menggalaga anak Jiki kediau bang Peliguang, kebelayan bang keluar satu atau dua berumah, nyiar pelugak ngepi mga raban kerja Sen Polo Ruban serta ia kenalah di rintai kerita tinggalah siman anak usup. Okey? Jadi isi pesan tu tadi madah ke siman anak usup, siman anak usup tau ke inetina udah nadai kemari hari 31 hari bulan 7 lalu ni yang siman anak usup ni yang siman anak usup tu dekat di intu bala mayu kena malam pergila malam berlima 3 hari bulan 7 sebelah ke di anjung kena pagi hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 ke pendam Anglika panjang ruban kita tekan nemu sila lagi berkawal ngau penusah rabat tu tahu bertanya ngagi tina bernumber khusus 13 277 3166 tau ke gendat bernumber 0194978507 lalu niang tau dekat dia sengai ba rumah cuat empayang kabuang. Okey, nando baru isi pesan mati ke dikirim Bundang tau ke doble nama jilan anak padiang tau kapetina ngawa tina anak Bundang serta bukulis anak dadum ya jadi pesan tu tadi madah ke siman anak usup siman anak usup tau ke indai tina udah nadai kemari hari 31 hari bulan 7 lalu ni siman anak usup ni siman anak usup tu dekau rintu bala mayu kena malam pergilah malam hari 5 3 hari bulan 7 ba rumah cuat empayang kabuang sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila ianya kena 4 hari 7 ke pendam Anglika panjang ruban kita akan nemu sila lagi kawal ngap ke sarabat tu tak tanya ngagai tina ba nombor 0132773166 tau ke ngagai endat ya ba nombor 0194978507 lalu ke nangkan kenyang datang ke setiap megah pesan pemati ke dikirim Jimmy Ana Gayet jadi pesan tu nuju kawan belayan ya ke dia bersemanjai petang sepak petang layar debak pusok padih boleh ringin ngau rumah panjai ke sama semakai maya penusah rabat jadi pesan tu tadi madah ke umba na lega dan ada yang kemari ini kena hari 3 1 7 lalu ni yang umba anak lega ni yang umba anak lega tu dekat di intua malam ayuh malam pergilah malam hari 5 3 hari bulan 7 sebelah ke dianjuang pagi hari 6 tu ila 4 hari bulan 7 minta kebelayan ia ke dipesan data yang ngesah penusah rabatu nanti baru isi pesan mati ke dikirim Jimmy anak gayet ke pagi tu pesan madah ke umba anak lega umba anda legau dan ada yang kemari ianya kena hari 3 1 7 lalu ni yang umba anda legau ni yang umba anda legau tu dekat di itu balam ayuh malam pergilah malam hari 5 13

Cucu, okey. Jadi nur ngai nadai besi dipadah ke dalam pesan itu. Nguyang ke pesan yang ke-14, siti pesan pemati ke di kirum Herol ayang ana lanyau ke pagi itu pesan nuju ngegai rumah ti sama semakai merabat baka kepelayan bertansang sakap penurian lempawang melaban pemuka semua asal semua atas semua baru setambah asal setambah ulu terusan berbagai kanan setapi yang rumah ia ke bukai baka kepelayan ke dia bakruan padia gawi samu luban ulu sungai Sibau nyelutuang Melayu wili selulap kejumut sekarang tabut sekarang berbagai kibak pasok baru pu ajuang padia kubal tekaluang duri buyung tiga berumah awur pihak megah kebelayan ke dia batu mawai lubuk bergumbang berbulan atas tanu jungkal sungai pelandu batu lintang lubau tebalau ulu bando berumah benggang keraji pihak megah nuju bala ke dia berumah Richard Pai bakal sebuti ngawi yang kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala layau anak dugat. Okay, jadi pesan tadi madah ke layau anak dugat, layau anak dugat tau ke menantu yang sempurai anak lambur. Udah nada kemari ada 3/1/7 lalu niang layau anak dugat, niang layau anak dugat tu ada ke di senggai balam maimah baru maharandi entana kena malam pergilah malam rima 3/7 sebelum ke danyong pagi hari 6 tu lah 4/7 ke pendam pudu betul anu baru isi pesan ke datai ari Herol ayang anak layau ke pagi tau nyari pesan mereka payon dari layau anak dugat tau ke menantu yang sempurai anak lambur udah nadai kena kemari ari 3/1/7 lalu niang layau anak dugat niang layau anak dugat tau ke menantu yang sempurai anak lambur betul deka di senggai balam mayu baru marandi entana betuang kena malam pergilah malam hari 5/3/7 sebelum ke danyong pagi hari 6 telah 4/7 ke pendam pudu betuang. Okey, jadi kabelayan ia ke di pesan tak ngelola di pecah datai sampal ngesah penusah rabatu lalu ia ke 15 pesan ke dikirum lawah anak sita menuju kabeloyan ke dia berumah Kucuan Jabe, rumah Rawiang Jabe, rumah Suli Engkajang Plasau, kepelayan ke dia bersama Batang Binjai, Sungai Padi Plasau, pemuga rumah Mo Engkajang Plasau, rumah Sati Kop Ibuas, Sungai Pitawah, rumah Dana Sungai Sawak Kop Ibuas, pemuga bala ke dia bar rumah Layang Nangai Ibuas, rumah menggal nanga senuang kapit kebayan keriau di sibu kuci yang gau ia kenalah di rintai ke ditau ti ngelala mat anak uco. Okey, jadi pesan tu tadi mudah ke mat anak uco, mat anak uco udah nadai kemari ada 3/1/7 lalu ni yang mat anak uco, ni yang mat anak uco atau dekat ditau balamai malam pergilah malam berlima 3/7 baru macawang engkrumai ulu ruban sebelah kedianyong pagi hari 6 telah 4/7 ngagai kita kademu sili agib kawan dengan pesara batu tahu bertanya ngagai lawah anak sitama bernumber 019-244-6471 tahu ngagai Kristina anak ijuat bernumber 017-85164-53 dan baru isi pesan di datai hari lawah anak sitam ke pagi tu pesan merah kaki ya dari mat anak uco dan ada yang kemari hari 3/1/7 lalu ni yang mat anak uco ni yang mat anak uco atau deka rintau bala mayuah kena malam pergi lah malam hari 5/3/7 baru macawang engke rumai ulu ruban sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu lah 4/7 kebelayan ia ke ngelala tau ke dipesan dipinta datai ngesah pesara batuk lalu kak nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai lawah anak sitam tempu bernumber 019-244-6471 tau ke ngagai Kristina Ijut bernumber 017-8516-453. Okey, lalu ke situ tu pesan yang ke penuri sempat dikenatai ke kami bahawa pengerak pagi WFM kita bahagi hari 4 saya tanya pesan pemati ke dikirim

0: rumah di Tun Farm, tau ke jadi Jane, tau ke Umang, tau ke Linzen, ya, jadi pesan tu nuju kapal belayan ya ke dia berstudiat B sepuna ulu paku nyelutuang sakap pemegang bala kapal belayan ke dia berselulap buyong baru penurian cungkal serta rumah panjai ya ke sama semakai maya perusahaan rabat. Jadi pesan tu tadi madah ke John Chun, Jong Chun, tau ke dua belit nama tadi. Akui udah nilai kemari hari 3, 1 hari bulan 7, lalu niang John Chun, niang Jong Chun, tau ke dua belit nama akui tu. Dekat dia sengai balemai wak kena lemai pergilah lemai hari 5, 3 hari bulan 7 bak melaban betuang sebedau ke di anjung pagi hari 6 tulah 4 hari bulan 7 ke pendam munggu sabut betuang. Kita akan nemu Celia lagi kawal ngap nusara batu tau bertanya ngagai tuan rumah Alditon Farm tau ke boleh nama bujang bernombor 0135633061 tau ke ngagai Jen, tau ke Umang, tau ke Linzen bernombor 0198331978. Dan baru pesan pemati ke datai hari tuai rumah di Tom Farm ngau Jen double nama Umang tau ke Linzen ke pagi tu nyadi pesan madah ke Pais tuai nyatari John Chun tau ke double nama Akui Jong Chun, tau ke dua belit nama akui. Udah nadai kemari hari 3, 1 hari bulan 7 lalu niang John Chun, niang John Chun, tau ke dua belit nama akui itu. Dekau dia sengai balamai wah lemai pergilau lemai hari 5, 3 hari bulan 7 bak melaban betuang sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tau ilah 4 hari bulan 7 ke pendamah munggu sabut betuang. Okey, sila lagi kau dengan perusahaan rabat tau terus bertanya ngagai terumah di Tun Farm tau ke 25 bujang bernombor 0135633061 tau ke ngagai Jen 25 Umang tau ke tadi Linzen bernombor 0198331978. Yang akan kami mengatai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup pagi hari 4 kita ke Sarito.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalau pesan
2: ke sekali itu hari pemati. Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
0: pesan
2: ke 25.
0: Pesan kebakaian ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 0138628422.
4: Jadi pastor lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka jakuk tok ba konteks pengarap Kristian.
5: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Erti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita medak wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Wukai kita nyadi nemiak Tuhan tu te, ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang, bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu, kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh. Nya, nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana? Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal kau tai ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngering ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh ko gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke bak dunia tu lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi kita nak tahu nak minta penemu minta penau munyi ke Nabi Isaia bak buat tu tadi ia minta penemu minta pengeri awak kian jadi berkat ngagai setiap iku orang
6: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
7: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
8: YFM, Penggerak Pagi.
9: Penggerak Pagi,
10: YFM.

0: Pagi rewind.
1: Ini tuai kita ringat. Kini gaya sedak peda kita.
2: Tu pengajar jenis tulang pagi tu, Cak.
1: Selamat pagi, pengajar.
2: Berkenaan ke bahas topik tu, bisi orang Indo ringat lalu hendak mu tanya seminggu, Cak.
1: Oh.
2: Lalu otomatik sedak ya jadi KGB.
1: KGB, ya?
2: KGB.
1: Nama KGB-nya?
2: Spy Rusia.
1: KGB. Okay.
2: KGB. Kalau mainnya otomatik perang dingin lalu nyadi. Yang benda kita bekas CIA. Sidak ya KGB, Cak. Oh, dan ya tadi, kadang-kadang banyak perang dinginnya nyadi. Sidak ya, berarti bakal kita benda sejarah perang dingin tu, Cak. Rusia toko Soviet mainnya, yang nak perang US, Cak.
1: Nah.
2: Tentang yang ngasuh kuncu sidak berperang. Namanya ke contoh, bakal Soviet mainnya, yang ngasuh Vietnam.
1: Oh.
2: Apa perang dengan US.
1: Nanti orang Indo nya. Kau dah suka sedang perang ni?
2: Anak.
1: Oh, anak.
2: Dia nak merenang layak kita. Oh. Tentang anak, so yang layak kita, Cak.
1: Okey.
2: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik, Cak.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Hai.
5: Aku Bon Jovi.
6: Tak ada tu benung ninga. Y FM.

Selamat pagi, Datuk Kamina Burke, Berita Pagi, R4, 2007-2026, lalu Terubatu, Batang Berita. Berambu palan lumbang main belayar lunduk sematan, agi beregat tumu. Sematan bisi penau nyadi palan besai gatur aktiviti duathlon, gau triathlon, batikas antarabangsa di Sarawak. Proses nambah ke 17 penduduk baru dun Sarawak patut dilengkas ke. Ini tadi petang berita, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Berambu nubuh ke lunduk sematan jadi hub lumba ngamain belayar di Sarawak. Diatuk benung berengat tumu lalu benung dialus ke. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan mareh ke perkaranya udah dikerandau ga Kaunsel Lumbak Sarawak SSC tang benau bisi perambu pemansang ke udah diputus ke. Koya sekedak kanan luar udah dikelala nyari palan kengkeman laban gaya pantai tik landai kanan tasik tik luas serta ngembuan jalan akses tik likun ungkup bot layar. Perkaranya nangkup peminta ungkup perkara latih ngau ngatur peket belayar. Ia mega andal ke semak palan pemanah lumba ngau main belayar tik kediatuk operation di Miri. Tau dipindah ke ngagai lunduk sematan Jemahila. Azizul mansut ke Jakutuk di Kuching. Buat perkara bukai Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan. Mada kesematan bisik penau nyadi palan besai ngatur aktiviti duathlon ngau triathlon betikas antarabangsa di Sarawak. Koya kandang menuanya ngebuan mayuh macam pengelebih asal serta peringkat guna kengkeman nur ngatur pekit tipe prestij. Antara batang perkara tik nyadi kesematan nyadi palan tik strategik ianya palan nur diau ngau peringkat guna palan alaing lantang kati ia kemajak nambah. Kelimpah harinya rantaian jalai tik keman nyengkawum jalai besai pen Borneo tik kurang skut serta gaya tasik ungkup ngatur acara nyemerai tasik terbuka. Koya pemujur ngatur Borneo 100 International Triathlon di ngumpuruk ke urung 700 ikut penyerta berdau lama tu tadi. Ngayan kesematan oleh nyari palan ti dipilih komiti pengatur lomba kau main. Hari dalam gau luar menua. Proses nambah ke 17 penduduk baru ungkup Kaunsel Negeri Sarawak patut dilengkas ke. Tu ngambil ke pengawak berjalai kenya oleh diperunding bak pengawak berpilih negeri PRN Sarawak ti dekat datai. Bapak penerang media Kaban Kaunsel Negeri Adun Telian, Royston Valentine marah ke perambunya udah nengah proses dibawum ke. Dipejurai serta dikemenar ke Dewan Kaunsel Negeri Sarawak. Nitih ke penetap undang-undang pun bulan 7 tu tadi. Kok ya proses teknikal tidi pejalai ke Komiti Pengawak Berpilih SPR yang kau pengawak mansia meresa ngau pengawak mandang ke ngagai mensia mayu. Patut dipejalai ke ngau berurun serta dikejampat ke dalam timpuh ti patut. Berindia hari penggal dun Sarawak dia tu masuk bat tahun ke penudi sebedau dipadam ke secara automatik. Yang harap ke perintah besai komited nentu ke prosesnya nak terparuk ngau sebarang timbang atur politik ia ke tau ngasuh pengawaknya lawan di pejalai ke. Projek ngagak parit baru di kampung Tebeluk Sebuyau udah mujur tebuk gagak dulu agi hari timpuh ke ditetap ke. Tu ngenegap ke sistem parit serta ngurang ke risiko ampuh bah ngau pengawak nakong air bak kandang durnya. Projek RM200,000 dipejalai ke opis entali air ngau parit Sarawak. Kena 8 hari bulan 4 tahun tu ngau tipu kontrak pengelama 4 bulan. Tajak pihak yang mujur tebuk gagak kena 23 hari bulan 6 tu tadi. Nanti dibanding ke ngau hari bulan asal kena 6 hari bulan 8 ti dekat datai. Projek tu dikarap oleh ngenuku ke pemanah sistem parit bak kampung Tebeluk. Lalu harinya oleh ngurang ke risiko ampuh bah ngenyit. Mutar ke penanggul tekat air serta ngangkat ketika sepenglikun ngau pengelantang peranak menuanya. Pengawak nyerah ke projeknya udah dipenyadi pemesai upis pelilih Sebuyau Ayu Radiman Bujang begulai ngau pengari JPS Sarawak. Kita lihat tahu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Polis Diraja Malaysia PDRM ngau raban polis Diraja Brunei PPDB ngenegap ke kerjasama strategik kena mutar ke penyalah merakak garis sentara benua. Tu nengah fokus ngagai pengawak berkunci penerang. Coordination Operation Penglikuan ngatur nerit kadat bagaris sentara benua Malaysia Brunei. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke kerjasamanya dipersetuju dalam AUM kediatur bak Indo-Upis PPDB di Brunei kemari. Berserimbai ngau penemuai kerja rasmi yang kemenuanya.
Kau ia awamnya Siti Pelasar berguna kena genegap ke kerjasama antara kedua-dua Raban Pengelikun bak pengawak ngelaban penyalah merakak garis antara menua. Sama bisik data ianya Sapit Komisioner Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak, Pemesai Kanan Arindu Pias Kontijen Polis Sarawak serta begak Kepala Polis Pilih Hari Miri Limbang Ngau Lawas. Raban Ari Brunei bertuai ke Komisioner Polis Brunei Datuk Seri Pahlawan Sulaiman Alidin. Berbangaunya upis pemansi dengan penerit adat trafik JSPT Bukit Aman dekat ngemansang ke sistem profil komprehensif kena ngenegap ke agi pengawak ngelaban kes berbaik ke perkah pengangkut ti berkena ke dadah ngau air bisa. Sistemnya dekat mungkur driba, company ngau perengkau pengangkut komersial. Director JSPT Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hazbullah Ali, manakah inisiatifnya benung dialus ke agi nyadi sebagai hari perambu kena nerit ke agi atur. Yang kau menentu ke komuniti tik ngaji driba megak bertanggungjawab bak penyalah tidi kerja. Tuk berindik hari penambah kes driba perengkap pengangkut komersial ke ditemu berbaik ke perengkap pengangkut tik ngambil dadah tau ke air bisa lalu ngaunya merik risiko tip sai bak pengelikun pengguna jalan alun ke bukai. Yang maksud kejakunya bak awam pengarang berita di Bukit Aman. Berbang ngaunya sidak ke bempu company perengkap pengangkut komersial dilalau ngambil keseluruhan berjalan ke pengawak meresah air kemi. Kena tentu ke driba sidak bebas hari sebarang pengawak salah guna dadah. Borderland Music Festival 2026 naga dirit tau tulis ke 8 juta ungkup Sarawak. Nengah pengawak ngatur pengerami muzik elektronik ke pemandu usai di Pulau Borneo. Edition keempat pengerami itu dipelabak dekat mata penatai antara 21,000 hingga 22,000 ikut temuai dalam tempoh 2 hari pengeraminya diatur. Penengkebang Borderland Music Festival Tiger Ming manakah targetnya nambah tidak dibanding dengan urun 18,000 ikut temuai kedirikut ke tahun Siti Nyen kemari. Sambut keterubah ungkup pengeraminya megak cukup manah ia kalai hasil tiket ke dijual manggai 50% tajak panagi 2 bulan lebih sebedau pengeraminya ke diatur. Ia bansut kejakunya bak awam pengarang berita di Kuching. Kok ia nambah peminta ke tinggi ngagai pengerami itu megak udah merik empas tip merangsang ngagai industri dagang temuai. Lebus kedak palan dur diau di pelilisan tubung diriput ke udah penuh. Kenyau ribulan nur muka pengeraminya dibantai kena bulan empat tu tadi. Tajapan rintai artis bedau dipadah ke. Skuad Taekwondo Sarawak ngelempai ke target 3T medal emas bak lumba ngamain Malaysia Sukma 2026 di Selangor bulan 8 ke dekat datai. Presiden Gerempuang Taekwondo Sarawak Azizul Anwar Adnan madah ke timnya kediatu benung nguluk kem latih intensif di Bangkok, Thailand. Sidak di Sadang pulai baru ke Sarawak ujung bulan 7 sebenar nampung rengat latih kepenudi ngau kontijen negeri sebenar pekir dibuka bak Shah Alam berengkah hari 16 hingga 18 hari bulan 8. Ia ngaku kalai pekir Pumse tidi tingkil kabar edisi Sarawak tu dekat merik pemar kebesai ngagai Sarawak. Berini hari acaranya sebenar tu undang bisik terulih ke midul serta bantu negeri tu angkat cara dominan dalam lubak taekwondo bempat bengkah edisi Sukma berjurut-jurut. Ia percaya ke semangat ngelaban atlet Kyorugi dekat mengkang kering kena tentu ke target 3T medal emasnya oleh dikemujur ke. Berlumbak ke sebedau tu, tim taekwondo Sarawak mai pulai 11T medal emas, 4 medal pirak ngau 4 medal keraju. Kena ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Perambu palan lumbak ngau main belayar lunduk sematan. Agi berengat tumu. Sematan bisi penauk nyadi palan besai ngatur aktiviti duathlon ngau triathlon. Batikas antarabangsa di Sarawak. Proses nambah ke 17 penduduk baru dun Sarawak patut dilengkas ke. Tunakah kami nabur ke berita pagi itu? Beritanya tadi di Tusun Ratna Saimin serta di Salin Matthew Abu. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri ngau kerendur ngelinginya. Nerima penguntung arif nyawa tilip jalai ke perintah Sarawak. Ianya sebuah jalan lumsai tinggal di ke sistem penyambung bakanan negeri. Jalai alun tu mujur ngurang ke penyekut yang mandak kejam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terkena laban jalannya timuntang agi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah pak peminta rakyat lalu bubulak ke jakut dari pansut ke penyakal timadai ke perintah nempayak ke pemansang perengga ke dikuna. Pengerami berjadi jalan alunnya ditembuk dalam tempoh 6 bulan dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagap bak pujud. Perintah sudah meripampas RM370,000 ngakai tiga bengkia genturong berumah dikena bungkur projek tu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengkah kediguna meruan mai pengelantang ngak pemujur ngagai rakyat kediau di Miri.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Oh ha. Oh ha. Oh ha. Ni kita bala ayak bala ibu ke benung bergempuruk bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Ni teh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofes sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu medak orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalan.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.